0: Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Pasangan suami istri menyiapkan ratusan makanan gratis setiap hari. Dana awalnya menggunakan tabungan pribadi. Kini mendapat sumbangan dari banyak pihak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Membuat kereta api tidak hanya soal merakit berbagai komponen menjadi satu rangkaian. Ada proses panjang, mulai dari memahami kebutuhan customer, membuat desain, melakukan review dan revisi, hingga produksi dan pengujian. Lalu, seperti apa proses pembuatan kereta di PT Inka? Berikut liputannya.
1: Produk yang dibuat PT Inka beragam, mulai dari kereta penumpang, KRL, gerbong angkutan, hingga platform lokomotif. Setiap produk memiliki spesifikasi berbeda. Karena itu, proses pembuatan dimulai dari memahami kebutuhan customer yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain.
2: Fase pertama kita memiliki reference desain. Selanjutnya dari reference desain kita kembangkan menjadi basic desain. Nah, basic desain ini meliputi ada yang bagaimana basic desainnya bogi, underframe, karbodi, interior, dan lain-lain. Kemudian dari basic desain tadi, kita detailkan lagi menjadi detail engineering design, ada calculation di situ, kemudian juga activity-activity pemeriksaan desain, baik itu yang bernama preliminary design review maupun critical design review. Nah, kalau semua sudah firm, kita adakan pengecekan baik dari preliminary, critical, calculation, selanjutnya desain itu akan dituangkan dalam production drawing. Nah, dari production drawing itulah yang akan siap bahwa desain ini nanti akan dikerjakan di ranah produksi, di lantai produksi.
1: Desain yang telah disepakati kemudian diterjemahkan menjadi gambar produksi. Dari sinilah proses manufaktur dimulai. Material seperti baja dan aluminium dipotong, dibentuk, dan disatukan melalui proses pengelasan. Sejumlah pekerjaan termasuk pengelasan juga didukung mesin robotik untuk menjaga ketelitian dan konsistensi produksi. Namun, proses membuat kereta tidak hanya berlangsung di dalam satu pabrik. PT Inka memiliki fasilitas produksi di Madiun dan Banyuwangi. Pembagian ini menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan produksi. Dan ketika produk harus dipindahkan, rantai produksi juga berhadapan dengan tantangan logistik. Salah satunya terkait akses dari fasilitas Banyuwangi menuju

0: jaringan kereta api dan pelabuhan.
1: Jadi pada intinya permasalahan yang terjadi adalah interconnectivity antara pabrik Banyuwangi dengan nanti sistem logistik. Jadi dari pabrik Banyuwangi misalkan kita ke stasiun terdekat belum ada interconnectivity railway-nya. Kemudian demikian juga ke pelabuhan juga belum ada apa itu interconnectivity railway-nya untuk menuju ke pelabuhan. Sehingga terpaksa kita mengirim dengan angkutan jalan umum. Nah, di situ tentunya kita terkena aturan namanya overload, overdimension tadi atau odol yang kita kenal itu. Nah, di situ diperlukan satu perizinan khusus. Kita harus berdiskusi dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang berwenang, bagaimana kita melakukan pengangkutan tersebut bisa sampai ke stasiun terdekat.
0: Setelah bagian utama selesai dibuat, komponen seperti karbadi, bogi, dan sistem kereta kemudian dirakit dan diintegrasikan. Namun, kereta yang telah selesai dirakit belum serta-merta siap melayani penumpang.
2: Setelah melewati proses quality control dan serangkaian uji coba di dalam pabrik, kereta siap dikirim ke customer. Tapi jangan bayangkan kalau kereta itu langsung beroperasi untuk penumpang. Ada tahapan sertifikasi untuk memastikan desainnya sesuai, komponennya aman, dan setiap perubahan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sebelum kita beli tiket, tap kartu, lalu naik keretanya, dan cari tempat duduk, ada tahapan panjang yang harus dilewati oleh kereta. Karena kereta yang nyaman dan aman harus lolos uji, nggak boleh asal jalan.
0: Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan rancangan. Hasilnya kemudian dievaluasi. Jika ditemukan bagian yang perlu diperbaiki, dilakukan improvement dan pengujian ulang. Pada KRL IE305 misalnya, Inka melakukan improvement pada bagian struktur karbadi hingga main suspension. Mekanisme review dan validasi seperti ini juga menjadi perhatian di industri perkeretaapian global. Salah satu prinsip yang dikenal dalam industri perkeretaapian adalah setiap perubahan terhadap desain yang telah disepakati harus melalui proses review dan persetujuan.
3: Jadi di negara maju yang lain ya ada prinsip no change without approval. Jadi setiap perubahan atau desain yang sudah kita sepakati di awal, spesifikasi sekecil apapun wajib melalui engineering change request yang tertata dengan baik. Jadi tidak serta-merta di tengah-tengah perjalanan kontrak kemudian dirubah. Jadi harusnya kita bisa mencontoh dari negara-negara maju untuk bisa mengadopsi hal-hal baik.
0: Dari kebutuhan customer, desain, review, produksi, hingga pengujian. Kualitasnya bukan hanya ditentukan saat kereta dibuat, tapi juga dari seberapa kuat proses review, validasi, dan pengujiannya sebelum kereta melayani masyarakat. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga Cita Kesuma, Jawa Timur.
4: Beragam paduan kuliner Indonesia dan Perancis ditampilkan dalam Gala Dinner Rendezvous Rasa yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin 28 September. Menu-menu spesial disajikan hasil kolaborasi antara eksekutif chef Ahmad Sheful serta chef tamu asal Perancis sekaligus pemilik dua bintang Michelin, Stéphane Carat.
5: Empat menu perpaduan Indonesia dan Prancis disajikan dalam gelaran makan malam di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Senin 28 September. Beragam sajian ini merupakan hasil kolaborasi dari eksekutif chef The Trans Luxury Hotel Bandung Ahmad Sheful serta chef asal Prancis peraih dua bintang Michelin Stéphane Carat. Olahan yang dihidangkan diantaranya adalah tiger prawn dengan bumbu citrus, kelapa dan terong ala Peking, asinan dari udang air tawar, ambarella atau kedondong, daun jeruk dan kacang, hidangan ikan laut premium Alfonsino Meunier, serta daging berbumbu yang memadukan wagyu serta lidah sapi. Santap malam diakhiri dengan sajian a shared final yang memadukan kreasi ketan hitam, kelapa, mangga harum manis, serta sentuhan makrut lime dan klepon gula aren. Makan malam kolaborasi ini menjadi acara utama di The Trans Luxury Hotel Bandung yang menjadi salah satu tuan rumah perhelatan gastronomi Rendezvous Rasa 2026. Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar

0: Prancis melalui Institut Français de l'Indonésie atau IFI ini menjadi agenda diplomasi budaya antar dua negara sekaligus menjadi perayaan keragaman kuliner khas Prancis dan Indonesia.
1: As you may know, President Macron and President Prabowo Subianto adopted last year in Borobudur a joint declaration on the reinforcement of our cooperation on culture and creative economy. And we consider that gastronomy is one of the best way to encourage cooperation, people-to-people exchange, co-creation, but also business opportunities. So thanks to this initiative, this is the fourth edition, we are reinforcing our cooperation with the different cities of Indonesia. We have more than 15 restaurants participating to the initiative here in Bandung. It is about promoting French gastronomy, but above all, to encourage co-creation, to encourage dialogue between French and Indonesian gastronomy.
0: Perpaduan harmonis kuliner Indonesia dan Prancis terlihat dari penggunaan bahan baku serta teknik memasak yang ditampilkan. Konsep makan malam secara blind tasting membuat pengunjung bisa menikmati cita rasa sajian secara menyeluruh sambil menebak bahan yang digunakan.
2: Bon, c'est une bonne question parce qu'en fait, le terroir progressif, c'est ma méthode de travail, mais je l'ai amené avec moi. Et en fait, j'ai fait de la cuisine avec les produits indonésiens, donc du terroir, avec les techniques françaises. Donc ça s'est vraiment adapté à la cuisine indonésienne. Avec, bien sûr, avec les cuisiniers indonésiens, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la cuisine ici en tout cas.
3: Rendu rasa itu sebuah kolaborasi yang sangat unik, yang dimana French a classic culture yang dikombin sama Indonesian culture tapi di lebih ke modern. So dari situ kita bisa masakan Indonesia jauh lebih little bit of modern dan dikombinasi sama French teknik.
0: Selain menjadi bagian dalam ajang diplomasi gastronomi dua negara melalui perhelatan Rendezvous Rasa, The Trans Luxury Hotel juga ingin memperkenalkan konsep fine dining restoran dengan sajian kuliner Indonesia modern penuh cita rasa.
4: It's something really remarkable and extraordinary. It is number one also the first time that a two-star Michelin chef has come to Bandung. And for us it's a great honor of course as well. And it positions exactly where we want to be in the top luxury segment as a hotel, but also for F&B, which we are completely changing as well at the moment to uplift and improve.
0: Rendezvous Rasa 2026 digelar di sejumlah kota di Indonesia. Kolaborasi lintas budaya ini diharapkan dapat memberi dampak positif untuk memperkuat hubungan baik bagi semua pihak yang terlibat. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perda yang baru disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 1,8 juta warga penyandang disabilitas di Jawa Timur.
6: Ada harapan baru bagi warga disabilitas Jawa Timur. Paling tidak, itu yang diyakini Ayu Citra dan Muhammad Samsuri pasca disahkannya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh DPRD dan Pemprov Jawa Timur 28 September kemarin. Datang ke Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di kawasan Jemur Andayani, Kota Surabaya, sehari pasca pengesahan perda. Gadis usia 25 tahun yang baru 4 tahun menyandang low vision ini mengaku senang. Warga disabilitas seperti dirinya akhirnya punya payung hukum untuk perlindungan dan kesetaraan hak dalam segala aspek. Perda yang baru disahkan memang mengatur jaminan pemenuhan hak warga disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenaga kerjaan. Khusus untuk ketenaga kerjaan misalnya, Perda mengatur kewajiban pemenuhan kuota minimum pekerja penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta.
7: Tentunya perasaan kami begitu senang ya Mas, karena pada akhirnya kami memiliki payung hukum yang tentunya bisa kami jadikan sebagai perlindungan, permintaan kesetaraan, baik dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai ketenaga kerjaan. Harapan kami, pengesahan kemarin bukan hanya menjadi sebagai bukti hitam di atas putih saja, tapi sampai dianggarkan, sampai diimplementasikan oleh banyak elemen yang berkontribusi nantinya, seperti itu. Jadi kami pun akan bergerak pun juga diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkarya pula seperti masyarakat yang lain.
6: Sementara Samsuri yang mewakili Koalisi Disabilitas Jawa Timur mendorong agar perda yang baru segera ditindaklanjuti agar bisa segera diimplementasikan.
8: Pemprov segera menerbitkan pergub tentang terutama kepada ini KDD, Komisi Disabilitas Daerah, dan juga RADPD. Nah, RADPD ini dibentuk agar perda ini berjalan dengan jelas. Maksudnya jelas ini mulai dari target, indikator keberhasilan, pembagian peran, sampai dukungan anggaran. Nah, agar perda ini bukan hanya untuk menjadi dokumen hukum saja.
6: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RADPD sendiri merupakan perencanaan strategis jangka menengah atau 5 tahunan sebagai instrumen pelaksanaan dan petunjuk teknis perda penyandang disabilitas. Selain RADPD, Pemprov Jatim juga akan membentuk Komisi Disabilitas Daerah serta menggelar sosialisasi ke tingkat kabupaten dan kota agar aturan dalam perda yang baru bisa segera menyentuh sekitar 1.864.301 penyandang disabilitas yang layak mendapat bantuan.
9: No one left behind, itu sesungguhnya yang kita akan ikhtiarkan. Nah, disinilah kita akan bersama-sama untuk menjadikan mereka subjek. Tentunya ini tidak bisa dinas sosial sendiri sebagai pengampu. Makanya di dalam perda pada saat penyusunan kemarin perubahan, ini melibatkan semua sektor terkait. Seluruh instansi terkait di Pemprov Jatim diikutkan untuk menyusun ini. Dan nanti tidak hanya menyusun, mereka juga menjadi pendamping sekaligus juga menjadi pengelola juga di dalam program-program untuk semuanya menuju kepada kesejahteraan disabilitas.
6: Senin 28 September 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat layanan yang inklusif bagi warga disabilitas di Jawa Timur. Perda ini diharapkan semakin memperkuat program kesetaraan, pemberdayaan, serta kemandirian bagi warga penyandang disabilitas yang sudah diupayakan selama ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo.
10: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
11: Istrinya doang?
12: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
11: Iya.
12: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya, hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
10: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
13: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin bahan-bahan dulu kayak ayam. untuk ayam goreng kan kita ungkep dulu. Jadi sore kita ungkep langsung masuk ke kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
10: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
14: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Laporan ini sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.

Video amatir merekam kepanikan warga, orang tua murid bersama petugas puskesmas Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Senin siang. Belasan pelajar yang awalnya belajar di sekolah terpaksa dievakuasi ke puskesmas dalam waktu bersamaan karena merasakan gejala sakit perut, pusing, hingga sesak napas. Beberapa pelajar bahkan tampak terus menangis hingga kejang-kejang lantaran tak kuasa menahan sakit. Gejala tersebut dialami para pelajar usai menyantap menu MBG di sekolah. Tercatat 19 pelajar dievakuasi ke rumah sakit. 14 orang dari SMP 1 Tabulahan, 1 orang dari SMP 6 Tabulahan, dan 4 orang dari

0: SMK 1 Tabulahan.
1: Anak saya itu Pak kejang-kejang terus sesak napas dan juga sakit kepala.
2: Sakit kepala. Jadi bagaimana perasaannya Ibu sebagai orang tua?
1: Takut sekali Pak, panik.
0: Setelah menjalani perawatan di puskesmas, sejumlah pelajar diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, sebagian pelajar lain masih menjalani perawatan dan bahkan satu pelajar harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju. Sampel makanan MBG telah diambil untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium.
3: Selanjutnya, apa yang puskesmas lakukan, teman-teman dari Keslin juga langsung turun untuk mengambil sampel untuk proses pengiriman ke laboratorium kesehatan.
0: Di Sampit, Kalimantan Tengah, asap tebal masih menyelimuti kota sehingga mengganggu aktivitas warga termasuk para pelajar. Sejumlah sekolah pun tampak sepi dan ruangan kelas pun kini kosong tanpa pelajar. Salah satunya di SMP Negeri 2 Sampit. Para pelajar yang biasanya semangat untuk belajar di sekolah kini terpaksa tinggal di rumah lantaran pelajaran harus dilakukan secara daring. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi para siswa dan guru dari risiko paparan kabut asap.
4: Iya, salah satunya itu memang kita karena kondisi yang sangat luar biasa ini yang berbahaya ini, kita lebih mementingkan untuk kesehatan anak, walaupun kita proses pembelajaran itu tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka.
0: Sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali digelar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Pagi ini kami akan hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan juga menarik. Tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dia Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Pemirsa, kericuhan hingga nyaris adu jotos terjadi saat sidang kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia digelar di Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Terdakwa harus beberapa kali dievakuasi dari ruang sidang lantaran keluarga korban terus mengganggu jalannya persidangan.
2: Puluhan keluarga korban mengamuk dan mencoba menyerang keluarga terdakwa di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Dua pria nyaris terlibat adu jotos sebelum akhirnya dilerai aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Di dalam ruangan sidang, terdakwa juga beberapa kali harus dievakuasi keluar ruang sidang lantaran keluarga korban terus berteriak hendak menghakimi terdakwa. Kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2026 lalu di Kecamatan Galesong. Korban Syamsul Bahri dianiaya oleh terdakwa hingga harus mendapat perawatan medis selama 2 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban berharap terdakwa divonis hukuman berat.
3: 5 macam dijual, bukan 5.
4: Macamnya pula kepadanya
5: di luar. Anak-anak tahu dah tinggalkan.
3: Jadi mulai siapa yang dihukum.
6: Jadi kira-kira bagaimana?
7: Waktu kita melakukan pengamanan, ada dari pihak keluarga korban yang mungkin tidak puas sehingga berupaya atau berusaha untuk memancing situasi di depan Pengadilan Negeri Takalar.
2: Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah berhari-hari menunggu, sejumlah keluarga akhirnya harus menerima kenyataan ketika jenazah orang terkasih tiba di rumah duka.
0: Meski sedih, mereka juga merasa lega karena adanya kejelasan terkait nasib keluarga mereka.
2: Histeris, keluarga salah satu korban tenggelamnya KM Virgo asal Sigong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pecah Selasa siang. Setelah 15 hari penantian, akhirnya jenazah Yaya Karya tiba di rumah duka. Meski merasa terpukul dengan meninggalnya korban, namun pihak keluarga bersyukur jasad korban akhirnya bisa ditemukan. Keluarga korban masih tak menyangka Yaya yang hendak bekerja ke Banjarmasin turut menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
8: Saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak, melihat Mama Bapak Yaya Ceria sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia, bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Kenapa Bapak bisa terjadi seperti ini ya Pak?
2: Setelah tiba di rumah duka, jenazah Yaya langsung disolatkan oleh keluarga dan tetangga. Suasana duka meliputi keluarga Muhammad Adam Asegaf di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Selasa pagi. Adam merupakan salah satu korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang telah teridentifikasi. Kepastian ini sekaligus mengakhiri penantian keluarga yang selama beberapa hari menunggu kabar tentang keberadaan Adam. Namun demikian, keluarga masih menunggu kabar tentang sang kakak Yusuf Fahriza yang hingga kini belum dinyatakan teridentifikasi. Di tengah duka, ada satu rencana besar yang harus terhenti. Adam diketahui tengah mempersiapkan pernikahan dengan kekasihnya.
9: Belum ada. Baru ada sayangnya.
10: Kalau mau masak teman-teman juga, sudah mau nikah juga.
9: Kapan? Nah, kalau nikah itu belum tahu, tapi secepatnya. Ya. Insya Allah tahun depan.
2: Jenazah Adam akan dimakamkan di pemakaman Peloso Kudus. Sementara penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 sudah dilimpahkan ke Mabes Polri melalui Ditpolair Korpolairut Baharka Polri.
11: Maka tentunya Mabes Polri sejak awal sudah mengasistensi melalui Direktorat Polair Korpolairut Baharkam Polri dalam pemeriksaan sampai dengan saat ini telah dilakukan di Mabes Polri.
2: Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 53.000 orang. Tentunya kondisi ini membuat jumlah pengangguran semakin tinggi dan membuat lowongan pekerjaan selalu laris dinanti.
1: Di Ponorogo, Jawa Timur, ribuan orang mulai dari anak muda yang baru lulus SMA hingga bapak-bapak yang berusia 50 tahunan berebut lowongan pekerjaan dengan mendatangi job fair yang digelar oleh pemerintah setempat.
2: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Selasa siang. Ribuan pencari kerja memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar pencari kerja merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan mereka sekaligus mencari pengalaman.
4: Industrial Indonesia.
12: Baru lulus atau?
4: Baru lulus tahun ini juga.
12: Sebelumnya udah kerja?
4: Udah.
12: Nah, di mana?
4: Di toko baju.
12: Ini nyoba baru, peluang baru?
4: Iya.
12: Harapannya apa, Kak?
4: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
2: Tak hanya diburu para pelajar atau pencari kerja usia muda, warga yang berusia 50-an tahun pun juga ikut berburu kesempatan mendapat pekerjaan baru meski harus bersaing dengan para pekerja yang lebih muda.
13: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
14: Ya, karena apa ya? Hidupnya terus berjalan.
13: Ya.
14: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
13: Oke.
14: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
2: Selain untuk memperluas akses lapangan kerja, bursa kerja ini juga bertujuan untuk terus menekan angka pengangguran terbuka. Sementara itu, di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 53.000 orang. Hal tersebut disebabkan karena melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar atau yang bersifat padat karya. Serta pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Menurut ekonom dari Center of Reform Economic atau CAR, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatkan fenomena pinjaman online atau pinjol.
15: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis, seperti itu.
2: Pemerintah diharapkan segera memetakan atau memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK dan memperbaiki iklim investasi agar industri yang bersifat padat karya kembali menggeliat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pusing terkena imbas kenaikan harga cabai, pedagang nasi uduk ini juga harus menghadapi keluhan pembeli lantaran mengurangi porsi.
0: Wah, ini ya, bak pedang bermata dua nih dia. Menaikkan harga khawatir pembeli sepi, mengurangi porsi diprotes pembeli. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

0: 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Mama pun mengeluh lantaran mesti putar otak agar dompet tidak jebol.
3: Tapi memang ini tidak hanya emak-emak, pedagang nasi uduk pun mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan. Pasalnya tidak hanya pendapatan yang berkurang, mereka juga diprotes pembeli lantaran porsi yang semakin sedikit.
4: Hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur, harga cabai rawit merah tembus Rp75.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga tomat juga naik signifikan, jadi Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4.000. Kenaikan ini dikeluhkan oleh emak-emak, mereka pun terpaksa mengurangi pembelian untuk menghemat belanja.
5: Ya berkurang mas pembelinya, kan sedikit-sedikit aja, saya aja kan biasa kulak 1 kilo itu malah setengah kilo, 3 kilo malah 1 kilo gitu, ya dibagilah.
4: Keluhan yang sama juga disampaikan oleh emak-emak di Parepare, Sulawesi Selatan. Pasalnya kenaikan harga bahkan berkali-kali lipat dari harga normal. Di Pasar Lakesi harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Naik 4 kali lipat dari harga normal yang hanya Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga tomat dan wortel juga naik 2 kali lipat menjadi Rp10.000 dan Rp20.000 per kilogram.
6: Kalau sebelum kenaikan, Bu biasa beli berapa, Bu?
7: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
6: Sekarang beli?
7: Ya, paling 1,5 gitu. Kebutuhan hari-hari aja.
6: Ya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
4: Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena berkurangnya pasokan dari daerah penghasil akibat gagal panen dan diperparah oleh kendala BBM untuk pengangkutan. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Titin, pedagang nasi uduk di Kota Tangerang juga mengeluh. Pasalnya kenaikan harga menjadi bak pedang bermata dua bagi usaha warung nasi uduknya. Selain pendapatan turun, Titin juga menghadapi keluhan dari pelanggan karena porsinya semakin sedikit. Titin mengaku terpaksa mengurangi porsi lantaran tidak berani menaikkan harga jual nasi uduk di tengah kenaikan harga cabai dan beras.
8: 1.200.000 jadi berkurang 1.000.000.
9: Itu kenapa, Po?
8: Ya, karena ini beras, dampaknya beras naik, sama cabai naik.
9: Tapi kalau harga uduk dinaikin nggak?
8: Harga uduk normal.
9: Normal ya?
8: Cuman agak dikurangin aja nasinya, sambalnya dikurangin.
4: Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga komoditas agar kondisi ekonomi tidak semakin tercekik di tengah kenaikan berbagai komoditas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak heran saat bantuan air bersih tiba, warga pun berbondong-bondong memadati lokasi bantuan air bersih.
3: Bila bantuan air bersih tidak datang, warga terpaksa membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
10: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim melanda sejumlah daerah. Di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo Pati, Jawa Tengah, kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret dan semakin parah dalam 3 bulan terakhir. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan air bersih. Tak heran begitu bantuan datang, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi.
11: Sudah 3 bulan.
12: 3 bulan ya?
11: Ya.
12: Biasanya terus kalau nggak ada air, beli atau nyari kemana?
11: Beli. Tapi sekarang alhamdulillah dapat bantuan.
13: Alhamdulillah. Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
11: Sehari ya 10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter 80.000. Buat satu minggu.
10: Warga berharap bantuan bisa datang seminggu 3 kali. Pasalnya saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk satu minggu. Warga Desa Garangan, Kecamatan Wono Samudro, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa pagi berbondong-bondong mendatangi mobil tangki BPBD. Krisis air bersih yang terjadi sejak 3 bulan terakhir membuat sumur warga yang selama ini menjadi andalan kini mengering.
14: Ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah.
12: Biasanya air untuk apa aja ini?
14: Untuk masak, minum, mandi, cuci, semua.
10: Tak hanya mengandalkan dropping air bersih, sejumlah warga juga harus mencari sumber air yang berada jauh dari permukiman.
15: Sudah hampir 2 bulan.
12: 2 bulan ya?
15: Iya.
12: Kemudian untuk mencukupi kebutuhan air, gimana cara warga?
15: Ya ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
12: Di kondisi sumur warga sendiri?
15: Pada kering.
12: Sudah kering?
15: Iya, udah.
10: Kekeringan juga melanda Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mengungkapkan sudah mengalami krisis air bersih sejak beberapa pekan lalu. Selasa pagi, 11 unit water tank atau 55.000 liter air bersih gratis disalurkan kepada warga.
16: Udah 1 bulan udah nggak punya air. Biasanya dari sumur timba. Sumur timbanya udah kering. Lalu ke Kobak, ke harap banyak air ini. Kebutuhannya banyak. Ya makasih banyak, terima kasih yang dari itu beli, enak nggak beli ya barang.
10: Jika tak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, tercatat 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau ternyata tidak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani bunga kol. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik.
3: Nah, berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin yang ada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: Beginilah suasana panen bunga kol di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, bunga kol dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik yang dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal bunga kol setiap hari.
1: Alhamdulillah, untuk bulan ini bagus. Di harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan. Alhamdulillah, untuk tahun ini hama masih bisa dikondisikan.
2: Terus untuk perawatannya sendiri, Pak, mungkin dikasih apa gitu?
1: Ya, kebanyakan kita pakai permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pambu Suang, Kecamatan Balani, Papua Lewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca yang panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan. Memang biasa, Bu, normal. Satu kali dijemur berapa jam biasa?
4: Kalau jam 2 ini atau setengah 2.
3: Terus kalau musim hujan, bagaimana kendalanya biasa, Bu?
4: Tadi sudah bilang-bilang.
3: Susah ini biasa, Bu, ya? Susah keringnya? Jadi biasa harus dibantu pakai kipas. Kalau ini, Bu, katanya kalau musim hujan suka banyak lalat, ya?
4: Iya.
3: Jadi kalau mau dijual harus betul-betul bersih, jadi dulu.
0: Dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor, tergantung ukuran dan jenis ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ngomongin soal kuliner, ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita yang mengiringinya. Seperti di Pasar Master Jatinegara yang menyimpan berjuta cerita kuliner legendaris.
6: Aduh, jadi penasaran ya. Usai jeda, kita akan cari sarapan jalan-jalan ke Pasar Master. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
11: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kuliner bukan cuma soal rasa dan juga makannya, tapi juga soal cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan masih datang berulang, bisa jadi ada cerita yang membuatnya terus dicari oleh pelanggan setianya begitu.
1: Betul, dan cerita ini cerita dari Pasar Pester Jatinegara yang menyimpan kasanah kuliner legendaris diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Sebenarnya apa yang membuat suguhan-suguhan ini bisa bertahan lintas zaman? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Pester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
3: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual-beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan rasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Pester Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
2: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
3: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
4: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya, besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok itu, ntar besok minggu aku kesini ya bawa temen. Oke, saya bilang gitu.
3: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba. Ini dia, namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
2: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
3: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
5: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan ya, itu yang kita pakai resepnya, jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
3: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, comot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam menyatu di mulut. Meskipun antusiasme pengunjung pasar tak ramai layaknya dahulu, serta gempuran makanan online juga kian mendera, namun kuliner-kuliner legendaris selalu dicari dan punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Memang banyak yang bertahan lama gitu, dan alhamdulillahnya mereka sampai saat ini walaupun kita bilang pasar sepi, mereka ada terus gitu.
7: Lebih banyak pilihan dan kita bisa lihat langsung, dan kita udah punya langganan masing-masing ya Mbak ya di situ ya, jadi kita lebih tahu harganya, lebih tahu, dan kualitas barangnya kita bisa lebih tahu.
3: Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
2: Duh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali, mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa, saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu, Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Kamera mobil merekam detik-detik saat truk melebihi batas muatan terguling di jalan raya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Informasi lengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Satu unit mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua petugas damkar tewas dan lima lainnya terluka.
1: Sementara di Kabupaten Malang, Jawa Tengah, kamera mobil merekam detik-detik saat truk melebihi batas muatan terguling di jalan raya.
2: Inilah rekaman detik-detik truk syarat muatan kayu terguling di Jalan Palbapang Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbapang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung Martoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep. Hingga saat ini polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Seorang pemotor tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pesepeda hingga terjatuh dan kemudian tertabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Korban tewas adalah NF, perempuan 22 tahun, warga Kecamatan Mojowarno. Sementara seorang pesepeda angin bernama MJ, 69 tahun, hanya mengalami luka ringan. Petugas unit Gakum masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kendaraan yang menabrak korban serta memastikan rangkaian kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 orang di Lembang, Jawa Barat ditemukan meninggal dan 1 orang kritis di dalam sebuah kamar kontrakan.
1: Sementara di Probolinggo, kematian misterius menimpa seorang kakek yang ditemukan penuh luka di kawasan hutan.
3: Warga di Kampung Cijeruk, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin digegerkan dengan penemuan 2 orang warga yang tewas dan 1 orang dalam kondisi kritis di dalam kamar kontrakannya. Petugas puskesmas dibantu TNI dan Polri Lembang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara tidak menemukan adanya indikasi kekerasan, namun tercium bau gas yang menyengat dan kompor yang masih menyala. Diketahui kedua korban merupakan kakak beradik yang berprofesi sebagai pedagang kupat tahu. Saat ini polisi masih menyelidiki kematian kedua korban.
4: Pembunuhan berencana. Korban
3: di Probolinggo, Jawa Timur, kematian misterius dialami oleh seorang kakek berusia 72 tahun. Korban bernama Niat yang merupakan warga Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, ditemukan penuh luka di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin sore. Warga setempat menuturkan korban kesehariannya biasa mencari rumput untuk pakan ternaknya. Namun pada hari itu korban tak kunjung pulang hingga sore hari. Keluarga yang mencarinya akhirnya menemukan korban di balik semak-semak dengan kondisi bersimbah darah. Polisi Resor Probolinggo yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kematian korban dengan mencari sejumlah bukti di lokasi. Namun dari penyelidikan sementara, luka yang diderita korban akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Drone Israel kembali menyerang wilayah Tal al-Hawa, kota Gaza, dan menyasar sebuah kendaraan hingga hangus terbakar dan menewaskan 1 warga.
1: Informasi dari mancanegara lainnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
1: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Drone Israel kembali menyerang wilayah Tal Al-Hawa, kota Gaza, dan menyasar sebuah kendaraan hingga menewaskan satu warga.
9: Di Gaza Tengah, warga memakamkan 43 jenazah korban serangan rudal Israel yang baru ditemukan di balik puing bangunan.
10: Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal Hawa, kota Gaza pada minggu waktu setempat hingga membuat panik warga sekitar. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Pasca serangan, warga berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Seorang warga mengatakan,

0: Sementara ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun di balik sekitar 61 juta ton puing di seluruh wilayah tersebut.
1: Kita ke informasi berikutnya, tradisi naga api merayakan perayaan festival musim gugur di Cina.
2: Naga emas sepanjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu dan berjalan di atas sungai Yulong.
0: Perayaan festival musim gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Sejumlah daerah kemudian mengadopsi kegiatan ini. Meskipun pemerintah China telah menetapkan tradisi naga emas Yangshuo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Guilin.
2: Tiga kawasan di Asia menawarkan pemandangan alam menakjubkan usai berubah warna saat musim berganti.
1: Namun informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
0: Memasuki musim gugur, tempat bermain Herb Island di Pocheon, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, kembali dihiasi padang rumput muhli berwarna pink. Rumput muhli membentang lebat menyerupai gumpalan awan berwarna merah muda. Fenomena ini langsung menarik perhatian. Warga setempat dan wisatawan pun memanfaatkan momen ini dengan berjalan di antara padang rumput dan mengabadikannya dengan kamera. Pemandangan berbeda terlihat di Ladakh, India. Lebih dari 2,5 juta bunga bermunculan di tengah gurun dingin, mengubah lahan seluas 16 hektare di dekat Leh menjadi hamparan bunga lili dan gladiolus. Pemerintah Ladakh ingin menjadikan lahan itu sebagai tempat uji coba budidaya bunga komersial. Petani lokal, kelompok swadaya, dan koperasi dilatih untuk menanam serta menjual bunga bernilai tinggi. Dari India, perjalanan berlanjut ke pegunungan Vietnam Utara. Mucang cai kini berubah keemasan seiring datangnya musim panen. Sawah terasering yang diukir di lereng pegunungan berubah dari hijau pekat menjadi keemasan saat padi matang. Musim panen utama berlangsung pada September dan Oktober. Momen ini sekaligus menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga setempat.

Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbabang Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbabang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu,

0: Terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara.
1: Sebelum pertandingan.
0: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
2: Dan saya Beni Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026.
3: Sementara penumpang gerbong khusus wanita di komuter lain tujuan Bogor histeris gara-gara kecoa terbang di dalam gerbong.

0: Kepanikan terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang sehingga suasana di dalam gerbong menjadi ricuh. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan AN masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkereta apian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan, masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Tersangka AN, 37 tahun, terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Jalan Melati Indah, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ini dilakukan oleh 4 orang sindikat maling sepeda motor. Mereka menggasak motor incaran setelah membobol kunci pagar. Kamis 24 September, polisi meringkus 2 tersangka di Serpong, Tangerang Selatan dan di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Polisi juga menyita 1 ponsel dan sepeda motor diduga hasil curian, serta pakaian para pelaku saat melakukan kejahatan. Kedua tersangka masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya, sementara polisi mengejar 2 komplotannya yang lain. Dugaan kasus malpraktik yang menimpa seorang pasien wanita berinisial Y di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta memantik simpati publik. Saat sidang kode etik berlangsung, belasan ibu-ibu menggelar aksi doa bersama di depan gedung Majelis Disiplin Profesi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka menuntut keadilan sekaligus menyampaikan kekhawatiran agar kasus kesalahan medis ini tidak menimpa masyarakat lain.
1: Nah, kami di sini cuma datang untuk mendoakan saja. Ya, ibu ini satu pertama cepat sembuh, yang kedua mendapatkan keadilan, dan MDK ini juga bisa bekerja secara objektif, transparan, dan sesuai dengan fakta dan berkeadilan, itu aja.
2: Hasilnya belum ditentukan putusan, karena putusan itu akan nanti masih akan ada sidang berikutnya, yaitu keterangan dari MDP sendiri.
0: Sementara meski berjalan tertutup, dari keterangan saksi ahli jantung yang digali dalam persidangan terungkap fakta mengejutkan. Terdapat indikasi kelebihan pemasangan stent atau ring jantung pada tubuh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara, Kebayoran Baru punya cara untuk mengatasinya.
4: Ya, mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola mengubah sampah dapur menjadi kompos.
5: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
6: Kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
5: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya.
7: Nah, di darurat sampah ini, karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
5: Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga, sehingga dapat digunakan bersama.
8: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu, tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
5: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Berkas lengkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya segera disidang.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh dua pria lainnya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk.
1: Di lokasi lain, maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priuk. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya dua hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah dua kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sesosok mayat bayi dengan kondisi mengambang ditemukan warga di bibir Kali Baru, Kramajati, Jakarta Timur.
0: Sementara itu mengaku kena PHK, pasangan suami istri asal Boyolali, Jawa Tengah, nekat mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Pasangan suami istri HB dan OPS, warga Boyolali, Jawa Tengah, ditangkap petugas gabungan Polsek Polan Harjo serta Resmob Polresta Klaten. Mereka diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian sepeda motor milik petani. Dari pemeriksaan, Pasutri ini telah melakukan pencurian motor sebanyak 5 kali di daerah Boyolali dan Klaten. Modusnya, pelaku merusak kunci, lalu membawa kabur motor korban, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pasangan ini berdalih mencuri motor karena tekanan ekonomi, lantaran beberapa bulan lalu mereka terkena PHK di tempat kerja mereka. Dikonfirmasi pada Selasa siang, dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap seorang teman dari Pak Sutri ini. Warga Jalan Baru Kramat Jati, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang mengambang di Kali Baru. Penemuan ini bermula saat seorang pengemudi truk hendak buang air kecil di sekitar lokasi. Awalnya, ia mengira benda yang dilihat ada boneka. Namun, setelah didekati dan diperiksa, ternyata jasad bayi perempuan dalam kondisi terlungkup. Bayi diperkirakan telah berada di lokasi selama lebih dari 3 hari. Penemuan kemudian dilaporkan ke petugas keamanan dan diteruskan ke Polsek Kramat Jati. Setelah diidentifikasi, jasad bayi ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyidikan. Hingga Selasa, kasus ini masih ditangani kepolisian. CCTV merekam petugas memeriksa celana yang dibawa oleh Pak Sutri untuk dititipkan ke narapidana di dalam lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin siang. Saat membongkar bagian label merek, petugas menemukan satu paket sabu. Petugas lalu membuka semua barang titipan narapidana berbentuk celana dan kembali menemukan dua paket sabu. Petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam jaket seorang wanita yang akan menyukup pacarnya di lapas. Total 12,85 gram sabu diamankan dari 4 temuan ini. barang bukti dan tersangka lalu diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan. Hingga Selasa siang, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat.
1: Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya.
0: Usai diserahkan kepada Kejari, para tersangka kembali ke rumah tahanan kejaksaan. Seperti mantan Kepala BGN Dadan Hidayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.
4: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026, tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
0: Viral di media sosial, pengemudi mobil berseragam ASN menerobos jalan yang baru dicor dan membuka paksa palang penutup jalan.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sidang kasus penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Takalar diwarnai kericuhan hingga nyaris adu jotos. Terdakwa bahkan beberapa kali dievakuasi karena keluarga korban mengganggu jalannya sidang.
1: Diduga tidak mau mengantri, seorang ASN di Pekalongan menerobos jalan yang baru dicor dan masih basah. Aksinya pun viral di media sosial. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur melakukan demo di kantor pelabuhan ASDP Senin sore. Mereka menuntut kemacetan yang terjadi sejak akhir Agustus segera diurai karena mengganggu aktivitas warga.
3: Kalau tetap macet, nggak bisa bergerak.
2: Pihak ASDP Ketapang menyebut telah mengoperasikan 28 kapal dan mempercepat bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit. Hingga Selasa pagi, antrean truk mengular lebih dari 10 km ke arah Situbondo. Puluhan keluarga korban nyaris terlibat adu jotos dengan keluarga terdakwa saat sidang kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Takalar Selasa siang. Dua pria nyaris baku hantam di halaman pengadilan namun berhasil dilerai polisi. Terdakwa juga beberapa kali dievakuasi dari ruang sidang karena keluarga korban berteriak dan hendak menghakimi. Kasus ini terjadi pada Mei 2026 di Kecamatan Galesong. Korban dianiaya oleh terdakwa dan sempat dirawat 2 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Viral di media sosial, video seorang pengemudi mobil menerobos jalan yang baru dicor di Jalan Letjen Suprapto, Pekalongan, Jawa Tengah. Pengemudi yang terlihat mengenakan seragam ASN itu bahkan membuka paksa palang penutup jalan. Aksi merusak cor yang masih basah itu pun memicu sorotan warga. PLT Bupati Pekalongan pada Selasa menyebut pengemudi diduga ASN Kota Pekalongan dan pihaknya masih mengecek informasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Di Jambi, kebakaran gambut di Taman Nasional Berbak masih terjadi. Sementara di Kalimantan Tengah, polisi menetapkan puluhan tersangka dan mendalami dugaan keterlibatan korporasi.
4: Kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masih terus terjadi. Asap pekat menyelimuti kawasan terbakar, hujan ringan yang sempat turun belum mampu sepenuhnya memadamkan api.
5: Gambut ini tidak gampang memadamkannya, jadi saya kira semakin membaik meskipun tantangan masih besar karena seperti kata BMKG baru awal November nanti ada hujan alami ya. Jadi kita OMC kita jalankan terus, WB kita jalankan terus, patroli darat jalan terus ya. Dan mohon juga masyarakatnya supaya disiplin ya.
4: Pemerintah terus memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat, hingga waterbombing. Sementara di Kalimantan Tengah, penanggulangan kebakaran lahan juga diiringi dengan penegakan hukum. Dalam dua pekan terakhir, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan diantaranya korek api gas, bahan bakar minyak, dan sisa arang dari lahan yang terbakar.
6: Di dua minggu terakhir ini kita melakukan proses penegakan hukum terhadap ada 26 laporan polisi dengan 8 tersangka.
4: Hingga kini Polda Kalimantan Tengah bersama 14 Polres jajaran telah menangani 130 kasus kebakaran dengan total 39 tersangka. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 27 September 2026, luas lahan terbakar telah mencapai 14.989 hektar. Jumlah titik panas juga terus bertambah, tercatat 189.824 hotspot atau meningkat 1.190 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu.
1: Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Berikut laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin aja.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuh nya bosan, nangis. Jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Berarti ini nggak bisa dijemur sama sekali ya?
1: Listrik padam kan gelap, tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi Bu ya?
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Asap yang menyelimuti kota Palangkaraya hampir satu bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap ya, pemerintah bisa mengatasi semua asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Tantangan dunia kerja kian hari makin ketat.
4: Bagi para mahasiswa, tidak hanya materi di bangku kuliah yang mereka butuhkan, namun insight dari para top leader menjadi bekal berharga di masa depan.
5: Membawa tema Future Ready, Trans7 mengajar kali ini diadakan di Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya, Selasa 29 September. Ratusan mahasiswa ITS yang berkumpul di Auditorium Research Center dibekali dengan gambaran dinamika industri yang terus berkembang. Tantangan yang akan terus datang dan menuntut kelincahan dalam beradaptasi. Seperti yang dipaparkan pihak Garuda Food dan Trans7.
6: Tadi saya dengar nih.
7: Aktif bukan dalam artian hanya menciptakan konten gitu, tapi di bidang apapun bagaimana mereka bisa kreatif melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Lalu bagaimana mereka bisa adaptif gitu terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga bagaimana mereka bisa menyesuaikan untuk perubahan itu gitu.
8: Meninggal.
5: Masa depan menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai hard skills, tetapi juga memiliki kemampuan leadership, agility, dan adaptability.
9: Nah, dari itu maka harapan kami mahasiswa bisa melihat kira-kira kreativitas apa yang sudah dilakukan oleh tim-tim Trans7 sehingga itu bisa, kira-kira ide-ide apa cemerlang yang ada, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa keluar dari perjuangan yang tadi rasanya sangat cukup berat.
5: Bagi mahasiswa ITS, insight dari para top leader dalam program Trans7 Mengajar Jilid 13 ini membuka cakrawala baru tentang dunia kerja yang akan segera mereka hadapi.
10: Di sini aku dapat kalau misalnya seorang pemimpin itu bukan menjadi seorang pemimpin aja yang bosi kayak gitu, tapi gimana caranya dia memimpin untuk mencapai tujuan yang bersama gitu.
11: Saya mendapatkan satu insight yang dimana tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang salah, karena semua ide itu akan indah di waktu yang tepat.
5: Ya, seperti sebuah ide, melalui Trans7 Mengajar ini, kelak para mahasiswa akan menjadi leader di waktu yang tepat. Bukan hanya pemimpin yang adaptif, tapi pemimpin yang berguna bagi kemajuan masyarakat. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
12: Mari berkasi, berikan kontribusi, dan
4: selanjutnya ada lika-liku pembuatan kerupuk kulit dengan rasa asin, gurih, dan kriuk menggoda.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Berbicara tentang kerupuk kulit, mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah rasa asin, gurih, dan kriuk yang menggoda. Apalagi dipadukan dengan menu-menu lain yang menggugah selera.
1: Ya, tapi ada perjalanan yang tidak sebentar dalam proses pembuatan satu kepingnya. Seperti apa lika-liku pembuatan kerupuk kulit? Kita simak liputan Mikhaira Amar dan Dwi Agung berikut ini.
0: Kulitnya mungkin kelihatan tipis. Berat berapa, Bapak?
2: Ada yang 40, ada yang 35.
0: Wow. Coba enggak, Pak?
3: Bagi sebagian orang Indonesia, makan tanpa kerupuk rasanya seperti ada yang kurang. Dari sarapan, makan siang hingga teman ngopi, kerupuk selalu punya tempat tersendiri di meja makan. Bentuk dan rasanya pun beragam, mulai dari yang tipis dan renyah hingga yang tebal dengan tekstur gurih dan kriuk yang bikin susah berhenti. Satu, dua, tiga gantung. Bukan cintanya ya, tapi kulitnya. Setiap kulit dikaitkan dengan gantungan besi sekitar 20 menit. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan air di permukaan kulit agar lebih mudah ketika memasuki proses selanjutnya, yaitu pembakaran.
0: Jadi selain harus detail, bersihin kulitnya juga harus hati-hati karena kita bakal main dengan api ya, Pak ya. Jadi dibakar ini gunanya buat apa, Pak?
2: Menghilangkan bulu halus.
0: Oh, jadi memang bulu-bulunya harus sehempas ya, itu ya. Ya. Oke, dan juga ini nggak boleh main-main ya, Pak ya. Harus fokus karena kalau lengah dikit aja bukan kulit yang kebakar kita ya.
3: Dalam proses ini mata harus benar-benar jeli. Bagian permukaan yang masih terdapat bulu-bulu halus langsung dibakar. Tekniknya, api harus dalam ukuran sedang dan tidak boleh diam di satu sisi terlalu lama karena bisa-bisa kulitnya gosong. Kulit yang sudah dalam keadaan shining, shimmering, dan glowing ini dipecah menjadi beberapa ukuran. Fungsinya untuk memudahkan proses pemotongan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Kulit dipotong dengan alat yang masih manual seperti ini. Potongannya pun tidak boleh sembarangan, harus berbentuk kotak-kotak dan memiliki ukuran yang sama. Karena alatnya tajam, selain harus detail juga harus hati-hati ya. Lengah sedikit, jari melayang. Kerupuk kulit di sini terdiri dari dua versi. Ada yang original tanpa tambahan apapun dan ada pilihan sensasi rasa asin gurih dengan tambahan garam. Potongan kulit yang sudah terkumpul di wadah ditaburi dengan garam dapur secukupnya, lalu diaduk hingga setiap permukaan terlumuri dengan garam. Setelah proses ini selesai, saatnya masuk ke tahap yang kayaknya bakal jadi proses paling lama nih.
0: Oke, udah siap. Kita angkat. Jemur-jemur, kita bakal menjemur kulit yang sudah digarami. Tapi mumpung panas, saya sudah ready dengan kacamata saya juga ikut berjemur. Ini disebar-sebarin ya, Pak ya, biar panasnya merata dan juga kulitnya kering maksimal. Ini biar sampai kering, ini butuh waktu berapa lama, Bapak?
4: 2 hari kalau panas.
0: 2 hari baru kering ya? Lumayan lama juga ya. Tapi selain ini ada teknik yang lain nggak, Pak?
4: Kalau di penghujan kadang-kadang kita pakai oven untuk mengurangi kadar air.
3: Kuali besar berisi minyak sudah menanti. Proses penggorengan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, dengan api yang tidak terlalu besar dan minyak yang tidak terlalu panas. Lalu kulit kering dimasukkan secara bertahap.
0: Nah, kerupuk kulit yang sudah dijemur dan kering ini akan mengalami proses penggorengan beberapa kali ya, Pak ya? Ini proses penggorengan yang pertama, coba tebak berapa jam? Sejam, 2 jam? Salah. Berapa jam, Bapak?
4: 7-8 jam.
0: 7-8 jam. Jadi jangan protes kalau harga kerupuk kulit mahal ya, Pak ya? Karena proses buatnya aja lama. Dan terus ya, Pak ya?
3: Meskipun baru keluar dari penggorengan, tapi kerupuk kulit ini sudah memanggil-manggil untuk dicoba. Comot satu kali ya. Sekali produksi, kerupuk kulit yang dihasilkan berkisar dari 50 hingga 60 kilogram. Harganya pun beragam. Untuk kerupuk kulit setengah jadi, dibanderol dengan harga Rp135.000. Sedangkan untuk yang siap makan bisa didapatkan dengan harga Rp140.000 per kilogram. Meskipun usaha kerupuk kulit ini sudah berlangsung selama hampir 2 dekade, dinamika bisnis dan tantangan juga kerap dirasakan oleh sang pemilik. Namun dirinya bersyukur pelanggan tetap setia dan bahkan terus meningkat.
5: Tantangannya dari bahan baku. Iya, bahan baku sih kalau lagi ada kenaikan kan. Itu gimana kita bisa nyiasatin berusaha untuk biarpun bahan baku naik, tapi kita harga tetap bisa gitu. Nggak harus naik juga gitu aja sih.
3: Tak sekedar camilan atau teman makan nasi, dalam kuliner Nusantara, kerupuk kulit ikut diolah menjadi lauk utama. Seperti yang satu ini. Dengan teksturnya yang khas, kerupuk kulit bisa dimasak bersama bumbu dan bahan lain hingga menjadi hidangan yang siap disantap.
0: Salah satu sajian yang menggunakan kerupuk kulit sebagai bahan utama adalah makanan khas Jogja, apalagi kalau bukan kreceng. Nah, dari sini aja wanginya udah bikin lapar ya. Yuk, makan yuk.
3: Suapan demi suapan masuk ke dalam mulut. Setelah melihat panjangnya proses yang dilalui, rasa penasaran dan lelah saya akhirnya terbayarkan dengan sepiring makanan ini. Olahan kerupuk kulit yang dipadukan dengan rempah Nusantara benar-benar memanjakan lidah.
0: Sajian tradisional itu memang gak ada yang ngalahin ya. Dari krecengnya sendiri, teksturnya kenyal banget dan juga karena berongga sehingga bumbunya yang pedes, gurih, benar-benar meresap sampai ke dalam. Ditemani dengan makanan lainnya yakni gudeg dan sebagainya. Ini kan yang diolah ya. Nah, tapi kalau dimakan langsung pun juga gak kalah mantul. Kayaknya saya menghabiskan ini dulu. Kayaknya mau nambah juga deh. Mikir aku ngerti aduh, cek ya.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Harga kebutuhan dapur kini semakin meroket. Di Jakarta, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga sayur mayur juga naik berkali lipat. Kondisi ini dikeluhkan pembeli karena sangat membebani uang belanja keluarga.
1: Harga cabai rawit merah di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat kian pedas. Dari harga normal Rp50.000, kini melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini juga membuat pedagang harus menyiapkan modal dua kali lipat.
2: Per kilonya sekarang 100, per dua hari udah naik. Kita modalnya harus dua kali lipat.
3: Berarti omset menurun sampai berapa persen kira-kira?
2: 30%-an.
1: Tingginya harga cabai sangat dirasakan para ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian demi menyiasati anggaran dapur di tengah sulitnya ekonomi.
4: Sangat keberatan, Pak. Sangat keberatan, ekonomi lagi sulit begini dengan harga sembako yang naik. Buat ibu rumah tangga, manage keuangannya ini susah, Pak.
1: Dari lokasi lain, harga sejumlah sayur mayur di Pasar Lakes di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kian tak terkendali. Cabai rawit kini menembus Rp100.000, sementara harga wortel hingga sawi naik dua kali lipat dari harga normal.
5: Penyebabnya karena kemarau tuh.
6: Kurang memang ya, stoknya.
5: Ya, memang stoknya baru, kendalanya juga enggak ada bensinnya, kendala bensinnya juga tidak ada.
6: BBM-nya ya.
5: BBM-nya.
1: Gagal panen akibat kemarau dan tingginya biaya angkut logistik menjadi pemicu melejitnya harga. Kondisi ini membuat para ibu rumah tangga menjerit karena terpaksa membatasi jumlah belanjaan.
5: Kalau untuk yang kecil mungkin ada keberatan sedikit.
6: Iya.
5: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
6: Sekarang beli?
5: Iya, beli 1,5 kilo. Kebutuhan hari-hari aja.
6: Iya.
1: Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang kian mencekik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama dua pekan terakhir berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
7: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
8: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
7: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusufah Rizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
9: Sudah mau nikah juga benar?
10: Okay.
9: Kapan, Mas?
10: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
9: Tahun ini?
10: Insya Allah, tahun depan.
7: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, heboh kecoa terbang bikin histeris penumpang KRL. Beginilah kepanikan yang terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang hingga suasana di dalam gerbong menjadi chaos. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Dan berita di kelas update berikutnya, viral di mana pria berseragam ASN terobos jalan yang baru dicor. Inilah aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga jalan bekas cor menjadi rusak. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku sedang mengecek informasi terkait video viral tersebut. Pemkab Pekalongan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur karena perbaikan akan menimbulkan kemacetan. Dan berita terakhir di kilas update, job fair diserbu ribuan pencari kerja. Seperti inilah, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Ponorogo Selasa siang. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang akan menyelesaikan pendidikan. Namun ada juga pencari kerja berusia paruh baya. Pemkab Ponorogo menyebut, job fair ini rutin digelar hampir setiap tahun untuk memperluas lapangan kerja hingga menekan angka pengangguran. Kita ke informasi lain, lebih dari 36.000 jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antre dropping air bersih karena sumur yang mengering. Di Pulau Palue, Sika, Nusa Tenggara Timur, krisis air semakin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: Lebih dari 36.000 jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering. Sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Peluit tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang menghasilkan omset hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sesaat lagi di News Update.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Dengan modal awal 20 juta rupiah, usaha yang dirintis sejak tahun 2024 itu kini mampu menghasilkan omset rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
2: Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ibu rumah tangga yang merantau dari Garut, Jawa Barat ini merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu mempekerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah.
3: Awalnya merantau ke Purwokerto.
4: Terus?
3: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omset 50 juta.
4: 50 juta.
2: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
4: Sehari bisa produksi berapa kilo, berapa kintal?
3: Sekarang. Sekarang menurun. Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
4: 5 kintal ya?
3: Karena bahan bakunya mulai naik.
4: Naik ya.
3: Mulai mahal ya.
2: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Ya, iga menjadi salah satu bagian sapi yang bisa diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah sajian konro khas Bugis Makassar. Ada sop konro yang kaya rempah dan ada juga konro yang menonjolkan bumbu kacang melimpah. Daging iga yang empuk berpadu dengan cita rasa yang gurih yang bikin semakin nagih. Dan berikut informasinya dalam update rasa.

0: yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah kalau konro, karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia di presto dulu, jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar, itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar. Bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau ini kan terasa gurihnya. Menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga kesini.
0: Cukup rogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas Tanah Bugis. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

0: udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Selain itu, jalanan yang banjir juga dijadikan ajang bermain jet ski bagi salah seorang warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin 28 September. Bahkan, kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik atau kotak gabus. Sementara, para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir. Padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
2: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็น
3: บอกว่าสนุกถูกไหมก็พบปะผู้คนก็สนุกอีกแบบนึงแต่ก็ถามว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้หน่วยรัฐช่วย
1: Banjir yang melanda Bangkok mendatangkan tamu tak diundang ke rumah seorang warga. Seekor ikan lele terekam sedang berenang di ruang tamu yang terendam air setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Rekaman video memperlihatkan ikan tersebut tampak leluasa bergerak meluncur di tengah air banjir yang keruh di antara perabotan dan barang-barang rumah tangga. Kunjungan tak terduga itu akhirnya berakhir ketika seorang menangkap ikan lele tersebut menggunakan tudung saji. Sementara di jalan New Phetchaburi, Bangkok, seorang warga justru bermanuver di tengah banjir dengan sebuah jet ski. Terlihat menyenangkan, namun aktivitas membuat gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Aksinya itu membuat pria tersebut ditangkap polisi. Tak hanya pengendara jet ski, teman yang merekam aksinya itu pun tak luput dari jeratan hukum karena dianggap mengganggu masyarakat. Pemerintah Kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September yang menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka terkait tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode Scientific Crime Investigation. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi, termasuk saksi ahli, serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap, masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti tersebut, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun, sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

0: Selanjutnya penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan.
1: Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
0: Beralih ke informasi lain, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 ke Kejari Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya. Usai diserahkan kepada Kejari, para tersangka kembali ke rumah tahanan kejaksaan, seperti mantan Kepala BGN Dadan Hidayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.
2: Penyerahan itu untuk 6 berkas. Atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026, tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN, LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka AS selaku pihak swasta.
0: Kita ke kasus lainnya, Ombudsman RI membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Ombudsman mengungkap sejumlah temuan fasilitas tak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
3: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area Lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah 2 mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar. Botol bekas minuman miras serta kartu berobat rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
4: Iya, jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak, ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
3: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsyuda berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
5: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguat.

0: menyamakan antara ombudsman dengan IMIPAS bahkan kementerian lembaga lain agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan, bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
1: Ombudsman menegaskan skandal fasilitas di Lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Denny Irvan, Jakarta.
2: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah berhari-hari menunggu, sejumlah keluarga akhirnya harus menerima kenyataan ketika jenazah orang terkasih tiba di rumah duka. Meski sedih, mereka juga merasa lega karena adanya kejelasan terkait nasib keluarga mereka.
1: Histeris, keluarga salah satu korban tenggelamnya KM Virgo asal Sigong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pecah Selasa siang. Setelah 15 hari penantian, akhirnya jenazah Yaya Karya tiba di rumah duka. Meski merasa terpukul dengan meninggalnya korban, namun pihak keluarga bersyukur jasad korban akhirnya bisa ditemukan. Keluarga korban masih tak menyangka Yaya yang hendak bekerja ke Banjarmasin turut menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
3: Saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak, melihat Mama Bapak Yaya Ceria sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia, bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Kenapa Bapak bisa terjadi seperti ini ya Pak?
1: Setelah tiba di rumah duka, jenazah Yaya langsung disolatkan oleh keluarga dan tetangga. Suasana duka meliputi keluarga Muhammad Adam Asegaf di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Selasa pagi. Adam merupakan salah satu korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang telah teridentifikasi. Kepastian ini sekaligus mengakhiri penantian keluarga yang selama beberapa hari menunggu kabar tentang keberadaan Adam. Namun demikian, keluarga masih menunggu kabar tentang sang kakak Yusuf Fahrizal yang hingga kini belum dinyatakan teridentifikasi. Di tengah duka, ada satu rencana besar yang harus terhenti. Adam diketahui tengah mempersiapkan pernikahan dengan kekasihnya.
4: Belum ada. Baru ada sayangnya.
5: Kalau mau masak teman-teman juga, sudah mau nikah juga.
4: Kapan? Nah, kalau nikah, belum tahu, tapi secepatnya. Insya Allah, tahun depan.
1: Jenazah Adam akan dimakamkan di pemakaman Peloso Kudus. Sementara penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 sudah dilimpahkan ke Mabes Polri melalui Ditpolair Korpolairut Baharka Polri.
6: Maka tentunya Mabes Polri sejak awal sudah mengasistensi melalui Direktorat Polair Korpolairut Baharkam Polri dalam pemeriksaan sampai dengan saat ini telah dilakukan di Mabes Polri.
1: Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami, di mana ada ribuan orang berebut lowongan pekerjaan di bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, ribuan orang mulai dari anak muda yang baru lulus SMA hingga bapak-bapak yang berusia 50 tahunan berebut lowongan pekerjaan di bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Kondisi ini membuat jumlah pengangguran semakin tinggi.
1: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Selasa siang. Ribuan pencari kerja memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar pencari kerja merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan mereka sekaligus mencari pengalaman.
2: Industrial Indonesia.
3: Baru lulus atau?
2: Baru lulus tahun ini juga.
3: Sebelumnya udah kerja?
2: Udah.
3: Nah, di mana?
2: Di toko baju.
3: Ini nyoba baru, peluang baru?
2: Iya.
3: Harapannya apa, Kak?
2: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
1: Tak hanya diburu para pelajar atau pencari kerja usia muda, warga yang berusia 50-an tahun pun juga ikut berburu kesempatan mendapat pekerjaan baru meski harus bersaing dengan para pekerja yang lebih muda.
4: Harapannya apa Bapak dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
5: Ya, karena apa ya, hidupnya terus berjalan.
4: Ya.
5: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
4: Oke.
5: Ya, apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja, yang penting bisa kerja.
1: Selain untuk memperluas akses lapangan kerja, bursa kerja ini juga bertujuan untuk terus menekan angka pengangguran terbuka. Sementara itu, di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 53 ribu orang. Hal tersebut disebabkan karena melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar atau yang bersifat padat karya. Serta pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Menurut ekonom dari Center of Reform Economic atau CORE, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatkan fenomena pinjaman online atau pinjol.
6: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis, seperti itu.
1: Pemerintah diharapkan segera memetakan atau memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK dan memperbaiki iklim investasi agar industri yang bersifat padat karya kembali menggeliat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak hanya soal pemutusan hubungan kerja pemirsa, hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Mak-mak pun mengeluh lantaran mesti putar otak agar dompet tak jebol. Pedagang nasi uduk pun mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan. Pasalnya, tidak hanya pendapatan berkurang, mereka juga diprotes pembeli lantaran porsi yang semakin sedikit.
1: Hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur, harga cabai rawit merah tembus Rp75.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga tomat juga naik signifikan, jadi Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4.000. Kenaikan ini dikeluhkan oleh emak-emak, mereka pun terpaksa mengurangi pembelian untuk menghemat belanja.
7: Ya berkurang mas pembelinya, kan sedikit-sedikit aja, saya aja kan biasa kulak 1 kilo itu malah setengah kilo, 3 kilo malah 1 kilo gitu, ya dibagilah.
1: Keluhan yang sama juga disampaikan oleh emak-emak di Parepare, Sulawesi Selatan. Pasalnya kenaikan harga bahkan berkali-kali lipat dari harga normal. Di Pasar Lakesi harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Naik 4 kali lipat dari harga normal yang hanya Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga tomat dan wortel juga naik dua kali lipat menjadi Rp10.000 dan Rp20.000 per kilogram.
8: Kalau sebelum ke ini kan biasa beli berapa, Bu?
9: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
8: Sekarang beli?
9: Ya, paling 1,5 gitu. Kebutuhan hari-hari aja.
8: Ya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
1: Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena berkurangnya pasokan dari daerah penghasil akibat gagal panen dan diperparah oleh kendala BBM untuk pengangkutan. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Titin, pedagang nasi uduk di Kota Tangerang, juga mengeluh. Pasalnya kenaikan harga menjadi bak pedang bermata dua bagi usaha warung nasi uduknya. Selain pendapatan turun, Titin juga menghadapi keluhan dari pelanggan karena porsinya semakin sedikit. Titin mengaku terpaksa mengurangi porsi lantaran tidak berani menaikkan harga jual nasi uduk di tengah kenaikan harga cabai dan beras.
10: 1.200.000 jadi kurang 1.000.000.
11: Itu kenapa, Po?
10: Ya, karena ini beras, dampaknya beras naik, sama cabai naik.
11: Tapi kalau harga uduk dinaikin nggak?
10: Harga uduk normal.
11: Normal ya.
10: Cuman agak dikurangin aja nasinya, sambalnya dikurangin.
1: Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga komoditas agar kondisi ekonomi tidak semakin tercekik di tengah kenaikan berbagai komoditas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak heran saat bantuan air bersih tiba, warga pun berbondong-bondong memadati lokasi bantuan air bersih. Bila bantuan air bersih tidak datang, warga terpaksa membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
12: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim melanda sejumlah daerah. Di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo Pati, Jawa Tengah, kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret dan semakin parah dalam 3 bulan terakhir. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan air bersih. Tak heran, begitu bantuan datang, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi.
13: Sudah 3 bulan.
14: 3 bulan ya?
13: Ya.
14: Biasanya terus kalau nggak ada air, beli atau nyari kemana?
13: Beli, tapi sekarang alhamdulillah dapat bantuan. Alhamdulillah.
15: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
13: Sehari ya 10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter 80.000. Buat satu minggu.
12: Warga berharap bantuan bisa datang seminggu 3 kali. Pasalnya saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk satu minggu. Warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa pagi berbondong-bondong mendatangi mobil tangki BPBD. Krisis air

0: bersih yang terjadi sejak 3 bulan terakhir membuat sumur warga yang selama ini menjadi andalan kini mengering.
1: Ini kan udah pada kering semua toh. Jadi sini rada susah.
2: Biasanya air untuk apa aja ini?
1: Untuk masak, minum, mandi, cuci, semua.
0: Tak hanya mengandalkan dropping air bersih, sejumlah warga juga harus mencari sumber air yang berada jauh dari permukiman.
3: Sudah hampir 2 bulan.
2: 2 bulan?
3: Iya.
2: Kemudian untuk mencukupi kebutuhan air, gimana Bu Sarah waktu
4: itu? Cara.
3: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
2: Di kondisi sumur warga sendiri?
3: Pada kering.
2: Sudah kering?
3: Iya, udah.
0: Kekeringan juga melanda Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mengungkapkan sudah mengalami krisis air bersih sejak beberapa pekan lalu. Selasa pagi, 11 unit water tank atau 55 ribu liter air bersih gratis disalurkan kepada warga.
5: Udah 1 bulan udah nggak punya air. Biasanya dari sumur timba. Sumur timbanya udah kering. Lalu ke Kobak. Kobak harap banyak air ini. Kebutuhannya banyak. Ya makasih banyak, terima kasih yang dari itu beli, enak nggak beli ya barang.
0: Jika tak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, tercatat 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Drone Israel kembali menyerang wilayah Tal al-Hawa, kota Gaza, dan menyasar sebuah kendaraan hingga hangus terbakar dan menewaskan 1 warga. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Drone Israel kembali menyerang wilayah Tal al-Hawa, kota Gaza, dan menyasar sebuah kendaraan hingga hangus terbakar dan menewaskan satu warga. Sementara di Gaza Tengah, duka mendalam dirasakan warga saat memakamkan 43 jenazah korban serangan rudal Israel yang baru ditemukan di balik puing bangunan.
1: Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal Hawa, kota Gaza pada minggu waktu setempat hingga membuat panik warga sekitar. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Pasca serangan, warga berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Sementara itu di Gaza Tengah, warga memakamkan 43 jenazah korban serangan rudal Israel pada Selasa waktu setempat. 43 korban ini ditemukan dari balik reruntuhan bangunan yang hancur selama perang terjadi. Para korban ini sebelumnya sempat dinyatakan hilang tanpa jejak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 834 jenazah akhirnya ditemukan sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sementara ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun di balik sekitar 61 juta ton puing di seluruh wilayah tersebut.
0: Ke informasi berikutnya, pemirsa. Kalau biasanya museum memamerkan benda bersejarah, museum yang satu ini memamerkan makanan yang bisa membuat sebagian orang berpikir dua kali sebelum mencobanya. Berbagai sajian tidak biasa disajikan di Disgusting Food Museum di Kai Tak, Hong Kong.
2: Kalau biasanya museum memamerkan benda bersejarah atau karya seni, museum yang satu ini justru memamerkan makanan yang bisa membuat sebagian orang berpikir dua kali sebelum mencoba. Disgusting Food Museum di Kai Tak, Hong Kong mengajak pengunjung melihat lebih dari 80 jenis makanan unik dari 35 negara. Mulai dari jus bola mata domba, sup kelelawar, hingga ulat sagu yang disajikan seperti satay. Dan jangan salah, menurut pendiri museum Andreas Ahrens, ulat sagu justru menjadi salah satu favoritnya.
3: Have a sago worm. This is actually my favorite insect. It's nice and creamy and nutty and flavorful.
2: Selesai melihat, pengunjung yang masih punya nyali juga bisa mencoba sejumlah sampel makanan di area uji rasa. Ekspresinya pun bermacam-macam, ada yang santai mengunyah, ada pula yang langsung mengernyit setelah mencoba. Pengunjung juga bisa mencium berbagai aroma makanan dari berbagai negara di stand khusus. Digelar hingga 26 November mendatang, tujuan museum ini bukan sekedar untuk menguji rasa. Pameran ini ingin menunjukkan makanan yang dianggap aneh di satu tempat bisa jadi makanan biasa, bahkan favorit, atau justru menjadi tradisi di suatu daerah.
0: Dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Ada naga emas panjang 600 meter di Gangxi. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api sepanjang sekitar 6,3 km. Nama informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat, sampai jumpa.
1: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China, digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di Sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan kars yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Sejumlah daerah kemudian mengadopsi kegiatan ini. Meskipun pemerintah China telah menetapkan tradisi naga emas Yangshuo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Kuilin.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Udawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini.
1: Majang Jawa Timur harga cabai.
0: Harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan di Lumajang Jawa Timur. Harga cabai rawit merah dan tomat melonjak signifikan.

0: Zulkifli Hasan buka suara terkait penempatan manajer Kopdes tak sesuai domisili. Ia memastikan mereka yang ditempatkan jauh akan disesuaikan kembali setelah Kopdes beroperasi. DPR resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN 2027 menjadi undang-undang. Hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Emak-emak pun mengeluh lantaran mesti putar otak agar dompet tak jebol. Tak hanya emak-emak, pedagang nasi uduk pun mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan. Pasalnya tak hanya pendapatan berkurang, mereka juga diprotes pembeli lantaran porsi yang semakin sedikit.
1: Hingga akhir September, harga sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan. Di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur, harga cabai rawit merah tembus Rp75.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga tomat juga naik signifikan, jadi Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4.000. Kenaikan ini dikeluhkan oleh emak-emak, mereka pun terpaksa mengurangi pembelian untuk menghemat belanja.
2: Ya berkurang mas pembelinya, kan sedikit-sedikit aja, saya aja kan biasa kulak 1 kilo itu malah setengah kilo, 3 kilo malah 1 kilo gitu, ya dibagilah.
1: Keluhan yang sama juga disampaikan oleh emak-emak di Parepare, Sulawesi Selatan. Pasalnya kenaikan harga bahkan berkali-kali lipat dari harga normal. Di Pasar Lakesi harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Naik 4 kali lipat dari harga normal yang hanya Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga tomat dan wortel juga naik 2 kali lipat menjadi Rp10.000 dan Rp20.000 per kilogram.
3: Kalau sebelum kenaikan, Bu, biasa beli berapa, Bu?
4: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
3: Sekarang beli?
4: Ya, paling 1,5 itu kebutuhan hari-hari aja.
3: Ya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
1: Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena berkurangnya pasokan dari daerah penghasil akibat gagal panen dan diperparah oleh kendala BBM untuk pengangkutan. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Titin, pedagang nasi uduk di Kota Tangerang, juga mengeluh. Pasalnya kenaikan harga menjadi bak pedang bermata dua bagi usaha warung nasi uduknya. Selain pendapatan turun, Titin juga menghadapi keluhan dari pelanggan karena porsinya semakin sedikit. Titin mengaku terpaksa mengurangi porsi lantaran tidak berani menaikkan harga jual nasi uduk di tengah kenaikan harga cabai dan beras.
5: 1.200.000 jadi kurang 1 juta.
6: Itu kenapa, Po?
5: Ya, karena ini beras, dampaknya beras naik, sama cabai naik.
6: Tapi kalau harga uduk dinaikin nggak?
5: Harga uduk normal.
6: Normal ya.
5: Cuman agak dikurangin aja nasinya, sambalnya dikurangin.
1: Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga komoditas agar kondisi ekonomi tidak semakin tercekik di tengah kenaikan berbagai komoditas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah memastikan sebanyak 28.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes siap ditempatkan di 17.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober besok. Para manajer berstatus pegawai kontrak BUMN ini nantinya akan mendapatkan gaji dan tunjangan setara UMK daerah penempatan sekaligus bertugas mengawal penyaluran berbagai komoditas subsidi kepada masyarakat.
7: PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Bank Himbara di kantor Kemenko Bidang Pangan Selasa siang. Kerjasama ini berkaitan dengan mulai beroperasinya koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober mendatang. Zulhas juga menyatakan per 1 Oktober 28.000 manajer Kopdes berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT BUMN akan mulai ditempatkan di koperasi yang sudah siap secara infrastruktur. Terkait isu adanya 11% atau sekitar 1.900 manajer yang mengeluhkan lokasi penempatan lintas provinsi yang tidak sesuai domisili, Pemerintah memastikan akan segera melakukan penyesuaian tempat terdekat setelah penempatan awal diterima agar status kepesertaan mereka tidak gugur.
8: Setelah diterima, artinya statusnya tetap kan sebagai manajer operasi. Kalau nggak diterima, nggak gugur. Yang penting terima dulu. Nah, setelah itu nanti sesuaikan. Di mana nanti domisili dengan koperasi yang terdekat akan disesuaikan tempatnya. Jadi itu menjawab berita-berita di luar yang jauh dan sebagainya itu jawabannya.
7: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, penempatan lintas provinsi tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang mendesak. Pihaknya bersama Agrinas Nusantara berkomitmen mempertahankan status para manajer tanpa adanya diskualifikasi.
9: Jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11% dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi. Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada penempatan. Jadi, tapi kami kemarin juga sudah bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan tetap mempertahankan statusnya dan kemudian tidak kita diskualifikasi dan pertahankan sambil menunggu bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya selesai. Pokoknya kita carikan solusinya.
7: Koperasi desa nantinya akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang menangani penyaluran barang subsidi, mulai dari minyak goreng, pupuk, beras SPHP, hingga gas LPG 3 kg. Kopdes juga akan melayani pelayanan keuangan Bank Himbara dan penerimaan subsidi seperti program PNM Mekar dan pembayaran listrik. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi berkala dalam sepekan ke depan, serta peninjauan langsung ke lapangan 2 pekan setelahnya.
8: Karena koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantu pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi BUMN sudah lihat tanda tangan PKS ya. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ. Penyalurannya melalui Kopdes, beras subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apalagi tadi ya, berilin. Mekar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, pembayar listrik dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, 7 Oktober kita akan evaluasi dengan Deputi dan Wakil-Wakil para Dirut, mana saja yang sudah diisi dari puluhan ribu Kopdes sudah berjalan itu, dan tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing nanti. Pramuniaga.
7: Dan untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab yang berat dalam membangun ekonomi desa, Zulhas menyebut pendapatan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan UMK daerah penempatan masing-masing, yakni berkisar antara 6,3 hingga 8,3 juta rupiah yang sudah mencakup gaji dan tunjangan pokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026 jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Perang dagang, konflik geopolitik hingga investasi yang tak mengarah pada sektor industri padat karya menjadi penyebab maraknya PHK.
7: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Hal tersebut disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal tersebut juga memiliki efek domino terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing, belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
10: Di mana undang-undang itu menempatkan Indonesia dari negara tujuan nomor satu investasi Jepang menjadi sekarang di daftar aja nggak ada gitu loh. Nah, kenapa saya bilang investasi Jepang? Karena investasi Jepang ini so far adalah investasi yang berkualitas. Nggak ada lagi deh industri-industri yang apa mengandalkan tenaga kerja buruh murah dan lain sebagainya. Itu jadi indikator aja kita.
7: Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
11: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis seperti itu.
7: Yusuf menambahkan, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Sementara untuk jangka panjang diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Satrio Adi, Andika Marianto, Jakarta.
0: Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
12: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
13: Baru lulus atau?
14: Baru lulus tahun ini juga.
13: Sebelumnya udah kerja?
14: Udah.
13: Nah, di mana?
14: Di toko baju.
13: Ini nyoba baru, peluang baru?
14: Iya.
13: Harapannya apa, Kak?
14: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
12: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
15: Harapannya apa Bapak dengan dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
16: Ya, karena apa ya, hidupnya terus berjalan.
15: Ya.
16: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
15: Oke.
16: Ya. Kalau saya bisa diterima sih, pekerjaan apa saja, yang penting bisa kerja.
15: Yang penting.
12: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
17: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung daftar tadi, mempertemukan langsung.
12: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah aliansi buruh kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Aksi yang diinisiasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini sebagai bentuk pengawalan, pembahasan, dan rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ribuan buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menaungi sejumlah aliansi tiba di depan gedung DPR MPR pada Selasa kemarin. Ada sedikitnya 11 tuntutan disuarakan kelompok buruh yang meminta Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru berpihak pada buruh dan pekerja. Koalisi buruh ingin memastikan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya disahkan pada 8 Oktober nanti memberikan kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan sosial dan kebebasan berserikat. Salah satu tuntutan krusial dalam aksi ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT.
18: Koalisi besar menuntut bahwa PKWT itu jangan 5 tahun seperti yang selama ini. Itu terjadi eksploitasi dan juga banyak hal masalah. Koalisi besar mengusulkan PKWT itu hanya berlaku 1 tahun dengan masa perpanjangannya dan tetap dia harus ditambahkan upahnya sebesar 25%. Ketika berakhir masa kontrak, dia harus dapat kompensasi seperti itu. Kita banyak rumusan yang mau kita majukan, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kita dorong adalah hanya menghilangkan alfa atau indeks tertentu. Jadi, kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tanpa indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi tuntutan kita. Karena selama ada alfa, maka alfa itu kan bukan penambah, tapi dia menjadi pengurang terhadap...
0: DPR resmi mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2027 menjadi undang-undang. CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: DPR resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.
1: Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
2: Setuju.
0: Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Selasa kemarin. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap RUU APBN 2027. Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan inflasi ditargetkan 2,5%. Pemerintah dan Bank Indonesia juga menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Asumsinya lainnya meliputi harga minyak mentah Indonesia $75 AS per barrel, lifting minyak Rp612.500 barrel per hari, dan lifting gas Rp954.000 barrel setara minyak per hari. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan 6,65% serta pengangguran terbuka 4,30 hingga 4,87%.
3: Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dan aktivitas produksi dan konsumsi. Tantangannya memang tidak mudah. Strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi. Presiden kita, Presiden Prabowo, telah mengamanatkan pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Sebagai negara eksportir komoditi, kita belum menguasai rantai pasok dan rantai nilai. Akibatnya, kita belum menjadi penentu harga, price maker, dari komoditas Nusantara. Strategi pembenahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrialisasi adalah langkah jitu. Dengan memegang kendali harga, nilai ekspor akan meningkat serta memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional kita.
4: Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya melalui anggaran pendidikan Rp824 triliun rupiah. Ini bukan hanya sekedar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kita pahami adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia. Manfaatnya hadir melalui berbagai macam program. Program Indonesia Pintar, program KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, serta dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun rupiah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Manfaatnya hadir melalui berbagai bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kemandirian.
0: Postur APBN 2027 menunjukkan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.453,1 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 ribu triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak Rp522,48 ribu triliun rupiah, serta penerimaan hibah 0,67 triliun. Sementara itu, belanja negara dialokasikan sebesar Rp4.106,26 triliun rupiah, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun rupiah, belanja kementerian dan lembaga Rp1.556,89 triliun rupiah, belanja non-kementerian dan lembaga Rp1.814,36 triliun, serta transfer ke daerah Rp735 triliun. Dengan postur tersebut, APBN 2027 mencatat keseimbangan primer negatif Rp20,85 triliun rupiah, sementara defisit anggaran mencapai Rp671,16 triliun rupiah. Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah, diantaranya Pati, Jawa Tengah, Bekasi, Jawa Barat, dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Bila bantuan air bersih tak datang, warga terpaksa harus membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Pati. Di antara wilayah terdampak adalah Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret, namun dalam 3 bulan terakhir semakin parah. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika bantuan air bersih datang, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi. Warga berharap bantuan bisa datang 3 kali. Masalah saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk 1 minggu.
5: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
6: Sehari ya Rp10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter Rp80.000 buat 1 minggu.
7: Iuran sama warga?
6: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
7: Oh, beli sendiri ya?
6: Pribadi, ya.
7: Terus kalau nggak beli?
6: Nggak beli ya, ini lumayan dapat bantuan.
2: BPBD Pati Selasa pagi mencatat, kekeringan berdampak ke sedikitnya 56 desa di 11 kecamatan. Sementara luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 1.700 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hektar dilaporkan telah mengalami puso. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik kekeringan.

0: jasa tersebut. 11 unit water tank atau 55 ribu liter air bersih gratis dibagikan untuk warga.
1: Penyaluran air bersih kepada warga kami yang notabene semua mengalami kekeringan karena El Nino, di situ desa kami kekurangan air dari sumur, kering, persawahan juga tidak efektif.
0: Bila bantuan tak datang, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan air bersih ini akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi. Kekeringan juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi dampak kekeringan, personel Kodim 1420 Sidrap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Sebelum bantuan air bersih tiba, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli air hampir setiap hari. Sejak sebulan terakhir, 32 kakak yang bermukim di wilayah perbukitan masih kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur dan mata air di wilayah itu tak lagi mengeluarkan air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memicu fenomena overkredit kepemilikan rumah semakin marak. Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI bahkan menyebut penurunan pendapatan dan meningkatnya beban cicilan di era suku bunga tinggi mendorong masyarakat melakukan downgrade kepemilikan rumah.
3: Juni Sulistiyawati tahu betul cara bertahan di era suku bunga tinggi, terutama untuk urusan kredit properti. Notaris yang berkantor di Jalan RA Basuni Mojokerto ini baru saja mengalihkan pinjaman KPR-nya ke bank lain demi suku bunga cicilan yang lebih masuk akal. Dalam dunia perbankan, aksi memindahkan pinjaman ke bank lain seperti yang dilakukan Juni lazim disebut sebagai takeover. Setelah beberapa tahun berjalan, KPR untuk bangunan dua lantai seluas 300 meter persegi yang digunakan Juni sebagai kantor notarisnya memang masuk masa suku bunga mengambang atau floating.
4: Adanya suku bunga sekarang yang tinggi itu pasti nggak akan terjangkau ya kita. Nah itu akhirnya kita akan ambil alihnya dengan takeover. Karena di takeover dengan bank yang baru kita kan ada promo-promo. Promo-promo biasanya memang kalau di awal kredit itu memang bunganya kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita tinggi nanti floatingnya itu 3 tahun biasanya atau 5 tahun ke depannya baru ditinggi seperti itu. Jadi supaya kita bisa mengatur keuangan kita ya jalan satu-satunya adalah kita pinter-pinter cari di mana yang lagi promo perbankannya kayak gitu sih.
3: Notaris Juni tak sendiri. Iming-iming suku bunga tetap atau fix promo dan cicilan yang lebih terjangkau dari bank tujuan memang semakin membuat aksi takeover KPR semakin marak. Terlebih di era suku bunga tinggi seperti saat ini. Tak heran, sejumlah platform pembiayaan bahkan mencatat takeover mendominasi hingga 60% pasar KPR. Seorang nasabah KPR di Cawang, Jakarta bahkan melakukan takeover pinjaman senilai 600 juta sekaligus over kredit saat jual beli properti di kawasan Tambak Rejo, Sidoarjo.
5: Kita nyari yang paling untung lah ya daripada rugi terus, daripada kayak apa namanya kena suku bunga floating yang tinggi banget itu kan, kita nyari yang mana nih tawaran-tawaran bank yang istilahnya ngasih tawaran flat di bawah 8 aja gitu kan. Jadi kan tawarannya kan masuk semua gitu loh. Dia sudah, kebetulan kan saya juga ngikutin berita juga kalau misalnya ternyata suku bunganya udah lumayan tinggi gitu kan, inflasi juga udah tinggi juga gitu. Jadi mau gak mau daripada saya nyicil tapi gak ada duitnya, mending saya nyicil dengan tenor yang sama gitu ya. Dengan tenor yang sama, kemudian dengan cicilan yang sama juga, saya masih dapat kembalian gitu loh.
3: Menurut William Santoso, dosen International Business Management Universitas Ciputra, Surabaya, pola pembelian properti di Indonesia masih didominasi kredit. Sayangnya, suku bunga kredit sangat bergantung pada kebijakan BI rate yang kerap kali terimbas kondisi geopolitik global. Menghadapi ketidakpastian indeks ekonomi, nasabah KPR pun dituntut cermat saat memilih refinancing atau take over sisa pinjaman ke bank lain atau menjual propertinya dengan skema over kredit.
6: Kita harus hitung ulang dalam jangka pendek, ya, apakah dengan memindahkan KPR kepada bank lain itu bisa melegakan secara sementara dalam jangka pendek.

0: Yang opsi yang kedua, dengan cara melepas properti tersebut dalam kondisi situasi pasar properti saat ini yang memang juga belum sepenuhnya pulih juga menjadi sulit. Sehingga kedua opsi tersebut pada akhirnya itu tergantung kepada kondisi masing-masing dari personal.
1: Meski belum memiliki data yang menunjukkan seberapa besar pertumbuhannya, menurut Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, maraknya tren overkredit terindikasi dari semakin banyaknya iklan overkredit KPR di lapangan maupun media sosial. APERSI juga mencermati, di tengah fenomena overkredit, konsumen cenderung memilih menurunkan kelas rumah untuk menyesuaikan kemampuan membayar cicilan.
2: Ada dua sisi ya, ketika itu masyarakat menengah turun ke bawah, itu berarti downgrade ya. Kebetulan di APERSI itu lebih banyak teman-teman itu membangun rumah menengah ke bawah. Ya. Artinya kalau memang downgrade pasti pilihannya adalah semakin turun, ya, turun kelas. Nah kalau untuk di APERSI, ketika turun kelas ini sangat diuntungkan di APERSI-nya ya. Karena rame-rame akan memilih rumah yang lebih kecil dan lebih murah.
1: APERSI mengingatkan agar konsumen KPR memperhatikan aspek legalitas dalam transaksi overkredit. Overkredit di bawah tangan beresiko karena tidak serta-merta mengubah nama pemilik dalam dokumen resmi. Pengalihan kredit lebih baik dilakukan lewat perbankan yang meski proses dan persyaratannya ketat, jelas lebih memberikan kepastian hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pekerjaan rumah bagi pemerintah ibu kota kini bukan hanya membangun infrastruktur transportasi umum, tetapi juga mengembangkan aset kawasan transit di area sekitarnya. Liputan berikut adalah potret bagaimana kawasan transit dapat mendukung rutinitas masyarakat serta tantangan yang dihadapi bagi pemerintah dan operator.

0: Kali ini saya mengikuti Tanti, seorang pekerja di bidang public affairs di Jakarta yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, khususnya MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Santa, tempat Tanti terbiasa bekerja dari kafe. Dari sana kami menuju halte Transjakarta, menaiki bus ke halte CSW, lalu transit ke stasiun MRT ASEAN.
1: Oke, kalau pedestriannya sendiri gimana nih, perjalanannya tadi untuk transitnya mudah nggak sih bagi pengguna gitu?
2: Kalau di stasiun ini tuh salah satunya selain karena rute hampir semua Transjakarta itu ada, juga luas lebar haltenya. Jadi kita nggak perlu desek-desekan atau dorong-dorongan ketika turun dari Transjakarta dan menuju ke MRT. Ini bisa dilihat haltenya tuh luas banget, nyaman, meskipun ini Jakarta panas banget, kita keringetan dari tadi. Tapi begitu masuk ke stasiun ini tuh rasanya adem, cukup sejuk.
1: Oke, karena juga ada penutupnya juga ya di sepanjang perjalanan tadi.
2: Dan ini banyak pohon di daerah sini, jadi mungkin jadinya adem ya.
0: Stasiun MRT ASEAN menjadi salah satu kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT Jakarta. Selain integrasi antar moda, area stasiun dan sekitarnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Perjalanan kami berlanjut ke stasiun Fatmawati yang menjadi stasiun terdekat dari tujuan Tanti untuk berolahraga di gym. Di stasiun Fatmawati, pemanfaatan ruang komersial juga hampir sama dengan stasiun ASEAN, bahkan dengan memaksimalkan stand UMKM. Namun kondisi jalur pejalan kaki di luar stasiun masih menjadi tantangan.
2: Karena sebenarnya ini mungkin juga agak bahaya ya, kalau nyetokin ojek di pinggiran kayak gini.
1: Dan kenyataannya memang di motornya pun kita dari tadi harus berbagi jalan juga dengan ojek ataupun motor ataupun orang yang baru mau naik taksi atau naik motor gitu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Dan ini tuh kalau agak malam mungkin itu udah ada tuh 1-2 ya. Banyak yang mangkal kaki lima penjual makanan.
0: Dalam perjalanan menuju tempat gym, kami menempuh jarak kurang dari 1 km dari stasiun Fatmawati. Namun trotoar yang belum memadai membuat konektivitas dari stasiun menuju tujuan belum sepenuhnya nyaman. Padahal, kawasan berorientasi transit ditujukan untuk menghubungkan berbagai aset di sekitar stasiun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Dalam hal ini, memastikan konektivitas adalah pekerjaan rumah utama.
3: Keamanan, baik. Kalau ngomongin kawasan, keamanan, dan segala macam, itu adalah menurut saya sih masih bisa kita kolaborasi, kita koordinasikan kepada aset pemilik aset. Mungkin tantangannya adalah bagaimana aset ini terhubung gitu ya, aset terhubung ini siapa yang mengelola dan segala macam, itu mungkin akan jadi tantangan kedepannya. Makanya butuh kolaborasi antar lintas perseroan, lintas perusahaan.
0: Usaha terus dilakukan. Kedepan, MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan ultimate di Blok M serta sejumlah kawasan lain, termasuk Lebak Bulus dan Kota Tua. Kawasan tersebut akan berfokus pada maksimalisasi aset multiguna, mulai dari gaya hidup hingga hunian. Pada akhirnya, aset di sekitar stasiun bukanlah ruang yang berdiri sendiri. Konektivitas antar aset serta kemudahan akses masyarakat menjadi kunci agar kawasan transit benar-benar hidup. Putri Demes, Jakarta.
4: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perda yang baru disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 1,8 juta warga penyandang disabilitas di Jawa Timur.
3: Ada harapan baru bagi warga disabilitas Jawa Timur. Paling tidak, itu yang diyakini Ayu Citra dan Muhammad Samsuri pasca disahkannya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh DPRD dan Pemprov Jawa Timur 28 September kemarin. Datang ke Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di kawasan Jemur Andayani, Kota Surabaya, sehari pasca pengesahan perda. Gadis usia 25 tahun yang baru 4 tahun menyandang low vision ini mengaku senang. Warga disabilitas seperti dirinya akhirnya punya payung hukum untuk perlindungan dan kesetaraan hak dalam segala aspek. Perda yang baru disahkan memang mengatur jaminan pemenuhan hak warga disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenaga kerjaan. Khusus untuk ketenaga kerjaan misalnya, Perda mengatur kewajiban pemenuhan kuota minimum pekerja penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta.
4: Tentunya perasaan kami begitu senang ya Mas, karena pada akhirnya kami memiliki payung hukum yang tentunya bisa kami jadikan sebagai perlindungan, permintaan kesetaraan baik dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai ketenaga kerjaan. Harapan kami, pengesahan kemarin bukan hanya menjadi sebagai bukti hitam di atas putih saja, tapi sampai dianggarkan, sampai diimplementasikan oleh banyak elemen yang berkontribusi nantinya, seperti itu. Jadi kami pun akan bergerak pun juga diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkarya pula seperti masyarakat yang lain.
3: Sementara Samsuri yang mewakili Koalisi Disabilitas Jawa Timur mendorong agar perda yang baru segera ditindaklanjuti agar bisa segera diimplementasikan.
5: Pemprov segera menerbitkan pergub tentang terutama kepada ini KDD, Komisi Disabilitas Daerah, dan juga RADPD. Nah, RADPD ini dibentuk agar perda ini berjalan dengan jelas. Maksudnya jelas ini mulai dari target, indikator keberhasilan, pembagian peran, sampai dukungan anggaran. Nah, agar perda ini bukan hanya untuk menjadi dokumen hukum saja.
3: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RADPD sendiri merupakan perencanaan strategis jangka menengah atau 5 tahunan sebagai instrumen pelaksanaan dan petunjuk teknis perda penyandang disabilitas. Selain RADPD, Pemprov Jatim juga akan membentuk Komisi Disabilitas Daerah serta menggelar sosialisasi ke tingkat kabupaten dan kota agar aturan dalam perda yang baru bisa segera menyentuh sekitar 1.864.301 penyandang disabilitas yang layak mendapat bantuan.
6: No one left behind, itu sesungguhnya yang kita akan ikhtiarkan. Nah, disinilah kita akan bersama-sama untuk menjadikan mereka subjek. Tentunya ini tidak bisa dinas sosial sendiri sebagai pengampu. Makanya di dalam perda pada saat penyusunan kemarin perubahan, ini melibatkan semua sektor terkait. Seluruh instansi terkait di Pemprov Jatim diikutkan untuk menyusun ini, dan nanti tidak hanya menyusun, mereka juga menjadi pendamping sekaligus juga menjadi pengelola juga di dalam program-program untuk semuanya menuju kepada kesejahteraan disabilitas.
3: Senin 28 September 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat layanan yang inklusif bagi warga disabilitas di Jawa Timur. Perda ini diharapkan semakin memperkuat program kesetaraan, pemberdayaan, serta kemandirian bagi warga penyandang disabilitas yang sudah diupayakan selama ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Dengan modal awal 20 juta rupiah, usaha yang dirintis sejak tahun 2024 itu kini mampu menghasilkan omset rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
7: Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ibu rumah tangga yang merantau dari Garut, Jawa Barat ini merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu mempekerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah.
8: Awalnya merantau ke Purwokerto.
9: Terus?
8: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omset 50 juta.
9: 50 juta.
7: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
9: Sehari bisa produksi berapa kilo, berapa kintal?
8: Sekarang. Sekarang menurun. Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
9: 5 kintal ya?
8: Karena bahan bakunya mulai naik
9: ya?
8: Mulai mahal ya.
7: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
2: Musim kemarau ternyata tak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani brokoli. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: Beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, kedepannya bagus. Harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Salam Sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: SpaceX mencatat tonggak penting dalam pengembangan roket Starship. Dalam penerbangan uji terbaru, Starship untuk pertama kalinya berhasil mencapai orbit sebelum melakukan pendaratan di laut. Para ahli menilai misi ini tetap menjadi pencapaian besar bagi SpaceX.
7: SpaceX's Starship splashing down in dramatic fashion Monday in the Pacific Ocean after an unprecedented test flight.
8: And Starship has landed.
7: Starship launched from Starbase, Texas, Monday atop SpaceX's Super Heavy rocket booster. The booster separating, returning to Earth, and making a splashdown landing in the Gulf. Meanwhile, Starship hit a major milestone, reaching orbit for the first time. During its flight, it also deployed 26 operational Starlink satellites. Starship's control team decided to pare the original 10-hour flight plan back to about 3 hours due to trouble with one of the engines.
9: Huge success. Don't worry about that splashdown. They weren't trying to recover this vehicle at all.
7: Starship's splashdown wasn't as soft as the return in July during the previous flight. This time, there was a massive fireball over the water. But experts say the splashdown didn't diminish the mission's success.
9: Anything that's even sort of a soft splashdown, which was what we saw with a subsequent fire, to be sure, was not anything of great concern.
7: The goal of the mission and the big win Monday was getting Starship into orbit.
9: In the previous 13 missions, they were unable to achieve orbit. Once you're in orbit, you've got the whole universe as your oyster. That was the milestone that happened today, and it's one for the books.
7: I'm Reed Binion reporting.
6: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi sekedar teknologi masa depan. Di tangan pelaku UMKM, AI mulai menjadi alat untuk mengubah cara bekerja, meningkatkan efisiensi, bahkan menciptakan produk dan layanan baru.
3: Lebih dari 3.700 stand menampilkan beragam inovasi, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, material baru, hingga biomedis. Bagi perusahaan dari berbagai negara, pameran ini bukan sekedar ajang memperkenalkan produk. Pertemuan dengan perusahaan lain membuka peluang kolaborasi untuk menghadirkan solusi AI yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan teknologi asal Kanada yang melihat peluang menggabungkan AI dan robotik, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan serta postur pengguna kursi.
10: But we've been to many different shows through China, and we often talk to people involved in AI and robotics and how we can integrate with them. You could have a sensor in our cushion, so the AI might cause the seat to have little electronic motors that move the shape so it's better for that person's posture.
3: Hal serupa dilakukan perusahaan asal Rusia. Mereka mencari mitra untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran sejak dini, lalu mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler. Teknologi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan sekaligus membuka peluang bisnis baru.
11: Many companies, big and small companies, who produce AI solutions, and we found a lot of companies who would like to cooperate with us. So now we are going to create a new program that can indicate the fire when it just starts, and people can just get notification in their phones.
3: Sementara perusahaan Cina menunjukkan bagaimana AI dapat bekerja langsung di dunia industri. Teknologi embodied AI memungkinkan robot menjalankan tugas yang membutuhkan fleksibilitas, ketelitian, dan rangkaian pekerjaan yang kompleks. Teknologi semacam ini dinilai dapat membantu perusahaan kecil dan menengah melakukan transformasi digital. Sebab AI bukan lagi hanya milik perusahaan teknologi raksasa, tetapi mulai menjadi bagian dari proses produksi, layanan, dan pengembangan usaha. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin digital, kecerdasan buatan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan peluang baru.
6: Untuk menampilkan potensi teknologi sekaligus dukungan investasi, jaringan industri teknologi Eropa Eurobin Network memamerkan 15 robot canggih di gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Para peneliti menegaskan bahwa Eropa masih mengalami ketertinggalan besar dalam hal dukungan pendanaan untuk membawa inovasi ke skala industri global. Informasi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
12: Transformer, karya Universitas ETH Zurich yang mampu melompat di udara, berputar, serta mengubah moda dari 4 roda menjadi 2 roda. Ajang yang digagas oleh jaringan Eurobin ini menghadirkan belasan robot dengan fungsi spesifik, mulai dari asisten rumah tangga hingga sektor manufaktur. 4 robot asisten dapur termasuk Armor 7 dan TIE Geo Pro bekerjasama merapikan meja, memasukkan piring ke mesin pencuci, hingga menata bahan makanan di dalam kulkas. Integrasi AI memungkinkan robot-robot ini beradaptasi terhadap situasi rumah tangga yang tidak terduga.
13: So there is a gap in the platform, the hardware, because we are very well integrated for that in China. But in Europe, we have a lot of prototypes that are competitive. We have a team, for instance, here at ETH, doing similar things like jumping, running, similar to what we do in the Olympics. So I think the gap is mostly in funding. So in Europe, we have very good science, lot of labs doing top science, but then the funding is not here yet. We are not investing as much as some other countries are doing.
12: Meski sebagian besar robot masih menggunakan chip prosesor asal Amerika Serikat, namun sebagian besar komponen dan perangkat lunak yang digunakan adalah murni buatan Eropa. Sementara itu, integrasi AI dengan robot diprediksi akan hadir lebih dahulu di pabrik-pabrik untuk bekerja sama dengan manusia pada pekerjaan berat, sebelum kemudian masuk ke sektor jasa seperti asisten rumah tangga seiring dengan biaya produksi yang makin terjangkau.
13: I think you will see them in factories, so much more intelligent robots in the factory line, not necessarily replacing humans, but working with them at different positions, maybe situation in which it's hard for the body, for instance, that humans cannot hold for too much, and the robot will do it. So first stage is factories, and second is more like services around you. You already have robots in restaurants, they can do more, they could, give you the food on your table, they will be more capable of interacting with services. And the last thing is having a robot at home. I think we should not be too impatient for that. Robots are still expensive machines. They are getting better, but getting something at home also requires something that works very, very well on many, many different tasks.
12: Eurobin Network berharap demonstrasi ini dapat mendorong pemerintah Eropa untuk mempercepat pengembangan riset robotik Eropa menjadi penyebaran dengan skala industri yang lebih luas dan mandiri.

Sepekan setelah temuan Ombudsman di Lapas Kelas 2 Cibinong, Komisi 13 DPR RI mendatangi tempat yang sama untuk mencocokkan data dan informasi yang mereka terima dengan kondisi aktual di lapangan. Tim penyelam gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8. Sementara Basarnas mendorong upaya Marine Salvage membalik atau menarik kapal untuk evakuasi korban. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026 jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya Freddy Cahya. Dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh 2 pria lainnya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok. Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priok. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya 2 hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah 2 kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satu unit mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 petugas damkar tewas dan 5 orang lainnya terluka. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamera mobil merekam detik-detik saat truk melebihi batas muatan terguling di jalan raya.
2: Inilah rekaman detik-detik truk syarat muatan kayu terguling di Jalan Palbapang, Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbapang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung Martoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kecelakaan tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labekang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah. Bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara siang Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Seorang pemotor tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pesepeda hingga terjatuh dan kemudian tertabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Korban tewas adalah NF, perempuan 22 tahun, warga Kecamatan Mojowarno. Sementara seorang pesepeda angin bernama MJ, 69 tahun, hanya mengalami luka ringan. Petugas unit Gakum masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kendaraan yang menabrak korban serta memastikan rangkaian kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Sementara itu, penumpang gerbong khusus wanita di komuter lain tujuan Bogor histeris gara-gara kecoa terbang di dalam gerbong.
2: Kepanikan terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang sehingga suasana di dalam gerbong menjadi ricuh. Atas insiden ini pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan AN masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkeretaapian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan, masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL.
3: Dari analisa data, kita kembali ya, kembali ke analisa data logger, bahwa masinis melakukan tindakan emergency brake, ya, dilakukan dengan jarak 263 meter dari titik tumburan. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Terhadap tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita akan lakukan pemanggilan sebagai tersangka untuk dilakukan proses pemeriksaan.
2: Tersangka AN 37 tahun terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Petugas BPBD Kota Samarinda mengamankan seorang pria yang nekat membakar lahan hingga memicu kebakaran seluas kurang lebih 2 hektar di kawasan Pulau Atas Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku berdalih aksi tersebut dilakukan untuk membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kebun, namun justru tak terkendali akibat tiupan angin yang kencang.
4: Belum hilang lelahnya, harus menangani seperti ini, belum lagi kalau kena rumah. Banyak lagi yang mengalami kerugian. Sekarang seperti ini, nah, Pak. Sampai sekarang anggota saya masuk rumah sakit kena jantung, Pak, gara-gara penanganan nggak pernah selesai.
2: Teguran keras ini diungkapkan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, kepada pelaku pembakar lahan di RT 2 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Selasa sore. RR warga Jalan Daman Huri, Kecamatan Samarinda Utara ini, sebelumnya kedapatan membakar lahan yang kemudian menjadi pemicu kebakaran yang meluas di kawasan tersebut. Di sekitar lokasi, petugas mengamankan beberapa botol bekas air mineral yang diduga untuk membawa bahan bakar untuk membakar lahan. RR mengaku sengaja membakar lahan milik istrinya untuk membersihkan semak belukar. Ia nekat menyulut api karena menduga cuaca akan segera mendung dan turun hujan.
5: Angin udah gitu, sempat gerimis kan, udah geledek-geledek, jadi saya pikir aman mungkin kalau hujan, ada hujan.
2: Kini, RR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
6: Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak mungkin sebesar itu apinya atau meluas. Karena rata susah dijangkau lokasinya. Ada arahan bahwa untuk pelaku nanti akan pihak Polres yang menangani. Kami ditugaskan untuk menyampaikan kepada yang memberikan video pertama untuk membuat laporan resmi.
2: BPBD dan aparat penegak hukum kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan maupun pembakaran sampah secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang merugikan banyak pihak. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Palangkaraya diselimuti asap pekat karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat jarak pandang sangatlah terbatas hingga pengendara terpaksa menyalakan lampu kendaraan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Sementara itu pekatnya kabut asap karhutla juga terjadi di Kota Sampit. Pemirsa, kualitas udara yang mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka.
0: Kota Palangkaraya kembali tertutup pekatnya asap karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat suasana kota tampak kekuningan karena sinar matahari tak mampu menembus pekatnya asap. Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap kualitas udara yang mencapai level berbahaya PM25 mencapai 1000 lebih. Pekatnya asap membuat jarak pandang terbatas sehingga sejumlah pengendara harus menyalakan lampu kendaraan. Warga berharap penanganan karhutla dapat segera membuahkan hasil. Mereka tak ingin kondisi kabut asap parah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 kembali terulang.
7: Kalau perasaannya memang sangat kecewa sih Pak. Namun kan mereka pihak-pihak yang terkait kan sangat sudah berjuang untuk memadamkan karhutla ini. Sudah berusaha, tapi nyatanya keadaannya masih sangat parah, bisa kita lihat dengan keadaan kondisi sekarang.
0: Pekatnya kabut asap karhutla juga menyelimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang memburuk bahkan mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah kembali menghentikan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMP Negeri 2 Sampit yang menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terus memburuk. Pembelajaran jarak jauh berlangsung mulai Senin hingga Jumat 2 Oktober 2026.
8: Kita karena kondisi yang sangat luar biasa ini, yang berbahaya ini, kita lebih mementingkan untuk kesehatan anak, walaupun kita proses pembelajaran itu tidak seefektif dengan pembelajaran.
0: Sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali digelar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Selasa, tim penyelam berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari dalam bangkai kapal. Dan untuk memperluas jangkauan pencarian, Basarnas memperluas koordinasi dengan kantor SAR Pontianak, Semarang hingga wilayah Sulawesi, serta melibatkan jaringan nelayan di berbagai daerah.

0: Tim penyelam gabungan kembali turun ke bangkai kapal motor Virgo Transport 8 untuk mencari korban yang masih berada di dalam kapal. Operasi ini melibatkan unsur Basarnas, TNI AL, serta potensi SAR. Dalam penyelaman pada Selasa, 3 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. 2 korban langsung dievakuasi ke kapal KRI, sedangkan 1 korban lainnya dibawa ke KN SAR Pacitan. Selanjutnya, 3 korban dievakuasi melalui jalur udara. 2 helikopter, yaitu helikopter Basarnas HR-3601 dan helikopter Panther TNI ALHS-1311 disiapkan untuk mempercepat proses pemindahan korban. Korban selanjutnya dibawa untuk mendapatkan penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Setelah memaksimalkan penyisiran di sektor laut, tim SAR gabungan kini menyisir wilayah darat. Search Rescue Unit atau SRU Darat 3 melakukan penyisiran di wilayah Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Menggunakan kendaraan roda 2, personil menyisir sejumlah area yang dinilai dapat menjadi lokasi keberadaan korban. Di sektor laut, SRU 1 menggunakan Rigid Buoyancy Boat dan berada di wilayah Sungai Perlu. Sementara SRU 2 menggunakan Rigid Available Boat 2 Palangkaraya dan bersiaga di pos TNI AL Kumai. Tim SAR gabungan memastikan operasi pencarian akan terus dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan. Sementara itu, hingga hari ke-18 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah pesisir Kalimantan Tengah, sebanyak 18 jenazah telah ditemukan dan dievakuasi dari perairan Seruyan dan Sukamara. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengungkapkan, dalam operasi ini mereka juga menuju Kepala Kantor SAR Palangkaraya untuk mengkoordinasikan operasi pencarian khusus di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Langsung saya keputusan Kepala Kantor SAR Palangkaraya dan Kepala Kantor SAR Palangkaraya kebetulan semua timnya ada di lokasi yang disebutkan, ya, bahwa itu korbannya ada 16, itu memang benar, bahkan 18 Pak, sampai terakhir yang dua itu semuanya sudah dievakuasi, semuanya sudah dievakuasi, bahkan yang memberikan informasi itu sudah dihubungi, ya, sudah semuanya sudah dievakuasi, ya.
0: Pencarian sendiri tidak hanya dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah, Basarnas juga memperluas koordinasi dengan kantor SAR Pontianak, Semarang, hingga wilayah Sulawesi, serta melibatkan jaringan nelayan di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian, termasuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban oleh kapal-kapal yang melintasi jalur perlayaran. Berdasarkan data terbaru, dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest, sebanyak 182 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 74 orang meninggal dunia, sedangkan 61 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti agenda kunjungan Komisi 13 DPR RI guna mencocokkan data dan informasi terkait temuan sel mewah oleh Ombudsman RI beberapa waktu lalu. Kita langsung bergabung ke sana, pemirsa.
3: Keputusan rapat dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI yang dilakukan bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan dan waktu itu yang sekarang sudah nonaktif yaitu Kalapas Rutan Lapas Cibinong untuk menindaklanjuti dan melihat secara faktual temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh Ombudsman, kemudian juga inspeksi yang telah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi, dan pada hari ini kami semua datang bersama-sama untuk mengecek kembali sesuai dengan fakta-fakta apa yang kita dengar dari temuan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kami sampaikan juga tadi, mohon maaf mungkin juga menunggu, karena sesungguhnya yang kedua kami ini menunggu inspektorat Kementerian Imigrasi yang sudah melakukan investigasi mendalam. Jadi kami tunggu sebentar lagi Pak Irjen akan datang sehingga kita langsung pada momen ini juga bisa mendapatkan hasil investigasi, dan tentu kita harapkan investigasi itu bersifat menyeluruh.

0: Untuk itu teman-teman, keberadaan kami di sini, begitu juga ada di Genpas di sini, adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 88 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 22 tahun. Nah, fungsi pengawasan internal dilakukan oleh Kementerian Genpas dan fungsi eksternal dilakukan oleh DPR RI Komisi 13. Itulah sebabnya kami hadir. Dan tentunya kita akan dengarkan bersama keputusan, apa yang menjadi keputusan dari hasil investigasi dari Pak Irjen. Dan kita agar investigasi ini betul-betul bisa dilaksanakan secara mendalam, transparan, dan akuntabilitasnya ada, sehingga bisa menjawab semua. Kunjungan kami di lapangan tentu juga kami apresiasi temuan oleh Ombudsman yang juga adalah pengawas yang mewakili negara untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam tempat-tempat sarana pelayanan umum. Nah, untuk demikian tentunya kami juga akan menyampaikan hasil daripada apa yang kami lihat dan kami cek faktanya di lapangan. Kemudian juga hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan untuk nantinya juga masuk menjadi rekomendasi. Karena kami di Komisi 13 DPR RI memang sudah berlangsung panja kemasyarakatan, sehingga hal ini tentunya nanti menjadi masukan. Dan kita tentunya berharap ini tidak terbatas pada lapas Cibinong saja, tetapi juga menyeluruh kepada lapas-lapas lain yang ada di bisa dirasakan oleh semua warga binaan. Mungkin itu sebagai pembuka dan kami persilakan pimpinan lain untuk menambahkan.
1: Baik, rekan-rekan wartawan, kita hadir pada pagi ini adalah amanat dari rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang kita lakukan bersama Dirjen Pemasyarakatan kemarin. Kita ingatkan kembali hasil keputusan rapat kita yang pertama bahwa Komisi 13 akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke lapas kelas 2A Cibinong. Hari ini sudah kita lakukan untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi pada rapat dengar pendapat yang kemarin ada dua fakta yang berbeda antara sidang Ombudsman dengan sidang yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi bahan kami untuk melakukan rekomendasi. Kita juga akan melakukan rapat dengar pendapat dengan inspektorat. Sebetulnya kita akan melakukan pendapat secara formal, tak karena ini sangat krusial, sangat urgen, maka tadi sudah disepakati oleh pimpinan dan oleh anggota Komisi 13 hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan kita minta dibacakan saja langsung di sini supaya tidak bertele-tele dan tidak persoalan ini. Yang ketiga, Komisi 13 DPR RI juga mendorong pelaksanaan pemeriksaan secara imigrasi permasalahan pada tadi pagi ya Pak ya? Pukul 6 tadi pagi sudah tuntas, nanti tinggal kita hasilnya. Yang keempat, Komisi 13 DPR RI menegaskan penyelesaian permasalahan di lapas kelas 2 Cibinong dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan dengan mengoptimalkan pengawasan internal oleh menteri serta pengawasan eksternal oleh Komisi 13 DPR RI seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi sebagai ketua rombongan. Yang kelima, Komisi 13 DPR RI mendorong panitia. Kita juga sebetulnya sedang melakukan fungsi pengawasan di beberapa masa sidang. Kita sudah membentuk panja permasyarakatan. Jadi sebetulnya bukan hanya dalam konteks kasus Cibinong, Komisi 13 juga sudah keliling ke rutan dan lapas Indonesia untuk katakanlah menginvestigasi persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola permasyarakatan. Tapi memang panja ini belum tuntas karena kita sekali lagi bersama mitra kita.

dan imigrasi dan permasyarakatan ingin membangun roadmap tata kelola permasyarakatan yang lebih baik ke depan, sehingga kita perlu data yang sangat holistik dari Aceh sampai Papua. Dan yang paling penting, dan juga kita sebetulnya dalam kerja-kerja panja ini juga mengundang para pakar, para akademisi untuk katakanlah mendapatkan masukan yang secara akademik bagaimana kita memformulasikan tata kelola permasyarakatan yang baik ke depannya. Dan yang paling penting, ini yang kita tunggu-tunggu.

0: dan imigrasi dan permasyarakatan. Dan berdasarkan informasi dari Pak Dirjen kemarin, itu lokasinya di bantaran sungai ya Pak ya?
1: Bantaran sungai.
0: Sudah tidak bagian dari aset, dibangun di bantaran sungai, tidak sesuai dengan PT RTB yang ada. Kalau nanti apa hasil pemeriksaan internal seperti itu, kita berharap hari ini juga itu dibongkar. Karena supaya apa ya, tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Jadi ini yang ingin kami maksimalkan dalam kunjungan kerja ini. Saya pikir itu dari kawan-kawan sekalian, mungkin ada tambahan dari Bang Rintu atau kawan-kawan lain.
2: Terima kasih. Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengapa tadi terlambat untuk langsung cek lokasi, karena kami menunggu dan memahami dari Irjen baru menyelesaikan tentang hasil investigasi jam 6 pagi, sehingga beliau lagi perjalanan menuju ke lokasi ini. Tetapi kami juga sudah meminta kepada Irjen untuk menyampaikan tentang hasil investigasi langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia secara jelas, terang, transparansi, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tetapi tadi kami sudah keliling bersama teman-teman Komisi 13 dan juga didampingi oleh Dirjen dan jajarannya, dan juga bersama teman-teman wartawan. Menurut saya, atas nama pribadi dan Komisi 13, merasa memang bangunan 10 itu bukanlah aset negara. Jadi tidak perlu menunggu hasil investigasi yang akan dibacakan Pak Irjen nanti. Jadi saya minta kepada Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, maka 10 bangunan yang merupakan bukan aset negara, maka saat ini juga kita bongkar bersama-sama. Ya. Jadi itu teman-teman.
1: Ini juga merupakan keputusan. Ya, jadi pada saat keputusan dalam rapat dengan pendapat, Komisi 13 DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong yang tidak memenuhi aturan dan bukan termasuk barang milik negara.
3: Dewi,
1: baik, ini kita tunggu Pak Irjen Inspektorat
4: Baik, sebelum Pak Irjen, Pak Irjen, silakan Pak Irjen. Baik, teman-teman sekalian, sebelum Pak Irjen menyampaikan laporan dari hasil investigasi yang sudah dilakukan internal Inspektorat Jenderal Lapas, khususnya di Dirjen Lapas, kita tahu teman-teman sekalian bahwa kehidupan di dalam lapas, di dalam di antara tembok dan tembok. Oleh karena itu, pertama kita berterima kasih kepada Ombudsman yang sudah melakukan terobosan. Kemudian yang berikut, bahwa apa yang pengawasan itu dilakukan oleh Ombudsman, dilakukan oleh Komisi 13, dan dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Artinya kami juga berterima kasih pada media yang juga melakukan pengawasan dari fungsi media. Dan itu pertanggungjawaban kita kepada publik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hari ini adalah ya kita bicara dengan teman-teman yang bertanggung jawab pada lapas, urusan lapas langsung. Ya, ini adalah era baru kita untuk memulai bahwa hal-hal yang ada di dalam lapas yang selama ini tersembunyi, tentu itu juga perlu pertanggungjawaban pada publik. Oleh karena itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dewi dan teman-teman, bahwa kami juga sedang melakukan panja panitia kerja yang khusus untuk melakukan reformasi.

0: hal-hal yang berkaitan dengan
1: pemasyarakatan,
0: hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dalam dunia kelapasan ini. Hal yang ada di dalam lapas itu menjadi tanggung jawab negara, kehadiran negara, tugas dari negara melalui tugas yang ada. Yang juga memberikan kontribusi untuk pengawasan dan pertanggungjawaban kita pada publik. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian pertanggungjawaban kita bersama pada masyarakat. Terima kasih. Silakan Pak Irjen.
1: Baiklah, dengan demikian kita berikan langsung kepada Pak Irjen. Kepada Pak Irjen yang akan menyampaikan hasil pemeriksaan sementara investigasi pemasyarakatan. Silakan Pak.
2: Terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa sahabat-sahabat kami, pimpinan dari Komisi 13 hadir sini, Ibu Wakil Ketua, Ibu Dewi Asmara, Pak Andreas, Pak Sugiat, dan Pak Rinto Subakti, dan seluruh anggota Komisi Panja Pemasyarakatan Komisi 13 yang saya hormati. Pak Dirjen juga hadir di sini. Mohon maaf saya baru datang karena kami tidak dijadwalkan tadinya untuk hadir di sini dan kami masih konsentrasi kepada pemeriksaan-pemeriksaan. Rekan-rekan media sekalian dan panja yang kami hormati, setelah ombudsman datang tanggal 23, kami diminta sebagai atasan kami, sebagai atasan adik, karena kami bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan-temuannya yang semuanya juga sudah tahu dan menjadi bahan pertanyaan di Komisi 13 kemarin. Ini tim sedang bekerja. Ini tim terdiri dari gabungan. Kita langsung membuat tim gabungan. Bisa kami sampaikan di sini, saya mengajak atau melibatkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pak Dirjen ikut tadi. Kemudian Direktur Pengamanan dan Intelijen juga ikut. Kemudian kepatuhan, Patmal Dirjen Pas, dua Irwil kami ikut, disertakan Kanwil Jawa Barat. Karena kami mempedomani aturan yang berlaku buat ASN PP 94 tahun 2021. Rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan sebelumnya waktu itu pada saya di sini, bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya, karena kami belum mau menuntaskan seluruhnya. Terhadap bangunan. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di BEM. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan. Itu yang mengenai bangunan. Bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang tiga kontainer. Kami dapat kalau aspirasi itu dari lama. Temukan ada dua apa itu nah ini juga kesimpulan sementara ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam PP tadi pasal 5 dan diancam di pasal 8. Ini termasuk apa pelanggaran berat, ancamannya ada 3 dari mulai demosi, pengaktifan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kami sudah mengidentifikasi dan sudah meriksa tadi malam terakhir Pak Wakil Ketua kepada Kalapas. Memang pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu kami konfrontir bagaimana informasi sebelumnya dan tadi malam. Insya Allah ini semua akan kami sampaikan setelah kami analisa. Kenapa saya mohon waktu? Karena saya tidak bisa memutuskan cuma dari satu keterangan saja. Kita harus dari keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain. Sementara mungkin itu dulu Pak Wakil Ketua.
3: Baik, izin kawan-kawan wartawan, tadi juga sebetulnya dalam kesimpulan rapat dengar pendapat kita kemarin bahwa kita akan menggelar rapat dengar pendapat secara khusus dengan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan hasil pemeriksaan internalnya. Kita tunggu ini kapan Pak? Besok ya?
4: Seharusnya. Kalau boleh Senin Pak.
3: Ah Senin ya. Berarti Senin
4: waktu untuk persiapan.
3: Berarti Senin kita akan gelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan khususnya dengan Irjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal terkait dengan kasus lapas Gunung Cibinong. Nah tadi ada satu fakta yang sudah kita sepakati bersama berdasarkan informasi dari Pak Irjen dan sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Pak Irjen ketika rapat dengar pendapat bahwa status bangunan dari 13 ini 10 ya Pak ya? Ada 10 bangunan yang itu bukan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan yang paling berbahaya itu dibangun di bantaran sungai yang sesungguhnya melanggar aturan. Oleh karena itu pada rapat dengar pendapat kemarin ada juga keputusan kami Pak, nanti kita sepakati supaya ini bisa kita eksekusi hari ini. Baik. Itu dibongkar pada hari ini supaya clear dan jelas karena tidak bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan pembangunannya di bantaran sungai. Izin Pak, apakah bisa dibongkar hari ini? Kalau memang bisa, kita tunggu supaya kita bisa menjadi saksi atas pembongkaran itu.
4: Bongkar aja Pak Irjen.
5: Bongkar aja.
4: Catat dulu semua.
6: Pak Irjen, kami hadir di sini memberikan sebenarnya sesuatu yang terang dan benderang buat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar masyarakat jelas apa yang menjadi tupoksi. Kami Komisi 13 sudah membuat kesimpulan, yaitu adalah Komisi 13 DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penelitian aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Pak Irjen tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana penyalahgunaan terkait bangunan tersebut. APBN tetapi bukan melalui APBN. Untuk itu Pak Dirjen, kami Komisi 13 dalam hal ini Panja Pemasyarakatan dengan ini kami bersama teman-teman untuk benar-benar menginginkan bangunan 10 yang memang bukan aset negara maka kita bongkar. Setuju teman-teman?
4: Setuju.
6: Jadi begitu Pak Dirjen, kami melihat Pak Irjen belum selesai, tetapi kami hadir biar masyarakat dan juga memberikan sesuatu yang seterang-terangnya buat masyarakat. Terima kasih.
7: Jadi Pak Irjen, sebelum dibongkar itu semua barang bukti, karena semua sudah lihat ini, teman-teman wartawan juga sudah menyaksikan semua barang-barang bukti, hal-hal yang berkaitan dengan televisi.

0: ada juga kulkas,
1: saya sudah foto semuanya.
0: Ada juga kalau saya sudah meras, itu kalau yang seperti yang diberitakan di media massa, itu semuanya itu betul. Dan itu harus menjadi catatan sebagai barang bukti bahwa ini bukan aset dan bukan fasilitas untuk warga binaan. Oleh karena itu semua barang-barang bukti harus ada di dalam catatan dan kemudian menjadi barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya. Saya kira itu poin yang perlu menjadi perhatian dari Pak Irjen dan tim. Terima kasih.
2: Baiklah teman-teman sekalian, jadi kita harus kehadiran kami dalam untuk melaksanakan keputusan rapat di Komisi 13 bahwa akan melakukan tindak pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan supaya juga dikembalikan kepada DAS, daerah aliran sungai yang tidak boleh ada bangunan dan supaya tidak ada di perlakuan yang berbeda-beda sehingga semuanya berdasarkan integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan. Demikian kiranya nanti teman-teman bisa ikut menyaksikan, apabila ada pertanyaan, satu per satu kami persilahkan dan berikan waktu.
3: Tadi kan disebut bahwasannya terjadi perbuatan melawan hukum. Nah itu maksudnya kalau hukum pidana atau pidana khusus, maksudnya pidana khusus.
4: Peraturan pemerintah 94, ya.
5: Izin sebentar. Hari Senin kita rapat dengan pendapat supaya kita bisa langsung dalam konteks pembongkaran tadi. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen bahwa pemeriksaan itu selesai dan ini sedang digodok kesimpulannya, hasilnya. Dan kita sudah sampaikan ke kawan-kawan wartawan jadwal kita rapat dengar pendapat tadi sudah disepakati oleh Pak Irjen Senin. Jadi konteks pertanyaannya yang pasti-pasti dulu. Pak Irjen, kami persilakan terkait dengan pembongkaran itu.
4: Saya pada kesempatan ini tidak ingin atau belum siap untuk menjawab pertanyaan ini yang terkait hasil pemeriksaan. Karena pemeriksaan masih berlangsung, kami masih harus menganalisa dengan keterangan satu dengan keterangan lain, barang bukti yang lain dengan barang dokumen yang lain, sehingga kami minta kepada panitia panja untuk hari Senin, dan itu nanti akan kami sampaikan pada kesempatan. Pembongkaran silakan selesai dengan
6: hari ini. Hari ini berarti Pak pembongkarannya Pak.
4: Iya Bu.
2: Maaf ya. Penyelesaian investigasi dan digital sudah kita bongkar, ini sudah sesuai. Kalau mau dibongkar silakan dengan syarat bukti fisik aset sofa TV layar lebar harus dipotret, dicatat dan disegel terlebih dahulu. Sudah, tapi kita lihat sekarang ini dikeluarkan tidak ada bukti segel, tanda dan sebagainya. Yang kedua, pembongkaran prematur tanpa pencatatan dapat dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti, terutama ini dalam proses ombudsman. Saya mendukung Pak Pimpinan, Ibu Pimpinan, kalau memang sudah melalui prasyarat seperti itu, jangan sampai nanti Komisi 13 yang dianggap mendahului keputusan. Supaya lebih jelas saja kepada media bahwa ini sudah melalui proses.
5: Jadi izin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irjen bahwa semuanya sudah diperiksa ya Pak ya. Semuanya sudah diperiksa, sudah direkam, sudah difoto dan sudah diinventaris. Tapi yang paling penting tadi, kenapa kita katakanlah tegak lurus dalam keputusan rapat dengar pendapat Komisi 13 dengan Dirjen Permasyarakatan kemarin? Karena memang sudah ada kesimpulan, walaupun sesungguhnya ini apa ya, tinggal tunggu hari Senin, sudah ada kesimpulan pernyataan informasi dari Pak Irjen bahwa status gedung yang dari 13 itu 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tadi juga sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya dibangun di

0: bantaran sungai yang itu sangat menyalahi aturan yang ada. Saya pikir memang supaya masyarakat kembali percaya kepada kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kalau nanti tidak dibongkar lalu kemudian kita pulang, kita tidak bisa awasi sampai day per day, hari per hari, ini akan menjadi ya menjadi bumerang bagi kita semua. Saya pikir memang, tapi tetap Pak, secara teknis pelaksanaan pembongkaran itu adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami akan menunggu, sampai sore pun kami akan menunggu apakah nanti ada persiapan alat berat dari kementerian dan lain sebagainya. Yang penting kami akan tunggu bahwa keputusan rapat dengar pendapat Komisi 13 itu poin 6-nya itu bisa dilaksanakan, karena memang sudah menjadi temuan atau fakta yang kita sepakati bersama.
1: Pak Dirjen, tolong diminta kepada 10 tempat itu, kepada staf Pak Dirjen, untuk mengeluarkan alat bukti sambil diinventaris dan direkam. Habis itu saya minta kami Komisi 13 menunggu sampai pembongkaran dilakukan hari ini, sampai baru kita akan pulang. Silakan. Cukup ya?
2: Cukup. Demikian teman-teman, untuk berbagai pertanyaan tentunya akan bisa lebih mendalam, akan lebih transparan pada hari Senin di DPR RI. Terima kasih.
3: Sultan. Bang, kau milih mana?
4: Ini kan tidak terdaftar negara, bukan dipakai APBN dan sebagainya. Berarti seharusnya pinjam pakai. Apakah itu sebenarnya boleh secara
5: sepakatnya nanti kita jawab.
4: Tapi ini kan sudah ditemukan Pak. Memang sudah tidak pakai APBN.
6: Ya, baru saja pemirsa kita mengikuti konferensi pers yang berlangsung di Lapas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat, di mana ini tadi dilakukan aktivitas kunjungan kerja dari Komisi 13 DPR RI yang mengecek secara langsung terkait dugaan hunian mewah di Lapas Cibinong. Ada beberapa hasil yang disampaikan, tadi disampaikan langsung oleh Irjen Kemenimipas, Komjen Pol Rudi Setiawan, diantaranya hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Kemenimipas diantaranya adalah mengakui memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman dengan Kemenimipas, di mana bangunan yang berada di area lapas kelas 2A Cibinong yang sekitar 10 bangunan itu dibangun bukan dari anggaran APBN atau berbasiskan swadaya saja, dan tidak ada izin mendirikan bangunan, bahkan bangunan-bangunan yang berdiri itu berada di atas ataupun di area bantaran aliran sungai, dan bangunan ini benar atau dibenarkan juga dihuni oleh salah satu tersangka kasus korupsi yaitu Jimmy Masrin, dan ada temuan juga tempat fitness dan juga tempat yang akan dibangun untuk lokasi golf dan juga ruangan asimilasi. Selain itu ada juga peristiwa penyalahgunaan wewenang yang ini ditemukan oleh tim dari Kemenimipas yang notabene ini diatur oleh undang-undang dan nantinya akan diberikan sanksi lebih lanjutnya, dan meminta waktu untuk melakukan proses hasil investigasi nanti yang akan dilakukan lebih lanjutnya untuk disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 pada hari Senin 5 Oktober 2026. Dan tadi juga sempat diungkapkan bahwa 10 bangunan ini nantinya akan dilakukan proses pembongkaran hingga sore nanti. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Safrida Rasahan menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
7: Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota Ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di lapas Cibinong.
8: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
9: Berarti dia menempati fasilitas itu ya?
8: Ya, sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
7: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta Ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
10: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
7: Anggota Ombudsman Syafrida Erasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
8: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
7: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, jangan kemana-mana. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Keluarga 5 jurnalis yang hilang bersama dengan 3 kru KM Arupa Datu 1 kembali melakukan prosesi tabur bunga di perairan Selat Sunda. Suasana duka menyelimuti keluarga yang masih menunggu kabar keberadaan para jurnalis dan awak kapal tersebut.
1: Keluarga 5 jurnalis bersama keluarga awak KM Arupa Datu 1 berangkat menggunakan kapal motor menuju perairan Selat Sunda. Mereka membawa bunga untuk ditaburkan di laut di lokasi yang menjadi bagian dari perjalanan terakhir para jurnalis dan awak kapal. Prosesi tabur bunga dilakukan dalam suasana haru. Keluarga berdoa dan berharap para jurnalis serta awak kapal yang hilang segera ditemukan. Tabur bunga ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hingga kini belum ditemukan. Sang istri Ari Basuki, Sri Damayanti, mengungkapkan, tabur bunga ini menjadi bentuk doa sekaligus penghormatan untuk orang-orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
2: Saya hanya mengirimkan doa keselamatan. Saya berharap mereka semua dapat segera diketemukan. Karena ini sudah berjalan 21 hari.
1: Lima jurnalis dilaporkan hilang bersama 3 kru KM Arupa Datu 1 saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda pada 7 September 2026. Hingga kini, baru satu orang yang ditemukan, yakni Surahman, yang merupakan awak KM Arupa Datu 1. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Albi Pratama. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Albi Pratama. Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga. Saat ini kita akan segera menuju ke Lapas Cibinong, di mana sedang dilakukan sidak oleh Komisi 13 DPR RI terkait dengan klaster mewah yang ada di sana. Kita akan menyaksikan seperti apa prosesnya terkait sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI di Lapas Cibinong.
1: Ada pihak yang mengatakan statistik nggak nyampe ke data seperti ini. Nggak nyampe. Jadi bukan kami mau menyingkirkan statistik atau BPS-nya yang anggarannya 6-7 sekian triliun per tahun. Tidak. Tetapi sekali lagi kita butuh satu data Indonesia.
2: Oke, artinya apakah yang ditemukan di Lapas Cibinong ini adalah potret dari
1: cerminan bahwa Indonesia belum memiliki data dasar yang akurat, aktual, dan yang terintegrasi antara data spasial, data numerik, dan ekosistem digitalnya. Kita sedang memperjuangkan kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital supaya nggak kejadian kayak gini lagi. Ini salah satunya. Dan itu nanti akan dibentuk satu badan yang berada langsung di bawah presiden, tapi bukan sentralistik. Dia interoperable atau bagi pakai itu jadi jelas. Misalnya kayak gini, siapa data yang masuk, keluar masuk, barang yang keluar masuk, itu kan data. Gitu. Jadi selama ini itu tidak ada dan tidak bisa kemudian, lagian lu benerin listrik sekarang lagi orang
2: Teh, lagi. Selain dugaan adanya fasilitas mewah, apakah ada temuan lain, misalnya terkait over kapasitas di
1: kapasitas di sini
3: sekitar 153 ya kalau saya tidak salah,
1: 153 ya kalau saya tidak salah, 153 petugas. 153 petugas itu
3: petugas harus mengurusi 1810. Kalau ini dibagi 4 maka satu orang itu harus mengontrol kurang lebih 100 warga binaan. Maaf ya kalau saya harus bilang modalnya tuh petugas. Dengan tunjangan belum nyampe 70%. Gimana nggak rentan dengan hal seperti ini? Ditambah ekosistem digitalnya.
1: Dengan hal seperti lihat, ini, ditambah ekosistem digitalnya, kalau kita lihat kan sebenarnya
3: antara data dengan ekosistem digitalnya. Nggak ada lagi orang yang bilang di sini nggak ada CCTV, ini ada, nggak bisa lagi kayak gitu. Kalau dikatakan di sini tidak bisa dipantau, jelas tidak bisa dipantau karena ini adalah status lahannya saja hibah pakai dari Kabupaten Bogor yang izinnya kemarin dikatakan baru keluar 2026. Silahkan berpikir sendiri ini bangunan ada sejak kapan, tapi sekali lagi nggak bisa kita akan ribut soal pemasyarakatan ketika ada 1-2 kasus terbongkar. Mulilah segala macam. Data itu mesti dibenerin. Harus dikuatkan SDM. Ditambah orang dokter di sini, 1810 warga binaan. Hanya ada 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 dokter bersatus P3K, dan 2 perawat. Bisa dibayangkan nggak? Belum lagi seperti di Cipinang, Salemba ya. Belum lagi dengan angka tuberkulosis yang tinggi begitu. Dan tunjangan mereka, para sipil penjara ini belum nyampe 100%. Baru 80% begitu ya. Tidak ada tunjangan resiko termasuk mereka yang bertugas di daerah-daerah yang luar biasa resiko geografisnya.
4: Baik. Itu tadi keterangan dari Ikedia Vitaloka, anggota Komisi 13.
0: Oke, baik, terima kasih Mardika Utama. Tadi Mardika sempat melakukan sesi wawancara dengan anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dengan sidak dari Komisi 13, dan kita akan kembali menyaksikan laporan dari Mardika Utama terkait dengan sidak yang dilakukan di klaster mewah Lapas Cibinong.
2: Ada televisi besar, bahkan juga ada simulator golf yang ditemukan di beberapa ruangan, ada lebih dari 10 ruangan atau 10 bangunan yang ada di sini. Dan saat ini kami melihat bahwa fasilitas-fasilitas yang sebelumnya ditemukan sudah dikeluarkan. Di sini kita juga bisa melihat ada sejumlah botol minuman keras yang diklaim adalah milik dari Kasih Kamtib Lapas kelas 2 Cibinong, Adi Nugroho. Kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi seperti apa yang ada di dalam. Saat ini ruangan yang sebelumnya didatangi oleh Ombudsman sudah tampak kosong karena tadi barang-barangnya sudah dikeluarkan. Mengingat keputusan yang kemudian dilahirkan hari ini setelah adanya kunjungan dari Komisi 13 ke Lapas kelas 2 Cibinong adalah dilakukan pembongkaran 10 dari 13 bangunan yang ada di area belakang Lapas Cibinong ini dinyatakan tidak memiliki izin atau tidak masuk ke dalam aset milik negara yang anggarannya dikeluarkan oleh APBN. Sehingga tadi lewat press conference yang dilakukan oleh Komisi 13 bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan dan juga Irjen Kementerian IMIPAS bahwa keputusannya adalah dilakukan pembongkaran.
4: Pembongkaran jika dilakukan hari ini maka bisa dianggap sebagai sebuah upaya prematur yang kedepannya bisa berisiko dianggap sebagai penghilangan barang bukti, sehingga harusnya dilakukan dulu terlebih dahulu adalah inventarisasi.
2: Kita melihat di sini tampak ada sejumlah petugas yang melakukan pencatatan. Tampaknya sedang melakukan inventarisasi barang-barang apa saja yang dikeluarkan dari bangunan ini. Bangunan yang cukup besar halamannya, kemudian ruang tamunya, ada ruang tengah dan ada kamar tidurnya. Tampak di sini sudah ada 14 poin terdiri dari kulkas, TV, lemari pakaian, kasur, AC, kipas, kemudian ada sofa, buffet, kitchen set dan juga alat musik. Dan kita juga akan melihat di sudut yang lain tampak ada sebuah truk yang saat ini sudah masuk ke area bangunan yang ada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong. Tampak sejumlah barang-barang juga dikeluarkan dari bangunan nomor 2. Kita berpindah sedikit. Ya, ini adalah sebuah sofa yang juga dikeluarkan untuk kemudian nantinya diinventarisasi.

0: Isi mas ya, isi mas ya.
1: Itu menjadi barang bukti.
2: Barang bukti bahwa apa yang tadi kita minta
1: kepada kami. Tanyain dulu dong, kamu ke dulu. Jalan, sambil jalan.
3: Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI, di mana tadi kita sudah melihat laporan dari koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama, terkait sidak yang dilakukan bersama dengan sejumlah pihak dari Komisi 13 DPR RI. Tadi juga kita bisa melihat bersama ada dari Kementerian IMIPAS, di mana tadi Irjen IMIPAS, yaitu Komjen Pol Rudi Setiawan juga turut hadir dalam sidak tersebut, dan kita juga melihat tadi seperti apa bahwa DPR RI khususnya Komisi 13 meminta kepada pihak IMIPAS sendiri untuk melakukan sejumlah inventarisasi, lalu juga meminta dilakukannya RDP pada Senin mendatang terkait dengan temuan klaster mewah yang dilakukan oleh Ombudsman beberapa waktu lalu di Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor, Jawa Barat. Dan kita akan ke informasi selanjutnya, di mana Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon, Maluku, buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Selama sidak, Ombudsman tidak menemukan fasilitas mewah bagi tahanan koruptor. Namun, tim Ombudsman menemukan jumlah penghuni melebihi batas daya tampung alias over kapasitas.
4: Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area Lapas Cibinong, Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon pada Selasa. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamet memimpin langsung sidak keempat lapas tersebut, yakni Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Kelas 2A Ambon, dan Rutan Kelas 2A Ambon. Sidak menyasar sejumlah bangunan mulai dari Blok Nuri hingga Blok Kutilang yang ditempati para narapidana koruptor dan narkoba. Meski di dua blok tersebut dihuni tahanan para pejabat, Ombudsman tidak menemukan kamar mewah maupun bangunan berfasilitas yang lengkap. Ombudsman hanya menemukan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi batas daya tampung alias over kapasitas. Pihak lapas mengaku kelebihan kapasitas tersebut akibat bangunan lantai 2 belum sempat diperbaiki karena keterbatasan anggaran setelah bangunan tersebut diterjang bencana gempa bumi. Hasan Slamet mengatakan sidak tersebut untuk memastikan pemenuhan standar layanan di lapas, mencakup transparansi hak warga binaan, kejelasan prosedur serta perbaikan sistem pengawasan. Sejauh ini, standar pelayanan publik di 4 lapas yang didatangi sudah terpenuhi sesuai syarat dan undang-undang yang berlaku. Terkait sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai, mulai dari klinik hingga dapur, namun yang perlu diperbaiki adalah pelayanan satu pintu.
5: Kita melihat bahwa berbagai sarana dan prasarana yang ada di sini, itu sudah sangat memadai dalam kaitannya dengan kebutuhan warga binaan. Kita sudah melihat baik itu fasilitas di bidang kesehatan maupun di bidang dapurnya, kemudian sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan adalah ini berbanding terbalik nih yang ada di Jawa. Kalau di sana fasilitasnya itu mewah seperti ada kulkas, ada AC dan lain sebagainya, tetapi di sini berbanding terbalik.
4: Hasan Slamet berharap peristiwa jual beli bangunan alias kamar mewah di Lapas Cibinong tidak terjadi di Lapas Ambon. Ia menambahkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian penuh kepada daerah yang tergolong terpencil, terluar dan tertinggal atau 3T. Pasalnya, Maluku yang memiliki sekitar total 1.600 warga binaan masih membutuhkan perhatian pemerintah dari sektor infrastruktur. Bahkan dari itu, Hasan mengklaim Maluku merupakan provinsi yang terlupakan. Said Sota, Ambon, Maluku.
3: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53.000 orang. Perang dagang, konflik geopolitik, hingga investasi yang tak mengarah pada sektor industri padat karya menjadi penyebab maraknya PHK.
4: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53.000 orang. Hal tersebut disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal tersebut juga memiliki efek domino terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing, belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
0: Di mana undang-undang itu menempatkan Indonesia dari negara tujuan nomor satu investasi Jepang, menjadi sekarang di daftar aja nggak ada gitu loh. Nah, kenapa saya bilang investasi Jepang? Karena investasi Jepang ini so far adalah investasi yang berkualitas. Nggak ada lagi deh industri-industri yang mengandalkan tenaga kerja buruh murah dan lain sebagainya. Itu jadi indikator aja kita.
4: Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
6: Ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis seperti itu.
4: Yusuf menambahkan, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Sementara untuk jangka panjang diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Satrio Adi, Andika Marianto, Jakarta.
3: MRT Jakarta tak hanya berupaya memperluas konektivitas transportasi publik. Pengelolaan sejumlah aset di sekitar stasiun juga mulai dikembangkan agar tak sekadar menjadi tempat transit. Pengembangan ini menyasar berbagai fungsi, mulai dari area komersial, ruang aktivitas, hingga tempat masyarakat berkomunitas.
7: Pendekatan ini terlihat di sejumlah kawasan seperti Dukuh Atas dan Blok M. Aset yang dikelola tak hanya dihubungkan dengan transportasi, tetapi juga dengan pedestrian, ruang publik, area komersial, dan berbagai aktivitas masyarakat.
8: Bukan hanya membuat atau memiliki suatu gedung di sekitar stasiun, tapi yang lebih penting bagaimana seluruh elemen kawasan ini terkoneksi dan saling terhubung gitu. Stasiun terhubung dengan pedestrian harus membawa masyarakat tadi ya di sini ya. Dan juga bagaimana destinasi harus memiliki aktivitas.
7: Di Dukuh Atas, Transport Hub berada di kawasan yang menjadi simpul berbagai moda transportasi. MRT, KRL, KA Bandara, dan LRT terhubung di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat pengembangan aset tak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat berpindah dan melanjutkan aktivitas dengan mudah. Kemudahan itu tentunya didukung oleh informasi yang jelas terkait layanan konektivitas ini.
9: Kalau biar seamless, mulus, jelas,

0: apa integrasi informasi. Ya, masyarakat tahu informasi itu penting.
1: Konektivitas yang baik pada akhirnya memberi dampak langsung bagi pengguna. Masyarakat bisa lebih mudah menjangkau berbagai titik aktivitas, termasuk untuk berkomunitas. Salah satunya, akses transportasi publik dimanfaatkan komunitas penggemar musik Korea yang sering menggelar pesta di akhir pekan. Lokasi stasiun yang strategis dan mudah diakses membuat perjalanan mereka menuju lokasi kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien.
2: Sangat memudahin kita ya, soalnya kan itu kayak MRT begini tuh dia ada di titik-titik yang emang tempatnya kita, anak-anak muda tuh nongkrong begitu. Jadi sangat ngebantu kita sih buat menjangkau tempat itu.
3: Sebenarnya saya cukup bersyukur ya kalau di Jakarta ini salah satu transportnya itu proper ya. Kayak kebetulan kayak dari rumah saya itu udah ada benar-benar lebih ke door to door, lebih dekat rumah. Dan jadi satu lebih memudahkan, kedua efisien. Dan enaknya sih kalau weekend ini waktunya juga nggak kebuang lama juga sih di jalan dan cukup memudahkan sih.
1: Di Blok M, pengembangan aset juga diarahkan untuk menghadirkan aktivasi tenan dan komunitas. Tujuannya membuat aset yang dikelola tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga digunakan oleh masyarakat.
4: Perjalanan properti manajemen ini tidak berarti berhenti gitu ya di aset manajemen, tapi kita bergerak ya menjadi place management, place making, place management, dan jangka panjangnya apa yang kami lakukan akan menjadi bagian kecil dari city making.
1: Selanjutnya, pengembangan aset MRT Jakarta juga akan berlanjut di sejumlah titik. Di Lebak Bulus, area park and ride disebut berpeluang dikembangkan menjadi kawasan mixed use. Sementara di Blok M, pengembangan lebih lanjut juga masih berproses. Sejumlah aset lain di sepanjang jaringan MRT Jakarta juga disebut akan menjadi bagian dari rencana pengembangan ke depannya. Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Seorang ibu rumah tangga di Ternate berhasil mengantarkan usaha camilan stiknya terus berkembang dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sebanyak 670 penari dari berbagai usia tampil serempak membawakan tari lajur caping kalau di halaman pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pertunjukan ini sekaligus mencatatkan rekor muri untuk jumlah penari terbanyak. Di balik prestasi tersebut ada upaya melestarikan caping kalau, penutup kepala khas perempuan Kudus yang kini terancam punah.
5: ...670 penari dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah... ...tampil serempak membawakan tari lajur caping kalo Sabtu pagi. Mengenakan caping kalo, para penari berhasil mencatatkan rekor muri... ...sebagai tari lajur caping kalo dengan jumlah penari terbanyak. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong caping kalo mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
6: Karena memang caping kalo ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia, karena kita lihat bahwa pengrajinnya tingkat tiga dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin melanjutkan.
5: Caping kalau memiliki bentuk yang berbeda dari caping pada umumnya. Jika caping biasa berbentuk kerucut, caping kalau berbentuk melingkar dan datar, serta khusus digunakan perempuan di Kota Kudus. Namun, kerajinan caping kalau kini mulai punah. Hanya tersisa 3 warga Kudus yang masih memiliki keterampilan membuat caping kalo yang terbuat dari anyaman bambu, dan semuanya sudah berusia lanjut. Bupati Kudus Samani Intakoris mengapresiasi pencatatan rekor ini. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Kudus sekaligus mendorong keberlanjutan para perajin.
7: Sekarang ini caping kalo, karena caping kalo ini kan khas ya, khas ya. Kerajinan dari bambu, khas dari Kudus, ya ini menjadi ciri khas identitas masyarakat Kabupaten Kudus dan menjadi kebanggaan pakaian adat Kudus di masyarakat Kabupaten Kudus.
5: Untuk mendukung pelestariannya, Pemkab Kudus mewajibkan ASN mengenakan busana Kudusan setiap tanggal 23. Bagi ASN perempuan, busana dilengkapi penutup kepala caping kalo. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.

0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kini tengah berlangsung. Dan untuk mengetahui apa saja yang tengah dibahas di sana, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Ya Desi, seperti apa jalannya acara di sana dan apa saja yang dibahas mungkin bisa disampaikan. Silahkan Desi laporannya.
1: Ya, selamat siang Albi. Saya saat ini siang ini sedang berada di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta karena World Resources Institute atau WRI Indonesia bersama dengan Climate Catalyst sedang menyelenggarakan side event sebagai atau road to penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum 2026 di mana forum ini nanti akan diselenggarakan pada 6 sampai 7 Oktober mendatang di Hotel Indonesia Kempinski juga. Nah, pada side event pada siang hari ini Albi memang banyak sekali agenda yang menarik karena pada siang hari ini akan telah mengangkat tema Resilient Business in Net Zero Era, Energy, Logistics, dan Competitiveness, Future Competitiveness, di mana pada agenda siang ini mempertemukan antara semua pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, baik BUMN maupun swasta, maupun juga akademisi dan lembaga think tank yang mempertemukan dan membahas tentang bagaimana menuju agenda iklim tidak lagi sekedar agenda iklim, tetapi agenda ekonomi dan agenda daya saing. Dan pada siang hari ini jika kita ketahui bahwa dunia atau dunia usaha itu di Indonesia kini telah beroperasi di tengah perubahan persyaratan perdagangan global, diantaranya adanya ekspektasi pembeli yang telah berubah atau bergeser, kemudian dinamika biaya energi dan logistik yang juga berubah, dan pergeseran teknologi serta kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dari perubahan-perubahan inilah mengapa side event ini diselenggarakan dan menjadi penting. Dan untuk bisa mengupasnya lebih dalam, saya mau mengupasnya lebih dalam bersama Nirarta Sumadi, Country Director of WRI Indonesia. Halo Bapak, apa kabar?
2: Halo, baik.
1: Ya, agendanya masih berlangsung sampai siang hari dan semakin siang semakin seru ya Pak ya. Tapi kalau misalnya bicara net zero era, net zero emission ya Pak ya, bagaimana sih net zero itu tidak hanya sekedar sebagai beban bagi pelaku industri, tapi

sedemikian sehingga tidak menjadi beban. Nah, ini yang dibicarakan pada kesempatan hari ini. Nah, sebetulnya penerimaan atas produk-produk yang bersifat hijau atau close to net zero.

0: karena perdebatan meningkat dan sudah menjadi sesuatu yang berat, kita harus bersiap. Private sector di Indonesia juga harus bersiap. Nah, apa sih sebenarnya membuat dia menjadi bukan lagi menjadi beban? Karena opsi teknologinya sudah ada dan sudah semakin ekonomis. Ya. Pasarnya meminta itu. Kemudian financing institution, ya, perbankan dan seterusnya sudah melihat ini juga sebagai peluang bisnis yang profitable. Ya, artinya dari sisi finance, dari sisi teknologi dan seterusnya semuanya sudah ada dan mengarah ke direction untuk melihat net zero ini sebagai peluang bisnis gitu ya.
1: Okay. Nah, menangkap peluang ini sebagai peluang gitu ya, net zero ya Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan supaya perdagangan hijau atau green trade ataupun produk-produk rendah karbon itu bisa memiliki permintaan yang kuat di pasar Indonesia, Pak?
0: Saya kira yang harus ada segera gitu ya adalah edukasi dan informasi kepada publik gitu ya. Karena bagaimana juga Indonesia ini adalah negara dengan 240 juta penduduk atau lebih 270 juta gitu ya. Pasarnya besar, gitu ya. Tapi apakah pasar yang besar ini sudah familiar dengan produk-produk yang bersifat hijau, dengan perdagangan yang bersifat hijau? Belum tentu, gitu ya. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan, dan saya melihat dilakukannya tidak harus ada yang lebih dulu dan seterusnya, gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang proses yang harus berjalan bersama, mengedukasi dan kemudian membangun kebijakan, membangun pasar dan seterusnya. Tapi edukasi ini buat saya, informasi terkait dengan perdagangan hijau, green product dan seterusnya harus dilakukan secara lebih terstruktur gitu ya, lebih sistematis dan harus masif gitu. Sedemikian sehingga green product, green trade itu menjadi sesuatu yang normal gitu ya. Dan kemudian pergerakan akan menjadi terakselerasi untuk menuju ke tujuan bersama di mana ada kita bisa mencapai dunia net zero tadi melalui perdagangan hijau, melalui produk hijau.
1: Pak, lihat tema bicara energi dan logistik serta kendaraan listrik, kemudian juga ekosistem baterai. Nah, itu sebenarnya saat ini hambatan terbesarnya apa sih Pak supaya teknologi baterai maupun kendaraan listrik itu bisa menekan biaya logistik di kita ya, di Indonesia.
0: Jadi kalau kita ngomong secara spesifik tentang baterai gitu ya, kita sudah punya industri itu ya, dan kalau dari sisi teknologi sudah dikuasai ya. Pasarnya ada, yang belum ada sekarang dan boleh dibilang ini menjadi kendalanya adalah belum adanya anchor of taker gitu ya. Kan kalau produksi barang itu kan pasti membutuhkan demand yang cukup gitu ya untuk memperoleh skala ekonominya gitu ya. Nah, di kita di Indonesia masih belum ada itu satu ya. Jadi pasarnya masih belum punya anchor buyer gitu ya. Yang kedua, belum ada aturan yang bisa meregulasi keluar masuknya baterai dari negara lain gitu ya. Kita tahu produser baterai besar global itu di luar sana bukan di kita gitu ya. Nah, belum ada kebijakan pemerintah yang bisa menjaga supaya derasnya masuk ini bisa dikendalikan sedemikian sehingga Indonesia jadi punya market untuk produksi baterai di Indonesia itu sendiri gitu ya.
1: Terima kasih banyak Pak Nirarta, semoga sama-sama sukses Road to Indonesia International Sustainability Forum 2026 ya Pak ya. Oke, okay. Nah kalau bicara forum yang akan diselenggarakan pada 6-7 Oktober mendatang, Albi, memang menarik sekali isu-isu yang nanti akan diangkat. Di antaranya forum akan membahas tentang bagaimana mendorong rendah karbon, kemudian juga sistem energi yang resilient, industri rendah karbon yang kompetitif, serta sistem pangan dan alam yang berkelanjutan, dan mobilitas bersih berkelanjutan serta

0: bagaimana sektor keuangan bisa bergerak untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan. Tentunya pembicaraan ini akan terus dilanjutkan di event besar pada 6-7 Oktober mendatang. Dan kalau melihat suksesi dari penyelenggaraan di tahun 2025 yang lalu, kita semua mengharapkan tentunya agar pertemuan ini atau forum ini tidak hanya sekedar menjadi forum seperti itu ya, tapi akan ada aksi nyata maupun komitmen baik dari pemerintah maupun dunia usaha untuk bisa menyatakan dan juga mencapai cita-cita net zero emission di tahun 2034. Albi.
1: Ya baik, terima kasih banyak atas laporannya Desiree Tonang, koresponden CNN Indonesia dari Indonesia International Sustainability Forum 2026. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Kini usahanya mampu menghasilkan omzet rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, seorang ibu di Ternate berhasil mengantarkan usaha camilan stiknya terus berkembang dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan.
1: Mariani Ade, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tafure, Kota Ternate, berhasil mengantarkan usaha camilan stik yang terus berkembang. Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari, hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang kemudian dicampur dengan rempah-rempah yang telah disiapkan. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng kurang lebih 5 menit hingga benar-benar matang. Setelah dingin, kemudian dilanjutkan ke tahap pengemasan. Dalam satu kali produksi, Mariani bisa menghasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000. Dalam sebulan, Mariani bisa menghasilkan omzet hingga Rp25 juta per bulannya.
2: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024, ada tambahan produk, yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
3: Jumlah saat ini sudah berapa?
2: Sudah 7 produk.
3: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
2: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta.

0: Lain lagi kisah ibu rumah tangga lainnya di Garut, Jawa Barat. Dapur sederhana di Desa Sokaraja, Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ia merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu memperkerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omzet hingga 50 juta rupiah.
1: Awalnya merantau ke Purwokerto.
2: Terus?
1: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omzet 50 juta.
0: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
1: Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
2: 5 kintal ya?
1: Karena bahan bakunya mulai naik
2: ya?
1: Mulai mahal.
0: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang ada di sekitarnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Bagi Anda penikmat soto, jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum coba soto banjir Karanganyar. Bukan banjir dengan kuah, namun di dalam satu mangkok dibanjiri dengan daging sapi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Albi Pratama pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Sekilas memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, seporsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
5: Wah, ini nih soto banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
4: Oke. Kelezatan soto banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
5: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
6: Terus?
5: Oh, masih kurang. Boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang. Lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
6: Ya, cukup lah.
5: Wah, cukup. Mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
4: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
6: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu.
5: Porsinya.
6: Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
4: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
7: Baru pertama kali di sini, ya.
8: Gimana nih Bapak sudah mencicipi soto di sini?
7: Nah, ternyata sotonya enak ya. Jadi kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut, jadi enak dan kuahnya segar karena bening dia, ya.
4: Sekarang giliran saya yang mencoba soto banjir legendaris ini.
5: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak. Dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening. Dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini. Paling ditambah dengan kacang kedelai. Dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh. Dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
4: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk dua orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, Soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Benjamin Netanyahu memperingatkan para musuhnya agar tidak melancarkan serangan menjelang pemilu Israel. Netanyahu menegaskan Israel siap membalas serangan dimanapun dan kapanpun. Selain informasi ini, pemirsa CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, diantaranya. Antrean panjang dan kekacauan terjadi di area klaim bagasi Bandara Suvarnabhumi, Thailand. Sekitar 5.600 koper dari berbagai penerbangan Thailand Airways terlantar akibat dampak cuaca ekstrim sepekan terakhir. Ribuan pekerja sektor publik turun ke jalan di sejumlah kota di Prancis menuntut kenaikan gaji hingga peningkatan anggaran. Di Paris, aksi pemadam kebakaran berujung bentrokan dengan polisi anti huru-hara. Badai Polo yang terjadi di Semenanjung Baja California, Meksiko membawa hujan deras dan angin kencang. Hal ini mengakibatkan sejumlah kerusakan pada permukiman warga.
1: Inilah kondisi kota Loreto di Provinsi Baja California, Meksiko yang diguyur hujan dan dilanda angin kencang pada Selasa. Petugas kepolisian terpaksa menutup sejumlah jalan karena tergenang air, sementara sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang. Sebanyak 700 warga mengungsi di tempat perlindungan darurat. Meski badai kategori 2 ini mengakibatkan sejumlah kerusakan, namun Gubernur Baja California, Victor Manuel Castro, memastikan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fasilitas umum juga mulai berangsur kembali normal setelah badai bergerak menuju Provinsi Sonora, serta kawasan wisata tetap beroperasi normal.
2: Por exceso del viento en vez del supongo del clima. Se cayó bastante hoja. No sé si han ido para acá para la Miramar también, no creo que no hay luz, creo que también se cayeron postes de luz para allá.
3: Muy bien, muy seguro de hecho acá. Un lugar muy seguro y todo muy bien.
1: Sementara itu, Badan Perlindungan Sipil Meksiko melaporkan bahwa badai Polo kembali menerjang untuk yang kedua kalinya sebagai badai kategori 1 di dekat kota Pelabuhan Guaymas, Provinsi Sonora, Meksiko dengan kecepatan angin mencapai ratusan kilometer per jam. Kepolisian dan Perlindungan Sipil Sonora pada Selasa pagi membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalan yang tergenang air di wilayah Guaymas. Sementara itu, di saat yang bersamaan, badai tropis Rachel di Samudra Pasifik juga terus termonitor dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
0: Meskipun banjir yang melanda kota Bangkok mulai surut, pemirsa maskapai penerbangan nasional Thailand, Thai Airways, masih berjuang untuk memulihkan operasionalnya. Ribuan penumpang masih bergelut dengan pembatalan penerbangan serta keterlambatan bagasi.
4: Antrean panjang dan kekacauan terjadi di area klaim bagasi Bandara Internasional Suvarnabhumi, Samut Prakan, Thailand. Sekitar 5.600 koper dari berbagai penerbangan Thailand Airways terlantar akibat dampak cuaca ekstrim sepekan terakhir yang menyebabkan kota Bangkok diguyur hujan lebat. Para penumpang terpaksa harus berdiri berjam-jam di tengah ketidakpastian. Mereka berharap ada kejelasan mengenai nasib barang bawaan, serta kepastian waktu keberangkatan pesawat pengganti yang dapat digunakan untuk melanjutkan penerbangan lanjutan mereka. Pihak manajemen Thai Airways menyatakan bahwa seluruh bagasi yang tertunda tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 72 jam ke depan.
5: It was like a total chaos. Nobody know anything. Nobody can help us. We can't find our baggages. We ask for information. They sent us to there and there, but nobody know anything.

0: And yeah, we know we don't know what to do. What we have our second flight at 2 p.m. But I don't know if we get it. We need our luggage, the baggage.
1: Sejumlah penumpang berharap pihak maskapai menanggapi situasi darurat ini lebih cepat dengan menambah jumlah staf layanan atau memberikan opsi pemindahan maskapai supaya penumpukan penumpang tidak semakin parah di area terminal kedatangan. Sebelumnya, kota Bangkok mengalami curah hujan ekstrim dalam 2 hingga 3 hari lalu yang merupakan curah hujan setara dengan sebulan penuh di wilayah dataran rendah Bangkok. Hal ini pun memicu banjir dan lumpuhnya jalur transportasi darat dan udara.
2: Seorang guru berusia 61 tahun dan dua orang lainnya mengalami luka serius, pemirsa, setelah seorang siswa diduga melakukan aksi penikaman menggunakan senjata tajam di sebuah sekolah dasar di kota Stavkos, Slovakia pada Selasa waktu setempat. Kepolisian Slovakia mensterilkan dan menutup akses menuju area sekolah setelah peristiwa penikaman terjadi, sementara sejumlah mobil ambulans serta tim darurat tampak berkumpul di bagian luar gedung. Layanan darurat setempat menyatakan seorang guru dinyatakan tewas di tempat, sedangkan seorang guru lainnya juga dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka serius. Sementara itu, seorang siswa yang mengalami luka kritis harus dievakuasi secara darurat menggunakan helikopter menuju rumah sakit. Pihak berwenang terus mendalami latar belakang dan faktor penyebab yang mendorong sang siswa melakukan tindakan kekerasan ini. Sementara itu, di Los Angeles, Amerika Serikat, pemirsa, seorang ibu berusia 18 tahun tega membuang bayinya yang berusia 4 bulan ke tempat sampah dan ditemukan dalam kondisi kritis pada Selasa waktu setempat. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa bayi malang tersebut tidak tertolong. Kepolisian setempat yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ini, ibu kandung korban telah diamankan dan ditahan oleh pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan. Ribuan pekerja sektor publik turun ke jalan di sejumlah kota di Prancis menuntut kenaikan gaji, tambahan personel, dan peningkatan anggaran. Sementara di Paris, aksi pemadam kebakaran bahkan berujung bentrokan dengan polisi anti huru-hara. Dan di sisi lain, di Montpellier, guru dan tenaga kesehatan turut menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan penghematan pemerintah.
3: Ribuan pekerja sektor publik turun ke jalan di sejumlah kota di Prancis. Mereka menuntut kenaikan gaji, perbaikan kondisi kerja, serta tambahan anggaran untuk layanan publik. Di Paris, pemadam kebakaran bergerak dalam barisan demonstrasi membawa bendera serikat pekerja. Aksi sempat memanas ketika polisi anti huru-hara bergerak memblokade massa. Suar dinyalakan dan sejumlah proyektil dilemparkan ke arah polisi. Pemadam kebakaran menyebut kekurangan personel dan peralatan membuat mereka semakin rentan di lapangan.
4: On a de plus en plus d'interventions, les effectifs sont en baisse. Ensuite, on a toutes les maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues. On attrape des cancers, on a des cagoules de feu qui ont 30 ans, qui ne nous protègent pas. En gros, on nous envoie à la mort systématiquement.
3: Beban kerja mereka juga meningkat, terutama setelah Prancis mengalami musim kebakaran hutan yang berat. Hampir 100 ribu hektar vegetasi dilaporkan terbakar di seluruh Prancis. Dari Paris, gelombang protes meluas ke Montpellier. Guru, tenaga kesehatan, dan pemadam kebakaran bergabung dalam aksi menolak kebijakan penghematan pemerintah. Para pekerja menilai pembekuan gaji pegawai negeri akan semakin menekan daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
5: Ça fait très longtemps que les fonctionnaires n'ont pas vu la revalorisation de leur salaire, mais pas que, on revendique surtout un pouvoir d'achat.
3: Lebih dari 170 aksi protes dilaporkan digelar di berbagai wilayah Prancis. Gelombang aksi yang menunjukkan keresahan pekerja sektor publik ini terjadi menjelang pertarungan anggaran Prancis tahun depan. Pemerintah, Perdana Menteri Sebastien Lecornu, tengah menyiapkan anggaran 2027 dengan target penghematan sekitar 54 miliar euro. Pemerintah juga berencana membekukan kembali gaji dasar pegawai negeri.
2: Pemerintah Malaysia resmi memulai proses pemulangan atau repatriasi sekitar 5.000 pengungsi asal Myanmar pada Selasa waktu setempat. Kebijakan ini mendapatkan sorotan tajam serta tantangan keras dari Badan Pengungsi PBB beserta dengan organisasi hak asasi manusia lainnya. Deretan bus yang dikawal ketat oleh kendaraan patroli tiba di sebuah stadion yang berlokasi dekat pangkalan Angkatan Laut Lumut di negara bagian Perak, Malaysia. Bus-bus tersebut mengangkut sekitar 1.500 pengungsi asal Myanmar sebagai bagian dari tahap pertama

program repatriasi nasional dalam rencana yang disepakati antara kedua negara. Total sebanyak 5.000 orang diperkirakan akan dipulangkan secara bertahap. Bus membawa pengungsi menuju area pelabuhan di mana dua kapal perang milik Angkatan Laut Myanmar telah disiapkan membawa mereka kembali ke Myanmar. Meskipun pihak Malaysia menegaskan bahwa program ini dijalankan secara sukarela, berbagai pihak termasuk Badan Pengungsi PBB menilai situasi keamanan di Myanmar masih sangat berbahaya dan masih mengancam para pengungsi yang akan tiba kembali ke Myanmar. Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain yang aman, melainkan di atas puing-puing bangunan yang hancur akibat konflik. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Dua warga Palestina tewas dalam serangan Israel di kota Gaza. Salah satunya disebut sebagai komandan senior sayap bersenjata Hamas. Keduanya kini dimakamkan di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Suasana duka menyelimuti pemakaman dua warga Palestina, S. Al-Din Al-Bait dan Muhannad Abu Fawl, pada hari Selasa, maksud kami. Keduanya tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah apartemen di kawasan Al-Nasr. Jenazah keduanya disalatkan di masjid sebelum diantar ke pemakaman. Keluarga dan pelayat terlihat menangis memberikan penghormatan terakhir. Hamas menyebut Al-Bait sebagai komandan Brigade Al-Qassam di Gaza Utara. Israel juga mengonfirmasi kematiannya. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, warga setempat menyebutkan serangan dan korban jiwa masih terjadi. PBB pada September 2026 juga melaporkan serangan dan risiko terhadap warga sipil masih berlanjut di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan para musuhnya agar tidak melancarkan serangan menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Netanyahu menegaskan Israel siap membalas serangan dimanapun dan kapanpun. Ia juga menyebutkan Israel telah menyerang target Hamas di Gaza dan melakukan operasi militer di Lebanon.
4: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
3: Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain, pemirsa, yang aman, melainkan di atas puing-puing bangunan yang hancur akibat konflik.
5: Puing bangunan yang berserakan bagi sebagian orang adalah simbol.

0: timbul kehancuran. Namun bagi anak-anak ini, reruntuhan justru menjadi tempat bermain dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan inilah taman bermain mereka, sebuah skatepark yang terlahir dari kehancuran. Puluhan anak di Gaza turut berlatih di sini. Namun peralatan yang ada sangat terbatas. Hanya 5 papan skateboard yang berhasil diselamatkan dari balik reruntuhan rumah.
1: Fattarina nahnu nalja ila hadhihi al-amakin al-mudammara lanu asthuh al-manazil hadhihi al-munhaniya naw'an ma bitahassisna fi annu ihna bnal'ab qa'din fi hadiq al-tazalluj walakin hiya tu'tabar aghrab hadiq al-tazalluj fil 'alam.
0: Bagi anak-anak di banyak negara yang hidup dalam kondisi damai, bermain adalah hal sederhana. Ada taman bermain, lapangan, sekolah, dan fasilitas olahraga yang dibangun untuk membuat anak-anak bermain dengan aman. Di Gaza, kondisinya berbeda. Tempat yang seharusnya menjadi rumah, sekolah, dan ruang bermain, banyak yang telah rusak, bahkan hancur.
2: وهذا المكان خطير بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان مضطرين لهذا الاشي انه نتدرب فيه نمارس رياضتنا فيه يعني احنا حابين يعني نتدرب ونمارس رياضتنا في هذا الاشي فاحنا اجينا نتدرب هنا ونرجع يعني رجع الامل فينا اكتر.
0: Reuters melaporkan hampir 98% sekolah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu siswa baru kembali ke pembelajaran tatap muka. Sebagian di bangunan yang rusak atau sekolah darurat berupa tenda. Dan di tengah kondisi itu, anak-anak ini tetap menemukan alasan untuk bermain. Mereka mengubah puing menjadi lintasan. Mengubah keterbatasan menjadi kesempatan. Dan menjaga kegembiraan di tengah kehidupan yang jauh dari normal. Bagi mereka, papan skate bukan sekedar alat bermain. Ini adalah cara untuk tetap menjadi anak-anak.
3: Beralih ke Iran, pemirsa, sejumlah perempuan di Iran mengikuti pelatihan dasar militer termasuk cara menggunakan senjata dan menghadapi situasi darurat. Pelatihan ini menjadi bagian dari kampanye Devote to Iran yang mendorong masyarakat Iran meningkatkan kesiapsiagaan nasional.
4: Di sebuah pusat pelatihan di Teheran, para perempuan Iran mengikuti latihan dasar untuk menghadapi situasi darurat. Mereka mengikuti pembekalan di dalam kelas sebelum berlatih secara langsung di lapangan. Sejumlah peserta juga terlihat belajar menggunakan senjata di bawah pengawasan instruktur militer.
5: در جریان اتفاقات یک سال گذشته در ایران هستید. دشمنان این ملت دست به دست هم دادند که جنگی رو علیه این مردم شروع کرده. جمع‌بندی اینه یعنی تجربه تاریخ نشون داده که مهمترین عامل بازدارنده برای یک ملت میزان آمادگی اون ملت در مواجهه با دشمن و مهمترین مؤلفه برای صلح قدرت اون مردمه.
4: Bagi para peserta, keikutsertaan mereka bukan semata untuk belajar kemampuan militer. Mereka mengatakan pelatihan ini juga menjadi bekal untuk membantu masyarakat jika terjadi keadaan darurat.
6: Iran serfan baroye man yek sarzamin nist, vatan, hoviyat, tarikh, farhang va rishehaye man. Banabarin ehsas mas'uliyat daram nisbat be kishvaram va khodam ro az farzandan Iran aziz va iraniyani midanam ke dar sharoyet sakh va dushvar هرگز کشور خود را رها نکرده و تنها نخواهند گذاشت.
4: Program ini merupakan bagian dari kampanye Janfada atau Devoted to Iran yang mulai digalakkan saat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut penyelenggara, sekitar 31 juta orang telah mendaftar dalam gerakan ini. Sekitar 32% diantaranya perempuan. Sementara itu, lebih dari 60% peserta berusia di bawah 46 tahun. Namun, tidak semua peserta diarahkan ke peran militer atau keamanan. Sebagian lain memilih bidang penyelamatan, layanan sosial, kegiatan budaya, hingga dukungan keuangan. Di Teheran, program pelatihan sipil ini terus diperluas. Pemerintah Iran dilaporkan menargetkan pembentukan 1.000 unit resistensi nasional dengan pembekalan militer dan tanggap darurat.
3: Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko resmi membuka kembali akses perbatasan Chihuahua pada Kamis 24 September untuk ekspor sapi hidup ke wilayah selatan Amerika Serikat. Pembukaan ini dilakukan setelah sebelumnya ditutup akibat tindakan pengendalian hama ulat lalat pemakan daging.
0: Pada hari pertama pembukaan kembali perbatasan, lebih dari 500 ekor sapi tiba di penampungan darurat di Ciudad Juarez. Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA pekan lalu menyatakan akan melanjutkan perdagangan hewan ternak di Pelabuhan Santa Teresa, New Mexico. Impor dari Meksiko sempat dihentikan tahun lalu guna mencegah masuknya hama ulat lalat ke wilayah AS.
7: Y precisamente el día de hoy se hace la reapertura de la frontera aquí en el estado de Chihuahua para la comercialización de ganado en pie al sur de Estados Unidos. Este cierre es generado a partir del tema del gusano barrenador del ganado, que es un tema que se ha estado atendiendo de manera binacional para poder estar conteniendo esta plaga. Y precisamente el tener la reapertura no es solo el tema de la atención del gusano barrenador, sino las buenas prácticas sanitarias que se tienen del ganado de Chihuahua. Y esto pues permitirá a los ganaderos en una situación complicada por tema de clima, por tema de comercialización, que puedan tener acceso a un mercado más benéfico para ellos.
0: Hama yang dapat berakibat fatal bagi ternak jika tidak ditangani ini sempat terdeteksi pada seekor anak sapi di Texas pada bulan Juni lalu. Temuan tersebut memicu kekhawatiran para peternak dan mengguncang pasar komoditas berjangka atas potensi lonjakan kasus.
7: Se hizo este protocolo contra el gusano barrenador desde hace dos años cuando hubo el primer cierre y a partir de eso deberíamos de tener las condiciones para poder reactivar. Sabemos que una nueva plaga pues es algo complicado el estarlo atendiendo, pero gracias a la buena coordinación entre Senasica e IFIS, en donde se tiene el tema de la dispersión de la mosca, mucha capacitación a los ganaderos de ambos lados de la frontera, pues esperemos que en la brevedad podamos ir controlando y mitigando los riesgos de esta plaga.
0: Otoritas Meksiko memperkirakan volume perlintasan sapi di perbatasan akan terus meningkat dari minggu ke minggu, sehingga seluruh hasil produksi ternak Chihuahua dapat terserap sepenuhnya oleh pasar. Langkah ini diharapkan mampu menstabilkan kembali pasokan dan perdagangan pasokan ternak di kawasan perbatasan kedua negara.
3: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kalau biasanya museum memamerkan benda bersejarah, museum yang satu ini memamerkan makanan yang bisa membuat sebagian orang berpikir dua kali sebelum mencobanya. Mulai dari jus bola mata domba hingga ulat sagu yang disajikan dalam tusukan. Disajikan di Disgusting Food Museum di Kai Tak, Hong Kong.
1: Kalau biasanya museum memamerkan benda bersejarah atau karya seni, museum yang satu ini justru memamerkan makanan yang bisa membuat sebagian orang berpikir dua kali sebelum mencoba. Disgusting Food Museum di Kai Tak, Hong Kong mengajak pengunjung melihat lebih dari 80 jenis makanan unik dari 35 negara. Mulai dari jus bola mata domba, sup kelelawar hingga ulat sagu yang disajikan seperti satay. Dan jangan salah, menurut pendiri museum Andreas Ahrens, ulat sagu justru menjadi salah satu favoritnya.
2: Have a sago worm. This is actually my favorite insect. It's nice and creamy and nutty and flavorful.
1: Selesai melihat, pengunjung yang masih punya nyali juga bisa mencoba sejumlah sampel makanan di area uji rasa. Ekspresinya pun bermacam-macam, ada yang santai mengunyah, ada pula yang langsung mengernyit setelah mencoba. Pengunjung juga bisa mencium berbagai aroma makanan dari berbagai negara di stand khusus. Digelar hingga 26 November mendatang, tujuan museum ini bukan sekedar untuk menguji rasa. Pameran ini ingin menunjukkan makanan yang dianggap aneh di satu tempat bisa jadi makanan biasa, bahkan favorit, atau justru menjadi tradisi di suatu daerah.
0: Sebuah lomba lari digelar khusus untuk pemilik rambut merah di Santiago, Chile. Sementara itu, seri dunia lompat tebing 2026 berakhir di Italia, di mana para atlet memamerkan kemampuan meloncat yang indah dan aman.
3: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri dunia loncat tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evland dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santeya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.
0: Dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas panjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api sepanjang sekitar 6,3 km. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di Sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan kars yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Sejumlah daerah kemudian mengadopsi

di kegiatan ini. Meskipun pemerintah China telah menetapkan tradisi naga emas Yang Suo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Kuilin. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Fosan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong. Tari naga memang menjadi bagian dari perayaan festival musim gugur, salah satu dari hari raya tradisional terbesar di China. Perayaan ini identik dengan reuni keluarga, perayaan panen dan bulan purnama pada hari ke-15, bulan ke-8 dalam penanggalan lunar.

0: Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Beni Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 30 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Berkas perkara lengkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya segera disidang. Polri melimpahkan kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri, Nakoda. Adapun di Jakarta Pusat, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan oli di Kemayoran.
1: Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbabang Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbabang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu, terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara.
2: Sebelum Pertamina.
1: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep.

0: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti ini meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya. Usai diserahkan kepada Kejari, para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis kembali dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kejaksaan. Seperti mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.
2: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026. Tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026. Tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
1: Ombudsman RI membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Ombudsman mengungkap sejumlah temuan fasilitas tidak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
0: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah 2 mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar, botol bekas minuman miras, serta kartu berobat rumah sakit RS Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
3: Iya. Jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak? Ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
0: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsyuda, berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
4: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguatkan antara Ombudsman dengan IMIPAS, bahkan kementerian lembaga lain, agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan. Bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong, tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
0: Ombudsman menegaskan skandal fasilitas di lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
1: Kasus temuan belasan rumah dengan beragam fasilitas mewah di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait temuan ini. Fakta lain tidak kalah mengejutkan adalah belasan rumah ini ternyata tidak dibangun dari dana APBN. Lantas siapa yang membiayai fasilitas mewah ini?

0: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September.
1: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
2: Siap.
1: Silakan Pak.
2: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
1: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
2: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
1: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa namanya?
2: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
1: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya,
2: siap.
1: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
2: Siap.
1: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
2: Siap, Bapak.
1: Yang bukan pada tempatnya.
2: Siap.
1: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
2: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
1: Bapak jangan bohong lah.
0: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
3: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak bukan dangan dari APBN, ya kan? Ya kita akan bongkar semuanya.
0: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 AC Pinang dan seluruh lapas di Indonesia. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
4: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih. Warga sejumlah daerah terpaksa harus membeli air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi.

0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar?
4: Okay.
3: Kapan, Mas?
4: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun ini?
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri melalui Ditpolair Karpolairut Baharkam Polri. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih berlangsung di perairan Laut Jawa hingga 28 September. Dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 174 orang telah ditemukan. Dengan rincian 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sedangkan 69 orang masih dalam pencarian. Sebelum dilimpahkan, jajaran Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap nakoda, ABK yang selamat serta pihak terkait lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait untuk mendalami fakta dan alat bukti serta dalam kecelakaan ini.
5: Namun, tentu tidak terlepas berbagai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder. Sejak awal dilakukan pemeriksaan dan komunikasi koordinasi dengan contohnya KSOP, ya, kemudian juga Syah Bandar, kemudian juga berbagai stakeholder lainnya, khususnya di ahli dan dari Direktorat Perhubungan Laut. Nah, nanti semua ini menjadi satu kesatuan yang kita tunggu prosesnya, karena jangkauan dari proses ini kan dari antara Surabaya sampai dengan ke Kalimantan Selatan, ya, Jawa Timur. Maka tentunya Mabes Polri awal sudah mengikuti perkembangan proses penyelidikan dan saat ini penyelidikan, dan nantinya akan disampaikan lebih lanjut.
0: Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka

0: kayak tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode scientific crime investigation. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi termasuk saksi ahli serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti ini, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan.
1: Masinis kereta api Argo Bromo Anggrek pada berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian. Jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
0: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah, di antaranya Pati, Jawa Tengah, Bekasi, Jawa Barat, dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Bila bantuan air bersih tak datang, warga terpaksa harus membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Pati. Di antara wilayah terdampak adalah Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret, namun dalam 3 bulan terakhir semakin parah. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika bantuan air bersih datang, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi. Warga berharap bantuan bisa datang 3 kali. Masalah saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk 1 minggu.
3: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
4: Sehari ya 10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter 80.000 buat 1 minggu.
5: Iuran sama warga?
4: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
5: Oh, beli sendiri ya?
4: Sendiri.
5: Terus kalau nggak beli?
4: Nggak beli ya, ini lumayan dapat bantuan.
2: BPBD Pati Selasa pagi mencatat, kekeringan berdampak ke sedikitnya 56 desa di 11 kecamatan. Sementara luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 1.700 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hektar dilaporkan telah mengalami puso. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya di Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah. Untuk mengurangi dampak krisis air bersih, personel Korem 051 Wijayakarta, Koramil 09, dan Kodim 0509, serta BPBD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan air bersih kepada warga desa tersebut. 11 unit water tank atau 55.000 liter air bersih gratis dibagikan untuk warga.
6: 051 Wijayakarta hari ini melaksanakan kegiatan penyaluran air bersih kepada warga kami yang notabene semua mengalami kekeringan karena El Nino. Di situ desa kami kekurangan air, dari sumur kering, persawahan juga tidak efektif.
2: Bila bantuan tak datang, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan air bersih ini akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi. Kekeringan juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi dampak kekeringan, personel Kodim 1420 Sidrap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Sebelum bantuan air bersih tiba, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli air hampir setiap hari. Sejak sebulan terakhir, 32 kakak yang bermukim di wilayah perbukitan masih kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur dan mata air di wilayah itu tak lagi mengeluarkan air.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ribuan pencari kerja memadati job fair, termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Viral aksi seorang ASN nekat menerobos jalan cor yang masih basah diduga karena tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
1: Penjualan obat-obatan terlarang. Diduga tidak mau mengantri, saat terjadi buka tutup jalan akibat jalan tengah dicor beton, seorang aparatur sipil negara atau ASN viral di sosial media. ASN bermobil berwarna silver ini nekat menerobos jalan yang baru dicor dan masih dalam kondisi basah. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan pada Senin pagi. Sontak aksi tidak terpuji tersebut menjadi sorotan warga. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menuturkan, informasinya pengemudi tersebut merupakan ASN di Kota Pekalongan. Pihaknya berharap pengemudi yang telah menerobos introspeksi dan meminta maaf. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur berlangsung.
2: Berguna juga kita lagi renov rumah tuh, gerindanya bisa dipinjam buat ngebobol penjualan obat-obatan terlarang.
1: Beginilah rekaman amatir saat warga beramai-ramai mendatangi sebuah toko di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 26 September 2026 lalu. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran warga terkait dugaan penjualan obat keras. Saat didatangi, toko dalam kondisi terkunci dan penjual disebut sudah tidak berada di tempat. Warga kemudian membuka paksa rolling door dan menemukan dua bungkus obat yang diduga merupakan obat daftar G. Menanggapi aksi tersebut, polisi pun membenarkan temuan tersebut dan telah mengamankan barang bukti untuk penyelidikan. Kini, polisi menelusuri asal-usul obat, aktivitas toko, serta keberadaan penjual. Warga di Kampung Cijeruk, Kabupaten Bandung Barat, Senin kemarin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis di dalam sebuah kontrakan. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan temuannya kepada aparat setempat. Petugas puskesmas dibantu TNI, Polri Lembang, yang datang ke lokasi kejadian, langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara tidak menemukan ada indikasi kekerasan dan hal lainnya, hanya saja saat berada di dalam salah satu ruangan, tercium aroma gas yang cukup menyengat. Kapolsek Lembang, AKP Bambang Haryono mengatakan dalam peristiwa kali ini masih melakukan pendalaman guna mengetahui penyebab peristiwa naas ini terjadi. Mereka hanya mendapati kompor untuk mengolah kupat tahu masih menyala. Saat ini petugas kepolisian masih menunggu hasil medis dari korban. Petugas juga melakukan pengumpulan data dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
3: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
4: Baru lulus atau?
5: Baru lulus tahun ini juga.
4: Sebelumnya udah kerja?
5: Udah.
4: Nah, di mana?
5: Di toko baju.
4: Ini nyoba baru, peluang baru?
5: Iya.
4: Harapannya apa, Kak?
5: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
3: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
6: Harapannya apa Bapak dengan dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
7: Ya, karena apa ya, hidupnya terus berjalan.
6: Ya.
7: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
6: Oke. Okay.
7: Ya, apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja, yang penting bisa kerja.
6: Gitu. Yang penting.
3: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
8: Jadi Jobfair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui Jobfair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung datang dan mempertemukan langsung.
3: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Demi menjaga tradisi yang berusia ratusan tahun, generasi muda melangsungkan perang api yang juga ditujukan untuk menetralisasi energi negatif demi keselamatan dan keharmonisan desa.
1: Puluhan pemuda dari desa adat Tuban, Badung, Bali terlibat perang api atau siat geni. Ritual yang menggunakan sabut kelapa yang dibakar ini merupakan tradisi yang dilakukan sekali dalam setahun pada purnama bulan keempat dalam penanggalan Bali yang juga merupakan rangkaian acara Piyodolan Pura dalam desa adat Tuban.
9: Kalau inti dari kegiatan siat geni ini adalah untuk menetralisir istilah makhluk-makhluk yang kurang berkenan atau yang tidak membawa keberkahan dalam hidup kita, itu kita netralisir, kita tempatkan atau kita pindahkan dari tempat yang tidak sepatutnya.
1: Sebelum berperang, para pemuda yang menggunakan baju hitam, kamen dan udeng ini melakukan persembahyangan di pura dalam kahyangan desa untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan selama acara berlangsung. Para pemuda atau Yowana ini terbagi menjadi dua kelompok yang berhadapan. Setelah lampu dipadamkan, perang pun dimulai. Sabut kelapa yang sudah terbakar diadu satu lawan satu atau kelompok kecil. Asap dan bunga api memenuhi area pura. Percikan oranye keemasan menjadi cahaya utama.
10: Panas, cuman nikmatin aja.
11: Tapi tidak ada yang terluka.
10: Iya, tidak ada yang luka kok, aman.
12: Kalau kesusahannya sih ngontrol ego. Egonya aja yang susah dikontrol.
11: Kesentil.
12: Karena emosi juga, kalau lebih emosinya udah pasti bakal duel lah, ibaratnya berantem lah sih.
13: Kalau kebakar itu pasti, cuman semangat kita yang membara membuat anak-anak muda semua yang ikut ini jadi lebih semangat lagi. Gejolak muda.
14: Sampai kapan?
13: Kita berharap semua siat geni ini di Desa Tuban tetap terus lestari dan tidak akan punah.
1: Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Pasangan suami istri menyiapkan ratusan makanan gratis setiap hari. Dana awalnya menggunakan tabungan pribadi. Kini mendapat sumbangan dari banyak pihak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sebuah kereta api tidak hanya soal merakit berbagai komponen menjadi satu rangkaian. Ada proses panjang, mulai dari memahami kebutuhan customer, membuat desain, melakukan review dan revisi, hingga produksi dan pengujian. Lalu, seperti apa proses pembuatan kereta di PT Inka? Berikut liputannya.
1: Produk yang dibuat PT Inka beragam, mulai dari kereta penumpang, KRL, gerbong angkutan, hingga platform lokomotif. Setiap produk memiliki spesifikasi berbeda. Karena itu, proses pembuatan dimulai dari memahami kebutuhan customer yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain.
2: Fase pertama kita memiliki reference design. Selanjutnya dari reference design kita kembangkan menjadi basic design. Nah, basic design ini meliputi ada yang bagaimana basic desainnya bogi, underframe, karbodi, interior, dan lain-lain. Kemudian dari basic design tadi, kita detailkan lagi menjadi detail engineering design. Ada calculation di situ, kemudian juga activity-activity pemeriksaan desain, baik itu yang bernama preliminary design review maupun critical design review. Nah, kalau semua sudah firm, kita adakan pengecekan baik dari preliminary, critical, calculation, selanjutnya desain itu akan dituangkan dalam production drawing. Nah, dari production drawing itulah yang akan siap bahwa desain ini nanti akan dikerjakan di ranah produksi, di lantai produksi.
1: Desain yang telah disepakati kemudian diterjemahkan menjadi gambar produksi. Dari sinilah proses manufaktur dimulai. Material seperti baja dan aluminium dipotong, dibentuk, dan disatukan melalui proses pengelasan. Sejumlah pekerjaan termasuk pengelasan juga didukung mesin robotik untuk menjaga ketelitian dan konsistensi produksi. Namun, proses membuat kereta tidak hanya berlangsung di dalam satu pabrik. PT Inka memiliki fasilitas produksi di Madiun dan Banyuwangi. Pembagian ini menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan produksi. Dan ketika produk harus dipindahkan, rantai produksi juga berhadapan dengan tantangan logistik. Salah satunya terkait akses dari fasilitas Banyuwangi menuju jaringan kereta api dan pelabuhan.
2: Jadi pada intinya permasalahan yang terjadi adalah interconnectivity antara pabrik Banyuwangi dengan nanti sistem logistik. Jadi dari pabrik Banyuwangi misalkan kita ke stasiun terdekat belum ada interconnectivity railway-nya. Kemudian demikian juga ke pelabuhan juga belum ada apa itu interconnectivity railway-nya untuk menuju ke pelabuhan. Sehingga terpaksa kita mengirim dengan angkutan jalan umum. Nah, di situ tentunya kita terkena aturan namanya overload, overdimension tadi atau odol yang kita kenal itu. Nah, di situ diperlukan satu perizinan khusus. Kita harus berdiskusi dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang berwenang, bagaimana kita melakukan pengangkutan tersebut bisa sampai ke stasiun terdekat.
1: Setelah bagian utama selesai dibuat, komponen seperti karbadi, bogi, dan sistem kereta kemudian dirakit dan diintegrasikan. Namun, kereta yang telah selesai dirakit belum serta-merta siap melayani penumpang.
3: Setelah melewati proses quality control dan serangkaian uji coba di dalam pabrik, kereta siap dikirim ke customer. Tapi jangan bayangkan kalau kereta itu langsung beroperasi untuk penumpang. Ada tahapan sertifikasi untuk memastikan desainnya sesuai, komponennya aman, dan setiap perubahan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sebelum kita beli tiket, tap kartu, lalu naik keretanya, dan cari tempat duduk, ada tahapan panjang yang harus dilewati oleh kereta. Karena kereta yang nyaman dan aman harus lolos uji, nggak boleh asal jalan.
1: Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan rancangan. Hasilnya kemudian dievaluasi. Jika ditemukan bagian yang perlu diperbaiki, dilakukan improvement dan pengujian ulang. Pada KRL IE305 misalnya, Inka melakukan improvement pada bagian struktur karbadi hingga main suspension. Mekanisme review dan validasi seperti ini juga menjadi perhatian di industri perkeretaapian global. Salah satu prinsip yang dikenal dalam industri perkeretaapian adalah setiap perubahan terhadap desain yang telah disepakati harus melalui proses review dan persetujuan
4: Jadi di negara maju yang lain ya, ada prinsip no change without approval. Jadi setiap perubahan atau desain yang sudah kita sepakati di awal, spesifikasi sekecil apapun, wajib melalui engineering change request yang tertata dengan baik. Jadi tidak serta-merta di tengah-tengah perjalanan kontrak kemudian dirubah. Jadi harusnya kita bisa mencontoh dari negara-negara maju untuk bisa mengadopsi hal-hal baik.
1: Dari kebutuhan customer, desain, review, produksi, hingga pengujian. Kualitasnya bukan hanya ditentukan saat kereta dibuat, tapi juga dari seberapa kuat proses review, validasi, dan pengujiannya sebelum kereta melayani masyarakat. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga Cita Kesuma, Jawa Timur.
0: Beragam paduan kuliner Indonesia dan Perancis ditampilkan dalam Gala Dinner Rendezvous Rasa yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin 28 September. Menu-menu spesial disajikan hasil kolaborasi antara eksekutif chef Ahmad Sheful serta chef tamu asal Perancis sekaligus pemilik dua bintang Michelin, Stéphane Carat.
5: Empat menu perpaduan Indonesia dan Prancis disajikan dalam gelaran makan malam di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Senin 28 September. Beragam sajian ini merupakan hasil kolaborasi dari eksekutif chef The Trans Luxury Hotel Bandung Ahmad Sheful serta chef asal Prancis peraih dua bintang Michelin Stéphane Carat. Olahan yang dihidangkan diantaranya adalah tiger prawn dengan bumbu citrus, kelapa dan terong ala Peking, asinan dari udang air tawar, ambarella atau kedondong, daun jeruk dan kacang, hidangan ikan laut premium Alfonsino Meunier, serta daging berbumbu yang memadukan wagyu serta lidah sapi. Santap malam diakhiri dengan sajian a shared final yang memadukan kreasi ketan hitam, kelapa, mangga harum manis, serta sentuhan makrut lime dan klepon gula aren. Makan malam kolaborasi ini menjadi acara utama di The Trans Luxury Hotel Bandung yang menjadi salah satu tuan rumah perhelatan gastronomi Rendezvous Rasa 2026. Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar Prancis melalui Institut Français de l'Indonésie atau IFI ini menjadi agenda diplomasi budaya antar dua negara sekaligus menjadi perayaan keragaman kuliner khas Prancis dan Indonesia.
6: As you may know, President Macron and President Prabowo Subianto adopted last year in Borobudur a joint declaration on the reinforcement of our cooperation on culture and creative economy, and we consider that gastronomy is one of the best way to encourage cooperation, people-to-people exchange, co-creation, but also business opportunities. So thanks to this initiative, this is the fourth edition, we are reinforcing our cooperation with the different cities of Indonesia. We have more than 15 restaurants participating to the initiative here in Bandung. It is about promoting French gastronomy, but above all, to encourage co-creation, to encourage dialogue between French and Indonesian gastronomy.
5: Perpaduan harmonis kuliner Indonesia dan Prancis terlihat dari penggunaan bahan baku serta teknik memasak yang ditampilkan. Konsep makan malam secara blind tasting membuat pengunjung bisa menikmati cita rasa sajian secara menyeluruh sambil menebak bahan yang digunakan.
7: Bon, c'est une bonne question parce qu'en fait le terroir progressif c'est ma méthode de travail mais je l'ai amené avec moi et en fait j'ai fait de la cuisine avec les produits indonésiens donc du terroir avec les techniques françaises donc ça s'est vraiment adapté à la cuisine indonésienne avec bien sûr avec les cuisiniers indonésiens j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la cuisine ici en tout cas.
8: Rendu Rasa itu sebuah kolaborasi yang sangat unik, yang dimana French a classic culture yang dikombin sama Indonesian culture tapi di lebih ke modern. So dari situ kita bisa masakan Indonesia jauh lebih little bit of modern dan dikombinasi sama French teknik.
5: Selain menjadi bagian dalam ajang diplomasi gastronomi dua negara, melalui perhelatan Rendezvous Rasa, The Trans Luxury Hotel juga ingin memperkenalkan konsep fine dining restoran dengan sajian kuliner Indonesia modern penuh cita rasa.
9: It's something really remarkable and extraordinary. It is number one, also the first time that a two-star Michelin chef has come to Bandung. And for us, it's a great honor, of course, as well. And it positions exactly where we want to be, in the top luxury segment as a hotel, but also for F&B, which we are completely changing as well at the moment to uplift and improve.
5: Rendezvous Rasa 2026 digelar di sejumlah kota di Indonesia. Kolaborasi lintas budaya ini diharapkan dapat memberi dampak positif untuk memperkuat hubungan baik bagi semua pihak yang terlibat. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perda yang baru disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 1,8 juta warga penyandang disabilitas di Jawa Timur.
10: Ada harapan baru bagi warga disabilitas Jawa Timur. Paling tidak, itu yang diyakini Ayu Citra dan Muhammad Samsuri pasca disahkannya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh DPRD dan Pemprov Jawa Timur 28 September kemarin. Datang ke Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di kawasan Jemur Andayani, Kota Surabaya, sehari pasca pengesahan perda. Gadis usia 25 tahun yang baru 4 tahun menyandang low vision ini mengaku senang. Warga disabilitas seperti dirinya akhirnya punya payung hukum untuk perlindungan dan kesetaraan hak dalam segala aspek. Perda yang baru disahkan memang mengatur jaminan pemenuhan hak warga disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenaga kerjaan. Khusus untuk ketenaga kerjaan misalnya, Perda mengatur kewajiban pemenuhan kuota minimum pekerja penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta.
11: Tentunya perasaan kami begitu senang ya Mas, karena pada akhirnya kami memiliki payung hukum yang tentunya bisa kami jadikan sebagai perlindungan, permintaan kesetaraan baik dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai ke tenaga kerjaan. Harapan kami, pengesahan kemarin bukan hanya menjadi sebagai bukti hitam di atas putih saja, tapi sampai dianggarkan, sampai diimplementasikan oleh banyak elemen yang berkontribusi nantinya, seperti itu. Jadi kami pun akan bergerak pun juga diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkarya pula seperti masyarakat yang lain.
10: Sementara Samsuri yang mewakili Koalisi Disabilitas Jawa Timur mendorong agar perda yang baru segera ditindaklanjuti agar bisa segera diimplementasikan.
12: Pemprov segera menerbitkan pergub tentang terutama kepada ini KDD, Komisi Disabilitas Daerah, dan juga RADPD. Nah, RADPD ini dibentuk agar perda ini berjalan dengan jelas. Maksudnya jelas ini mulai dari target, indikator keberhasilan, pembagian peran, sampai dukungan anggaran. Nah, agar perda ini bukan hanya untuk menjadi dokumen hukum saja.
10: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RADPD sendiri merupakan perencanaan strategis jangka menengah atau 5 tahunan sebagai instrumen pelaksanaan dan petunjuk teknis perda penyandang disabilitas. Selain RADPD, Pemprov Jatim juga akan membentuk Komisi Disabilitas Daerah serta menggelar sosialisasi ke tingkat kabupaten dan kota agar aturan dalam perda yang baru bisa segera menyentuh sekitar 1.864.301 penyandang disabilitas yang layak mendapat bantuan.
13: No one left behind, itu sesungguhnya yang kita akan ikhtiarkan. Nah, disinilah kita akan bersama-sama untuk menjadikan mereka subjek. Tentunya ini tidak bisa dinas sosial sendiri sebagai pengampu. Makanya di dalam perda pada saat penyusunan kemarin perubahan, ini melibatkan semua sektor terkait. Seluruh instansi terkait di Pemprov Jatim diikutkan untuk menyusun ini. Dan nanti tidak hanya menyusun, mereka juga menjadi pendamping sekaligus juga menjadi pengelola juga di dalam program-program untuk semuanya menuju kepada kesejahteraan disabilitas.
10: Senin 28 September 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat layanan yang inklusif bagi warga disabilitas di Jawa Timur. Perda ini diharapkan semakin memperkuat program kesetaraan, pemberdayaan, serta kemandirian bagi warga penyandang disabilitas yang sudah diupayakan selama ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo.
14: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
15: Istrinya doang?
16: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
15: Iya.
16: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
14: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
17: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin bahan-bahan dulu kayak ayam. Untuk ayam goreng kan kita ungkep dulu, jadi sore kita ungkep langsung masuk ke kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
14: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
18: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
15: Lagi kerja apa gimana di sini?
18: Lagi kerja.
15: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
18: Iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
14: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Detik-detik bangunan roboh usai dihantam banjir bandang terekam kamera amatir warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Laporan ini sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini, sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban.

0: Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumah dan harta bendanya habis terbakar. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanyalah fenomena gunung es. Ombudsman sebut pungli menggunakan ponsel di lapas bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Laporan khas hari ini akan mengangkat kisah pilu seorang istri di Kota Jambi yang meninggal akibat disiram air keras oleh sang suami. Selamat siang, Anda menyaksikan redaksi Dalam dan Terpercaya bersama saya, Ruli Kurniawan. Dua kecelakaan melibatkan truk muatan kayu berlebih terjadi di Magelang dan salah satunya terekam kamera dashboard mobil. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik kecelakaan truk muatan kayu berlebih di Jalan Balpabang, Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang pada Selasa pagi. Truk muatan nyaris dua kali lipat tinggi badan truk ini berusaha mendahului mobil di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang akan berbelok. Truk yang hilang kendali akhirnya terguling mengambil jalur kanan. Beruntung pemotor dan mobil yang di belakangnya tidak tertimpa muatan kayu, namun pemotor mengalami luka-luka. Sementara itu di lokasi terpisah, truk syarat muatan kayu yang juga melebihi batas muatan juga terguling di pertigaan Tanjung Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Kejadian tersebut berawal saat truk dengan nomor polisi AA8050OE yang dikendarai Agus Sugito, 50 tahun, warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, berhenti di lampu merah. Lantaran truk melebihi batas muatan dan kondisi median jalan miring, truk pun hilang keseimbangan dan terguling ke sisi kiri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini, sebagian jalan di lokasi sempat tertutup kayu. Musibah kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumahnya ludes terbakar pada Selasa siang. Sementara di Magetan, Jawa Timur, warga panik saat sebuah motor metik terbakar usai mengisi bensin.
1: Neneknya hanya bisa menangis mengetahui rumahnya yang berada di klaster Larissa, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, terbakar Selasa siang. Sejumlah warga berusaha menenangkan yang terus meratapi rumah serta harta bendanya yang terbakar habis. Sebelumnya kepanikan warga terjadi usai terlihat asap membubung tinggi dari salah satu rumah. Warga langsung melaporkan petugas damkar dan api akhirnya bisa dipadamkan satu jam kemudian sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan Komandan Regu Damkar, Aan Kurniawan, api diduga pertama kali muncul dari kamar mandi pada kipas sirkulasi udara. Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Jalan MT Haryono pada Selasa sore. Usai sebuah sepeda motor metik terbakar hebat. Sejumlah petugas keamanan gedung di sekitar berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Dari keterangan warga, sepeda motor yang terbakar adalah milik Jumadi, warga desa Wates, Panekan. Sebelumnya, sepeda motor korban usai mengisi bensin terlihat asap. Beruntung warga berteriak dan memberitahu hingga korban melompat meninggalkan motornya. Korban selamat, sementara motornya ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.

0: Pencarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmera, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11. Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu dek kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
4: Dia menyiram itu, pendalaman kita, yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya, katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Lapas diduga menjadi ladang bisnis haram, mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang mencapai ratusan juta rupiah. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Komunikasi dan Digital RI, Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat dalam peringatan Hari Bakti Posdal ke-81 yang diadakan di Kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
1: 81 tahun yang lalu, para pemuda kita berjuang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang. Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Yeah. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat.

0: siang. Diduga korban terpleset dan terjatuh hingga meninggal di dasar sumur. Petugas gabungan pemadam kebakaran dibantu BPBD, TNI, Polri, dan warga mengevakuasi jenazah Sarji, kakek 76 tahun warga Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Selasa siang. Korban ditemukan di dasar sumur sedalam 20 meter milik seorang warga di Desa Kertobanyon. Menurut informasi, korban awalnya mencoba memperbaiki mesin pompa air yang posisinya menggantung dalam sumur. Tanpa dibantu orang lain, korban masuk sumur seorang diri. Naas, kaki korban terpleset. Kemudian korban jatuh ke sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Mesin pompa air diamankan sebagai barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Madiun.
1: Korban sedang membenahi air sumur. Itu pompanya, pompa gantung. Jadi korban bisa dibilang itu terpleset jatuh ke dalam. Mengingat usia korban, saya lihat kok sudah lanjut.
2: Kan kedalaman sumur
1: kira-kira 20 meter.
0: Kita beralih ke fasilitas mewah di dalam lapas. Rabu pagi, Komisi 13 DPR mendatangi lapas Cibinong usai kasus ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, fasilitas mewah di bangunan bak villa ini pun hari ini mulai dibongkar. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi lapas Cibinong usai viralnya temuan ombudsman perihal fasilitas mewah. Salah satu anggota DPR yang terlihat adalah Rike Diah Pitaloka yang melihat langsung ke bangunan yang sebelumnya dilengkapi fasilitas mewah. Rike di lokasi juga mengaku heran dengan pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif yang menyebut tidak ada CCTV di lokasi. Sementara dirinya melihat ada CCTV di lokasi. Rike mengungkapkan temuan ombudsman ini harus menjadi momen perbaikan lembaga pemasyarakatan ke depan. Di hari yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai membongkar fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terlihat sejumlah petugas mulai mengangkut barang dari dalam bangunan bak villa. Di antaranya adalah sofa, tempat tidur, kulkas, hingga sejumlah minuman keras. Pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong sejalan dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemeninpas Mas Hudi. Sebelumnya, Dirjenpas Mas Hudi juga menyebut fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong tidak menggunakan anggaran negara. Pihaknya akan menyelidiki asal-usul dana yang digunakan. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Selasa 29 September, Ombudsman mengungkapkan dugaan pungutan liar di dalam lapas. Mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
3: Termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis.
4: Halo, buka pak.
3: Ini beliaunya tadi, ini fotonya.
4: Kami dari pusat.
5: Tepat sepekan temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong oleh Ombudsman Rabu 23 September lalu. Usai temuan kontroversial ini, kasus terus bergulir hingga mengundang perhatian publik. Namun temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah fenomena gunung es, yang artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang terungkap. Fakta fenomena gunung es ini juga yang diungkap oleh Ombudsman saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR pada Selasa 29 September. Komisioner Ombudsman Syafrida Rasahan mengungkapkan, Ombudsman menemukan sejumlah praktik pungli di sejumlah lapas. Di antaranya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000, dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas bisa mencapai Rp250 juta rupiah.
3: Ya, kalau itu kan sudah kami sampaikan. Itu
6: jelas lagi, Bu. 250 juta untuk
3: ya terkait dengan pungli termasuk

0: Masuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga. Jadi 250 juta itu keluar dari warga binaan bukan dari yang lain.
1: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan narapidana menyeruak. Usai ketika sidak, ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung bak villa yang diduga sebagai warga binaan.
2: Halo, buka pintu. Ini beliaunya tadi ini.
1: Ombudsman juga sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS membantahnya dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yaitu terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie.
3: Dan kerja luar warga binaan, serta meminta keterangan dari dua warga binaan atas nama Ahmad Albani dan Hasan Cie yang ditemukan oleh Ombudsman dan pada saat itu berada di area SAE.
1: DPR melalui Wakil Ketua mereka, Sufmi Dasko Ahmad, telah memberikan lampu hijau temuan Ombudsman ditindaklanjuti. Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat, salah satunya Kepala Lapas, Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda komersial, ada tari naga Tiongkok yang sayang untuk dilewatkan. Tetaplah di redaksi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Ketua Pelaksana Hari Bakti Postel ke-81, Theodorus Ardi Hartoko menyatakan, perlunya konektivitas digital untuk dapat dinikmati masyarakat secara merata dan meluas untuk menumbuhkan ekonomi bangsa.
1: E-sport ini baru pertama kali ternyata ekosistem digital kita itu adalah komunitas gamers terbuka. Dan itulah yang sebenarnya menjadi bumbu bisnis di balik infrastruktur itu. Kalau infrastruktur digital tidak ada artinya, tidak terjadi kayak gitu, ya teman-teman gamers pasti

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain yang aman, melainkan di puing bangunan yang hancur akibat konflik.
1: Puing bangunan yang berserakan bagi sebagian orang adalah simbol kehancuran. Namun bagi anak-anak ini, reruntuhan justru menjadi tempat bermain dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan inilah taman bermain mereka, sebuah skatepark yang terlahir dari kehancuran. Bagi anak-anak di banyak negara yang hidup dalam kondisi damai, bermain adalah hal sederhana. Ada taman bermain, lapangan, sekolah, dan fasilitas olahraga yang dibangun untuk membuat anak-anak bermain dengan aman. Reuters melaporkan hampir 98% sekolah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu siswa baru kembali ke pembelajaran tatap muka. Sebagian di bangunan yang rusak atau sekolah darurat berupa tenda. Dan di tengah kondisi itu, anak-anak ini tetap menemukan alasan untuk bermain.
0: Dan sebagai penutup, dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas sepanjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China, digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Foshan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong.

0: Aksi saling serang antara dua kelompok remaja terjadi tepat di Stasiun Raja Wali, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Dua kelompok remaja yang bertikai nekat menjadikan peron stasiun sebagai medan pertikaian. Tidak hanya saling lempar batu dan petasan, kawanan pelaku tawuran juga membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Seorang remaja terjatuh usai terkena lemparan batu dan dihujani dengan sabetan senjata tajam. Meski sempat melarikan diri, korban yang memakai hoodie hitam ini akhirnya tewas akibat luka parah yang diderita. Dua orang lainnya terluka parah sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Kasubdit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibda Suja pada Senin malam mengungkapkan aksi tawuran diduga melibatkan dua kelompok remaja yang tinggal di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat, dengan kelompok lain yang tinggal di Pademangan Barat, Jakarta Utara.
1: Bahwa benar terjadi keributan antara dua kelompok di wilayah Gunung Sari Utara, perbatasan dengan Pademangan Barat, tempatnya persis di peron stasiun Raja Wali.
2: Para pelakunya dan motifnya?
1: Untuk sementara motif masih kita dalami dan untuk pelaku masih kita selidiki dalam proses pengejaran.
0: Polisi mengejar pelaku tawuran terutama pelaku penyerangan hingga mengakibatkan nyawa korban melayang. Tawuran antar warga Jalan Kandea 3 dengan warga Jalan Bunga Ejaya Makassar Sulawesi Selatan terjadi Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Tawuran diredam 2 jam kemudian oleh aparat gabungan Polsek Talo dibantu Polrestabes Makassar. Seorang warga bernama Rafli Ramadan alias Pinky mengalami luka tembak bagian punggung kiri dan dievakuasi ke Rumah Sakit Jala Amari TNI Angkatan Laut sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sayang, nyawanya tidak tertolong.
3: Polda Sulawesi Selatan, khususnya dari Propam, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota yang pada saat itu melaksanakan tugas, termasuk juga Kapolsek. Kemudian juga rencananya akan memanggil beberapa masyarakat yang saat itu mengetahui atau melihat kejadian tersebut. Mereka adalah peserta tawuran. Semua ikut tawuran di situ dan mereka diketahui setelah sekian jam, sekitar jam 4, itu perlu diketahui ada korban meninggal dunia dan sudah berada di Rumah Sakit Angkatan Laut.
0: Hingga kini pelaku penembakan, senjata hingga peluru yang digunakan masih dalam proses penyelidikan tim laboratorium forensik Mabes Polri cabang Makassar.
3: Nanti akan ada uji balistik. Nah, ini yang kita tunggu uji balistiknya, apakah jenis ukurannya milimeternya berapa, peluru tajam atau peluru karet atau jenis lain, nanti akan ketahuan di situ.
0: Usai diotopsi, jenazah Rafli Ramadan dimakamkan di TPU Beroangin, Panampu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. Sementara itu penumpang gerbong khusus wanita di komuter lain tujuan Bogor histeris gara-gara kecoa terbang yang ada di dalam gerbong.
1: Polda Metro Jaya menetapkan AN masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkereta apian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan, masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL.
2: Dari analisa data, kita kembali ya, kembali ke analisa data logger, bahwa masinis melakukan tindakan emergency brake, ya, dilakukan dengan jarak 263 meter dari titik tumburan. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Terhadap tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita akan lakukan pemanggilan sebagai tersangka untuk dilakukan proses pemeriksaan.
1: Tersangka AN 37 tahun terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan suami istri asal Boyolali ditangkap polisi usai berkali-kali mencuri sepeda motor di Klaten, Jawa Tengah. Pasutri ini berdalih nekat mencuri usai butuh uang usai di PHK beberapa bulan yang lalu. Sementara itu petugas kepolisian sektor atau Polsek Jombang, Jawa Timur menangkap seorang wanita muda yang berprofesi sebagai seorang rentenir usai menguras harta benda korban yang diduga tidak bisa melunasi bunga hutangnya.

0: Pasangan suami istri berinisial HB dan OPS ditangkap petugas gabungan lantaran mencuri sepeda motor milik petani di area pesawahan Desa Turus, Kecamatan Polan Harjo. Saat beraksi, kedua pelaku merusak kunci sepeda motor korban dan barang hasil curian dijual melalui media sosial. Pasangan suami istri ini berdalih nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi usai beberapa bulan terakhir terkena PHK dari tempat kerjanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya telah mencuri sebanyak 5 kali di daerah Kabupaten Boyolali dan Klaten. Dari hasil pengembangan, polisi juga berhasil menangkap teman pasutri tersebut yang berinisial IAJ beserta 2 unit motor Matic sebagai sarana mencuri dan 1 unit motor hasil curian.
1: Ini karena beberapa bulan di PHK dari perusahaan, kemudian pasutri ini, hubungannya pasutri sudah 3 tahun menikah. Nah, karena ekonomi, sehingga pasutri ini mengambil barang milik orang lain. Hasil pemeriksaan bahwa pasutri ini sudah melakukan pencurian 5 kali di daerah Boyolali dan Klaten.
0: Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi, pelaku kemudian memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tim Resma Pelaku Kemae Polsek Mamajang akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB berusia 33 tahun di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah 2 kali keluar masuk penjara sejak tahun 2023. Usai keluar penjara, pelaku telah 3 kali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di Kota Makassar.
2: Dia sih pengakuan dari terduga pelakunya 3 kali.
3: Oke. Berarti ini kemudian selanjutnya barang bukti apa-apa saja?
2: Jadi kita mengamankan 3 buah HP yang dicuri di rumah kosong, di rumah terbuka tersebut.
3: Sudah ada barang bukti yang mana? Kita.
0: Berbekal laporan dari seorang korban bernama Maulida Dwi Kurniawati, Unit Reskrim Polsek Jombang menetapkan seorang wanita muda berinisial FHY yang berprofesi sebagai rentenir sebagai tersangka. Petugas mendatangi kediaman tersangka di perumahan Candi Regency, Blok B12, Jombang pada Senin sore. Di teras rumahnya, petugas sempat meminta keterangan awal kepada tersangka terkait keberadaan barang-barang korban yang diambil dari rumah kontrakan korban. Tersangka kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan barang-barang milik korban yang diambilnya. Sejumlah barang bukti bernilai puluhan juta rupiah, di antaranya 1 unit televisi, 1 set sofa coklat, sepeda statik, 1 pasang speaker, 1 unit freezer box, hingga 1 unit sepeda motor Matic milik korban disita petugas. Modus yang digunakan tersangka yakni memberikan utang sebesar 25 juta rupiah, namun terus berbunga hingga mencapai 46 juta rupiah. Dengan dalih korban tak bisa membayar bunganya, tersangka kemudian menguras harta benda korban tanpa sepengetahuan korban. Pencurian ini pertama kali diketahui oleh anak korban saat mendatangi rumah kontrakan dan mendapati seluruh perabotan hingga kendaraan di teras rumah sudah raib.
4: Tanya saya mempunyai hutang sekitar 25 jutaan lah. Saya sudah ngasih profit sekitar hampir 50 lebih, 56-an lah itu. Nah, kronologinya, aku suruh membayar profit terus. Nah, profitnya itu perjanjiannya yang 10 juta itu cuma sepeda. Lah, dia ngambil sepeda tanpa izin saya sudah diam ya. Kok dia kembali lagi gitu loh. Kembali lagi tapi membawa semua barang-barang saya itu.
0: Hingga kini tersangka masih ditahan di Mapolsek Jombang Kota guna penyidikan lebih lanjut. Sementara seluruh barang bukti telah diamankan di kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, warga Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Banten menangkap seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor yang nekat beraksi di siang hari pada area masjid. Sementara itu, di Karawang, Jawa Barat, 2 warga negara asing bersama dengan seorang pegawai perusahaan menjadi korban perampokan uang tunai senilai 1,3 miliar rupiah usai tertipu modus ban mobil yang gemus.

0: Seorang terduga pelaku curanmor ditangkap warga usai korban berteriak saat mengetahui kendaraannya hendak dibawa kabur. Peristiwa yang terjadi di sebuah masjid di Kampung Samaboa, Kabupaten Pandeglang, Banten ini terjadi saat kondisi di sekitar masjid masih ramai. Terduga pelaku diduga memanfaatkan kesempatan saat korban sedang beristirahat di masjid. Teriakan korban saat menyadari kendaraannya dicuri membuat warga sekitar datang dan mengejar terduga pelaku. Terduga pelaku selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
1: Lagi bawa motor, tiba-tiba dia panik, motornya itu kayaknya nggak stabil, hidupnya kayak nggak stabil, kayak mau mati-mati gitu, panik dia. Terus ditambah lagi ada saya teriak-teriak di belakang, makin panik, dilempar motor, lari dia ke belakang. Udah langsung dikejar sama abang-abang yang di bengkel itu berdua, tangkap.
0: Dua warga negara asing bersama seorang pegawai perusahaan menjadi korban perampokan uang tunai senilai 1,3 miliar rupiah di Jalan Raya Dawuan, Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin siang. Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan sebuah tempat tambal ban saat ketiga korban yang berada di dalam satu mobil melintasi Jalan Raya Dawuan, Kalihurip, Cikampek. Usai mengambil uang perusahaan dari sebuah bank swasta di wilayah Cikampek yang rencananya akan digunakan untuk membayar utang. Uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah tersebut disimpan secara terpisah. Sebesar 1,3 miliar rupiah disimpan di dalam tas berukuran besar, sedangkan 600 juta rupiah lainnya disimpan di dalam tas berukuran sedang. Namun di tengah perjalanan, mobil korban tiba-tiba dihampiri dua orang pelaku yang berpura-pura memberitahu bahwa ban mobil korban gembos. Korban kemudian menghentikan mobilnya di depan tambal ban. Saat ketiga korban turun dari kendaraan, dua pelaku yang menggunakan sepeda motor yang telah mengikuti korbannya dari kantor bank langsung melancarkan aksinya. Pelaku memecahkan kaca bagian kanan mobil, lalu mengambil tas yang berisi uang sebesar 1,3 miliar rupiah, lalu melarikan diri. Beruntung satu tas lainnya yang berisi uang sebesar 600 juta rupiah berhasil diselamatkan. Tim Reskrim bersama tim Inafis Polres Karawang langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan menelusuri sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi.
2: Kemudian pada saat di jalan, ada yang mengetuk pintu mengatakan ban kempes ya?
3: Iya,
2: gitu loh. Nah kemudian ada jarak sekitar 20 meter, mobil ini berhenti, gitu loh kan. Pada saat orangnya turun semua di dalam, ternyata ada yang memecah kaca itu dan menggondol tas seisi 1 miliar 300 juta rupiah.
0: Aksi pencurian konter handphone di Desa Laren, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes terekam kamera CCTV. Seorang pelaku terlihat masuk ke dalam konter dengan memanjat melalui atap. Pelaku diduga merusak beberapa genteng kemudian masuk melalui lubang plafon. Pelaku kemudian leluasa mengambil barang-barang di dalam konter. Pemilik konter, Yani Lestari, baru mengetahui pencurian tersebut saat hendak mencari dompet untuk mengambil uang keperluan sekolah anak. Saat memeriksa konter, ia mendapati laci tempat menyimpan uang sudah dalam kondisi terbuka. Yani kemudian memeriksa etalase handphone. Miris, 10 ponsel yang sebelumnya disimpan di dalam etalase juga telah raib.
4: Miss, pagi jam 7 kurang itu saya mencari dompet, mau ambil uang buat uang jajan anak sekolah. Saya cari-cari nggak nemu.

0: Terus saya ke konter, takutnya itu ketinggalan gitu malamnya di konter. Saya cari-cari ke konter, itu dompet nggak ada. Terus saya lihat laci uang itu udah terbuka, uangnya juga sudah nggak ada sama sekali. Laci bawah pun sama, itu udah nggak ada uangnya. Terus saya langsung lari ke etalase handphone. Nah, ternyata sama, handphone juga sebagian itu udah nggak ada. Dan sudah dipastikan dompet saya juga diambil sama pelaku.
1: Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua spesialis pembobol sekolah lintas provinsi ditangkap oleh tim Jatanras Satreskrim Polresta Tuban, Jawa Timur saat sedang tidur di rumahnya masing-masing. Dan di lokasi berbeda, sejumlah pelaku pencurian kompresor AC di Batam, Kepulauan Riau ditangkap oleh polisi. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dan juga meresahkan warga.
3: Dua spesialis pembobol sekolah di wilayah Kabupaten Tuban dan Rembang, Jawa Tengah ditangkap tim Jatanras Satreskrim Polresta Tuban saat sedang tidur siang di rumahnya pada 24 September 2026. Kedua pelaku diketahui berinisial KTH, warga Kecamatan Jatirogo, dan AHM, warga Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Pengungkapan kasus pencurian ini berawal dari aksi pelaku di SDN 2 Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan. Dalam aksinya, para pelaku sempat terekam CCTV lingkungan sekolah. Dari pengakuan pelaku, keduanya telah beraksi di 13 TKP, 5 diantaranya berada di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang belum sempat terjual.
4: Dilakukan upaya penangkapan terhadap dua pelaku. Setelah pelaku diamankan, diinterogasi di bawah Kapolres, diamankan barang bukti yang ada, terungkaplah ternyata pelaku ini merupakan residivis, yang mana ada beberapa TKP yang telah dilakukan tindakan serupa. Mereka memang spesialis.
3: Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
5: Empat orang, udah. Nyaman kan? M12.
3: Video amatir milik warga merekam saat 6 pelaku pencurian kompresor AC di Kompleks Nagoya Newton, Kota Batam, Kepulauan Riau, ditangkap anggota Polsek Lubuk Baja. Para pelaku diduga merupakan spesialis yang telah berulang kali beraksi menyasar perangkat pendingin ruangan di berbagai ruko dan bangunan komersial di sekitar kawasan Nagoya. Polisi masih terus memeriksa ke-6 orang tersebut untuk mempetakan peran dari masing-masing pelaku. Polisi juga tengah mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya TKP lain serta jaringan penadah dalam kasus pencurian ini.
6: Tadi malam kita mengamankan sekitar 6 orang dari pengembangan sebelumnya. Setelah kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pemeriksaan BAP, yang bisa kita tahan saat ini jadi 2 orang, artinya udah 3 tersangka. Terkait 4 orang itu, kita belum memiliki dasar atau belum memiliki laporan polisi yang bisa menjerat 4 orang tersebut.
7: Modusnya tidak apa, Pak?
6: Modusnya sepertinya dia untuk bertahan hidup, karena kita amankan mereka ini di satu, di posisinya di belakang ruko.
3: Seorang pria tergeletak tak berdaya di halaman parkir setelah dihajar sejumlah warga. Pria tersebut dipergoki satpam saat hendak mencuri motor di kawasan pertokoan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang pada Minggu 27 September 2026. Dari tangannya, warga menemukan sepucuk pistol rakitan yang diduga akan digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Kemudian senjata tersebut diamankan sebagai barang bukti.
8: Satpam ada.
7: Terus masa langsung ini emosi.
8: Cuman security ada 4 orang yang royok si pelaku ini. Mungkin kemungkinan itu ada sebagian diam aja gitu, Pak.
7: Oke. Okay.
9: Pelaku sendiri itu.
8: Saya.
9: Pelaku sendiri.
8: Pelaku 2 sih, Pak.
7: Oh, 2 satu kabur.
8: Ya, satu kabur lolos.
7: Nah, tahu dapat info kalau pelaku bawa senpi rakitan?
8: Dengar-dengar dari teman saya bawa pistol.
7: Bawa pistol rakitan ya?
8: Iya. Ya.
7: Nah, sebelumnya sering kayak gini kejadian atau ini baru?
8: Sering kejadian, Pak.
3: Karena mengalami luka parah, pria tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Wanita muda ditemukan tewas di sebuah kamar di dalam ruko pencucian motor usai dianiaya teman kencannya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Komunikasi dan Digital RI, Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat dalam peringatan Hari Bakti Postel ke-81 yang diadakan di kantor pusat Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
1: 81 tahun yang lalu, para pemuda kita berjuang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang. Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa.

0: Laksanakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai yang pertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kericuhan hingga nyaris adu jotos terjadi saat sidang kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang digelar di Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Puluhan keluarga korban mengamuk dan mencoba menyerang keluarga terdakwa di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Dua pria nyaris terlibat adu jotos sebelum akhirnya dilerai aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Di dalam ruangan sidang, terdakwa juga beberapa kali harus dievakuasi keluar ruang sidang lantaran keluarga korban terus berteriak hendak menghakimi terdakwa. Kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2026 lalu di Kecamatan Galesong. Korban Syamsul Bahri dianiaya oleh terdakwa hingga harus mendapat perawatan medis selama 2 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban berharap terdakwa divonis hukuman berat.
2: 5 macam dijual, bawa 5.
3: Macam mana
2: kepada dia di
4: rumah? Anak-anak tahu dah tinggalkan.
2: Dari mulai siapa yang berhutang?
5: Penjara ini kira-kira bagaimana?
6: Waktu kita melakukan pengamanan, ada dari pihak keluarga korban yang mungkin tidak puas sehingga berupaya atau berusaha untuk memancing situasi di depan Pengadilan Negeri Takalar.
1: Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua perampok dan pembunuh dosen di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap polisi. Uang hasil perampokan digunakan oleh kedua tersangka untuk membeli ponsel baru. Sementara itu di Sulawesi Selatan, amuk massa terjadi pada Kabupaten Takalar. Massa diduga simpatisan korban penganiayaan hingga tewas, merusak 2 rumah milik warga dan juga orang tua terdakwa.
1: Kamera milik warga merekam massa diduga simpatisan korban merusak 2 rumah milik keluarga dan orang tua Muhammad Nasrun, terdakwa kasus penganiayaan berat di Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada Selasa. Aksi perusakan diduga dipicu ketidakpuasan massa simpatisan terhadap hasil sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Takalar atas kasus penganiayaan yang menewaskan Syamsul Bahri. Akibat perusakan tersebut, kaca jendela pecah dan hampir seluruh perabotan rumah rusak. Warga sekitar tak berani mendekat lantaran massa penyerang membawa senjata tajam. Aparat kepolisian dari Polsek Galesong dan Polres Takalar yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Adapun orang tua terdakwa dievakuasi ke Mapolsek Galesong. Untuk mencegah aksi susulan maupun balas dendam dari kedua belah pihak, puluhan aparat kepolisian masih disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Amukan massa ini diduga buntut dari kasus penganiayaan berat pada 31 Mei lalu. Saat itu terdakwa Muhammad Nasrun menganiaya Syamsul Bahri menggunakan senjata tajam ketika berada di rumah orang tuanya di Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis.
7: Jadi motif perusakan ketidakpuasan pada saat sidang tadi pagi yang ada di Pengadilan Negeri Takalar itu, kemudian setelah itu dia kembali ke sini, ke tempat ini untuk melakukan perusakan.
8: Rumah yang dirusak ini ada berapa unitnya?
7: Jadi untuk laporan hari ini sesuai dengan laporan yang ada, selain rumah Saparudin Sigolo, ada juga rumah yang kemarin yang sudah dirusak. Ya. Ada juga rumah yang dirusak di Desa Galesong.
1: Di lokasi terpisah, AFR dan MRS, dua orang perampok dan pembunuh dosen di salah satu universitas swasta di Kabupaten Karo, ditangkap oleh personel unit Jatantras Polda Sumatera Utara. Kedua tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di kawasan Tanah Garapan di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita mobil, uang tunai, dan perhiasan milik korban sebagai barang bukti. Penangkapan terhadap dua pelaku kriminal ini tidak berjalan mulus. Polisi terpaksa menembak kaki kedua tersangka lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti lain yang sudah mereka jual. Menurut Kapolres Karo, Ajun Komisaris Besar Polisi Pebriandi Haloho, perampokan dan pembunuhan terhadap korban berinisial AS terjadi pada Jumat 25 September. Para tersangka panik saat korban berteriak minta tolong setelah memergoki aksi keduanya.
3: Keduanya merencanakan pencurian ini dan masuk ke rumah korban melalui atap kaca atau sunroof. Dan setelah masuk di dalam rumah tersebut diketahui oleh korban sendiri. Pada saat diketahui, para pelaku ini kaget.
1: Dari rumah korban, kedua tersangka mengambil sejumlah barang berharga senilai puluhan juta rupiah. Selain itu, mobil milik korban juga digunakan kedua tersangka untuk kabur ke Kota Medan. Mobil tersebut rencananya juga akan digunakan untuk melarikan diri keluar wilayah Sumatera Utara. Adapun uang hasil tindak kejahatan digunakan oleh kedua tersangka untuk membeli ponsel baru dan berfoya-foya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang kakek pencari rumput ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan hutan pinus Lereng Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan benda tajam, bahkan salah satu tangannya putus. Sementara itu, seorang wanita ditemukan meninggal dunia di dalam ruko yang dijadikan usaha pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten pada minggu lalu.
9: Warga Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo digegerkan oleh penemuan seorang kakek dengan kondisi bersimbah darah tergeletak di semak-semak di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin.
10: Di pembunuhan berencana, korban
9: saat ditemukan korban sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat sabetan benda tajam di bagian kepala, leher, hingga tangan. Warga menduga korban menjadi korban kekerasan. Korban diketahui bernama Niat 72 tahun yang sehari-harinya bekerja mencari rumput pakan ternak di kawasan hutan pinus milik perhutani. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan motif kematian korban. Polisi juga mendalami keterangan para saksi serta mencari petunjuk untuk mengungkap pelakunya.
11: Sama luka, cuma kalau luka di kepala, di leher, sama tangan, bahasa saya putus.
12: Oh gitu ya. Ya. Yang menemukan pertama kali?
11: Yang menemukan pertama kali cucunya, Mas.
9: Wanita muda berinisial PAI ditemukan tewas di sebuah kamar di dalam ruko pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada minggu. Saat ditemukan, korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan wajah. Kurang dari 24 jam, tersangka berinisial AS ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian saat membantu menjual minuman es teh. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membunuh korban karena kesal korban menagih uang sebesar Rp300.000 seperti yang dijanjikan, namun tersangka tidak memiliki uang. Tersangka kemudian menganiaya korban menggunakan tangannya lalu membekap wajah dengan bantal. Mengetahui korban tidak berdaya, tersangka kabur dengan mengunci ruko dari luar.
13: Berdasarkan keterangan dari saksi dan keterangan dari pelaku atau tersangka yang mengakui bahwa ini terjadi karena adanya hubungan kencan, ya, aplikasi, suatu aplikasi, ya, yang memang sudah dijanjikan namun ada perselisihan, ya, perselisihan dalam perjanjian tersebut sehingga muncul emosi yang kemudian mengakibatkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa korban.
9: Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dari tim penyidik Polsek Cipondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan yang kali ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Dan berikut penelusuran kami dalam Inside Crime, begal mati ditabrak kerabat korban.
14: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainu Yoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
15: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
14: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohimah, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranu Yoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
16: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di... celurit itu, wes. Ya, bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia mengacungi celurit itu, Pak.
17: Ya, memiliki nabrak pelaku itu, ya?
16: Iya. Setelah... jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
14: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
17: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
14: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
18: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranu Yoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
19: Untuk sopir sendiri seperti apa?
18: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
14: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dua sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
15: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranu Yoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
14: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jamret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Empat anggota komplotan pencuri sepeda motor diringkus polisi di sejumlah lokasi di Kota Depok dan juga Jakarta. Sebanyak 12 unit sepeda motor hasil curian disita dari rumah warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang penjamret yang kerap beraksi di kawasan Monas ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Polisi yang menangkapnya menyamar sebagai pengamen.
20: Ada, pergi lu. Tunggu, Bang. Akhirnya kita kejar sampai ke wilayah Jawa Barat, itu di Tasikmalaya.
21: Seorang anggota unit reserse kriminal Polsek Metro Gambir menyamar sebagai pengamen jalanan saat hendak menangkap pelaku jamret berinisial NAR. Sambil membawa gitar dan bernyanyi, polisi tersebut berjalan mendatangi salah satu rumah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ketika pelaku membukakan pintu rumah, polisi tersebut langsung menyergapnya. Pelaku pun tidak berkutik saat sejumlah polisi lain datang dan turut membantu menangkapnya. NAR diburu polisi setelah ada 11 orang melapor menjadi korban penjamretan di kawasan Monumen Nasional. Pelaku merupakan penjamret kawakan yang beraksi seorang diri menggunakan sepeda motor. Pelaku mengincar warga yang masih beraktivitas pada malam hari sambil menggunakan ponsel.
22: Terakhir main di mana aja?
23: Di mana kamu terakhir?
22: Terakhir
23: di Banten Abang, Pak.
22: Di Banten Abang?
23: Iya,
22: ambil HP apa?
23: Ambil iPhone 14 Pro, Pak.
20: Yang di Monas, yang di Monas?
23: Monas? Yang di Monas, iya, Pak.
20: Siapa korbannya?
23: Korbannya siapa? Korbannya cewek, Pak.
22: Cewek.
20: Naik motor atau penumpang?
23: Penumpang, Pak.
20: Sampai jatuh nggak?
23: Enggak, Pak.
20: Nah, handphonenya mana? Dijual?
23: Iya, Pak, dijual, Pak.
20: Berapa?
23: Sekitar 4 jutaan, Pak.
20: 4 juta?
21: Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman kurungan 7 tahun. Saat ini polisi masih mengejar penadah ponsel curian yang identitasnya telah dikantongi.
24: Ada sekitar 10 laporan polisi yang masuk di Polsek Gambir. Kemudian kami melakukan penyelidikan yang mendalam sehingga kami bisa mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan atau jambret ini di daerah Cakung, Jakarta Timur.
20: Berapa orang yang berhasil?
24: Saat ini kami mengamankan satu pelaku dengan barang bukti satu motor Kawasaki Ninja 250, kemudian helm dan jaket serta pakaian yang digunakan pada saat melakukan aksi.
21: Di lokasi berbeda, personel unit reserse kriminal Polsek Metro Menteng mengadang sebuah truk yang dikemudikan oleh FS, salah satu anggota komplotan curanmor di Kota Depok, Jawa Barat. FS tidak berkutik saat ditangkap oleh polisi. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap dua pelaku lain di sejumlah lokasi di Kota Depok dan Jakarta. Selain tiga orang pelaku curanmor, polisi juga menangkap seorang penadah di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan menyita 12 unit sepeda motor hasil curian. Belasan motor ini sebelumnya telah dijual ke warga. Komplotan pencuri ini kerap beraksi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyasar sepeda motor metik yang diparkir pemiliknya sembarangan. Para penjahat yang sudah lihai ini bisa membawa sepeda motor incarannya kurang dari 2 menit.
25: Berawal dari dua laporan polisi yang kami terima terkait dengan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Metro Menteng. Ini merupakan satu komplotan. Tersangka yang pertama inisial FS, 34 tahun. Ini selaku yang memetik. Kemudian MR, ketiga MD, yang keempat IR, ini masih DPO, kemudian AR 31 tahun sebagai penadah.
26: Melakukan pencurian dengan cara merusak, membongkar kunci, itu menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi, kunci letter T. Ini mereka buang ke wilayah-wilayah, akhirnya kita kejar sampai ke wilayah Jawa Barat, itu di Tasikmalaya.
21: Satu unit sepeda motor hasil curian kemudian dijual kepada penadah seharga 3,2 juta rupiah. Polisi saat ini sedang mengejar seorang pelaku curanmor lainnya berinisial IR. Bagi warga yang pernah kehilangan sepeda motor di kawasan Menteng, bisa mendatangi Polsek Metro Menteng dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Komisi 13 DPR RI bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meninjau Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat, buntut temuan hunian mewah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait dengan temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban dari kepala lapas soal ini? Dan berikut liputannya untuk Anda.
1: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arif

0: Satu nanti yang kalau itu ya kan tidak apa bukan dangungan dari APBN ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
1: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cipinong dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktur lapas kelas 2A Cipinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Ombudsman Republik Indonesia membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Ombudsman mengungkapkan sejumlah kemampuan fasilitas yang tidak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
3: Komisi 2 DPR RI hari ini memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah 2 mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar, botol bekas minuman miras, serta kartu berobat rumah sakit RS Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
4: Iya. Jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak? Ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
3: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsyuda, berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
5: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguatkan antara Ombudsman dengan IMIPAS, bahkan kementerian lembaga lain, agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan. Bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong, tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
3: Ombudsman menegaskan skandal fasilitas di lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Deni Irfan, Jakarta.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rasahan, menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan dari Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
6: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida

0: R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
1: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
2: Berarti dia menempati fasilitas itu ya?
1: Ya sementara dugaan seperti itu, nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
0: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
3: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
0: Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat, dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan pelayanan masyarakat.
0: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan masih dari informasi fasilitas mewah di dalam lapas, Rabu pagi Komisi 13 DPR RI mendatangi Lapas Cibinong. Usai kasus ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu saja, fasilitas mewah di bangunan bak villa ini pun hari ini mulai dibongkar. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi Lapas Cibinong usai viralnya temuan ombudsman terkait dengan fasilitas mewah. Salah satu anggota DPR yang terlihat adalah Rike Diah Pitaloka yang melihat langsung ke bangunan yang sebelumnya dilengkapi oleh fasilitas mewah. Rike di lokasi juga mengaku heran dengan pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif yang menyebut tidak ada CCTV pada lokasi, sementara dirinya melihat ada CCTV di sana. Rike mengungkapkan temuan ombudsman ini harus menjadi momen perbaikan dari lembaga pemasyarakatan ke depannya. Di hari yang sama, Dijen Pemasyarakatan mulai membongkar fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terlihat sejumlah petugas mulai mengangkut barang dari dalam bangunan yang mirip dengan villa ini. Di antaranya adalah sofa, tempat tidur, kulkas, hingga sejumlah minuman keras. Pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong sejalan dengan perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, Mas Hudi. Sebelumnya, Dirjen PAS, Mas Hudi juga menyebut fasilitas mewah yang ada tidak menggunakan anggaran negara dan pihaknya akan menyelidiki asal-usul dana yang digunakan. Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon, Maluku, buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ada atau ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Selama sidak, Ombudsman tidak menemukan fasilitas mewah bagi tahanan koruptor, namun tim Ombudsman menemukan sejumlah penghuni yang melebihi batas daya tampung alias over kapasitas.
5: Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area Lapas Cibinong, Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon pada Selasa. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamet memimpin langsung sidak ke 4 lapas tersebut, yakni Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Kelas 2A Ambon, dan Rutan Kelas 2A Ambon. Sidak menyasar sejumlah bangunan mulai dari Blok Nuri hingga Blok Kutilang yang ditempati para narapidana koruptor dan narkoba. Meski di dua blok tersebut dihuni tahanan para pejabat, Ombudsman tidak menemukan kamar mewah maupun bangunan berfasilitas yang lengkap. Ombudsman hanya menemukan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi batas daya tampung alias overkapasitas. Pihak lapas mengaku kelebihan kapasitas tersebut akibat bangunan lantai 2 belum sempat diperbaiki karena keterbatasan anggaran setelah bangunan tersebut diterjang bencana gempa bumi. Hasan Slamet mengatakan sidak tersebut untuk memastikan pemenuhan standar layanan di lapas, mencakup transparansi hak warga binaan, kejelasan prosedur serta perbaikan sistem pengawasan. Sejauh ini, standar pelayanan publik di 4 lapas yang didatangi sudah terpenuhi sesuai syarat dan undang-undang yang berlaku. Terkait sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai, mulai dari klinik hingga dapur, namun yang perlu diperbaiki adalah pelayanan satu pintu.
6: Kita melihat bahwa berbagai sarana dan prasarana yang ada di sini itu sudah sangat memadai dalam kaitannya dengan kebutuhan warga binaan. Kita sudah melihat baik itu fasilitas di bidang kesehatan maupun di bidang dapurnya, kemudian sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan adalah ini berbanding terbalik nih yang ada di Jawa. Kalau di sana fasilitasnya itu mewah seperti ada kulkas, ada AC dan lain sebagainya, tetapi di sini berbanding terbalik.
5: Hasan Slamet berharap peristiwa jual beli bangunan alias kamar mewah di Lapas Cibinong tidak terjadi di Lapas Ambon. Ia menambahkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian penuh kepada daerah yang tergolong terpencil, terluar dan tertinggal atau 3T. Pasalnya, Maluku yang memiliki sekitar total 1.600 warga binaan masih membutuhkan perhatian pemerintah dari sektor infrastruktur. Bahkan dari itu, Hasan mengklaim Maluku merupakan provinsi yang terlupakan. Said Sota, Ambon, Maluku.
4: Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan clandestine lab narkotika Etomidet. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sholat pertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dijadikan clandestine lab narkotika jenis Etomidate. Sementara itu, baru 3 tahun menghirup udara bebas, seorang residivis narkoba di Surabaya, Jawa Timur, kembali berurusan dengan polisi. Dan ironisnya, bisnis haram ini kembali dijalankan bersama dengan teman yang ia kenal saat sama-sama menjalani hukuman di lapas.

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Pik 2, Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan clandestine lab atau laboratorium ilegal narkotika jenis etomidet. Petugas berhasil menyita 13 kg bahan baku produksi narkotika etomidet sejumlah 22 botol dengan berat 11.000 ml, peralatan produksi, serta 20.500 lebih cartridge atau pot getar. Seorang warga negara asing asal China berinisial CF berusia 27 tahun

0: Berikut kedua rekannya turut diamankan petugas.
1: Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap produksi etopidet dan telah mengamankan satu orang tersangka warga negara asal Cina. Berikut barang bukti yang telah diamankan oleh petugas, yaitu 20.514 cartridge, 13 bungkus bubuk bahan baku etomidet, dan 13.000 ml.
0: Seorang petugas lapas mencurigai tag merek celana yang dibawa oleh pasangan suami istri untuk dititipkan kepada narapidana di dalam lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Dari kecurigaan inilah, petugas berhasil menemukan satu paket narkotika jenis sabu yang dijahit rapi bersama tag merek celana tersebut. Tak berselang lama, seorang wanita yang menggunakan jaket pun digeledah saat akan menjenguk kekasihnya di dalam lapas. Petugas kembali menemukan satu paket narkotika jenis sabu di dalam jaket sang wanita. Total dari temuan tersebut, petugas berhasil menyita 12,85 gram sabu.
2: Di saat penggeledahan, di saat kita ngecek di area pinggang penggeledahan, itu di merek celana, celananya baru loh ya. Di merek celana, itu dari salah seorang petugas kami ngerasain ada gelenjelan-gelenjelan. Istilahnya kayak, kok ada kayak sebangsa gak rata gitu loh, di mereknya itu. Karena penasaran, kita buka. Ini yang menitipin barang masih ada di situ. Kita buka, ternyata isinya itu adalah sudah ada narkoba di dalamnya.
0: Bebas dari penjara bukan menjadi akhir perjalanan gelap seorang residivis narkoba berinisial MR ini. Pria 42 tahun tersebut justru kembali menyentuh bisnis sabu hanya 3 tahun setelah bebas dari hukuman. MR ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Surabaya Unit 2 pada 1 September lalu. Dari tangannya, polisi menyita 4 poket plastik berisi sabu dengan total berat 0,908 gram. Miris, MR diduga kembali membangun jaringan bisnis sabu dengan orang yang pernah sama-sama menjalani hukuman di lapas. Pasokan sabu diperoleh MR dari seorang pria berinisial IR yang dikenalnya saat sama-sama menjalani hukuman kasus narkotika. Modusnya, sabu dipasok dari wilayah Madura ini dijual kembali di sejumlah warung di sekitar tempat tinggalnya.
3: Tahun 2018, tersangka MR ini ditangkap di pos yang sama, di Polrestabes ini, di Satres Narkoba ini. Kemudian dia menjalani hukuman 4 tahun, tahun 2022 dia keluar. Setelah keluar, dia bekerja sama dengan teman-temannya yang keluar dari lapas itu. Kemudian dia menjual dengan teman-temannya yang keluar dari lapas itu di warung-warung yang dekat di rumahnya mereka.
0: MR yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mengaku terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kini MR kembali harus merasakan dinginnya sel tahanan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Jaksa Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya. Usai diserahkan pada Kejari, para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola program makan bergizi gratis, kembali dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kejaksaan, seperti mantan Ketua BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. Berikutnya, Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri melalui Ditpol Air Koppol Airut Bahar Kampolri. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih berlangsung di perairan Laut Jawa hingga 28 September dan dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 174 orang telah ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia. Sedangkan 69 orang lainnya masih dalam pencarian. Sebelum dilimpahkan, jajaran Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, ABK yang selamat, serta pihak terkait lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama dengan stakeholder terkait untuk bisa mendalami fakta dan juga alat bukti dalam kecelakaan tersebut. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Pengedar narkoba ditangkap di kontrakannya di kawasan Kalideres ketika tenggat menunggu pembeli. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
5: Polisi meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh guanyinguang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara.
1: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
1: sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong. Sebelumnya, pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat Komisi 13 Selasa lalu diketahui ada sedikitnya 2 warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
3: Rekam aja semua.
0: Kita ke informasi lain, cabai rawit makin pedas. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, harganya tembus Rp72.000 per kilogram. Omset pedagang pun anjlok hingga 50%. Di sisi lainnya, kenaikan cabai, harga pangan merambat ke warung nasi uduk. Di mana porsi menyusut, pelanggan pun ikut mengeluh.
4: Harga cabai di pasar PON Kota Blitar, Jawa Timur makin pedas sejak sepekan terakhir. Harga semua jenis cabai kompak naik. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit dari Rp65.000 kini tembus Rp72.000 per kilogramnya. Tak hanya rawit, cabai keriting dan merah besar juga meroket hingga Rp10.000 dari harga normal.
5: Dalam minggu-minggu ini dari Rp65 sampai Rp70, sekarang yang paling bagus Rp72. Ada yang bisa jual lebih soalnya barang stoknya tetap.
4: Imbas kemarau, harga cabai dan sayuran meroket. Ibu-ibu kini terpaksa irit belanja di tengah kondisi pasar yang kian sepi. Di sisi lain, kenaikan harga beras dan cabai di Kota Tangerang, Banten kian menyulitkan pedagang kecil. Salah satunya Ibu Titin, penjual nasi uduk di Kelurahan Batu Sari yang harus memutar otak agar dapurnya tetap ngebul. Naiknya harga membuat modal kulakan terus merangkak. Setiap hari Ibu Titin menghabiskan 15 liter beras dan 1 kg cabai. Tak ingin kehilangan pelanggan, Ibu Titin tetap mematok harga seporsi nasi uduk Rp10.000. Ia pun memilih mengurangi porsi nasi dan sambal. Naiknya harga pangan membuat omset turun drastis.
6: Omset tadinya Rp1.200.000 jadi kurang Rp1.000.000. Ya, harapan saya ya bisa diturunin lah.
4: Ibu Titin pun harus sabar menghadapi keluhan pelanggan soal porsi yang menyusut. Ia berharap usaha kecilnya tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
7: Se- Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid, hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
8: Rinya doang.
9: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
8: Ya.
9: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
7: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
10: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
8: Lagi kerja apa gimana di sini?
10: Lagi kerja.
8: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
10: Iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
7: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri. Yang pertama, viral pelecehan terjadi di KRL Nambo. Seorang pelaku berhasil diamankan. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada hari Senin. Dari video yang viral terlihat korban tampak menangis histeris, sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lainnya untuk memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikom membenarkan kejadian ini. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui

0: perbuatannya terhadap korban. Bergeser, mobil damkar terbalik, dua petugas tewas.
1: Sebelum Pertamina untuk...
0: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban, 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lain yang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Bergeser kilas update selanjutnya, diduga kelaparan, seekor monyet masuk ke rumah warga. Adalah seekor monyet liar yang membuat panik pemilik rumah di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tersebut mengobrak-abrik isi rumah serta merusak sebagian perabotan. Saat hendak dievakuasi petugas damkar, monyet ini berlari ke ruang tamu. Dalam waktu 30 menit, petugas damkar berhasil mengamankan monyet liar tersebut. Diduga monyet ini sedang mencari makan hingga akhirnya masuk ke rumah warga. Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya durian Musang King langsung di negara asalnya, ya, Malaysia. Jangan kemana-mana.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Ketua Pelaksana Hari Bakti Postel ke-81, Theodorus Ardi Hartoko menyatakan, perlunya konektivitas digital untuk dapat dinikmati masyarakat secara merata dan meluas untuk menumbuhkan ekonomi bangsa.
1: E-sport ini baru pertama kali ternyata ekosistem digital kita itu adalah komunitas gamers terbuka. Dan itulah yang sebenarnya menjadi bumbu bisnis di balik infrastruktur itu. Kalau infrastruktur digital tidak ada artinya, tidak terjadi kayak gitu, ya teman-teman gamers pasti

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda kembali bersama Jasa Update. Sejak diresmikan beberapa waktu yang lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Apakah waktu tempuh sepadan jika dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik.
1: Wih, dengan model yang...
0: Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati, kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Lebih cepat. Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik luar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37, mana nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar kakak, di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Kita ke informasi lainnya, nasi lemak menjadi salah satu kuliner yang tentunya sayang dilewatkan jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi tidak hanya nasi lemak bagi penggemar durian. Ada kawasan Bukit Bintang di mana Anda bisa menikmati aneka durian lokal. Salah satunya adalah Musang King yang nikmatnya maksimal.
0: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wan Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wan Cho, Kampung Baru.
4: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
2: lemak ni juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak nasi lemak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinate. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
4: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah. Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya RM58 atau Rp254.000 per kilogram.
5: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
4: Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Jeli melihat peluang, seorang buruh pabrik garment di Probolinggo beternak kelinci hias di lahan rumahnya. Setiap bulan ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah. Informasinya kami hadirkan di News Update sesaat lagi.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai yang pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seorang buruh pabrik garmen di Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan lahan rumahnya untuk beternak kelinci hias. Cuannya pun lumayan, bisa meraup jutaan rupiah setiap bulan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.
1: Menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Arohman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Arohman yang bekerja sebagai buruh garmen ini memulai beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu pendek, lebat, dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Arohman memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
2: Awal nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
3: Untuk perawatannya jenisnya apa?
2: Jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
4: Mau dipelihara sih.
5: Mau dipelihara. Kenapa kok soal kelinci?
4: Nggak tahu, lucu aja. Mau dipelihara.
1: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa, harganya berkisar antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Arohman mengaku bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar antara 5 juta hingga 9 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selasa selamat sore. Palangkaraya kembali dikepung oleh asap pekat akibat karhutlah tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja. Kondisi itu juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru lahir saat nafas pertama mereka harus bercampur dengan pekatnya asap karhutlah. Sesaat lagi kami sajikan informasinya untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Komisi 13 DPR RI bersama Dirjen Pemasyarakatan Mahsyudi meminta petugas untuk mengeluarkan seluruh barang di hunian klaster mewah Lapas Cibinong. Barang-barang itu dikeluarkan sesaat Komisi 13 menyidak klaster mewah yang terdiri dari 13 bangunan Rabu pagi. Perkembangan dari Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah wakil Presiden Gibran ke tahap pembuktian malam ini. Sidang pembuktian digelar pada Rabu ini dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Kabar bahagia datang dari perjuangan pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan Daniel Martin di Asian Games 2026 akhirnya yang berbuah manis. Keduanya sukses membawa pulang medali emas dari nomor ganda putra setelah melewati pertandingan final yang menegangkan.

Kita awali newsroom dari kasus hukum. Sidang lanjutan perkara dugaan hoaks dan manipulasi informasi elektronik berupa konten deepfake yang menjerat Muhammad Anshor Muin terhadap pengusaha Muhammad Yusuf Hamka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang, pihak Yusuf Hamka menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Sidang perkara dengan dugaan hoaks dan manipulasi informasi elektronik kembali digelar pada hari Selasa di PN Jakarta Pusat. Dalam persidangan ini, hakim sempat memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Namun pihak Yusuf Hamka menyatakan tidak memilih opsi tersebut.

0: yang kuhab baru, apakah bersedia apa menyelesaikan dengan mekanisme restoratif justice atau tidak. Tapi tadi secara tegas disampaikan oleh Pak Haji bahwa tidak ada ruang untuk restoratif justice kecuali dia mau bicara dengan tegas di pengadilan siapa yang menyuruh dan melakukan menyuruh melakukan tindak pidana ini dan juga yang membayar.
1: Nah, kemarin ada permintaan dari Majelis Hakim untuk melakukan restoratif justice, makanya hari ini sebenarnya dilakukan dengan restoratif justice dulu, artinya dibukakan kesempatan untuk melakukan perdamaian antara para pihak. Tapi ternyata dari pihak pelapor tetap memaksakan memberikan syarat yang syarat tersebut mustahil untuk dipenuhi oleh saudara Ansar Mu'min.
2: Kita beralih ke sengketa lain. Mahkamah Konstitusi RI resmi melanjutkan perkara yang terkait dengan gugatan Ijazah Gibran ke tahap pembuktian malam ini. Sudah ada rekan kami untuk elaborasinya, Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia. Halo, selamat sore Nindi. Bagaimana kemudian bisa Anda jelaskan siapa saja saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tim pemohon hari ini? Silakan Nindi.
3: Selamat sore Heranov, betul sekali untuk hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dengan gugatan dari Denny Indrayana dan juga kawan-kawan. Untuk hari ini Heranov, agendanya memang pembuktian atau pembacaan keterangan dari saksi ataupun ahli dari para pemohon. Tidak hanya itu Heranov, ada juga pengesahan alat-alat bukti baru atau tambahan baru yang nanti akan diserahkan dari pemohon kepada Majelis Hakim MK. Untuk sidang hari ini Heranov akan di sekitar pukul 19.00 Barat. Untuk jumlah kita lihat dari sidang sebelumnya Heranov, ini sudah ada pembacaan keterangan dari para termohon, itu KPU juga bahwa kalau versi KPU menyebutkan bahwa untuk gugatan kali ini sudah expired dari angka termasuk pada Undang-Undang Pemilu dan juga Peraturan MK tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk PHPU sebenarnya diajukan maksimal 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Kalau kita lihat atau flashback pada saat Pilpres 2024 yang ditetapkan pada 20 Maret 2024, seharusnya PHPU ini diajukan maksimal di tanggal 23 Maret 2024. Ini versi KPU Heranov. Kalau tadi ada KPU dan juga Bawaslu, kalau dari versi Bawaslu menyebutkan pada saat sidang sebelumnya di pembacaan keterangan termohon menyebutkan bahwa untuk dari Bawaslu ini tidak menemukan laporan atau dugaan pelanggaran syarat pendidikan dari Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Namun menariknya di sini Bawaslu juga menyampaikan bahwa Bawaslu sendiri mengakui keterbatasan dalam akses data dan dokumen sistem informasi pencalonan ataupun silon seperti itu Heranov. Ini yang dipertanyakan dari para pemohon Denny Indrayana dan kawan-kawan seperti itu. Yang perlu digarisbawahi Heranov, sebenarnya yang dipermasalahkan dari para pemohon ini bukan ijazah dari Gibran, melainkan dasar penerbitan surat keterangan yang digunakan pada saat pencalonan wakil presiden pada saat 2024 yang lalu yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada saat itu tahun 2019 yang menyebutkan bahwa setara dengan SMK seperti itu yang diperdebatkan pada saat sidang atau perkara kali ini seperti itu Heranov. Ditambah pada saat sidang terakhir kemarin memang disebutkan atau statement dari salah satu majelis hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Asrul Sani ini yang menyatakan bahwa dia pernah pendidikan yang sebenarnya termohon bagaimana sistem yang dilakukan pada saat Gibran menempuh pendidikan di sana, apa-apa saja persyaratannya dan lain sebagainya yang ditujukan kepada KPU pada saat pencalonan menjadi wakil presiden pada saat 2024 yang lalu. Nah, untuk saat ini Heranov, sebenarnya dari para pemohon ini mengajukan kepada majelis hakim untuk mendatangkan dari pihak kementerian, yakni untuk dalam hal ini Kementerian Kemendikbud pada saat itu, untuk saat ini Kemendikbud yang diharapkan bisa memberikan keterangan atau saksi begitu Heranov pada sidang kali ini. Jadi kami masih menunggu bagaimana sidang hari ini berjalan, apa-apa saja yang dihadirkan dari para pemohon karena sidangnya masih di pukul 19 waktu Indonesia Barat atau di jam 7 malam nanti. Kembali ke Anda Heranov.
2: Baik, kita tunggu bagaimana babak baru dari kasus ini. Terima kasih untuk waktunya Nindya

0: You won't know. Ke isu berikutnya, bangunan dengan fasilitas mewah yang ada di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan Ombudsman RI pada inspeksi pada pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Di sisi lain, pemirsa, pembongkaran ini dilakukan terlalu dini hingga berpotensi hilangnya barang bukti.
1: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
2: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
3: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
2: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
4: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah dipotret. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
2: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
5: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman. Memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang 3 kontainer.
2: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya 2 warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
0: Nah, Sementara itu di lokasi lain, isu berikutnya, petugas Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat Tanah Abang. Di Jakarta Utara, sejumlah bangunan dan juga lapak usaha yang menutupi trotoar sepanjang Jalan Ancol Baru Panambangan juga dibongkar oleh petugas gabungan.
6: Warga yang tinggal di bangunan tak berizin di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka pada Rabu siang. Kepanikan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP tiba untuk membongkar bangunan liar di area bantaran Kanal Banjir Barat. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat. Dalam pembongkaran ini, petugas menemukan banyak alat penghisap sabu atau bong. Menurut petugas Satpol PP, lokasi ini sudah menjadi sarang narkoba.
7: Kita bongkar lagi sekitar 40 bangunan. Nah, bangunan ini sebenarnya udah sekitar 3 bulan yang lalu kami udah lakukan sosialisasi, dan itu pun juga setelah kami bongkar juga itu banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi di sini. Bahkan tadi yang kami dapat ada bekas narkoba.
6: Sementara itu, warga korban pembongkaran mengaku pasrah bangunan liar yang sudah dihuni selama 15 tahun dibongkar paksa petugas.
8: Sekitar ada 15 tahunan lah ya. Ya, bis gimana ya, Pak, buat ngontrak juga ini ya susah. Kita usahanya juga kayak gini, anu cucu-cucu di sini dua. Kita udah nggak ada suaminya, udah meninggal. Ada di sini.
6: Pasca pembongkaran, lokasi di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat ini rencananya akan dibuat tanggul. Sebanyak 70 petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, dikerahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan dan lapak usaha yang menutupi trotoar di sepanjang Jalan Ancol Baru Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Sebanyak 12 bangunan dari ujung pintu keluar Ancol hingga pintu masuk Jalan RE Marta Dinata dibongkar. Petugas juga menertibkan pedagang pasir dan kerikil yang menempati trotoar. Penertiban dilakukan untuk menata kawasan sekaligus mendukung penyiapan akses masuk dan keluar kawasan PT Jaya Ancol yang terintegrasi dengan Jakarta International Stadium.
9: 70 orang, 8 bangunan yang sudah kita tertibkan dari mulai ujung pintu keluar Ancol sampai dengan ujung pintu masuk Jalan RE Marta Dinata. Juga ada 12 ya, Pak Lurah ya, bangunan-bangunan lain yang sudah kita tertibkan seperti yang sedang kita kerjakan.
6: Nantinya di lokasi tersebut akan ditata menjadi taman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, seberapa penting keterangan dari saksi, ahli, dan juga alat bukti yang akan diajukan dalam sidang gugatan ijazah Gibran malam ini? Kami akan ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.

0: menegaskan pentingnya konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat dalam peringatan Hari Bakti Postel ke-81 yang diadakan di Kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
1: 81 tahun yang lalu, para pemuda kita berjuang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang. Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa.

0: Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah wakil Presiden Gibran ke tahap pembuktian pada malam ini. Sidang pembuktian digelar pada Rabu dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang bakal dihadirkan oleh pihak pemohon.
1: Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah Gibran ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian digelar pada Rabu dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Mengutip dari laman resmi MK, agenda sidang ialah pembuktian pemohon, mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Denny mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah saksi beserta ahli untuk dihadirkan di persidangan. Merespon gugatan syarat pendidikan Gibran di MK, Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Universitas Andalas menilai, MK posisinya dalam kedudukannya sebagai pelindung demokrasi bisa menilai pokok permohonan ini.
2: Ketika penyelesaian sengketa hasil kepala daerah Kabupaten Saburai Jua ya, di NTT, yang waktu itu ada satu calon kepala daerah sudah menang, lalu kemudian ternyata diketahui yang bersangkutan itu ternyata pernah menerima warga negara asing, dan kemudian belum pernah lagi secara formal mengajukan permohonan warga negara Indonesia. Nah, itu diselesaikan MK juga di luar track atau jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Karena memang informasinya, kondisi hukum barunya itu baru ditemukan pasca proses PHPU selesai. Nah, saya ingin melihat apa yang disengketakan oleh MK atau yang sedang diperiksa oleh MK hari ini dalam bingkai itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di luar waktu penyelesaian jadwal PHPU yang memang itu sudah lewat ketika 2024 yang lalu.
1: Sebelumnya sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan gugatan syarat pendidikan Gibran sudah digelar di MK pada 21 September. Termohon dalam gugatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait ialah pihak Bawaslu RI. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Mahkamah Konstitusi RI resmi melanjutkan perkara ini terkait dengan gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke tahap pembuktian malam nanti. Apa sesungguhnya yang akan diuji dalam tahap pembuktian nanti? Seberapa penting keterangan saksi ahli dan juga alat bukti yang akan diajukan? Dan bagaimana melihat batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang diajukan hampir 2 tahun setelah Pilpres 2024. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Mas Zuhad, apa kabar? Assalamualaikum.
3: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat tidak berjumpa di layar begitu ya. Sehat selalu Anda. Langsung saja, saya juga perlu disclaimer, kami tengah mencoba untuk tersambung juga dengan Bang Refli selaku kuasa hukum pemohon Mas Zuhad, tapi belum bisa bergabung karena tengah rapat dengan tim kuasa hukum lainnya. Saya langsung minta perspektif dari Anda, Mas Zuhad, bagaimana kalau dari sisi secara hukum tata negara ya, apa arti penting ketika MK ini akan memutuskan perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian, apa syaratnya?
3: Baik, terima kasih. Memang MK seringkali diperhadapkan pada dilema ya soal perkara-perkara yang masuk ke pengadilan di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tetapi kan seringkali Mahkamah Konstitusi memang dia dituntut atau dipaksa malah untuk berani mengambil resiko-resiko dalam situasi-situasi yang tidak biasa gitu. Nah, termasuk hari ini kan situasinya tidak biasa, tetapi saya ingin menyampaikan begini, Mas. Yeah. Ini MK perlu sangat hati-hati ya soal PHPU yang sebetulnya dari sisi waktu juga time apa sudah lewat gitu atau daluarsa. Saya kok malah ingin memberikan perspektif kepada MK ini dalam perspektif yang agak berbeda. MK yeah. perlu hati-hati. Mengapa? Kalau tidak hati-hati, MK akan terjebak pada, mohon maaf saya harus sebut, MK jangan jumawa gitu mas. Dalam situasi yang seperti sekarang, tiba-tiba MK membuka ruang bagi di periksanya pokok permohonan PHPU. Yang itu sudah selesai di tahun 2024 yang lalu.
0: Oke.
3: Mengapa saya bilang demikian? Pertama, MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Yang kedua ada situasi yang darurat atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru itu ada PTUN-nya juga.
0: Baik.
3: Untuk menggugat ini. Artinya semua jalur itu terbuka. Tapi MK memperlakukan ini seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Yang ini yang saya tidak terus terang agak kurang bisa memahami ya situasi MK itu.
0: Baik, baik. Kalaulah MK hanya berwenang ya mengadili perselisihan hasil pemilu, bagaimana posisi dalil yang mengenai ketidakabsahan dari syarat calon yang kemudian dikaitkan dengan hasil Pilpres 2024, Mas Suhad?
3: Ya itu tadi, Mas. Kalau ini PHPU kan artinya ini kan kembali ke hukum acaranya Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada norma, mestinya putusan MK itu kan sifatnya final and binding. Jadi harus selesai nih. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik. Nah, situasi ini yang saya sebut tadi, Mas, saya kok tidak menemukan kekosongan hukumnya gitu loh, Mas, secara objektif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal, jangan MK kemudian terlihat jumawa seolah-olah kalau bukan MK itu keadilan substantif tidak terwujud. Ini yang saya agak khawatir gitu. Lebih jauh secara teoritik, kalau MK tidak hati-hati, kan MK bisa menggoyang nih konsep check and balances lembaga negara yang sudah kita bangun sejak reformasi, di mana lembaga legislatif memiliki wewenangnya untuk membuat pengaturan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di bidang yudisial, lalu pemerintah di bidang eksekutorial gitu ya. Tapi tiba-tiba MK hari ini kita saksikan sendiri dalam praktek sehari-hari, tidak jarang MK membuat putusan yang di dalamnya itu membuat pengaturan. Nah, hal-hal itu bisa kita pahami karena ada argumentasi kekosongan hukum tadi misalkan gitu ya. Nah, tapi kan situasi yang sekarang kan enggak gitu. Semua mekanisme dalil yang dituduhkan itu kan ada jalannya sebetulnya, tidak ke Mahkamah Konstitusi dengan membuka PHPU. Dan yang lebih mencengangkan lagi, MK memfasilitasi itu. Nah, ini yang saya agak kurang bisa memahami situasi MK yang demikian. Nah, meskipun demikian, tapi ya MK sedang menjalankan kewenangannya dalam wadah yang disebut sebagai perselisihan hasil pemilu itu. Ya kita saksikan saja bersama-sama apakah MK kemudian memang akan mencari

0: bukti material. Sekali lagi, kalau bicara soal bukti material adanya misalkan dugaan ijazah palsu, sesungguhnya KUHP kita sudah memfasilitasinya lewat pidana. Kalaupun dianggap kemudian secara material kesalahan itu ada di administrasi, undang-undang kita sudah memfasilitasinya di PTUN. Kalau ujungnya ini adalah soal impeachment, undang-undang dasar kita juga sudah memfasilitasinya melalui mekanisme politik dan hukum yang nanti juga akan melibatkan Mahkamah Konstitusi kan. Okay. Tapi mekanismenya tidak seperti ini gitu.
1: Ya, jalur lainnya akan bisa dilakukan adalah melalui upaya hukum ke pidananya ke Polri begitu ya.
0: Iya,
1: Mas Izwar.
0: Ada mekanismenya masing-masing itu, Mas.
1: Oke, seperti yang diajukan oleh yang dari Pak Suryo ya, itu. Mengajukan ijazah ya, palsunya Joko Widodo.
0: Kenapa saya bilang agak khawatir kalau MK kemudian mengambil resiko itu dalam situasi seperti sekarang. Argumentasi apa yang akan dimunculkan? Karena saya tidak melihat ya argumentasi-argumentasi soal tadi situasi yang darurat, misalkan apa yang darurat? Atau keadaan yang kekosongan hukum. Kekosongan saya misalkan memang kasus ini tidak bisa atau tidak memiliki jalur lain selain Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi kan ada jalur.
1: Oke, lain. Baik. Ini terakhir pertanyaannya ke Anda, Mas Suhad. Ini KPU kan juga mengklaim dokumen Gibran telah diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat dalam hukum administrasi negara, begitu ya. Seberapa kuat sebenarnya posisi keputusan KPU itu dan jika kemudian dipersoalkan di forum peradilan seperti MK?
0: Iya, baik. Dalam situasi yang normal, saat PHPU misalkan, itu sah-sah saja, Mas. Okay. MK melakukan pemeriksaan material ya. Baik. Lalu dengan inisiatifnya bahkan mengundang ahli atau mengundang saksi fakta, dalam hal ini misalkan yang membuat surat keterangan itu misalkan. Itu sekali lagi dalam situasi normal sangat dimungkinkan. Memang aturannya demikian, boleh. Hakim, asas hakim di MK itu kan bisa aktif, Mas. Kalau kita lihat PHPU 2024 kemarin kan juga hakim MK itu dengan inisiatifnya memanggil menteri-menteri itu. Itu kan dalam rangka menggali kebenaran material. Nah, tapi itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau situasi sekarang ini yang saya harus agak geser perspektif gitu. Karena dalam perspektif hukum tata negara, apa yang dilakukan MK hari ini sangat membahayakan check and balances antar lembaga negara itu, antar lembaga kekuasaan negara itu loh, Mas. Kalau MK lalu ngambil, dia bisa bikin aturan sendiri. Dia bisa menangani pidana. Dalam pilkada kan ijazah palsu juga ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu. Meskipun pidananya kita tahu di tempat atau kompetensi di peradilan yang lain. Nah ini menurut saya luar biasa. Jangan-jangan MK nanti bisa nunjuk nama tuh. Gibran diganti oleh si Fulan gitu ya. Atas dasar putusan MK. Loh, wah ini yang saya agak harus dengan berat hati menyampaikan, agak khawatir, cemas gitu dengan situasi yang seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomong soal konstituen rakyat yang nggak tahu menahu soal bagaimana mekanisme hukum ini kan, ya Mahkamah Konstitusi tetap harus bijaksana sebagai seorang negarawan, dia harus bisa menempatkan diri, kira-kira itu.
1: Ya, tetap menegakkan fungsi check and balances juga begitu ya poinnya. Terima kasih untuk waktunya, kita tunggu nanti seberapa jauh dalil yang akan disampaikan oleh saksi ahli oleh pemohon malam nanti, kita akan tunggu babak barunya berikutnya. Terima kasih untuk waktunya, Mas Suhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja, kondisi karhutlah juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru dilahirkan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
2: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Selanjutnya, petugas BPBD Kota Samarinda mengamankan ada seorang pria yang nekat membakar lahan hingga memicu kebakaran seluas kurang lebih 2 hektar di kawasan Pulau Atas Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku berdalih, aksi itu dilakukan untuk membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kebun, namun justru tak terkendali akibat tiupan angin kencang.
1: Belum hilang lelahnya. Harus menangani seperti ini, belum lagi kalau kena rumah. Banyak lagi yang mengalami kerugian. Sekarang seperti ini, nah, Pak. Sampai sekarang anggota saya masuk rumah sakit kena jantung, Pak, gara-gara penanganan nggak pernah selesai. Pak.
2: Teguran keras ini diungkapkan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, kepada pelaku pembakar lahan di RT 2 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Selasa sore. RR warga Jalan Daman Huri, Kecamatan Samarinda Utara ini, sebelumnya kedapatan membakar lahan yang kemudian menjadi pemicu kebakaran yang meluas di kawasan tersebut. Di sekitar lokasi, petugas mengamankan beberapa botol bekas air mineral yang diduga untuk membawa bahan bakar untuk membakar lahan. RR mengaku sengaja membakar lahan milik istrinya untuk membersihkan semak belukar. Ia nekat menyulut api karena menduga cuaca akan segera mendung dan turun hujan.
3: Angin udah gitu, sempat gerimis kan, udah geledek-geledek, jadi saya pikir aman mungkin kalau hujan, ada hujan.
2: Kini, RR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
1: Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak mungkin sebesar itu apinya atau meluas. Karena rata susah dijangkau lokasinya. Ada arahan bahwa untuk pelaku nanti akan pihak Polres yang menangani. Kami ditugaskan untuk menyampaikan kepada yang memberikan video pertama untuk membuat laporan resmi.
2: BPBD dan aparat penegak hukum kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan maupun pembakaran sampah secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang merugikan banyak pihak. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Palangkaraya diselimuti asap pekat karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat jarak pandang sangat terbatas hingga pengendara terpaksa menyalakan lampu kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Pekatnya kabut asap karhutla juga terjadi di kota Sampit. Kualitas udara yang mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka.
4: Kota Palangkaraya kembali tertutup pekatnya asap karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat suasana kota tampak kekuningan karena sinar matahari tak mampu menembus pekatnya asap. Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap kualitas udara yang mencapai level berbahaya PM25 mencapai 1000 lebih. Pekatnya asap membuat jarak pandang terbatas sehingga sejumlah pengendara harus menyalakan lampu kendaraan. Warga berharap penanganan karhutla dapat segera membuahkan hasil. Mereka tak ingin kondisi kabut asap parah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 kembali terulang.
5: Kalau perasaannya memang sangat kecewa sih, Pak. Namun kan mereka pihak-pihak yang terkait kan sangat sudah berjuang untuk memadamkan karhutla ini, sudah berusaha, tapi nyatanya keadaannya masih sangat parah. Bisa kita lihat dengan keadaan kondisi sekarang.
4: Pekatnya kabut asap karhutla juga menyelimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang memburuk bahkan mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah kembali menghentikan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMP Negeri 2 Sampit yang menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terus memburuk. Pembelajaran jarak jauh berlangsung mulai Senin hingga Jumat 2 Oktober 2026.
6: Kita karena kondisi yang sangat luar biasa ini, yang berbahaya ini, kita lebih mementingkan untuk kesehatan anak, walaupun kita proses pembelajaran itu tidak seefektif dengan pembelajaran.
4: Sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali digelar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Palangkaraya kembali dikepung oleh asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja, kondisi itu juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru saja dilahirkan saat nafas pertama mereka harus bercampur dengan pekatnya asap karhutla.
7: Dua hari terakhir, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah disandera kabut asap pekat. Udara yang dihirup warga tak lagi sehat karena tercemar partikel sisa pembakaran hutan. Kondisi ini sangat mengancam kelompok rentan, terutama bayi dan balita yang baru saja memulai kehidupan mereka.
8: Normal ya, Bu ya?
7: Di tengah pekatnya asap, ibu Norma baru saja melahirkan anak ketiganya di Puskesmas Pahandut. Meski bayi perempuannya lahir dengan selamat dan normal, sang ayah Robi tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya akan dampak asap terhadap pernapasan sang buah hati.
9: Khawatir asapnya.
10: Bisa mengganggu pertumbuhan anak ya atau gimana ya?
7: Naurel hanyalah satu dari 29 bayi yang lahir di tengah kepungan asap dalam 2 bulan terakhir. Pihak puskesmas mengimbau orang tua memberi perlindungan ekstra bagi bayi dan balita.
11: Ya, sampai saat ini ada berjumlah 29 pasien yang melahirkan secara normal di WDD Pahandut, di Ponet Pahandut ya. Jadi harapannya pada ibu yang sudah setelah melahirkan bisa menjaga kondisi bayi dan ibunya supaya bisa dengan kondisi yang sedang kabut asap.
7: Guna menekan dampak asap, Puskesmas Pahandut membuka rumah oksigen gratis 24 jam. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menyiapkan 43 rumah oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Warga diimbau segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah memastikan sebanyak 28.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes siap ditempatkan di 17.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 Oktober besok. Para manajer berstatus pegawai kontrak BUMN itu nantinya akan mendapatkan gaji dan juga tunjangan setara UMK daerah penempatan, sekaligus bertugas mengawal penyaluran berbagai komoditas subsidi kepada masyarakat.
2: PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Bank Himbara di kantor Kemenko Bidang Pangan Selasa siang. Kerjasama ini berkaitan dengan mulai beroperasinya koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober mendatang. Zulhas juga menyatakan per 1 Oktober 28.000 manajer Kopdes berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT BUMN akan mulai ditempatkan di koperasi yang sudah siap secara infrastruktur. Terkait isu adanya 11% atau sekitar 1.900 manajer yang mengeluhkan lokasi penempatan lintas provinsi yang tidak sesuai domisili, pemerintah memastikan akan segera melakukan penyesuaian tempat terdekat setelah penempatan awal diterima agar status kepesertaan mereka tidak gugur.
12: Setelah diterima, artinya statusnya tetap kan sebagai manajer koperasi. Kalau nggak diterima, nggak gugur. Yang penting terima dulu. Nah, setelah itu nanti sesuaikan. Di mana nanti domisili dengan koperasi yang terdekat akan disesuaikan tempatnya. Jadi itu menjawab berita-berita di luar yang jauh dan sebagainya itu jawabannya.
2: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, penempatan lintas provinsi tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang mendesak. Pihaknya bersama Agrinas Nusantara berkomitmen mempertahankan status para manajer tanpa adanya diskualifikasi.
13: Jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11% dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi. Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada penempatan. Jadi, tapi kami kemarin juga sudah bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan tetap mempertahankan statusnya dan kemudian tidak kita diskualifikasi dan pertahankan sambil menunggu bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya selesai. Pokoknya kita carikan solusinya.
2: Koperasi desa nantinya akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang menangani penyaluran barang subsidi, mulai dari minyak goreng, pupuk, beras SPHP, hingga gas LPG 3 kg. Kopdes juga akan melayani pelayanan keuangan Bank Himbara dan penerimaan subsidi seperti program PNM Mekar dan pembayaran listrik. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi berkala dalam sepekan ke depan serta peninjauan langsung ke lapangan 2 pekan setelahnya.
12: Karena koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantu pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi BUMN sudah lihat tanda tangan PKS ya. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ. Penyalurannya melalui Kopdes, berapa subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apalagi tadi ya, berilin, Mekar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, pembayar listrik dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil para dirut, mana saja yang sudah diisi dari puluhan ribu Kopdes sudah berjalan itu, dan tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing nanti. Pramuniaga.
2: Dan untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab yang berat dalam membangun ekonomi desa, Zulhas menyebut pendapatan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan UMK daerah penempatan masing-masing, yakni berkisar antara 6,3 hingga 8,3 juta rupiah yang sudah mencakup gaji dan tunjangan pokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memicu fenomena overkredit kepemilikan rumah semakin marak. Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI bahkan menyebut penurunan pendapatan dan meningkatnya beban cicilan di era suku bunga tinggi mendorong masyarakat untuk melakukan downgrade kepemilikan rumah.
8: Juni Sulistiyawati tahu betul cara bertahan di era suku bunga tinggi, terutama untuk urusan kredit properti. Notaris yang berkantor di Jalan R.A. Basuni Mojokerto ini baru saja mengalihkan pinjaman KPR-nya ke bank lain demi suku bunga cicilan yang lebih masuk akal. Dalam dunia perbankan, aksi memindahkan pinjaman ke bank lain seperti yang dilakukan Juni lazim disebut sebagai takeover. Setelah beberapa tahun berjalan, KPR untuk bangunan 2 lantai seluas 300 meter persegi yang digunakan Juni sebagai kantor notarisnya memang masuk masa suku bunga mengambang atau floating.
14: Adanya suku bunga sekarang yang tinggi itu pasti nggak akan terjangkau ya kita. Nah itu akhirnya kita akan ambil alihnya dengan takeover. Karena di takeover dengan bank yang baru kita kan ada promo-promo. Promo-promo biasanya memang kalau di awal kredit itu memang bunganya kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita tinggi nanti floatingnya itu 3 tahun biasanya atau 5 tahun ke depannya baru ditinggi seperti itu. Jadi supaya kita bisa mengatur keuangan kita ya jalan satu-satunya adalah kita pinter-pinter cari di mana yang lagi promo perbankannya kayak gitu sih.
8: Notaris Juni tak sendiri. Iming-iming suku bunga tetap atau fix promo dan cicilan yang lebih terjangkau dari bank tujuan memang semakin membuat aksi takeover KPR semakin marak. Terlebih di era suku bunga tinggi seperti saat ini. Tak heran, sejumlah platform pembiayaan bahkan mencatat takeover mendominasi hingga 60% pasar KPR. Seorang nasabah KPR di Cawang, Jakarta bahkan melakukan takeover pinjaman senilai 600 juta sekaligus over kredit saat jual beli properti di kawasan Tambak Rejo, Sidoarjo.
15: Kita nyari yang paling untung lah ya daripada rugi terus, daripada kayak apa namanya kena suku bunga floating yang tinggi banget itu kan. Kita nyari yang mana nih tawaran-tawaran bank yang istilahnya ngasih tawaran flat di bawah

0: 8 aja gitu kan. Jadi kan tawarannya kan masuk semua gitu loh. Dia sudah, kebetulan kan saya juga ngikutin berita juga kalau misalnya ternyata apa namanya suku bunganya udah lumayan tinggi gitu kan, inflasi juga udah tinggi juga gitu. Jadi mau nggak mau daripada saya nyicil tapi nggak ada duitnya, mending saya nyicil dengan tenor yang sama gitu ya, dengan tenor yang sama kemudian dengan cicilan yang sama juga, saya masih dapat kembalian gitu loh.
1: Menurut William Santoso, dosen International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, pola pembelian properti di Indonesia masih didominasi kredit. Sayangnya, suku bunga kredit sangat bergantung pada kebijakan BI rate yang kerap kali terimbas kondisi geopolitik global. Menghadapi ketidakpastian indeks ekonomi, nasabah KPR pun dituntut cermat saat memilih refinancing atau take over sisa pinjaman ke bank lain atau menjual propertinya dengan skema over kredit.
2: Kita harus hitung ulang dalam jangka pendek, ya, apakah dengan memindahkan KPR kepada bank lain itu bisa melegakan secara sementara dalam jangka pendek. Yang opsi yang kedua, dengan cara melepas properti tersebut dalam kondisi situasi pasar properti saat ini yang memang juga belum sepenuhnya pulih juga menjadi sulit. Sehingga kedua opsi tersebut pada akhirnya itu tergantung kepada kondisi masing-masing dari personal.
1: Meski belum memiliki data yang menunjukkan seberapa besar pertumbuhannya, menurut Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, maraknya tren overkredit terindikasi dari semakin banyaknya iklan overkredit KPR di lapangan maupun media sosial. APERSI juga mencermati, di tengah fenomena overkredit, konsumen cenderung memilih menurunkan kelas rumah untuk menyesuaikan kemampuan membayar cicilan.
3: Ada dua sisi ya, ketika itu masyarakat menengah turun ke bawah itu berarti downgrade ya. Kebetulan di APERSI itu lebih banyak teman-teman itu membangun rumah menengah ke bawah ya. Artinya kalau memang downgrade pasti pilihannya adalah semakin turun ya, turun kelas. Nah, kalau untuk di APERSI ketika turun kelas ini sangat diuntungkan di APERSI-nya ya. Karena rame-rame akan memilih rumah yang lebih kecil dan lebih murah.
1: APERSI mengingatkan agar konsumen KPR memperhatikan aspek legalitas dalam transaksi overkredit. Overkredit di bawah tangan beresiko karena tidak serta-merta mengubah nama pemilik dalam dokumen resmi. Pengalihan kredit lebih baik dilakukan lewat perbankan yang meski proses dan persyaratannya ketat, jelas lebih memberikan kepastian hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin sukses membawa peluang atau pulang medali emas dari nomor ganda putra ajang bulu tangkis di Asian Games 2026. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama pihak CDM, tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Every enjoy your moment.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kita beranjak ke dunia olahraga. Perjuangan pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin di Asian Games 2026 akhirnya berbuah manis. Keduanya sukses membawa pulang medali emas dari nomor ganda putra setelah melewati pertandingan final yang menegangkan. Melalui dari siaran pers tim media CDM Asian Games 2026, Leo menyebut komunikasi menjadi salah satu kunci dalam permainan mereka. Keduanya terus berkomunikasi untuk membaca jalannya pertandingan, sementara pelatih memberikan dukungan dari belakang lapangan. Nah, sementara itu bagi Daniel, kesempatan tampil di Asian Games pada kali ini memiliki arti tersendiri. Ia bersama Leo dipercaya mengisi posisi itu pada menit-menit terakhir dan juga bertekad tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pengurus dan juga pelatih. Bagi Leo dan Daniel sendiri, perjuangan belum berhenti setelah membawa pulang emas Asian Games 2026. Jadwal pertandingan sudah kembali menanti. Pekan depan mereka dijadwalkan berangkat ke Eropa untuk mengikuti rangkaian dari tur BWF selama sekitar 3 pekan.
3: Bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi, dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsistennya.
2: Pemirsa, perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 memasuki fase penting. Hingga Rabu, Indonesia berada di posisi ke-15 klasemen perolehan medali. Lantas, bagaimana evaluasi CDM terhadap perjalanan tim Indonesia sejauh ini? Seberapa besar peluang Indonesia akan memperbaiki posisi di klasemen hingga Asian Games berakhir? Dan cabang olahraga mana yang masih menjadi tumpuan perolehan medali sementara? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Todo Tua Pasaribu, Chief The Mission CDM, Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selamat sore waktu Jakarta, Bang Todo, apa kabar?
4: Selamat sore waktu Jakarta, Mas Rano.
2: Oke.
4: Okay, kabar baik. Kalau kebetulan lagi ada di venue-nya wall climbing ini.
2: Ya, sekarang langsung diceritakan saja nih bagaimana target untuk di sana, ajang yang tengah berlangsung nih, World Climbing.
4: Oke, baik. Jadi per saat ini memang dari semua target nomor yang tim Indonesia akan ikutin di Asian Games, kita sudah menyelesaikan kurang lebih sekitar 81-82%. Masih ada kurang lebih sekitar 40-an sekian nomor lagi yang belum yang akan dipertandingkan kurang lebih sampai dengan tanggal 3 Oktober nanti. Dari situ posisi kita sekarang ini memang kita sudah meraih medali emas sebanyak 3, kemudian silver 7 dan perunggu 20. Nah, ini yang memang kita masih monitor, ada beberapa nomor, bahkan ada beberapa nomor dan cabang olahraga yang baru per hari ini melakukan dimulainya kompetisi pertandingnya, Mas.
2: Oke, dari cabang yang tengah berlangsung, targetnya emas, Bang Todo?
4: Ya. Ya, jadi kalau umpama memang ini Kemenpora itu sudah memberikan penetapan target emas itu sebanyak 4.
2: Oke.
4: Saat ini kita sudah mendulang 3 medali emas. Kita lihat ada beberapa cabang olahraga memang yang sudah dihitung akan memberikan potensi kita medali emas. Salah satunya yang sebentar lagi akan bertanding ini adalah wall climbing, itu baik dari woman maupun yang men. Bahkan yang dari men itu tadi siang salah satu atlet kita, kalau saya nggak salah namanya Adit, itu bahkan dia sudah memecahkan rekor Asia tadi untuk yang speed ya.
2: Okay.
4: Dua nomor itu yang men speed tadi sudah ada itu. Ini dua nomor ini yang memang yang kita harapkan

0: bisa memberikan sumbangan penambahan emas bagi Indonesia. Okay. Dan ini memang sudah juga ditargetkan oleh dari cabang olahraga wall climbing itu sendiri. Di luar daripada itu, kita lihat juga per hari ini ada beberapa cabang olahraga yang progresnya cukup signifikan. Masuk, ya ini juga beberapa hal-hal yang surprise masuk ke semifinal. Ya kan, ada juga yang progresnya masuk ke final dan lain-lain. Itu ada sepak takraw, kita sudah masuk ke semifinal. Okay. Kemudian dari e-sport itu nomor Mobile Legend. Kemudian beach volleyball putra kita, itu kita juga masuk ke semifinal. Ya, jadi memang beberapa nomor-nomor yang surprise juga ada, dan memang nomor-nomor yang memang sudah diperhitungkan juga progresnya sih berjalan dengan cukup baik.
1: Ya, proyeksinya seperti apa dari cabang yang baru Anda sebutkan tadi, ada beach volleyball, ada pertandingan sepak takraw, e-sport, Mobile Legend gitu ya? Ya. Bagaimana?
0: Iya. Kalau kita lihat, kita tetap punya level of confidence. Para atlet-atlet kita ini bisa memberikan yang terbaik buat Merah Putih. Kayak di e-sport itu tadi menang di nomor Mobile Legend itu mengalahkan Filipina, di mana kita ketahui di nomor ini memang Filipina adalah nomor satu dunia. Kita bisa kalahkan ini. Kemudian tadi sepak takraw, baik putra maupun putri kita masuk juga ke semifinal itu setelah mengalahkan tim Jepang dari nomor kuadran. Kemudian kembali lagi tadi untuk wall climbing yang dari speed putra memberikan progres yang sangat baik, karena sudah bahkan di level kualifikasi sudah memberikan pecah rekor Asia, ya. Ini yang memang kita lihat progresnya cukup baik. Ada beberapa nomor-nomor juga nanti dari cabang olahraga pertandingan tenis, ya, ganda bergu putri kita, ganda campuran kita. Di situ ada pemain kita Aldila yang baru menang dari Singapore Open, juga memberikan progres yang cukup baik. Ya, inilah nomor-nomor yang kita lihat memang kalau progresnya signifikan dan ini bisa sampai kita harapkan bisa masuk sampai final, maka ini akan memberikan ruang yang besar kita untuk memberikan kontribusi tambahan untuk medali emas.
1: Terakhir Bang Todo, apa yang menjadi konsider Anda ya untuk dukungan yang harus diberikan kepada atlet saat ini untuk tampil maksimal di fase akhir Asian Games? Di tengah ada banyak cerita kita dengarkan, banyak akomodasi non teknis yang terjadi ya, transportasi medis, recovery atlet yang perlu dievaluasi sejauh ini di sana.
0: Kami dari Chief The Mission memang sudah mempersiapkan bahwa kerja kami ini akan sampai pada penutupan nanti di tanggal 4 Oktober. Semua level daripada grade performa kami itu tidak ada yang ini, walaupun sudah tinggal kurang lebih mungkin sekitar 18-20% lagi nomor yang akan dipertandingkan. Karena memang juga atlet-atlet kita juga bahkan ada yang baru datang kemarin. Jadi semua hal-hal yang non teknis itu terus kita berikan supporting yang maksimal kepada para cabang olahraga, kepada para atlet, ya. Dan kita juga melihat schedule pertandingan yang mereka seperti apa, ya. Karena memang di sini juga jarak-jarak lokasinya cukup signifikan antara venue-venue pertandingan, ya, maupun ke tempat atlet village dan lain-lainnya. Jadi berbicara terhadap hal-hal yang non teknis, akomodasi, penginapan, ya, walaupun memang semakin kesini memang penetrasinya sudah cukup membaik dari panitia Ainagok-nya sendiri, ya, dari pemerintah setempat. Kami rasa memang hal-hal yang cukup punya tantangan yang lebih besar itu kita sudah lewati di awal-awal, ya, dan kita juga sudah lihat pola karakternya seperti apa, dan itu sejauh ini sih sudah normal, dan kita bisa terus fokus memberikan supporting hal-hal yang non teknis kepada para atlet kita yang akan bertanding.
1: Oke, kita doakan yang terbaik bagi atlet-atlet kita yang akan berjuang di fase akhir begitu ya. Terima kasih untuk apresiasi juga bagi Anda yang memperjuangkan atlet kita untuk selalu berjuang bersemangat di sana. Terima kasih untuk waktunya Bang Todo Tua Pasaribu, Chief The Mission Team Indonesia Asian Games. Selamat sore waktu Jakarta.
0: Selamat sore.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami.

0: sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sop pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: We could tour this city like Rizewood.
3: I've got it. You.

0: 本当は。
1: Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkepbaru, Sulawesi Selatan. Akibat dari kecelakaan ini, 3 orang petugas damkar meninggal dunia di lokasi dan 1 meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut dari temuan ombudsman pada inspeksi mendadak di pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI memanggil jajaran Dirjen Pemasyarakatan dan juga mendesak dilakukannya pembongkaran terkait dengan fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukanlah aset milik negara. Irjen Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak Lapas Kelas 2 Cibinong. Komisi 13 DPR RI bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan Mas Sudi meminta petugas mengeluarkan sejumlah barang di hunian klaster mewah Lapas Cibinong. Barang dikeluarkan sesaat Komisi 13 menyidak klaster mewah yang terdiri dari 13 bangunan pada Rabu pagi. Lantas bagaimana sebenarnya tata kelola fasilitas di dalam lapas? Mengapa bisa muncul bangunan yang status asetnya kini dipersoalkan? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arif Wibowo. Selamat sore, Bang Yanuar.
2: Selamat sore, Mas Bram.
1: Baik, terima kasih Bang sudah berkenan bergabung. Jadi artinya ketika sidak, kalau yang sebelumnya sidaknya ternyata semua sudah dilepas, semua sudah disingkirkan, apa temuan Komisi 13? Benarkah sudah diratakan begitu Bang, bangunannya?
2: Ya sebenarnya ini bukan sidak ya. Kita hadir itu untuk memvalidasi, ya mengkonfirmasi hasil dari RDP kita kemarin dengan Dirjen PAS. Apakah yang disampaikan itu kita lihat kesesuaiannya di lapangan seperti apa, gitu. Nah termasuk juga kemarin salah satu kesepakatannya adalah mengembalikan ya barang-barang yang sempat hilang itu ketika Pak Menteri datang ke sana. Nah dikembalikan sebagaimana temuan ombudsman, gitu. Dan tadi kita datang ke sana dan Pak Irjen sebagai yang ditugaskan ya untuk melaksanakan investigasi dalam kasus ini itu memberikan catatan bahwa semuanya sudah terdata ya, dan dari temuan itu bahwa ada 13 dari 16 ya rumah bangunan itu hanya 3 yang merupakan barang milik negara.
1: Oke.
2: Sementara selebihnya ini itu bangunan liar yang tidak dibangun menggunakan APBN.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Bang Yanuar.
2: Tentu ini kita ya.

0: Izin saya dalami Bang, jadi kalau memang temuannya bukan dari APBN, apa peruntukannya yang kemudian disebutkan pihak lapas kepada Komisi 13 Bang?
1: Nah itu dia, kan penjelasannya itu digunakan sebagai rumah dinas petugas.
0: Okay.
1: Ya, ada kasih kamtip di situ, ada kasih apalagi tadi di sana. Karena kenapa saya cukup ingat dengan kasih kamtip itu, karena di situ ada miras, ya, di situ ada lambang salibnya, di situ ada apa figura foto ya yang kemarin saya pertanyakan itu. Tetapi pada tadi ya itu mirasnya ada, kulkasnya ada, TV-nya ada, sofanya ada, tetapi figuranya Pak Jimmy Masrin itu tadi tidak ada.
0: Okay.
1: Ya, jadi tetapi itu semua sudah masuk dalam inventarisir irjen gitu ya, untuk didalami dan terus diinvestigasi.
0: Oke, Bang, izin saya dalami. Berarti artinya kalau memang bangunan ini kami tangkap adalah belum diinventarisasi, tapi penggunaannya yang malah administrasi. Artinya yang harusnya ya untuk petugas, tapi untuk narapidana begitu ya?
1: Nah, itu yang perlu didalami lagi. Okay. Ya, karena pertama bangunan ini dibangun tidak menggunakan APBN, namun swakelola.
0: Ya.
1: Nah, tentu harus ditanya siapa yang membiayai pembangunan ini, satu. Yang kedua, pembangunan ini tidak dalam rentang 3 tahun ke belakang. Jadi Pak Kalapas, Pak Wisnu, itu tidak mengetahui soal pembangunan itu, karena mereka yang masuk sudah ada.
0: Okay.
1: Nah, makanya kita dorong Pak Irjen untuk juga memeriksa, memanggil, menginvestigasi Kalapas yang sebelumnya.
0: Baik.
1: Yang tentu mengetahui bagaimana proses pembangunan rumah-rumah ilegal itu.
0: Oke, okay, informasinya sudah berapa tahun, Bang? Kalau lebih dari 3 tahun itu?
1: Ya, itu persis seperti yang kemarin disampaikan Kaur ya. Waktu di Komisi 13, itu kan dibangun awal Januari 2023.
0: Oke.
1: Okay. Dan selesai di bulan April apa 2023. Sementara Pak Wisnu itu baru masuk ke Cibinong itu kan bulan Oktober 2023. Nah, tentu Kalapas sebelumnya harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh juga cuci tangan, lepas tangan gitu ya, bahwa bangunan itu masih ada dalam kendali Kalapas yang lama ketika proses pembangunan.
0: Oke, berarti kalau saya tangkap secara awam tentunya, berarti ada dua persoalan. Satu, Kalapas yang lama dibangun ketika ia menjabat, dan Kalapas yang kemarin artinya dia membiarkan ketika tahu ada bangunan ilegal yang bukan dari APBN, Bang?
1: Ya, betul. Okay. Makanya juga kan saya pertanyakan kemarin, kenapa di rumah dinas yang dimaksud itu tidak terdapat CCTV? Kan jawabannya tidak ada.
0: Yeah.
1: Tapi tadi di lapangan kita menyaksikan, saya dapat, terima kasih, saya dapat masukan dari banyak netizen, dari banyak masyarakat dua hari ini, ya, masuk ke apa media sosial saya, di IG saya, itu menyampaikan bahwa memang ada CCTV di samping rumah dinas kasih kamtip ya, yang ditemukan miras ya, fotonya Pak Jimmy itu. Nah, saya berharap ini akan jadi petunjuk oleh Pak Irjen tentang CCTV ini. Mudah-mudahan itu CCTV-nya berfungsi ya, karena tadi belum sempat membahas lebih dalam, tapi semuanya sudah diinventarisir oleh Irjen untuk melakukan pendalaman dan investigasi siapa orang-orang yang terlibat, baik itu petugas lapas maupun warga binaan yang terlibat di dalam penggunaan fasilitas ini.
0: Oke, okay, Bang Yanuar, jadi artinya sejauh ini Komisi 13 melihat ini hanya oknum saja yang kemudian bermain atau sistemik, tahu sama tahu tadi, Bang?
1: Ya, kalau oknum kan tentu 1-2 orang ya. Ini kan bangunan cukup mencolok gitu loh, kalau dibilang oknum gitu ya. Tetapi kita ingin ya beri kesempatan Pak Irjen menyelesaikan tugasnya, ya, menginvestigasi. Dan hari Senin besok kita akan panggil Pak Irjen untuk memaparkan temuannya, ya, siapa yang terlibat, dan kemudian sanksinya apa.
0: Baik.
1: Ya, kalau memang temuannya ada unsur pidana, entah pemerasan, entah suap, ya harus dilakukan proses selanjutnya.
0: Oke, Bang, terakhir kalau begitu, ini hanya satu lapas. Bagaimana langkah berikutnya? Komisi 13 juga memberikan warning tidak ada hal seperti ini, Bang, di lapas-lapas lainnya begitu, Bang, kepada Kementerian Imigrasi.
1: Ya. Ya, ini bukan terjadi hanya di Cibinong sebenarnya. Ya,
0: okay.
1: Saya dapat banyak sekali masukan, banyak laporan dari netizen, dari masyarakat, mantan warga binaan yang memberikan informasi kepada saya.
0: Okay.
1: Cibinong ini pintu masuk, ya. Semua lapas di Indonesia harus berbenah. Semua yang tidak dibangun menggunakan APBN harus dihancurkan. Ya, tidak boleh ada diskriminasi ya antara warga binaan yang satu diberikan fasilitas,

0: tapi warga binaan yang selebihnya kemudian ditindas gitu ya. Tidak boleh, karena lapas itu sejatinya dia harus non-diskriminatif, dia harus imparsial. Semua diperlakukan sama ya, baik dia punya sumber daya, sumber dana, maupun rakyat biasa, semua harus mengikuti program pembinaan dan bimbingan di lembaga pemasyarakatan.
1: Oke, okay, baik. Kami tunggu, Bang, tindak lanjutnya akan seperti apa. Terima kasih atas waktu Abang, Bang Yanuar Arief Wibowo, okay, anggota Komisi 13 DPR RI telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Bang.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya, bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi di pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Dan di sisi lain, pembongkaran dilakukan terlalu dini hingga berpotensi menghilangkan barang bukti.
2: Bangunan yang berada di area belakang Lapas Kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
3: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
4: Dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi juga sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
3: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
5: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah, dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti, investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar, keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
3: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak Lapas Kelas 2 Cibinong.
6: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan.
3: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
1: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Safrida Rasahan, menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
7: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
8: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
9: Berarti dia menempati fasilitas itu
8: ya? Ya sementara dugaan seperti itu, nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
7: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
10: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
7: Anggota Ombudsman Syafrida Erasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
8: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
7: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Korban kecelakaan maut armada pemadam kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali bertambah. Rabu siang, seorang petugas damkar yang sebelumnya mengalami kritis dan dirujuk ke rumah sakit di Makassar meninggal dunia. Seperti inilah suasana duka penyambutan jenazah korban kecelakaan tunggal dari armada pemadam kebakaran Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Korban yang bernama Jamaluddin, anggota petugas damkar paruh waktu yang sudah mengabdi selama 10 tahun. Sebelumnya, korban sempat dirujuk ke rumah sakit Dr. Wahidin Kota Makassar karena kondisi yang kritis. Sebelumnya, mobil pemadam kebakaran yang ditumpangi oleh 7 orang petugas damkar tersebut mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru saat menuju ke lokasi kebakaran pada Selasa siang. Saat kejadian, 2 orang meninggal di lokasi, sementara 5 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Benyamin S. Award. Ajang penghargaan ini menjadi wadah apresiasi bagi kelurahan dengan program terbaik pada wilayah ibu kota. Setelah melalui tahap verifikasi online, proses seleksi dilanjutkan tim juri dengan penilaian lapangan ke 27 kelurahan terseleksi.
1: Kemeriahan musik tradisional, kesenian dan budaya Betawi ini selalu menyambut kedatangan tim juri Benyamin S. Award 2026 di kelurahan yang terseleksi pada tahap ini. Ajang penghargaan tahunan ini diambil dari nama seniman, legenda Betawi, Benyamin Sueb, yang merupakan akronim dari bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Inilah 4 pilar kategori dalam penilaian tim juri untuk memilih kelurahan terbaik di Jakarta. Tim juri berasal dari para staf ahli gubernur dan sejumlah ahli dari organisasi perangkat daerah. Sekurangnya 27 kelurahan di 5 wilayah Kota Madya dan Kepulauan Seribu dinilai potensi dan inovasinya pada setiap kategori yang diajukan.
2: Yang pertama, potensi dari masing-masing kelurahan dalam hal memenuhi atau mewujudkan kelurahan yang bersih, artinya bebas sampah ya. Bahas kedua adalah kelurahan yang nyaman, bagaimana upaya dari setiap lurah untuk membebaskan kelurahannya dari kawasan kumuh maupun juga BABS. Nah yang ketiga, kita menemukan juga potensi ruang terbuka hijau untuk dijadikan taman di tengah kepadatan kota ya. Dan tentu yang menarik lagi adalah tambahan munculnya potensi-potensi seperti seni budaya, terus kemudian ada kuliner yang bisa jadi harapan destinasi wisata di 3 kelurahan tersebut.
1: Para lurah dari kelurahan yang terseleksi antusias dalam menyiapkan dan mempresentasikan keunggulan wilayahnya pada ajang Benyamin S. Award 2026. Para lurah peserta meyakini, ajang seperti ini tidak hanya akan menonjolkan potensi, tapi memupuk kebersamaan warganya untuk bersama meraih predikat kelurahan terbaik di Jakarta.
3: Untuk persiapan kami, Kelurahan Kebon Siri dalam mengikuti Benyamin S. Award ini menurut saya tidak mudah ya. Karena memang kita harus menyamakan persepsi antara pemerintah dan juga warga. Terus kemudian alhamdulillah setelah dilakukan koordinasi kolaborasi itu alhamdulillah berjalan dengan lancar.
4: Menjagokan 2 kategori yaitu bersih dan nyaman. Bersihnya di wilayah RW 6. RW 6 ini ada bank sampah dan ada kegiatan rutin pemilahan sampah di wilayah warganya, sehingga kalau di RW 6 ini sampah itu jadi rezeki ya, jadi berkah.
5: Insya Allah kita optimis karena ini semua berkat kerjasama kita semua, baik Pak RT, Pak RW, LMK, semua seni budaya, kita semua bekerja sama untuk mempersiapkan pelaksanaan perlombaan BSA di tahun 2026 ini, dan semoga hasilnya dapat membangun wilayah Kelurahan Hutan Kayu Selatan ini lebih maju lagi.
6: Amin. Amin.
1: Setelah tahap penjurian lapangan selesai dilakukan di 5 wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu, tahap selanjutnya adalah menunggu hasil seleksi 10 kelurahan terbaik sebagai finalis. Selanjutnya, kelurahan finalis akan mengikuti seleksi lanjutan diantaranya verifikasi langsung dan presentasi tatap muka.
6: Data tentu kami masih kurasi gitu ya, tentu kami akan recap, dan hari ini sore biasanya kami dari tim penjuri tingkat provinsi kita akan melakukan penilaian untuk memilih beberapa kelurahan yang akan masuk ke 10 besar dari tingkat kota untuk mewakili sampai dengan tingkat provinsi.
1: Pengumuman pemenang kelurahan terbaik pada setiap kategori pada ajang Benyamin S. Award 2026 ini akan digelar pada akhir Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam paduan kuliner Indonesia dan Perancis ditampilkan dalam gala dinner Rendezvous Rasa yang digelar di Trans Luxury Hotel Bandung pada Senin 28 September. Menu-menu spesial disajikan hasil kolaborasi antara eksekutif chef Ahmad Saiful serta chef tamu asal Perancis yang juga pemilik 2 bintang Michelin, Steven Carrad.
7: Menu perpaduan Indonesia dan Prancis disajikan dalam gelaran makan malam di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Senin 28 September. Beragam sajian ini merupakan hasil kolaborasi dari eksekutif chef The Trans Luxury Hotel Bandung Ahmad Saiful serta chef asal Prancis peraih 2 bintang Michelin, Stéphane Carrad. Olahan yang dihidangkan diantaranya adalah tiger prawn dengan bumbu citrus, kelapa dan terong ala Peking, asinan dari udang air tawar, ambarella atau kedondong, daun jeruk dan kacang, hidangan ikan laut premium Alfonsino Meunier, serta daging berbumbu yang memadukan wagyu serta lidah sapi. Santap malam diakhiri dengan sajian Assured Final yang memadukan kreasi ketan hitam, kelapa, mangga harum manis, serta sentuhan makrut lime dan klepon gula aren. Makan malam kolaborasi ini menjadi acara utama di The Trans Luxury Hotel Bandung yang menjadi salah satu tuan rumah perhelatan gastronomi Rendezvous Rasa 2026. Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar Prancis melalui Institut Français de l'Indonésie atau IFI ini menjadi agenda diplomasi budaya antar dua negara sekaligus menjadi perayaan keragaman kuliner khas Prancis dan Indonesia.
8: As you may know, President Macron and President Prabowo Subianto adopted last year in Borobudur a joint declaration on the reinforcement of our cooperation on culture and creative economy. And we consider that gastronomy is one of the best way to encourage cooperation, people-to-people exchange, co-creation, but also business opportunities. So thanks to this initiative, this is the fourth edition, we are reinforcing our cooperation with the different cities of Indonesia. We have more than 15 restaurants participating to the initiative here in Bandung. It is about promoting French gastronomy, but above all, to encourage co-creation, to encourage dialogue between French and Indonesian gastronomy.
7: Perpaduan harmonis kuliner Indonesia dan Prancis terlihat dari penggunaan bahan baku serta teknik memasak yang ditampilkan. Konsep makan malam secara blind tasting membuat pengunjung bisa menikmati cita rasa sajian secara menyeluruh sambil menebak bahan yang digunakan.
9: Bon, c'est une bonne question parce qu'en fait le terroir progressif c'est ma méthode de travail mais je l'ai amené avec moi et en fait j'ai fait de la cuisine avec les produits indonésiens donc du terroir avec les techniques françaises donc ça s'est vraiment adapté à la cuisine indonésienne avec bien sûr avec les cuisiniers indonésiens j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la cuisine ici en tout cas.
10: Rendu Rasa itu sebuah kolaborasi yang sangat unik, yang dimana French a classic culture yang dikombin sama Indonesian culture tapi di lebih ke modern. So dari situ kita bisa masakan Indonesia jauh lebih little bit of modern dan dikombinasi sama French teknik.
7: Selain menjadi bagian dalam ajang diplomasi gastronomi dua negara, melalui perhelatan Rendezvous Rasa, The Trans Luxury Hotel juga ingin memperkenalkan konsep fine dining restaurant dengan sajian kuliner Indonesia modern penuh cita rasa.
11: Something really remarkable and extraordinary. It is number one also the first time that a two-star Michelin chef has come to Bandung. And for us, it's a great honor, of course, as well. And it positions exactly where we want to be, in the top luxury segment as a hotel, but also for F&B, which we are completely changing as well at the moment to uplift and improve.
7: Rendezvous Rasa 2026 digelar di sejumlah kota di Indonesia. Kolaborasi lintas budaya ini diharapkan dapat memberi dampak positif untuk memperkuat hubungan baik bagi semua pihak yang terlibat. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Amerika Serikat resmi menarik seluruh pasukannya dari Irak mengakhiri misi militer yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Kalian pernah gak sih di catcalling?
1: Iya, aku malahan sampai sering banget tau pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
2: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri? Masih ada gak sih orang kayak gitu?
3: Cantik.
4: Kenalan yuk.
3: Halo, Dek.
5: Buru-buru mau kemana sih?
3: Biar abang anterin ya.
0: Pas. Udah, cukup ya.
6: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
7: Iya, Mas. Benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa Mas nggak ngerti sih?
8: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.
9: We could tour the city like Rizewood.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sop pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Amerika Serikat resmi menarik seluruh pasukannya dari Irak mengakhiri misi militer yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Meski demikian, Washington masih akan memberikan pelatihan dan juga dukungan intelijen terbatas kepada Irak.
3: Pasukan Amerika Serikat meninggalkan pangkalan militer terakhirnya di Irak pada Rabu 30 September. Penarikan ini menandai berakhirnya misi militer Amerika Serikat di Irak untuk memerangi kelompok ISIS. Meski pasukan Amerika Serikat telah ditarik, Washington menyatakan akan tetap memberikan pelatihan terarah dan dukungan intelijen kepada Irak. Keputusan penarikan pasukan ini secara umum disambut baik warga Irak, namun sejumlah pihak masih mengkhawatirkan kemampuan pasukan keamanan Irak dalam melindungi negara itu secara utuh.
4: كل شيء موجود بالعراق راح يكون هو حر في تصرفاته ما يمنع عليه شروط او اي شيء يمنع عليه شروط ماكو شروط بعد انت تكون حر
5: ولكن مع ذلك امكانيات قوات التحالف اللي موجوده من ناحيه التكنولوجيا وناحيه الاستخباراتيه ناحيه الدرون وخاصه المعلوماتيه الاستخباراتيه كانت توفرها للقوات العراقيه عامه والبيشمركة هذه راح تكون نقطه ضعف بالنسبه للقوات الامنيه العراقيه لم نتمكن من تعويض هذه لأنه ليس لدينا هذه الإمكانيات اللي موجودة لدى التحالف الدولي وخاصة أمريكا بقيادة أمريكا فهذه أكيد سبب لنا
3: Puluhan ribu warga Irak tewas akibat perang yang terjadi ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke negara itu pada 2003. Sementara dari pihak Amerika Serikat, 4.500 tentaranya gugur dalam perang yang berlangsung lebih dari 20 tahun. Jumlah itu dua kali lebih banyak dibandingkan dalam perang di Afghanistan yang diakhiri dengan penarikan pasukan Amerika pada 2021. Penarikan pasukan dari Irak telah disepakati pada 2024 di era Presiden Joe Biden dan kini dilaksanakan oleh pemerintah Donald Trump. Peristiwa ini berlangsung di tengah perang Amerika Serikat dengan Iran dan Iran serta sekutunya juga menyambut penarikan pasukan Amerika Serikat ini sebagai sebuah kemenangan. Dalam pernyataannya, Pentagon menyebut tanggung jawab utama keamanan di Irak saat ini kembali berada di tangan pemerintah Irak, termasuk menangani kelompok ISIS dan milisi yang mendukung Iran. Amerika Serikat menegaskan tetap berkomitmen pada upaya kontraterorisme dan akan terus bekerja sama dengan Irak serta mitranya untuk memastikan ISIS tidak kembali membangun kekuatannya di wilayah Irak.
2: Sejumlah perempuan di Iran mengikuti pelatihan dasar militer termasuk cara menggunakan senjata dan menghadapi situasi darurat. Pelatihan ini menjadi bagian dari kampanye Devoted to Iran yang mendorong masyarakat Iran meningkatkan kesiapsiagaan nasional.
6: Di sebuah pusat pelatihan di Teheran, para perempuan Iran mengikuti latihan dasar untuk menghadapi situasi darurat. Mereka mengikuti pembekalan di dalam kelas sebelum berlatih secara langsung di lapangan. Sejumlah peserta juga terlihat belajar menggunakan senjata di bawah pengawasan instruktur militer.
7: در جریان اتفاقات یک سال گذشته در ایران هستید. دشمنان این ملت دست به دست هم دادند که جنگ رو علیه این مردم شروع کرده. جمع‌بندی اینه یعنی تجربه تاریخ نشون داده که مهمترین عامل بازدارنده برای یک ملت میزان آمادگی اون ملت در مواجهه با دشمن و مهمترین مؤلفه برای صلح قدرت اون مردمه
6: Bagi para peserta, keikutsertaan mereka bukan semata untuk belajar kemampuan militer. Mereka mengatakan pelatihan ini juga menjadi bekal untuk membantu masyarakat jika terjadi keadaan darurat.
8: ایران صرفا برای من یک سرزمین نیست، وطن، هویت، تاریخ، فرهنگ و ریشه های منه. بنابراین احساس مسئولیت دارم نسبت به کشورم و خودم رو از فرزندان ایران عزیز و ایرانیانی میدانم که در شرایط سخت و دشوار هرگز کشور خود را رها نکرده و تنها نخواهند گذاشت.
6: Program ini merupakan bagian dari kampanye Janfada atau Devoted to Iran yang mulai digalakkan saat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut penyelenggara, sekitar 31 juta orang telah mendaftar dalam gerakan ini. Sekitar 32% diantaranya perempuan. Sementara itu, lebih dari 60% peserta berusia di bawah 46 tahun. Namun, tidak semua peserta diarahkan ke peran militer atau keamanan. Sebagian lain memilih bidang penyelamatan, layanan sosial, kegiatan budaya, hingga dukungan keuangan. Di Teheran, program pelatihan sipil ini terus diperluas. Pemerintah Iran dilaporkan menargetkan pembentukan 1.000 unit resistensi nasional dengan pembekalan militer dan tanggap darurat.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, dua cerita unik datang dari dunia satwa, yakni seekor hiu yang terjebak di kanal Pelabuhan Busan, Korea Selatan, yang menarik ratusan ribu pengunjung. Sementara itu, seekor beruang gemuk di Alaska, Amerika Serikat, memenangkan kompetisi beruang tergemuk sebelum hibernasi.
3: Ada pemandangan berbeda di Bukhang, sebutan untuk Pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Bayangkan, sejak Bukangi muncul hingga Rabu, sudah 600 ribu orang yang datang ke kanal itu hanya untuk melihat hiu Bukangi. Tentu saja hal ini membuat pihak pelabuhan menjadi kewalahan. Mereka berencana akan kembali melakukan operasi evakuasi Bukangi pada Jumat nanti dengan mengerahkan peralatan yang lebih canggih. Intinya, Bukangi harus segera kembali ke habitatnya di laut bebas. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100 ribu responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama 910 yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain, walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini. Kemenangan backpack disebut karena bentuk tubuhnya yang menurut banyak responden gemuk dan berbokong besar. Banyak di antara mereka memberi julukan backpack sebagai lampu bohlam namun berbulu lembut.
2: China terus membangun infrastruktur raksasa, diantaranya adalah jembatan tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah dan turbin angin setinggi 204 meter yang menghasilkan energi lebih bersih dan juga efisien. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Sudah satu tahun jembatan Huijiang Grand Canyon di Provinsi Quzhou, China resmi beroperasi untuk lalu lintas darat. Jembatan yang berada di atas sungai Peipan itu merupakan jembatan tertinggi di dunia. Dengan panjang hampir 3 km dan bentang utama 1,4 km, jembatan Huijiang Grand Canyon berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah. Keberadaan jembatan itu juga telah memangkas waktu perjalanan dari distrik Luiche dengan kabupaten Anlung yang dahulu membutuhkan waktu 2 jam, kini hanya sekitar 2 menit saja. Dan tak hanya itu, bangunan ini juga berkembang menjadi tujuan wisata karena sepanjang jembatan terdapat beberapa wahana seperti jalan setapak dari kaca, bungee jumping, lift wisata, bahkan kafe. Sejak dibuka hingga Agustus 2026, sudah lebih dari 8 juta wisatawan yang berkunjung ke jembatan Huijiang Grand Canyon dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara di Provinsi Hebei, China, sebuah turbin angin dengan menara hibrida baja beton tertinggi di dunia berhasil terhubung ke jaringan listrik di Xinci pada Rabu. Turbin ini memiliki ketinggian 204 meter atau setara dengan bangunan 70 lantai. Ketinggian tersebut memungkinkan turbin memanfaatkan sumber angin yang lebih stabil dan berkualitas. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan energi angin di wilayah dengan kecepatan angin rendah hingga 4,5 meter per detiknya. Setelah beroperasi, turbin ini diperkirakan menambah waktu pembangkitan listrik sebanyak 220 jam per tahun dibandingkan turbin dengan menara setinggi 160 meter dan skala yang sama. Produksi listrik tahunan diperkirakan meningkat 6% sekaligus menghemat 550 ton batu bara setiap tahunnya. Teknologi ini juga mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung pengembangan energi hijau serta rendah karbon di wilayah tersebut.

0: Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumah dan harta bendanya habis terbakar. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanyalah fenomena gunung es. Ombudsman sebut pungli menggunakan ponsel di lapas bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Laporan khas hari ini akan mengangkat kisah pilu seorang istri di Kota Jambi yang meninggal akibat disiram air keras oleh sang suami. Selamat siang, Anda menyaksikan redaksi Dalam dan Terpercaya bersama saya, Ruli Kurniawan. Dua kecelakaan melibatkan truk muatan kayu berlebih terjadi di Magelang dan salah satunya terekam kamera dashboard mobil. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik kecelakaan truk muatan kayu berlebih di Jalan Balpabang, Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang pada Selasa pagi. Truk muatan nyaris dua kali lipat tinggi badan truk ini berusaha mendahului mobil di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang akan berbelok. Truk yang hilang kendali akhirnya terguling mengambil jalur kanan. Beruntung pemotor dan mobil yang di belakangnya tidak tertimpa muatan kayu, namun pemotor mengalami luka-luka. Sementara itu di lokasi terpisah, truk syarat muatan kayu yang juga melebihi batas muatan juga terguling di pertigaan Tanjung Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Kejadian tersebut berawal saat truk dengan nomor polisi AA8050OE yang dikendarai Agus Sugito, 50 tahun, warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, berhenti di lampu merah. Lantaran truk melebihi batas muatan dan kondisi median jalan miring, truk pun hilang keseimbangan dan terguling ke sisi kiri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini, sebagian jalan di lokasi sempat tertutup kayu. Musibah kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumahnya ludes terbakar pada Selasa siang. Sementara di Magetan, Jawa Timur, warga panik saat sebuah motor metik terbakar usai mengisi bensin.
1: Nenek ini hanya bisa menangis mengetahui rumahnya yang berada di klaster Larissa, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, terbakar Selasa siang. Sejumlah warga berusaha menenangkan yang terus meratapi rumah serta harta bendanya yang terbakar habis. Sebelumnya kepanikan warga terjadi usai terlihat asap membubung tinggi dari salah satu rumah. Warga langsung melapor ke petugas damkar dan api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan Komandan Regu Damkar, Aan Kurniawan, api diduga pertama kali muncul dari kamar mandi pada kipas sirkulasi udara. Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Jalan MT Haryono pada Selasa sore. Usai sebuah sepeda motor metik terbakar hebat. Sejumlah petugas keamanan gedung di sekitar berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Dari keterangan warga, sepeda motor yang terbakar adalah milik Jumadi, warga Desa Wates, Panekan. Sebelumnya, sepeda motor korban usai mengisi bensin terlihat asap. Beruntung warga berteriak dan memberitahu hingga korban melompat meninggalkan motornya. Korban selamat, sementara motornya ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
2: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
3: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.

0: Apas diduga menjadi ladang bisnis haram, mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang mencapai ratusan juta rupiah. Redaksi segera kembali.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Seorang kakek 76 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tewas terjebur sumur sedalam 20 meter saat memperbaiki mesin pompa air Selasa siang. Diduga korban terpleset dan terjatuh hingga meninggal di dasar sumur. Petugas gabungan pemadam kebakaran dibantu BPBD, TNI, Polri, dan warga mengevakuasi jenazah Sarji, kakek 76 tahun warga Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Selasa siang. Korban ditemukan di dasar sumur sedalam 20 meter milik seorang warga di Desa Kertobanyon. Menurut informasi, korban awalnya mencoba memperbaiki mesin pompa air yang posisinya menggantung dalam sumur. Tanpa dibantu orang lain, korban masuk sumur seorang diri. Naas, kaki korban terpleset. Kemudian korban jatuh ke sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Mesin pompa air diamankan sebagai barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Madiun.
2: Korban sedang membenahi air sumur. Itu pompanya, pompa gantung. Jadi korban bisa dibilang itu terpleset jatuh ke dalam. Mengingat usia korban, saya lihat kok sudah lanjut.
3: Kan kedalaman sumur
2: kira-kira 20 meter.
0: Kita beralih ke fasilitas mewah di dalam lapas. Rabu pagi, Komisi 13 DPR mendatangi lapas Cibinong usai kasus ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, fasilitas mewah di bangunan bak villa ini pun hari ini mulai dibongkar. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi lapas Cibinong usai viralnya temuan ombudsman perihal fasilitas mewah. Salah satu anggota DPR yang terlihat adalah Rike Diah Pitaloka yang melihat langsung ke bangunan yang sebelumnya dilengkapi fasilitas mewah. Rike di lokasi juga mengaku heran dengan pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif yang menyebut tidak ada CCTV di lokasi. Sementara dirinya melihat ada CCTV di lokasi. Rike mengungkapkan temuan ombudsman ini harus menjadi momen perbaikan lembaga pemasyarakatan ke depan. Di hari yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai membongkar fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terlihat sejumlah petugas mulai mengangkut barang dari dalam bangunan bak villa. Di antaranya adalah sofa, tempat tidur, kulkas, hingga sejumlah minuman keras. Pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong sejalan dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemeninpas Mas Hudi. Sebelumnya, Dirjenpas Mas Hudi juga menyebut fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong tidak menggunakan anggaran negara. Pihaknya akan menyelidiki asal-usul dana yang digunakan. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Dalam rapat dengan pendapat di DPR pada Selasa 29 September, Ombudsman mengungkapkan dugaan pungutan liar di dalam lapas. Mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
4: Pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis.
5: Halo, buka, Pak.
6: Ini beliaunya tadi.

0: Hanya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000 dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas bisa mencapai Rp250 juta.
1: Ya, kalau itu kan sudah kami sampaikan. Itu
2: jelas lagi, Bu. 250 juta untuk
1: Ya, terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga. Jadi 250 juta itu keluar dari warga binaan, bukan dari yang lain.
0: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan narapidana menyeruak. Usai ketika sidak, Ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung bak villa yang diduga sebagai warga binaan.
1: Ini beliaunya tadi ini.
0: Ombudsman juga sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan Inspektorat Jenderal Kementerian IMI PAS membantahnya dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yaitu terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie.
3: Dan kerja luar warga binaan, serta meminta keterangan dari dua warga binaan atas nama Ahmad Albani dan Hasan Cie yang ditemukan oleh Ombudsman dan pada saat itu berada di area SAE.
0: DPR melalui Wakil Ketua mereka, Sufmi Dasko Ahmad, telah memberikan lampu hijau temuan Ombudsman ditindaklanjuti. Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat, salah satunya Kepala Lapas, Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda komersial, ada tari naga Tiongkok yang sayang untuk dilewatkan. Tetaplah di redaksi.

0: Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain yang aman, melainkan di puing bangunan yang hancur akibat konflik.
1: Puing bangunan yang berserakan bagi sebagian orang adalah simbol kehancuran. Namun bagi anak-anak ini, reruntuhan justru menjadi tempat bermain dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan inilah taman bermain mereka, sebuah skatepark yang terlahir dari kehancuran. Bagi anak-anak di banyak negara yang hidup dalam kondisi damai, bermain adalah hal sederhana. Ada taman bermain, lapangan, sekolah, dan fasilitas olahraga yang dibangun untuk membuat anak-anak bermain dengan aman. Reuters melaporkan hampir 98% sekolah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu siswa baru kembali ke pembelajaran tatap muka. Sebagian di bangunan yang rusak atau sekolah darurat berupa tenda. Dan di tengah kondisi itu, anak-anak ini tetap menemukan alasan untuk bermain.
0: Dan sebagai penutup, dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas sepanjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan kars yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival

musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Fosan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara.
1: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
1: sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong. Sebelumnya, pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat Komisi 13 Selasa lalu diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
3: Rekam aja dulu.
0: Kita ke informasi lain, cabai rawit makin pedas. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, harganya tembus Rp72.000 per kilogram. Omset pedagang pun anjlok hingga 50%. Di sisi lainnya, kenaikan cabai, harga pangan merambat ke warung nasi uduk. Di mana porsi menyusut, pelanggan pun ikut mengeluh.
4: Harga cabai di pasar PON Kota Blitar, Jawa Timur makin pedas sejak sepekan terakhir. Harga semua jenis cabai kompak naik. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit dari Rp65.000 kini tembus Rp72.000 per kilogramnya. Tak hanya rawit, cabai keriting dan merah besar juga meroket hingga Rp10.000 dari harga normal.
5: Dalam minggu-minggu ini dari Rp65.000 sampai Rp70.000, sekarang yang paling bagus Rp72.000. Ada yang bisa jual lebih soalnya barang stoknya terbatas.
4: Imbas kemarau, harga cabai dan sayuran meroket. Ibu-ibu kini terpaksa irit belanja di tengah kondisi pasar yang kian sepi. Di sisi lain, kenaikan harga beras dan cabai di Kota Tangerang, Banten kian menyulitkan pedagang kecil. Salah satunya Ibu Titin, penjual nasi uduk di Kelurahan Batu Sari yang harus memutar otak agar dapurnya tetap ngebul. Naiknya harga membuat modal kulakan terus merangkak. Setiap hari Ibu Titin menghabiskan 15 liter beras dan 1 kg cabai. Tak ingin kehilangan pelanggan, Ibu Titin tetap mematok harga seporsi nasi uduk Rp10.000. Ia pun memilih mengurangi porsi nasi dan sambal. Naiknya harga pangan membuat omset turun drastis.
6: Omset tadinya Rp1.200.000 jadi kurang Rp1.000.000. Ya, harapan saya ya bisa diturunin lah.
4: Ibu Titin pun harus sabar menghadapi keluhan pelanggan soal porsi yang menyusut. Ia berharap usaha kecilnya tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
7: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid, hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
8: Istrinya doang?
9: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
8: Iya.
9: Hari kedua, karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh, kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu, tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
7: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
10: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
8: lagi kerja apa gimana di sini?
10: Lagi kerja.
8: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
10: Iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
7: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri. Yang pertama, viral pelecehan terjadi di KRL Nambo. Seorang pelaku berhasil diamankan. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada hari Senin. Dari video yang viral terlihat korban tampak menangis histeris sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lainnya untuk memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikom membenarkan kejadian ini. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban. Bergeser, mobil damkar terbalik, dua petugas tewas.
11: Sebelum Pertamina untuah.
0: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, Sulawesi Selatan.

Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban lain yang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Bergeser ke last update selanjutnya, diduga kelaparan, seekor monyet masuk ke rumah warga. Adalah seekor monyet liar yang membuat panik pemilik rumah di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tersebut mengobrak-abrik isi rumah serta merusak sebagian perabotan. Saat hendak dievakuasi petugas damkar, monyet ini berlari ke ruang tamu. Dalam waktu 30 menit, petugas damkar berhasil mengamankan monyet liar tersebut. Diduga monyet ini sedang mencari makan hingga akhirnya masuk ke rumah warga. Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya durian Musang King langsung di negara asalnya, ya, Malaysia. Jangan kemana-mana.

Terima kasih Anda kembali bersama Just Update. Sejak diresmikan beberapa waktu yang lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Apakah waktu tempuh sepadan jika dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik.
1: Wih, dengan model yang...
0: Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai. 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari?
2: Enggak.
0: Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik luar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37. Benar nggak, kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Kita ke informasi lainnya, nasi lemak menjadi salah satu kuliner yang tentunya sayang dilewatkan jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi tidak hanya nasi lemak bagi penggemar durian. Ada kawasan Bukit Bintang di mana Anda bisa menikmati aneka durian lokal. Salah satunya adalah Musang King yang nikmatnya maksimal.
4: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wan Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wan Cho, Kampung Baru.
5: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
2: lemak ni juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak nasi lemak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinate. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
5: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah. Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya RM58 atau Rp254.000 per kilogram.
4: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
5: Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Jeli melihat peluang, seorang buruh pabrik garment di Probolinggo beternak kelinci hias di lahan rumahnya. Setiap bulan ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah. Informasinya kami hadirkan di News Update sesaat lagi.

0: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seorang buruh pabrik garmen di Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan lahan rumahnya untuk beternak kelinci hias. Cuannya pun lumayan, bisa meraup jutaan rupiah setiap bulan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.
1: Menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Arohman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Arohman yang bekerja sebagai buruh garmen ini memulai beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu pendek, lebat, dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Arohman memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
2: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
3: Untuk perawatannya?
2: Jenisnya, jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
4: Mau dipelihara aja.
3: Mau dipelihara.
5: Nah, kenapa kok kelinci?
4: Nggak tahu, lucu aja, mau dipelihara.
1: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 rupiah. Untuk kelinci dewasa, harganya berkisar antara Rp450.000 hingga Rp650.000 rupiah per ekor. Setiap bulan, Arohman mengaku bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar antara 5 juta hingga 9 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
1: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
1: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
3: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti, investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar, keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
1: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
4: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan ini. Sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman, memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi, baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang tiga kontainer.
1: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
5: Halo, selamat malam. Polda Metro Jaya resmi menetapkan masinis kereta api anggrek berinisial AN sebagai tersangka terkait kecelakaan maut tabrakan antara KA Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Penetapan masinis KA Anggrek sebagai tersangka memicu gelombang kritik. Sejumlah pihak hingga anggota DPR RI menilai keputusan tersebut terlalu prematur dan terkesan mengambing hitamkan individu di lapangan. Lalu tepatkah masinis AN dijadikan tersangka dalam kecelakaan tragis yang menewaskan 16 penumpang itu? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polisi menangkap 3 dari 6 pelaku penganiayaan hingga tewas seorang pria di Tanjung Priok. Di Maluku Utara, polisi menerima puluhan senjata api berbagai jenis yang sebagian di antaranya merupakan bekas konflik. Sementara di Surabaya, polisi menangkap 3 wakil rakyat daerah yang pesta narkoba.
1: Warga yang tinggal di bangunan tak berizin di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka pada Rabu siang. Kepanikan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP tiba untuk membongkar bangunan liar di area bantaran kanal banjir barat. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat. Dalam pembongkaran ini, petugas menemukan banyak alat penghisap sabu atau bong. Menurut petugas Satpol PP, lokasi ini sudah menjadi sarang narkoba.
2: Kita bongkar lagi sekitar 40 bangunan. Nah, bangunan ini sebenarnya...
3: Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus pengeroyokan dan penculikan seorang pria yang menyebabkan kematian di kawasan Tanjung Priok. Kasus bermula 6 September lalu, EY ditemukan warga dalam kondisi sekarat di Jalan Ampera, Kebon Bawang, Tanjung Priok. CCTV menjadi kunci. Korban sebelumnya terekam dibawa paksa oleh 2 pria. Polisi menyebut korban dijemput paksa oleh Yusuf lalu dibawa ke rumahnya di kawasan Tanjung Priok kemudian dianiaya beramai-ramai. Korban lalu dibawa ke rumah Jeffrey dan kembali dianiaya. Dalam keadaan kritis korban dibuang di pinggir jalan. Penyebab penganiayaan diduga karena korban menggelapkan motor Yusuf. Korban diminta menjualkan motor tersebut namun uang hasil penjualan 1,5 juta rupiah tidak diberikan. Pada 23 September, 3 pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Bekasi dan Papanggo, Jakarta Utara. Sedangkan 3 pelaku lainnya, termasuk Jeffrey, masih dalam pengejaran.
4: Motifnya adalah terkait dengan gadai motor. Korban diduga menggelapkan motor yang motornya digadai oleh salah satu tersangka yang saat ini masih kita kejar, yaitu DPO atas nama Bani Saudara.
3: Polda Maluku Utara mendapatkan 32 pucuk senjata api ilegal dan ratusan butir amunisi tajam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat pada Rabu pagi. Senjata api ilegal tersebut terdiri dari berbagai jenis, baik senjata api rakitan, semi-rakitan maupun senjata api organik. Selain senjata api, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam serta 8 buah magazin. Penyerahan secara sukarela ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara. Kegiatan kepolisian tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kota Tengah.

0: Ternate.
1: Lihat ininya, apanya, jenisnya ada 7 pucuk hari ini yang organik, yang asli. Kemudian yang lain rakitan. Jadi kemungkinan yang rakitan adalah peninggalan konflik tahun 2000. Nah ini sedang kita telusuri yang organik. Ini organik ini didapat dari mana, kemudian akan dijual atau didistribusikan, kami sedang dalami.
0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan 8 orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya Senin dini hari. 3 di antaranya merupakan anggota DPRD dari 3 daerah di Jatim. Saat didatangi petugas, 8 orang tersebut dalam kondisi sudah mengkonsumsi narkoba dan beberapa didapati sedang menggunakan narkoba.
2: Delapan itu yang anggota dewan berapa orang? Ya?
3: Ada 3 orang.
2: Itu mereka sudah berkeluarga semua atau bagaimana?
3: Masing-masing sudah
2: berkeluarga semua.
3: Masing-masing sudah berkeluarga.
2: Itu mereka intens sering melakukan itu di Surabaya atau bagaimana?
3: Ya, baru sekali, Pak.
2: Baru sekali. Nah, itu saat digerebek ditemukan itu kondisi mereka seperti apa?
3: Dalam kondisi terpengaruh narkoba.
0: Kini polisi masih melanjutkan proses penanganan perkara, termasuk menelusuri pemasok narkoba berinisial C yang disebut dalam pemeriksaan sebagai pihak yang menjual sabu dan ekstasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Temuan ombudsman di lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor pekan lalu ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan yang diduga menjadi skandal di lembaga pemasyarakatan. Sebelum bangunan dirobohkan, tim CNN Indonesia melihat langsung kondisi bangunan yang sebelumnya diketahui memiliki fasilitas mewah dan diduga ditempati narapidana.
5: Sebelum klaster hunian yang diduga dihuni tahanan lapas kelas 2 Cibinong Bogor dirobohkan pada Rabu siang, tim CNN Indonesia berkesempatan melihat langsung bangunan beserta fasilitas yang ada di dalamnya. Total ada 13 bangunan terletak di area utama lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari 4 blok tahanan dan dihuni oleh lebih dari 1.800 orang ini. Kami datang ke Lapas Cibinong bersama rombongan Komisi 13 DPR RI Rabu siang atau satu pekan setelah inspeksi yang dilakukan Ombudsman 23 September lalu. Tak seperti visual yang terekam Ombudsman, mayoritas hunian bertuliskan rumah dinas ini situasinya sudah berubah. Saat ini hanya tampak sejumlah furnitur dan perlengkapan seadanya.
6: Kalau kita melihat ruangan ini, tampaknya cukup besar. Ada ruang tamu, kemudian ada ruang tengah, dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara atau AC. Kemudian di sini ada kamar tidur. Dengan ukuran yang cukup besar, dilengkapi dengan lemari, pakaian, dan juga kamar mandi yang berada di dalam area kamar.
5: Sementara di bangunan lain masih terdapat sejumlah fasilitas mulai dari AC, sofa, meja, hingga beberapa botol minuman beralkohol.
7: Permisi.
5: Sebelumnya Ombudsman menemukan ada lebih dari 10 bangunan hunian dilengkapi fasilitas berstandar apartemen. Tak hanya itu, ada dua warga binaan lapas, yaitu terpidana kasus korupsi tata kelola timah Ahmad Taufik dan Hasan Chi, menempati hunian mewah ini di saat lebih dari 1.800 orang lain tinggal berdesakan di lapas yang seharusnya berkapasitas hanya 845 orang. Belakangan ini diketahui 10 dari 13 bangunan ini ilegal.
8: Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan. Bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi. Ya, tapi ditemukan ada dua, apa itu, warga binaan.
5: Investigasi masih terus dilakukan. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut hasilnya akan diumumkan segera dalam rapat dengar DPR pada Senin mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
4: Lalu seperti apa catatan dari Komisi 13 DPR RI yang ikut mengunjungi Lapas Cibinong? Benarkah pembongkaran fasilitas mewah itu atas rekomendasi DPR RI? Sudah ada anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka. Selamat malam, Teh Rike.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Indonesia.
4: Waalaikumsalam.
7: Pemirsa CNN, Mas Victor.
4: Baik, Teh Rike, ini pembongkaran dilakukan banyak yang bilang kalau ini terburu-buru, terkesan tergesa-gesa. Apakah memang Komisi 13 DPR RI sempat khawatir jika ada penghilangan barang bukti selanjutnya begitu, Teh Rike?
7: Ya, jadi pertama tadi memang ada rekomendasi untuk dibongkar karena tadi juga sudah dikatakan itu bukan barang milik negara dan dibangun di wilayah sepadan sungai yang semestinya tidak ada begitu. Dan hasil rapat terakhir juga akhirnya terbuka fakta bahwa itu adalah hibah pakai dari Pemda Bogor yang izinnya baru keluar sekitar 2026, namun bangunan itu sudah berdiri beberapa tahun sebelumnya begitu. Dan tadi sudah diingatkan bahwa kami Komisi 13 tentu berhati-hati jangan sampai kemudian ini dianggap penghilangan barang bukti begitu ya, apalagi sebelumnya Ombudsman sudah menegaskan ada beberapa barang yang hilang begitu. Jadi tadi sebelum dibongkar dan sebelum diangkut keluar, saya secara pribadi dan juga pimpinan tentu saja dan anggota lain memastikan kembali kepada Irjen dan juga Dirjen Pemasyarakatan apakah sudah dicatat di barang bukti ini foto semua, karena memang kami tidak ingin seolah-olah datang terus kalau tidak dibongkar itu juga memang sesuatu yang tidak layak dipertahankan begitu ya. Dan tidak bisa kemudian katanya nanti akan dialihkan untuk dimanfaatkan ketika kemarin rapat akan dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Nggak bisa, itu bukan barang milik negara, pembangunannya tidak APBN dan itu swadaya. Nggak bisa ada swadaya seperti itu toh.
4: Ya. Ya.
7: Dan artinya juga menjadi hal penting bagaimana ada satu sistem yang harus dibenahi dalam tata kelola pemasyarakatan. Saya berharap bahwa peristiwa Cibinong ini tidak menjadi sekedar drama sesaat begitu viral, lalu kemudian bahkan menunjukkan tidak terintegrasinya sistem antara instansi pemerintahan begitu ya. Cukup baik sih kalau saya lihat bagaimana marah-marahnya begitu.
4: Ya.
7: Tapi tentu saja ini menjadi catatan penting betapa urgensi Indonesia memiliki satu data yang terintegrasi, termasuk data pemasyarakatan harus berbasis satu data Indonesia, bukan hanya datanya tapi sistem ekosistem digitalnya begitu ya. Kemarin sih sempat ditanyakan ketika rapat, katanya tidak ada CCTV begitu ya, tapi kami datang ke sana ada CCTV. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang mengendalikan CCTV itu dan siapa yang mengawasi CCTV itu. Dan selama ini memang kalau kita lihat kita punya pusat data nasional tapi itu ada di bawah Komdigi, saat ini berada di bawah eselon 3, makanya sering bocor dan seterusnya. Ini otokritik buat kita semua. Lalu ada sistem GovTech atau Government Technology yang itu semenjak Perpres 82 2023 itu diserahkan kepada Peruri korporasi. Silahkan dicek di negara manapun tidak ada kendali terhadap ekosistem digital, itu dipegang oleh korporasi. Semenjak dibentuk saya udah protes ini begitu ya. Dan harus ada satu institusi yang itu memang langsung di bawah pengawasan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu saat ini kami sedang berjuang lahirnya Satu Data Indonesia melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dan sekali lagi jangan dikatakan bahwa ini bukan persoalan kita tidak memiliki data. Ini semua soal data. Seandainya ada integrasi ekosistem digital yang baik antara instansi, tentu kita bisa memantau, setidaknya presiden bisa memantau bahwa barang apa yang keluar masuk. Kemarin ya lucu, nggak tahu barang itu datang, kapan itu barang dikeluarin, siapa yang ngeluarin, siapa yang masukin, nggak ada yang tahu. Lalu kemudian orang keluar masuk itu nggak ada yang tahu begitu. Dan selama ini tadi institusi baik namanya pusat data nasional hanya ada berada di satu kementerian tanpa ada interoperabilitas atau bagi pakai yang jelas, lalu ekosistem digitalnya itu tidak berada di bawah presiden langsung. Ini sudah tidak bisa lagi karena geopolitik, geoekonomi saat ini, bahkan pemasyarakatan, ini persoalan pertahanan dan keamanan negara. Kita tahu overkapasitas lebih dari 100% lembaga pemasyarakatan isinya karena kasus pidana narkotika begitu ya. Dan juga ada kasus kejahatan extraordinary crime yang saya kira ini membutuhkan perhatian yang serius. Hal lainnya yang kami temukan tadi di lapangan, karena kami tidak ingin ini sekedar audit klaster mewah. Ada audit lain yang sedang langsung di follow up oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi kami sempat berkomunikasi adalah audit terhadap courting masa tahanan. Anda bisa bayangkan, kalau saya memang agak kesal ketika kita sedang mengungkap hal ini, publik sedang mengkritisi hal ini, tiba-tiba keluar pembebasan bersyarat bagi saudara Indra Ken. Siapa? Indra Ken ya, Indra Ken namanya begitu ya, dengan alasan sudah 2/3 masa tahanan.
4: Janggal,
7: audit yang sedang dilakukan jujur janggal. Audit yang sedang dilakukan artinya saya mengapresiasi bukan lagi hanya audit klaster mewah, tetapi juga audit courting masa tahanan itu menjadi penting ya. Karena apa? Karena sekarang sedang diaudit pembebasan bersyarat, asimilasi, remisi dan semuanya. Saya katakan assessment-nya harus benar. Untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ekonomi ya, yang korbannya banyak, belum ada pemulihan bagi korban, kemudian kejahatan kekerasan seksual, tidak boleh ada courting dengan alasan sudah memenuhi 2/3. Bahwa pidana kita adalah pidana dengan berasaskan hak asasi manusia, khususnya ada rasa keadilan bagi korban begitu ya. Misalnya contoh Mas Beki dituntut sekian belas tahun penjara, tuntutan jaksa, lalu diputuskan hanya 7 tahun penjara, tapi sekarang sudah dibebaskan dengan alasan sudah memenuhi masa 2/3. Silakan dicek di negara lain bahwa pembebasan bersyarat bagi orang-orang dengan kasuistik khusus seperti ini itu asesmennya panjang. Jadi Cibinong adalah sesuatu yang tentu negatif, tetapi di sisi lain ini kita jadikan momentum bukan hanya untuk drama antar instansi, justru ini memperlihatkan tidak terintegrasinya sistem dan juga data, tetapi juga ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan. Satu hal yang penting juga adalah perbaikan sistem kesehatan di pemasyarakatan adalah sangat tidak manusiawi. 270 ribu lebih orang warga binaan begitu, lalu kemudian dokternya sekitar 300 sekian begitu, perawat 1010 orang, dan khusus di Cibinong contohnya ada 1810 warga binaan dengan petugas hanya 153 orang, dibagi 3-4 sip, artinya satu orang harus mengawasi kurang lebih 100 orang warga binaan. Lalu berapa jumlah tenaga medisnya? Hanya satu orang dokter umum, satu dokter gigi, dan 2 orang perawat. Ini jujur janggal juga begitu. Nah, kita sedang mendesak, tentu targetnya bukan target yang bagaimana KPI dari pemasyarakatan itu berhasil atau tidak. Semakin banyak orang yang gak dipenjara itu semakin sukses begitu ya Indonesia. Tetapi tentu sistem ini menjadi penting, teman-teman semuanya. Bagaimana kasus Cibinong ini jangan berhenti dari soal klaster mewah. Ada pungli dan seterusnya begitu. Misalnya laporan di Rutan Pondok Bambu ya, itu saya langsung saya sampaikan, saya dapat report ya. Bukan dari Nikita Mirjani, jangan salah, karena itu juga rame namanya, sudah menjadi pengetahuan umum, oknum berinisial P gitu, petugas, katakanlah masa pikir aja, nggak habis pikir juga sisi Oneng nih ya, mau ikut lari maraton di Lombok, kabarnya sampai tiket dan villanya harus dibelikan patungan dari warga binaan. kampungan sungguh ya. Nah, mental-mental seperti ini harus diperbaiki. Tapi saya yakin mayoritas masih bekerja dengan baik, kita juga harus fair. Karena itu tunjangan kinerja bagi petugas lapas yang harus ngurusin satu orang, mengurusi 50 sampai 100 orang biasa aja pusing. Apalagi orang dengan kasus-kasus seperti ini yang juga tidak mudah. Tunjangan tambahlah begitu, termasuk tunjangan resiko. Tetapi sekali lagi mental dan karakter itu menurut saya jadi penting, sehingga kurikulum pendidikan bagi SDM lapas yang baru masuk atau sedang berjalan bertugas ini menjadi juga penting untuk kita perbaiki bersama.
4: Ya.
7: Begitu Mas ya. Victor.
4: Supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang begitu. Terike, kalau kita lihat tadi bangunan itu yang sebagian dibongkar begitu ya, furniturnya dan sebagainya, di lahan yang memang diduga ada keterlibatan oknum pejabat yang menerbitkan izin bangunan ilegal tersebut, kira-kira akankah sosok-sosok ini, oknum-oknum ini juga akan diperiksa ke depannya?
7: Ya harus diperiksa semua di seluruh lapas. Sekarang juga lagi dibongkar, termasuk di Sukamiskin ada indikasi saung-saung bahkan untuk bisnis, bongkar semuanya gitu ya. Pak Menterinya langsung perintahkan kemarin, tapi sayangnya juga dari internal itu kan pembongkaran harusnya juga ada hal-hal yang harus dipublish segera kepada publik. Ya. Ada yang memang demi keselamatan dan keamanan barang bukti itu tidak boleh bocor begitu. Tapi entah bagaimana itu juga bisa bocor. Berarti di dalam pemasyarakatan juga ada yang merasa terganggu dan membocorkan semua ini begitu ya. Ini juga jadi perhatian. Saya berharap sekali lagi kasus ini jangan sampai hanya sekedar kasus drama yang sebetulnya di belakangnya ada perebutan lapak di lapas begitu ya. Amit-amit nauzubillah min dalik. Dan tentu saja sekali lagi mohon dukungannya segera disahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia sebagai perjuangan kita untuk kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital di tengah geopolitik, geoekonomi, persoalan pemasyarakatan, bukan hanya persoalan administrasi pencatatan. Di sini ada persoalan pertahanan dan keamanan negara yang sekali lagi data itu harus terintegrasi, siap bagi pakai, termasuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu.
4: Karena dari investigasi juga dikatakan, disebutkan dari 16 unit rumah dinas yang ada di kawasan tersebut, hanya 3 unit yang resmi terdaftar di sistem informasi begitu ya Terike ya. 13 unit ya, lainnya juga, tidak
7: itu
4: tercatat.
7: Juga, sorry. Yang 3 itu juga harus ada di tanah yang mana didirikannya. Kalau itu tanah yang menggunakan hibah pakai dari Pemda Bogor, ya berarti juga ada masalah. Tanah untuk apa? Pengadaan untuk apa? Dibangunnya kalau tercatat pun tercatatnya tadi kan tidak ada keuangan dari APBN. Kalaupun 3 itu, saya merasa ini harus investigasi yang lebih menyeluruh. Karena itu saya mendukung Ombudsman, tapi Ombudsman semoga memberikan rekomendasi yang lebih dalam lagi ya. Karena ini persoalan ini lahan hibah pakai itu bukan dari Ombudsman, dari kami di Komisi 13 yang membuka fakta ini begitu ya. Sehingga harus ada audit BMN dan sebagainya. Dan tentu saja apa bangunan-bangunan ini tadi, tapi saya berharap siapapun yang meng-up berita ini, silakan publik juga berhak untuk keterbukaan informasi. Saya sampaikan juga kepada Ombudsman, tapi kalau ada foto keluarga atau anak-anak sebaiknya di blur ya, apalagi keluarga yang sebetulnya atau anak-anak itu memang ada protapnya, ada kode etik di dalam meng-up hal-hal seperti ini. Juga ini catatan penting untuk Ombudsman saya kira.
4: Baik, semoga nanti juga akan segera terang benderang begitu ya, siapa saja dan siapa aktor intelektual yang ada di belakang ini. Terima kasih banyak Terike sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
7: Tetap semangat Indonesia, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Terike. Ya, petugas Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Kanal Banjir Barat Tanah Abang di Jakarta Utara. Sejumlah bangunan dan lapak usaha yang menutupi trotoar di sepanjang Jalan Ancol Baru Pademangan juga dibongkar petugas gabungan.
9: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
5: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
10: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset.
4: Ya, kita ke informasi lain. Hancurnya jembatan penghubung antar desa mengakibatkan warga terpaksa menggunakan jasa perahu penyeberangan untuk alat transportasi. Namun arus deras akibat cuaca ekstrim membuat penyeberangan di sungai menjadi berisiko.
11: Pasca bencana banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu, perjalanan antar desa Lubuk Sidup dengan arah 9 harus menggunakan perahu karena jembatan permanen yang hancur. Meskipun terdapat jembatan perintis bantuan TNI, namun masyarakat banyak menggunakan perahu meski harus membayar Rp5.000 sekali penyeberangan. Alasannya masyarakat khawatir melewati jembatan perintis lantaran bergoyang dan juga takut jatuh.
12: Ibu!
11: Namun penyeberangan melalui perahu juga beresiko. Pada Minggu 27 September sore, cuaca ekstrim yang terjadi pada Aceh Tamiang menimbulkan arus yang deras di sungai pada wilayah tersebut. Salah satu perahu penyeberangan rusak diterjang derasnya arus, para penumpang ketakutan karena perahu hampir terbalik. Beruntung seluruh penumpang yang berjumlah 6 orang selamat dan tidak ada kendaraan yang tenggelam.
13: Tunggul, kayu tuh, mau bergerak tuh, mau nyeberang, udah bersewa, bergerak, kena kemudi, apanya tuh, kemudi, naik ke atas, jebol lantai, jadi kemudi itu nggak bisa digerakkan lagi, bisa diarahkan lagi. Air masuk terus.
14: Sedangkan kan sudah ada jembatan nih Bang, apa kira-kira Bang?
13: Banyak yang takut Bang.
14: Banyak yang takut.
13: Banyak takut itu jembatan tuh goyang. Banyak juga yang jatuh situ. Yang patah-patah ada.
11: Masyarakat berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan permanen pada wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
4: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengamankan seorang daftar pencarian orang atau DPO. YYS alias OS di kawasan Argapura, Kota Jayapura, Papua. YYS diduga terkait jaringan pengadaan senjata dan amunisi dan kini masih menjalani pemeriksaan di Polda, Papua. YYS diamankan setelah penyidik mengembangkan perkara jaringan senjata dan amunisi yang ditangani sejak Maret 2026. YYS diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi jual-beli senjata dan amunisi yang dikaitkan dengan salah satu tersangka berinisial SP. Pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan perkara terhadap 13 orang yang sebelumnya telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, Satgas mengamankan 298 butir amunisi, 4 magazin SS1 panjang, 1 magazin SS1 pendek, 1 senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia Kedua dalam kondisi berkarat. Kini YS akan dihadapkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
15: YS ini merupakan daftar pencarian orang terkait dengan kasus perantara jual beli senjata dan amunisi. Dan YS ini merupakan residivis daripada kasus narkoba yang pernah dihukum selama 7 tahun dan baru selesai menjalani pidananya di awal tahun 2026.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan penetapan status tersangka terhadap masinis kereta api Argo Bromo pada kecelakaan di Bekasi Timur sepenuhnya merupakan domain aparat penegak hukum. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.

0: ini kan Rio ulang tahun. Kita belum beli kue ulang tahun loh.
1: Mama aja ngurus.
2: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
3: Mario ini udah janjian sama teman mau touring. Ya?
4: Halo, ya Ma.
0: Gimana kuenya, udah beli belum?
2: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
0: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
2: Yang kita lakukan dengan sadar dan berakibat fatal.
0: Semoga anakku baik-baik saja, bisa pulang ke rumah dengan selamat.
5: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2. Korban meninggal dunia.
2: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan penetapan status tersangka terhadap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sepenuhnya merupakan domain aparat penegak hukum. Pihak Kemenhub berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi KNKT untuk evaluasi kebijakan dan evaluasi teknis perkereta apian. Penanganan kecelakaan kereta api Argo Bromo saat ini berjalan dengan dua jalur evaluasi dan investigasi berbeda. Kepolisian fokus pada penegakan hukum dan aspek pidana. Sementara KNKT meneliti penyebab teknis dengan pendekatan investigasi keselamatan. Kementerian Perhubungan akan mematuhi setiap rekomendasi hasil investigasi KNKT, termasuk perbaikan persinyalan, sarana-prasarana, serta peningkatan kualitas SDM operator. Pemerintah juga mendorong PT KAI untuk meningkatkan standar keselamatan secara menyeluruh.
2: Saya rasa itu adalah domainnya kepolisian atau aparat penegak hukum ya. Jadi kami tentunya akan selalu mengikuti atau mentaati proses hukum yang berjalan. Untuk hal lain ya, itu sebenarnya kami serahkan kepada aparat kepolisian.
3: Tapi kalau dari catatan Anda sendiri memang aspek teknis itu akan kompleks.
2: Kami karena ada KNKT yang melakukan investigasi dari sisi kecelakaannya, kemudian juga ada kepolisian yang melihat dari aspek pidananya. Jadi karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya masing-masing, jadi kami serahkan kepada masing-masing pihak.
1: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta penyidikan kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek tidak berhenti pada masinis yang telah ditetapkan sebagai tersangka. DPR RI menilai seluruh faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan harus ditelusuri. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti temuan terkait gangguan persinyalan komunikasi radio hingga ketepatan waktu keberangkatan kereta yang disebut dalam laporan KNKT. Dia juga meminta penyidik menelusuri pihak lain yang berkaitan dengan kecelakaan termasuk pengemudi taksi yang disebut menerobos jalur perlintasan.
4: Sekali lagi saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya rasa penyidik sudah lebih tahu lah siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kami berharap semua yang terlibat itu harus ditindak. Orang sudah meninggal, sekian nyawa melayang. Ada yang luka berat, ada yang cacat kok di situ. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai negara? Jadi nggak boleh sepotong-sepotong menegakkan aturan di kasus ini.
1: Polda Metro Jaya resmi menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka terkait kecelakaan maut tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Masinis tercatat baru melakukan pengereman darurat pada jarak 263 meter sebelum titik tabrakan yang dinilai seharusnya bisa dilakukan lebih awal untuk menghindari kecelakaan. Penetapan masinis KA Anggrek sebagai tersangka memicu gelombang kritik. Sejumlah pihak hingga anggota DPR RI menilai keputusan tersebut terlalu prematur dan terkesan mengambing hitamkan individu di lapangan. Lalu tepatkah masinis AN dijadikan tersangka dalam kecelakaan tragis yang menewaskan 16 penumpang itu? Kita akan membahasnya bersama Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Dedi Herlambang. Selamat malam. Pak Dedi, apa kabar?
5: Ya, selamat malam. Baik, kabar baik.
1: Baik. Pak Dedi, pernyataan dari kepolisian yang menyebutkan adanya kelalaian masinis yang terlambat melakukan pengereman darurat atau emergency brake begitu ya. Dari kacamata teknis operasional kereta api, apakah jarak pengereman 263 meter dalam kecepatan tinggi memang mutlak dikategorikan sebagai kelalaian? Atau ada faktor teknis lain yang membatasi masinis, Pak Dedi?
5: Ya, begini. Kalau untuk kereta, khususnya kereta, apalagi dalam kecepatan 114 km per jam, itu mustahil bisa direm dalam jangka waktu, dalam jarak sekitar 263 meter, itu mustahil. Paling tidak hanya perlu ruang itu sekitar saat kurang lebih aman ya, 1 km ya, itu pun sudah darurat, mendadak. Tapi kalau 263 itu tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat di trek di sana juga, itu kan treknya ada trek melengkung, melengkung ya. Sementara untuk kereta api dalam lengkungan itu kan jelas tidak mungkin gitu, akan dilakukan pengereman darurat. Apalagi sebenarnya dalam KAI juga sudah ada SOP-nya sendiri. Kalau dalam trek melengkung tidak mungkin bisa dilakukan pengereman mendadak. Karena kalau dipaksa ngerem mendadak pun pasti justru
1: semakin
5: kereta
1: aku
5: Argo Bromo Anggrek yang akan terguling semua ya, anjlok ya misalnya. Jadi malah justru lebih parah. Jadi

0: tidak hanya sarananya, tetapi juga prasarannya juga mungkin rel juga rusak, prasarana juga rusak misalnya, jauh lah akan lebih parah.
1: Ya.
0: Tapi yang jelas di sana sebenarnya kalau masinis kalau dipaksa untuk mengerem mendadak, jelas 263 meter itu jelas tidak mungkin akan bisa berhenti.
1: Oke, memang ada argumen ya sebelumnya jika masinis langsung mengerem begitu ya di jalur melengkung antara stasiun Bekasi dan Bekasi Timur, maka kereta justru berisiko anjlok tadi terguling ya Pak Deddy ya. Bagaimana Anda menilai dilematis yang rasa dilema yang dihadapi seorang masinis pada detik-detik atau saat kritis tersebut? Jalan mana yang dipilih? Apakah jalan masinis untuk tidak mengerem mendadak sudah tepat berarti Pak Deddy?
0: Ya begini, jadi kalau saya lihat, saya baca, kalau kita harus mendengar ketika masinis itu, Mas An itu ya, itu ketika awal, ketika terjadinya kecelakaan itu kan beliau mengatakan bahwa ada semacam bimbang atau bingung gitu ya. Jadi seharusnya kereta itu kan hijau, tapi tiba-tiba langsung merah. Nah, seharusnya kuning dulu katanya, jadi dari situlah ada kebimbangan dan ragu apakah ini ada masalah atau mungkin penglihatannya yang bermasalah. Tapi ternyata memang ada masalah. Ternyata di depan ada KRL yang berhenti.
1: Karena
0: berhenti pun juga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena di depan ada KRL lain yang tertemper oleh taksi. Seharusnya di sinyal Bekasi Timur itu sebenarnya sudah hijau, tetapi masinis yang KRL yang mau menuju ke Cikarang itu enggan melanjutkan perjalanan. Sudah berjalan kira-kira 5 meter 10 meter ternyata berhenti. Makanya lalu pintu dibuka, buka lagi kan. Ternyata di belakang ada kereta Argo Promo Anggrek itu 4B itu yang tidak bisa menahan laju kereta, masinis akhirnya tertumbuk dari belakang. Jadi di sini ada masinis, sebenarnya di situ ada persinyalan juga, ya ada persinyalan, banyak persinyalan, tidak hanya Anda sih atau sinyal masuk, tetapi di situ ada sinyal UB 104 itu adalah sinyal pembantu yang bisa, seharusnya masinis juga bisa melihat. Kalau masinis tidak melihat sinyal UB itu kan warnanya putih ya, warna putih. Mungkin kalau dilaporkan di dalam KNKT, itu mungkin bisa, masinis juga bisa terganggu oleh warna rumah atau warna warna cahaya putih yang lain. Sehingga masinis terganggu. Nah, dalam terganggu ini memang seharusnya kalau misalnya masinis tidak bisa melihat, memang seharusnya bisa laju kereta bisa diperlambat atau mungkin bisa direm. Kalau misalnya sinyal UB 104 itu bisa tidak, misalnya tidak terlihat, ya Mas.
1: Jadi memang ini sejalan dengan investigasi KNKT yang dengan jelas mengungkap adanya malfungsi sistem persinyalan ya. Tadi sinyal kuning sebagai peringatan dini tidak menyala dan juga masinis justru melihat sinyal hijau. Ketika sistem dari hulunya nih dalam persinyalan gagal, apakah adil jika beban hukum sepenuhnya ditimpakan kepada seorang masinis, Pak Deddy?
0: Iya Mas, jadi kita berharap bahwa penyidikan ini holistik ya, jadi semua. Jadi ada seperti laporan di KNKT juga, ada kegagalan komunikasi juga antara PPK 1 dan juga PPK yang lain. PPK itu adalah petugas pengatur perjalanan kereta, mereka yang mengatur perjalanan kereta. Soalnya di sini juga ditilik juga dilihat juga bahwa ada kegagalan komunikasi juga. Kemudian juga dua melaporkan juga KS atau petugas yang di stasiun Bekasi Timur ya, sudah melaporkan ada kereta berhenti. Tetapi di PPK Bekasi ternyata tidak mengangkat teleponnya. Ini makanya ini kan juga kalau laporan KNKT ini benar ya, berarti memang ada miskomunikasi di sana. Jadi makanya masinis ini yang juga ya jangan sampai masinis ini juga yang hanya menjadi korban. Masalahnya itu sangat sangat banyak.
1: Kompleks ya.
0: Ada petugas PPK di sana dan juga ada secara sentral juga ada di Manggarai, itu kan juga ada OCC juga di sana, black box-nya ada di sana, jadi bisa dilihat di sana. Jadi ada pelanggaran di sana, ada miskomunikasi di sana, itu semua bisa dilihat di Manggarai itu.
1: Ya. Jadi ada rantai kegagalan komunikasi yang begitu panjang dan penetapan tersangka terkesan langsung pada alasan human error begitu ya di lapangan. Tapi KNKT juga menyoroti kurangnya pelatihan simulasi situasi darurat ekstrim nih bagi masinis kereta jarak jauh. Jika aspek training atau pelatihan dari korporasi belum matang, apakah pidana personal terhadap masinis bisa dinilai sebagai upaya menggaming hitamkan pekerja di level bawah, Pak Dedi?
0: Ya, tapi saya percaya ya, kita juga menghormati ranah kepolisian, saat ini masih melakukan penyidikan, jadi kita juga tidak bisa membasar hukum di sini, karena saya juga ya, bukan orang hukum, saya hanya praktisi di perkerapian, tapi saya percaya pihak kepolisian pasti sudah melakukan penyidikan ketika mula pertama terjadi kecelakaan. Saya pikir kepolisian sudah aktif untuk melakukan penyidikan yang mungkin dari diuntut mungkin dari Gambir, dari Manggarai, juga dari terus di Bekasi, Bekasi Timur hingga sampai masalah trigger utamanya kan di JPL itu ya, taksi ketika ketemper. Saya pikir polisi sudah kesana.
1: Pak Dedi, dalam hukum transportasi publik sejauh mana sih manajemen korporasi dalam hal ini PT KAI begitu ya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegagalan sistem yang terjadi? Karena begitu banyak yang terjadi, ada yang masalah persinyalan, komunikasi yang gagal begitu ya. Apakah korporasi
0: kalau pidana? Ya, kalau pidana seperti halnya kepolisian tetap mengacu pada undang-undang perkeretaapian. Jadi di sana juga ada pelanggaran, juga ada pidana di sana. Barangkali lalai undang-undang perkeretaapian 23 2007 itu semua tentang perkeretaapian semua sudah dibaca di sana. Jika lalai, jika abai misalnya, jika malfunction atau miskomunikasi semua sudah diatur di sana. Jadi kita bukan menggunakan undang-undang transportasi tapi kita tetap pure menggunakan undang-undang perkeretaapian itu 23 2007.
1: Oke, Pak Dedi, jika kita berkaca pada standar keselamatan internasional ketika terjadi kegagalan persinyalan dan komunikasi secara bersamaan begitu, langkah korektif apa yang seharusnya diambil oleh operator atau regulator sehingga bukan sekadar mencari siapa yang jadi saling menyalahkan begitu ya? Langkah koreksinya seperti apa nih, Pak Dedi?
0: Betul, kalau dilihat dari kecelakaan ini memang tergolong memang sangat fatal ya, sampai 16 meninggal dunia, belum ada yang cacat seumur hidup misalnya. Ini kan kita sangat prihatin sekali juga, memang harus ada pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Tetapi jangan dibebankan juga kepada masinis saja. Masinis ini hanya menurut kami hanya
1: membaca situasi
0: hilir ya, hanya permasalahan di hilir. Tetapi sebelum masinis ini menjadi tersangka kan mungkin ada kasus, ada sistem, jadi ada kasus sebelumnya yang membuat masinis ini mungkin dianggap lalai atau mungkin ada diduga terlambat dalam pengereman. Ini yang seharusnya juga harus diutip. Kalau di luar negeri, saya pikir sistem tata hukum di sana juga jelas ya, kalau misalnya ya apalagi di Inggris ya, di Inggris itu juga sangat ketat ya. Itu juga sangat ketat, jadi kalau misalnya sistem permisalan error ya, ya petugas sinyalnya yang bertanggung jawab. Jadi kira-kira seperti itu.
1: Oke, terakhir Pak Dedi sebagai rekomendasi penutup nih agar kecelakaan tragis yang menewaskan 16-an orang begitu ya di Bekasi Timur tidak terulang lagi. Pembenahan struktural seperti apa yang paling mendesak yang bisa dilakukan oleh PT KAI dan Kementerian Perhubungan kira-kira, Pak Dedi?
0: Baik, yang paling masuk akal, yang paling gampang, yang paling mudah gitu ya, tidak melibatkan biaya banyak, itu audit. Jadi kita tidak perlu menyalahkan sinyal terus lalu mengganti sinyal misalnya, karena sinyalnya sudah cukup sebenarnya. Sinyal itu juga sudah sinyalnya sudah baru sebenarnya sejak 2021 sudah desain baru. Semenjak stasiun Bekasi baru itu dibangun semua persinyalan juga baru. Menurut saya yang paling masuk akal adalah update semua sistem keselamatan juga termasuk manajemen risiko dan juga persinyalan itu juga bisa diaudit, karena di sana infonya juga ada desain, katanya desainnya ada salah satu sinyal yang dihilangkan, itu apakah benar itu juga harus diusut. Kalau memang benar ya memang yang membuat DED atau konsultan pertama itu juga harus bertanggung jawab juga, makanya harus diaudit semuanya secara sistemik ya, jadi semua siapa yang paling bertanggung jawab.
1: Oke, audit internal yang sangat dibutuhkan untuk segera dilakukan. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Pak Dedi.
0: Amin, selamat malam. Makasih.
1: Ya, komitmen mencapai ketahanan dan swasembada pangan.

nasional terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka meningkatkan kolaborasi tersebut, Singenta Indonesia menggelar Festival Padi Petani Maju 2026 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional.

0: Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional, Syngenta Indonesia menggelar Festival Padi Petani Maju 2026. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini ditujukan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan komitmen mencapai ketahanan dan swasembada pangan nasional. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Konstantin Obolensky, nampak hadir dalam acara pembukaan Festival Padi Petani Maju 2026 sebagai bentuk dukungan internasional terhadap pengembangan sektor pertanian di tanah air. Syngenta Indonesia terus berkomitmen menampingi petani untuk menjawab tantangan iklim yang semakin kompleks di lapangan melalui inovasi teknologi terbaru.
1: Tantangan untuk petani semakin kompleks. Ya. Kita lihat perubahan cuaca yang lebih sulit diprediksi. Dan dari Syngenta kita mempersiapkan. Ya, misalnya tahun ini yang saya bilang, kita meluncurkan biostimulan yang bisa membantu petani. Ya, biostimulan yang ada efeknya asam humat, asam fulfat, dan nutrisi. Ini istilahnya seperti suplemen atau vitamin ya. Merangsang tanamannya supaya lebih sehat. Dan dalam proses itu bisa lebih bertahan kepada tantangan dari cuaca dan iklim. Jadi ini adalah satu solusi dari Syngenta dan kita akan terus berusaha untuk mencari solusinya yang bisa membantu petani menangani tantangan cuaca, penyakit, dan...
0: Langkah ini seirama dengan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang menilai bahwa dunia usaha berperan penting sebagai ekosistem pendukung dalam menjembatani visi pemerintah hingga terwujudnya peningkatan produktivitas di tingkat petani.
2: Syngenta ini sebenarnya menjadi salah satu jembatan antara bagaimana visi pemerintah yang sudah dituangkan dalam perencanaan pembangunan itu bisa kemudian terwujud di lapangan. Bagaimana visi meningkatkan produktivitas, ada solusi mengenai benih yang unggul, solusi mengenai penanganan penyakit. Ini yang menjembatani bagaimana translasi dari visi itu kemudian terrealisasi menjadi produktivitas yang lebih tinggi.
0: Selain aspek teknologi dan perencanaan, penguatan kelembagaan dan rasa kepemilikan bersama juga menjadi kunci utama dalam mengawal kemajuan kesejahteraan petani lokal di berbagai daerah.
3: Jadi ini suatu kemajuan yang besar bahwa memang tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Direktur, bahwa rasa kepemilikan bersama itu harus kita gaungkan, terutama kelembagaan ya. Jadi petani-petani kita itu memang harus dikawal.
0: Dengan integrasi antara riset, teknologi, dan penguatan kelembagaan yang kokoh, target ketahanan pangan nasional diyakini dapat segera terwujud. Langkah nyata ini sekaligus menjadi wujud kontribusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan global demi kesejahteraan para petani di tanah air. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rasahan menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Hal itu diungkap berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
1: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Marsin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota Ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
2: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
3: Berarti dia menempati fasilitas itu ya?
2: Ya sementara dugaan seperti itu, nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta Ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
4: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
1: Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
2: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
1: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perda yang baru disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 1,8 juta warga penyandang disabilitas di Jawa Timur.
5: Ada harapan baru bagi warga disabilitas Jawa Timur. Paling tidak, itu yang diyakini Ayu Citra dan Muhammad Samsuri pasca disahkannya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh DPRD dan Pemprov Jawa Timur 28 September kemarin. Datang ke Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di kawasan Jemur Andayani, Kota Surabaya, sehari pasca pengesahan perda. Gadis usia 25 tahun yang baru 4 tahun menyandang low vision ini mengaku senang. Warga disabilitas seperti dirinya akhirnya punya payung hukum untuk perlindungan dan kesetaraan hak dalam segala aspek. Perda yang baru disahkan memang mengatur jaminan pemenuhan hak warga disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenaga kerjaan. Khusus untuk ketenaga kerjaan misalnya, Perda mengatur kewajiban pemenuhan kuota minimum pekerja penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta.
6: Tentunya perasaan kami begitu senang ya Mas, karena pada akhirnya kami memiliki payung hukum yang tentunya bisa kami jadikan sebagai perlindungan, permintaan kesetaraan, baik dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai ke tenaga kerjaan. Harapan kami, pengesahan kemarin bukan hanya menjadi sebagai bukti hitam di atas putih saja, tapi sampai dianggarkan, sampai diimplementasikan oleh banyak elemen yang berkontribusi nantinya, seperti itu. Jadi kami pun akan bergerak pun juga diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkarya pula seperti masyarakat yang lain.
5: Sementara Samsuri yang mewakili Koalisi Disabilitas Jawa Timur mendorong agar perda yang baru segera ditindaklanjuti agar bisa segera diimplementasikan.
7: Pemprov segera menerbitkan Pergub tentang terutama kepada ini KDD, Komisi Disabilitas Daerah, dan juga RADPD. Nah, RADPD ini dibentuk agar perda ini berjalan dengan jelas. Maksudnya jelas ini mulai dari target, indikator keberhasilan, pembagian peran, sampai dukungan anggaran. Nah, agar perda ini bukan hanya untuk menjadi dokumen hukum saja.
5: Rencana aksi daerah penyandang disabilitas atau RADPD sendiri merupakan perencanaan strategis jangka menengah atau 5 tahunan sebagai instrumen pelaksanaan dan petunjuk teknis perda penyandang disabilitas. Selain RADPD, Pemprov Jatim juga akan membentuk komisi disabilitas daerah serta menggelar sosialisasi ke tingkat kabupaten dan kota agar aturan dalam perda yang baru bisa segera menyentuh sekitar 1.864.301 penyandang disabilitas yang layak dapat bantuan.
8: No one left behind, itu sesungguhnya yang kita akan ikhtiarkan. Nah, disinilah kita akan bersama-sama untuk menjadikan mereka subjek. Tentunya ini tidak bisa dinas sosial sendiri sebagai pengampu. Makanya di dalam perda pada saat penyusunan kemarin perubahan, ini melibatkan semua sektor terkait. Seluruh instansi terkait di Pemprov Jatim diikutkan untuk menyusun ini, dan nanti tidak hanya menyusun, mereka juga menjadi pendamping sekaligus juga menjadi pengelola juga di dalam program-program untuk semuanya menuju kepada kesejahteraan disabilitas.
5: Senin 28 September 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat layanan yang inklusif bagi warga disabilitas di Jawa Timur. Perda ini diharapkan semakin memperkuat program kesetaraan, pemberdayaan serta kemandirian bagi warga penyandang disabilitas yang sudah diupayakan selama ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Warga di Pulau Burung memiliki tradisi unik antar pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
2: Saya menang.
3: Yes.
1: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
2: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
4: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Pemerintah memastikan sebanyak 28.000 manajer koperasi di desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes siap ditempatkan di 17.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober besok. Para manajer berstatus pegawai kontrak BUMN ini nantinya akan mendapatkan gaji dan tunjangan setara UMK daerah penempatan, sekaligus bertugas mengawal penyaluran berbagai komoditas subsidi kepada masyarakat.
2: PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Bank Himbara di kantor Kemenko Bidang Pangan Selasa siang. Kerjasama ini berkaitan dengan mulai beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober mendatang. Zulhas juga menyatakan per 1 Oktober 28.000 manajer Kopdes berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT BUMN akan mulai ditempatkan di koperasi yang sudah siap secara infrastruktur. Terkait isu adanya 11% atau sekitar 1.900 manajer yang mengeluhkan lokasi penempatan lintas provinsi yang tidak sesuai domisili, pemerintah memastikan akan segera melakukan penyesuaian tempat terdekat setelah penempatan awal diterima agar status kepesertaan mereka tidak gugur.
3: Setelah diterima, artinya statusnya tetap kan sebagai manajer koperasi. Kalau nggak diterima, nggak gugur. Kemudian terima dulu. Nah, setelah itu nanti sesuaikan. Di mana nanti domisili dengan koperasi yang terdekat akan disesuaikan tempatnya. Jadi itu menjawab berita-berita di luar yang jauh dan sebagainya itu jawabannya.
2: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, penempatan lintas provinsi tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang mendesak. Pihaknya bersama Agrinas Nusantara berkomitmen mempertahankan status para manajer tanpa adanya diskualifikasi.
4: Jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11% dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi. Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada penempatan. Jadi, tapi kami kemarin juga sudah bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan tetap mempertahankan statusnya dan kemudian tidak kita diskualifikasi dan pertahankan sambil menunggu bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya selesai, pokoknya kita carikan solusinya.
2: Koperasi desa nantinya akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang menangani penyaluran barang subsidi, mulai dari minyak goreng, pupuk, beras SPHP, hingga gas LPG 3 kg. Kopdes juga akan melayani pelayanan keuangan Bank Himbara dan penerimaan subsidi seperti program PNM Mekar dan pembayaran listrik. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi berkala dalam sepekan ke depan serta peninjauan langsung ke lapangan 2 pekan setelahnya.
3: Nah, koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantu pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi BUMN sudah lihat, tanda tangan PKS ya. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ. Penyalurannya melalui Kopdes, berbagai subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apalagi tadi ya, berilin, Mekar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, pembayar listrik dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, 7 Oktober kita akan evaluasi dengan Deputi dan Wakil-Wakil para Dirut, mana saja yang sudah diisi dari puluhan ribu Kopdes sudah berjalan itu, dan tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing nanti. Jadi, pramuniaga.
2: Dan untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab yang berat dalam membangun ekonomi desa, Zulhas menyebut pendapatan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan UMK daerah penempatan masing-masing, yakni berkisar antara 6,3 hingga 8,3 juta rupiah yang sudah mencakup gaji dan tunjangan pokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jelang sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, pemohon gugatan Denny Indrayana kembali meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Denny Indrayana dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang atau menjelang agenda sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Denny menjelaskan permohonan yang diajukan bersama 11 pemohon lainnya berangkat dari dalil bahwa Gibran diduga tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah, tamat SMA atau sederajat sejak awal proses pencalonan Pilpres 2024. Pihaknya menilai terdapat cacat administratif karena hingga saat ini tidak dapat ditunjukkan bukti fisik tamat SMA, melainkan hanya surat keterangan penyetaraan pendidikan.
5: Kalau putusannya mendiskualifikasi Gibran, batal sebagai calon wakil presiden, kami minta pelantikannya juga dibatalkan. Pelantikan oleh siapa? Oleh MPR. Kalau wakil presiden kosong, terus bagaimana Mas Denny? Berlaku pasal 8 ayat 2. 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka maka MPR paling lambat dalam waktu 60 hari bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan oleh presiden.
1: Selanjutnya kita bergabung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti sidang pembuktian ijazah wakil presiden.

0: Presiden Gibran Raka Buming Raka.
1: Sama melihat di penjelasan pasal tersebut.
2: Baik.
3: Cukup waktunya yes, habis.
2: Waktunya sudah habis.
3: Bawaslu?
4: Tidak ada yang mulia.
3: Tidak ada. Terima kasih. Berarti Bu Titi belum boleh keluar ya seperti saksi karena nanti akan ada sesi pendalaman dari hakim untuk ahli. Jadi setelah selesai semua, nanti giliran ahli nanya apa mahkamah atau hakim nanya para ahli. Siapa lagi? Pak Bambang, Pak Refli?
2: Selanjutnya
3: sekali-sekali suruh Pak Refli menjawab Pak Bambang biar ya? Kedengaran suaranya Pak Refli. Jadi, kalau enggak nanti kita dibully terus sama Pak Refli ini.
5: Iya, saya kan orang baik, Yang Mulia. Iya.
3: Siapa lagi Pak
5: ahli
3: Pak
5: berikutnya?
3: Ahli berikutnya?
5: Ya, Yance Arizona. Kami hadirkan dari Amerika Serikat ini.
3: Silakan Pak Yance, 15 menit ya.
6: Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, termohon, pemohon, pihak terkait dan juga Bawaslu. Saya akan menyampaikan keterangan ahli dengan fokus kepada isu yang berkaitan dengan diskualifikasi. Saya menyiapkan satu slide PowerPoint yang dipersiapkan, kalau bisa sudah bisa ditampilkan. Ya, jadi isunya berkaitan bagaimana kita bisa menyelamatkan demokrasi melalui mengembangkan regulasi dan juga mempraktikkan praktik yang berkaitan dengan diskualifikasi. Yang menjadi problem selama ini ya di banyak negara adalah demokrasi semakin hari semakin merosot. Ada kemunduran demokrasi, demokratik backsliding terjadi di mana-mana dan pemilunya diselenggarakan, tetapi yang kita lihat adalah orang yang kemudian menduduki jabatan-jabatan politik itu justru orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan melakukan manipulasi demokrasi elektoral. Penelitian dari Stephen Witski dan Daniel Ziblatt 2018 How Democracy Dies menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer hari ini, demokrasi itu bukan lagi mati karena kudeta militer, tapi karena pemilu justru. Pemilu yang menghasilkan orang yang tidak memiliki komitmen dan juga tidak punya kualifikasi untuk merawat demokrasi. Di slide berikut, apa yang bisa dilakukan di tengah konteks global yang terjadi seperti itu? Menjadi satu perhatian penting untuk mengembangkan mekanisme diskualifikasi. Salah satu mekanisme yang perlu dikembangkan dalam kajian hukum tata negara untuk menyelamatkan demokrasi dari terpilihnya pemimpin yang memiliki komitmen yang lemah terhadap demokrasi, salah satunya adalah dengan mengembangkan diskusi yang serius terkait dengan diskualifikasi. Itu artikel dari Aziz Haq dan juga Tom Ginsburg tahun 2024, judulnya The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding, A Report on the State of the Field. Jadi mengembangkan diskusi tentang diskualifikasi bisa menyelamatkan demokrasi, itu poin utamanya. Apa yang dimaksud dengan diskualifikasi? Diskualifikasi adalah pencabutan atau penghilangan hak seseorang untuk mengikuti, melanjutkan, atau memperoleh hasil dari suatu proses karena tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Tom Ginsburg dan Aziz Haq dan juga David Landau tahun 2023 mengembangkan model tentang diskualifikasi. Jadi dia mengembangkan model diskualifikasi itu berdasarkan subjeknya, apakah itu ditujukan kepada kelompok atau kepada individu, itu secara subjek. Lalu kepada tindakannya, apakah itu terhadap tindakan yang dilakukan fokus pada kesalahan yang terjadi pada masa lalu, atau dia bersifat preventif untuk menyelamatkan demokrasi ke depan. Nah, model pertama disebut dengan lustration. Ini dipraktekkan di banyak negara pasca komunisme, ditujukan kepada kelompok orang, tujuannya adalah screening politik agar aktor politik lama tidak ikut di dalam rezim pemerintahan yang baru. Jadi dia menjadi salah satu mekanisme di dalam politik transitional justice. Nah, itu model pertama yang ditujukan kepada kelompok terhadap kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Model yang kedua ditujukan kepada kelompok juga, tetapi diarahkan untuk mencegah supaya aktor-aktor yang tidak punya komitmen terhadap

0: demokrasi tidak ikut dalam kontestasi elektoral. Misalkan terjadi dalam bentuk pelarangan, kalau ada partai yang di Jerman misalkan partai yang mempromosikan ideologi tentang nazisme pasti nggak boleh diperbolehkan. Di Korea Selatan misalkan kalau ada partai yang mendukung tentang Korea Utara tentu dilarang. Jadi ada proses yang ditujukan kepada kelompok. Nah, yang berikut adalah yang ditujukan kepada individu. Individu terhadap kesalahan yang terjadi dilakukan pada sebelumnya, itu ada dua mekanisme disebut dengan, yang saya sebut dengan impeachment. Yang kedua adalah electoral disqualification. Itu yang terhadap kesalahannya. Atau kalau impeachment terbukti melakukan pelanggaran terhadap impeachment clauses yang ada di konstitusi. Sedangkan electoral disqualification terjadi karena tidak memenuhi syarat pada jabatan yang dipilih atau dia merusak integritas pemilu. Nah, itu terhadap yang sudah dilakukan. Lalu ada juga diskualifikasi yang sifatnya forward looking. Yang pertama adalah pembatasan dua periode. Jadi pembatasan dua periode itu sebenarnya adalah diskualifikasi yang tujuannya adalah untuk masa depan, untuk membatasi kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencabutan hak politik, apakah itu ditujukan sementara ataupun permanen. Misalkan contoh mantan presiden Brazil Jair Bolsonaro dilarang mencalonkan, putusan Mahkamah Agung di Brazil dilarang untuk mencalonkan sebagai presiden sampai tahun 2030, dia batas waktu. Untuk ke depan dia tidak boleh ikut kontestasi karena ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, saya akan fokus kepada yang individual backward looking di slide berikut. Di Indonesia, individual backward looking ini ada dua mekanisme. Satu disebut, saya sebut sebagai diskualifikasi elektoral, itu dasar konstitusinya adalah pasal 24C terkait dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kata tentangnya jadi sangat penting sekali karena bukan saja berkaitan dengan hasilnya tetapi berkaitan dengan apa saja yang berpengaruh terhadap hasil. Dan yang kedua, dasar konstitusional paling penting adalah tadi dasar formal, dasar substansinya adalah pasal 22E ayat 1 terkait dengan prinsip-prinsip pemilu, terutama prinsip pemilu jujur dan adil. Itu diskualifikasi dalam kerangka rezim pemilu elektoral. Dan yang kedua adalah diskualifikasi dalam rangka impeachment yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pembeda utamanya adalah di sini tidak lagi memenuhi persyaratan. Jadi dia impeachment clauses yang ada di konstitusi kita itu tidak termasuk isu yang berkaitan syarat pencalonan. Oleh karena itu pasal 7A ini tidak bisa dipakai kalau yang dipersoalkan itu adalah terkait dengan syarat pencalonan. Mekanisme yang tersedia adalah diskualifikasi elektoral sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan hasil pemilu dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Yang mulia dan Bapak-Ibu sekalian, di slide berikut, prinsip jujur dan adil adalah mahkota dari pemilu kita, prinsip utama. Hal-hal lain bisa dikesampingkan, tapi kalau sudah berkaitan dengan persoalan kejujuran dan keadilan, seringkali bahkan Mahkamah Konstitusi sering mengabaikan prosedur hukumnya. Dan kalau kita lihat ada banyak contoh ya, terutama saya menyampaikan bahwa semakin sering sebenarnya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan itu kalau berkaca dari Pilkada 2024.
1: Ahli, izin Pak Kris, tolong di bagian belakangnya aja ahli.
0: Oke, okay, baik. Kasih, yang berikut, slide berikut. Iya. Oke, okay, yang terakhir ya, slide terakhir. Terus satu lagi terakhir. Nah, ya soal ini ya, soal isu apakah pelantikan menjadi batas pemisah antara rezim electoral disqualification dengan impeachment. Ahli menilai bahwa rezim pemilu yang kaitannya nanti diskualifikasi elektoral dan rezim impeachment tidak dapat dibatasi oleh waktu pelantikan dengan tiga argumen. Pertama, Tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sejak pelantikan, seluruh proses persoalan mengenai keabsahan pencalonan dan proses pemilu secara otomatis berubah menjadi persoalan

0: Soal impeachment, dia tidak menjadi salah satu dalam impeachment clauses. Yang kedua, impeachment hanya berlaku untuk pelanggaran impeachment clauses yang ada di dalam konstitusi. Di luar impeachment clauses itu, maka ada mekanisme lain yang bisa ditempuh, salah satunya adalah dalam sengketa penyelesaian hasil pemilu. Dan yang ketiga, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengaturan pemilu bukanlah norma terbatas. Jadi meskipun
1: informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini
5: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Warga di Pulau Burung Maluku memiliki tradisi unik antar pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat. Calon pemimpin adat diarak oleh tetua adat menuju wilayah pusat pemangku adat Hinolong Baman untuk mendapatkan restu adat.
12: Tradisi titar pito atau pengantaran pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli dari tempat sakral sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat digelar pada Jumat pagi 25 September. Calon pemimpin ini diarak keliling kampung didampingi utusan marga dan perempuan yang membawa siri pinang, pengikat kepala, dan kain putih dari masjid menuju wilayah pusat pemangku adat Hinolong Baman atau lembaga adat. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tetua adat di rumah tua, lalu dilanjutkan pengantaran menuju lokasi penyerahan surat keputusan sebagai Raja Petuanan Kayeli yang definitif. Penyerahan SK oleh Bupati Buru merupakan pengakuan secara administrasi dan hukum atas masyarakat hukum adat di Petuanan Kayeli. Selain mengajak menjaga situasi yang aman, Bupati Buru meminta Raja Petuanan Kayeli agar menyelesaikan sengketa tapal batas atau hak ulayat yang masih diklaim antar warga adat di tambang emas Gunung Botak.
13: Saya menghimbau kepada para raja supaya segala bentuk perselisihan yang ada di Gunung Botak terkait dengan persoalan tapal batas, persoalan hak ulayat bisa diselesaikan segera mungkin ya masyarakat. Hukum adat dan seluruh masyarakat Kabupaten Buru bisa diberikan kesempatan untuk meraih rezeki di Gunung Botak.
12: Sementara itu, Raja Petuanan Kayeli Abdullah Wael menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penuntasan sengketa tapal batas atau hak ulayat di areal pertambangan emas Gunung Botak sebelum sekitar 10 koperasi yang sudah mengantongi izin pertambangan rakyat beroperasi. Ia berharap masyarakat adat tidak lagi terbentur dengan saling klaim lahan.
13: Kami dari pemerintahan adat, dalam hal ini Raja dan Hinolong, serta Kepala Soa, Kepala Adat, tetap akan mendukung program pemerintah tersebut dengan tujuan hadirnya koperasi, maka sudah barang tentu menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah Petuanan Kayeli.
12: Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak sementara ini ditutup oleh pemerintah daerah dan dijaga ketat oleh aparat TNI. Said Sota, Buru, Maluku.
11: Policewoman Run keempat tahun 2026 diadakan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Tak hanya menjadi ajang olahraga, namun acara ini juga menjadi momentum napak tilas sejarah lahirnya polisi wanita di Indonesia.
14: Hey.
11: Meskipun banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat di kota Bukit Tinggi, ...27 September, namun aksi ini tidak menyurutkan semangat 3.500 pelari dari berbagai penjuru Nusantara yang turut dalam Police Women Run keempat. Police Women Run 4 2026 digelar Polda Sumatera Barat bersama Polresta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia. Kategori 5 dan 10 km digelar dengan rute yang melintasi sejumlah kawasan bersejarah di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi menjadi bagian penting dalam sejarah Polwan karena di kota inilah perempuan untuk pertama kalinya mendapat ruang untuk mengabdi dan menjalankan tugas kemasyarakatan di lingkungan kepolisian.
4: Saya sangat bangga, terharu juga bahwa kegiatan Police Women Run ini dapat berjalan dengan baik dan sekaligus sebagai napak tilas perjalanan Polwan Republik Indonesia dan bertepatan dengan hari ulang tahun, hari jadi Polwan ke-78.
14: Ini adalah merupakan sejarah kejadian Polwan, kemudian juga kita bisa memperkenalkan beberapa ya kuliner, kemudian tempat-tempat wisata ya untuk mengangkat ya bahwa Kota Bukit Tinggi bisa untuk menjadi daerah destinasi wisata.
11: Kita ke mancanegara, meskipun banjir yang melanda kota Bangkok mulai surut, maskapai penerbangan nasional Thailand, Thai Airways, masih berjuang untuk memulihkan operasionalnya. Ribuan penumpang masih bergelut dengan pembatalan penerbangan serta keterlambatan bagasi.
15: Antrean panjang dan kekacauan terjadi di area klaim bagasi Bandara Internasional Suvarnabhumi, Samut Prakan, Thailand. Sekitar 5.600 koper dari berbagai penerbangan Thailand Airways terlantar akibat dampak cuaca ekstrim sepekan terakhir yang menyebabkan kota Bangkok diguyur hujan lebat. Para penumpang terpaksa harus berdiri berjam-jam di tengah ketidakpastian. Mereka berharap ada kejelasan mengenai nasib barang bawaan serta kepastian waktu keberangkatan pesawat pengganti yang dapat digunakan untuk melanjutkan penerbangan lanjutan mereka. Pihak manajemen Thai Airways menyatakan bahwa seluruh bagasi yang tertunda tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 72 jam ke depan.
16: It was like a total chaos. Nobody know anything. Nobody can help us. We can't find our baggages. We ask for information. They sent us to there and there, but nobody know anything. And yeah, we don't know what to do. What we have our second flight at 2 p.m. But I don't know if we get it. We need our luggage, the baggage.
15: Sejumlah penumpang berharap pihak maskapai menanggapi situasi darurat ini lebih cepat dengan menambah jumlah staf layanan atau memberikan opsi pemindahan maskapai supaya penumpukan penumpang tidak semakin parah di area terminal kedatangan. Sebelumnya, kota Bangkok mengalami curah hujan ekstrim dalam 2 hingga 3 hari lalu yang merupakan curah hujan setara dengan sebulan penuh di wilayah dataran rendah Bangkok. Hal ini pun memicu banjir dan lumpuhnya jalur transportasi darat dan udara.
11: Badai Polo yang terjadi di semenanjung Baja California, Meksiko membawa hujan deras dan angin kencang. Hal itu mengakibatkan sejumlah kerusakan pada permukiman warga. Dan informasinya sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
17: Inilah kondisi kota Loreto di Provinsi Baja California, Meksiko yang diguyur hujan dan dilanda angin kencang pada Selasa. Petugas kepolisian terpaksa menutup sejumlah jalan karena tergenang air, sementara sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang. Sebanyak 700 warga mengungsi di tempat perlindungan darurat.

0: Meski badai kategori 2 ini mengakibatkan sejumlah kerusakan, namun Gubernur Baja California Victor Manuel Castro memastikan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fasilitas umum juga mulai berangsur kembali normal setelah badai bergerak menuju Provinsi Sonora, serta kawasan wisata tetap beroperasi normal.
1: Por el exceso del viento, me supongo del clima, se cayó bastante hoja. No sé si han ido para acá, para la Miramar, también no creo que no hay luz, creo también se cayeron postes de luz para allá.
2: Muy bien, muy seguro, de hecho acá, un lugar muy seguro y todo muy bien.
0: Sementara itu, Badan Perlindungan Sipil Meksiko melaporkan bahwa badai Polo kembali menerjang untuk yang kedua kalinya sebagai badai kategori 1 di dekat kota Pelabuhan Guaymas, Provinsi Sonora, Meksiko, dengan kecepatan angin mencapai ratusan kilometer per jam. Kepolisian dan Perlindungan Sipil Sonora pada Selasa pagi membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalan yang tergenang air di wilayah Guaymas. Sementara itu, di saat yang bersamaan, badai tropis Rachel di Samudra Pasifik juga terus termonitor dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

0: putusan peraturan KPU 18-3 itu bunyinya lebih kurang, calon presiden atau wakil presiden yang sekolah di luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan bukti tamat SLTA. Cukup menunjukkan bukti tamat pendidikan tinggi.
1: Tolong disampaikan ke mahkamah, ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, itu kan sebelum direvisi pasti ada pembahasan.
2: SMA di Orchid Park, secondary school di Singapura, kemudian di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas kok.
3: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden oleh MPR dan DPR dalam sidang paripurna pelantikan tanggal 20 Oktober 2024.

0: disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, sidang pembuktian perkara syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka malam ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu lalu. Dan seberapa kuat kemudian bukti yang mereka ajukan dan apa konsekuensi hukumnya jika dalil tersebut terbukti? Malam ini kita akan bahas bersama narasumber. Saya undang yang pertama Komisioner KPU RI 2008-2012 I Gusti Putu Arte. Selamat malam Pak Putu. Satu jam lalu baru saja di Mahkamah Konstitusi. Kita akan tanya perkembangan apa saja yang disampaikan Pak Putu tadi.

0: malam ini di Mahkamah Konstitusi ilegal. Kenapa, Bang?
1: Ya. Jadi gini, kalau kita melihat dalam sistem hukum kita di Indonesia, ya, peradilan itu kan harus ada hukum acara. Ya. Nah, hukum acara dalam sengketa Pilpres itu memang limitatif. Kenapa limitatif? Karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan. Ya, dia harus ada 14 hari. Ya, mulai tanggal 1 berakhir putusan itu tanggal 14. Karena setelah MK memutus perkara, maka MK harus ditindaklanjuti putusannya oleh KPU. Kemudian KPU harus segera mengagendakan bersama dengan MPR untuk agenda pelantikan. Itulah tahapan penyelenggara itu berakhir di pelantikan. Nah, oleh karena itu hukum acara MK itu harus betul-betul strict 14 hari. Nah, disitulah ruang untuk pembuktian waktu sengketa Pilpres 2024 itu sudah digelar, ya, kemudian pasangan calon itu sudah berargumentasi menyerahkan bukti, dan pada akhirnya MK menyimpulkan kebenaran hukum itulah yang menetapkan Prabowo Gibran itu dipertahankan sebagai pasangan calon.
0: Sehingga itu, upaya yang dilakukan malam hari ini menurut Anda itu tidak perlu?
1: Nah, kemudian tiba-tiba muncul hari ini Denny Indrayana datang ke pengadilan MK tahun 2026 dalam kondisi fakta hari ini tidak ada hukum acara. Kalau tidak ada hukum acara, maka sidang itu ilegal. Karena sidang ilegal tidak sah, buat apa diteruskan? Berarti ini bukan bicara soal hukum. Yang dibawa ke MK ini adalah murni urusan politik. Ada kepentingan politik dalam permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana. Sehingga MK memberikan karpet merah, memberikan keistimewaan privilege kepada Denny Indrayana, dibuatlah itu peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, sehingga bisa bersidang 14 hari ke depan, mulai tanggal 21 September, berakhir tanggal 6 Oktober.
0: Oke, sampai situ dulu Pak Putu, berarti Anda sidang tadi hadir gitu di Mahkamah Konstitusi, kalau Bang Ruli mengatakan ini ilegal, jadi tidak berguna.
2: Ya, sidang sudah berjalan, dan kemudian putusan itu akan muncul kira-kira minggu depan, maka kita abaikan saja pandangan Bang Ruli itu ya.
0: Oke.
2: Jadi sebagai sebuah pikiran, kita hormati. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dinamika berbangsa dan bernegara kadang-kadang sering terganggu oleh problem-problem yang sifatnya artifisial. Artifisial yang saya maksud, dalam kasus yang ditangani oleh MK ini, sampai kemudian seluruh elemen-elemen dasar legal standing dan lain sebagainya itu diabaikan oleh MK, kan ada problem substansi yang kemudian dilihat di situ suasananya sangat besar yang harus dibuka oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Nah. Pada perspektif itu, maka saya menangkap bahwa majelis sedang mencoba untuk membangun satu paradigma baru bagaimana kemudian yang disebut dengan pendekatan hukum progresif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terutama dalam konteks Pilpres sekarang ini, dan kemudian beliau sudah mengatakan lalu dibangunlah satu hukum acara nomor 1 tahun 2026 itu untuk membeli satu bingkai sehingga kemudian punya landasan. Pada perspektif itu sebetulnya pernyataan ilegal itu terbantahkan dengan sendirinya karena hukum acaranya sudah dibuat dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2026 itu. Nah, kita tinggal tunggu yang sebetulnya akan seksi adalah bagaimana putusannya, kemudian bagaimana lembaga-lembaga negara yang lain termasuk lembaga kepresidenan merespon putusan itu. Nah, itu saya kira akan ke depannya akan menjadi tontonan yang menarik saya kira.
0: Baik, jadi ada keadilan substansi di sana, itu yang kemudian dilihat oleh majelis hakim sehingga kemudian bergulir sehingga saat ini.
2: Ya. Okay. Dan saya orang yang paling bersalah hari ini sampai sidang itu terjadi. Karena saya pernah jadi saksi ahlinya Ganjar Mahfud, oleh karena saya punya keyakinan pada saat itu ada persoalan dengan proses pencalonan Gibran dengan putusan MK 90 itu, kemudian kita padupadankan dengan regulasi peraturan KPU, saya jelaskan dengan detail, jadi di YouTube masih ada itu, segala macam. Kalau saja pada saat itu saya juga menangkap celah hukum ini lebih awal, mungkin cerita hari ini akan, cerita di persidangan dulu itu akan berbeda gitu. Jadi ketika amunisi ini bertambah di persidangan Pilpres kemarin, jadi saya orang yang kemudian mengerti juga ikut merasa bersalah, kalau saja waktu itu kita kuliti betul semua persyaratan, mungkin ceritanya
0: jadi akan berbeda. Pak Putu dari awal sebenarnya karena dulu juga pernah kita reminder lagi ya pada saat itu, pada saat perselisihan hasil pemilu, Pak Putu hadir sebagai saksi untuk pasangan calon
2: Ganjar Mahfud.
0: Ganjar Mahfud, oke. Okay. Dan menemukan memang ada celah sebenarnya saat itu, ada keraguan di sana terkait pencalonan Gibran.
2: Betul. Oke. Okay, dalam konteks bagaimana implementasi putusan MK 90 itu dieksekusi oleh KPU.

0: kemudian mohon maaf terlalu dipaksakan.
1: Oke.
0: Dan hari ini kan tanpa kemudian menuduh Asep Asari jadi komisaris independen sekarang toh di salah satu BUMN.
1: Oke.
0: Padahal beliau dipecat dengan tindakan asusila. Boleh dong saya kemudian sebagai mantan KPU juga curiga ini apakah balas budi atau apa misalnya. Karena kalau kami dulu clear 5 tahun tidak memegang jabatan apapun, tidak masuk partai, tidak apapun, free gitu. Tapi sekarang kan teman-teman KPU yang selesai menjabat rame-rame, ada yang jadi wakil menteri, jadi komisaris. Karena kita dulu pernah ada di dalam, ini gimana ini apa sebetulnya sudah diijon lebih awal apa tidak nih kawan-kawan ini. Nanti kalau ini akan menarik, munculnya satu pasal 18 ayat 3 itu mungkin akan menarik dikulik sebentar.
1: Oke. Baik, saya ke Bang Freddy dulu. Kita sambil melihat ya, saat ini tengah berlangsung sidang MK, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti tengah memberikan keterangan. Tapi saya ke Anda, karena tadi Bang Ruli mengatakan ini ujung-ujungnya adalah soal politik. Dari relawan, apakah firm juga ini terkait hal itu?
2: Ya. Sebelum saya jawab, itu sudah pasti ya, itu sudah pasti politik lah, karena dalam petitumnya kan jelas ya, apa menganulir pelantikan Wapres Gibran. Wapres itu kan ya tentu sudah dipilih dalam proses demokratis ya, tapi sebelum ke situ tadi beliau mengatakan ini ilegal. Kalau saya mengatakan sebenarnya sama aja ya, jadi proses manipulasi terhadap konstitusi dan itu dilegitimasi dengan keluarnya peraturan MK tadi ya. Jadi kalau saya ambil bahasanya Denny itu ya, jadi sidang ini ya memang khusus buat Denny gitu loh dan kawan-kawan mendenikan ini PMK itu keluar gitu loh.
1: Maksudnya Hakim Konstitusi membuat ini sedemikian rupa
2: ya, hanya untuk
1: laporan aduan dari
2: Denny
1: dan kawan-kawan.
2: Menanggapi menampung gugatan Denny ini. Ya. Nanti di belakang hari bisa kita lihat apa kaitannya, tetapi
1: apa
2: hari
1: kepentingannya
2: ini,
1: di balik itu kalau menurut Anda?
2: Mereka yang tahu lah. Ya, mereka yang tahu ya, apa kepentingan. Coba kita, kenapa saya bilang ini manipulasi terhadap konstitusi. Coba bayangin ya, proses pencalonan ya, yang 2023 yang lalu ya, kemudian per hari ini diajukan sebagai perselisihan hasil pemilu. Proses pencalonan ya, diajukan. Jadi di dalam judul gugatannya ya PHPU, tetapi yang digugat adalah proses pencalonan. Apakah itu bukan manipulatif? Jadi dibuat judul supaya sidang ini bisa berjalan, kemudian dikeluarkan peraturan MK itu. Coba ini publik bisa melihat bahwa ini memang manipulatif. Kemudian diajukan oleh orang-orang yang tadi limitatif yang tidak punya kedudukan hukum. Kan jelas kedudukan hukumnya jelas, harus peserta pilpres. Tenggang waktunya juga sudah diakui. Ya, tenggang waktunya sudah berapa ratus hari ini? Ya, 2 tahun lebih. Ya, kalau katanya itu menjawab keadilan substantif, emang keadilan substantif itu bisa mengabaikan kepastian hukum?
1: Okay.
2: Emang keadilan substantif itu bisa melanggar hukum acara?
1: Baik.
2: Kemudian nanti kalau itu diputus misalnya, mau sampai kapan Republik ini tidak punya kepastian hukum terhadap pemimpinnya? Kapan saja bisa digugat, ya? Apa nggak hancur ini nih tata negara kita? Apa nggak hancur ini proses demokrasi kita, ya? Jadi itu satu hal. Satu hal lagi, kenapa saya jawab politik ya? Jelas, ini sangat politik. Itu proses itu adalah presiden dan wakil presiden itu duit tunggal, itu pasangan, ya? Ditetapkan melalui penetapan KPU juga, termasuk penetapan pemenang itu ditunggal, ya. Ini emang bisa ya didiskualifikasi hanya wapresnya saja, ya. Kemudian satu lagi manipulatif ya, di petitumnya memakai pasal berapa, 6A itu
3: ya,
2: 6A. Apakah itu masuk di situ?
1: Okay.
2: Ya bukan itu, tapi itu dimanipulatif. Itulah yang saya katakan, maka ini adalah proses manipulasi terhadap konstitusi.
1: Baik, Bang Pangi, apakah sejauh itu? Kalau ini kan tadi ada tuduhan begitu ya, didesain sedemikian rupa sehingga aduan dari Mas Denny dan kawan-kawan ini bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi.
4: Ya, saya pikir begini ya. Ya, Indonesia ini kan kita sudah dibuat sur di awal gitu. Masyarakat kita ini di hari kasih harapan kan. Nanti kita nggak tahu ujungnya, akhirnya masyarakat jadi kecewa lagi gitu. Jadi menurut saya proses politik dengan proses hukum, harusnya memang proses hukum tetap harus berjalan, karena tidak bisa diselesaikan lewat proses politik. Biasanya kita dikasih harapan dulu, tiba-tiba nanti masyarakat akan kecewa juga. Nah kalau tahu memang tanya semua pakar hari ini, bisa nggak kira-kira Gibran didiskualifikasi? Kalau bisa kita lebih baik ya kita semangat diskusi ini. Tapi kalau nggak bisa lebih baik diskusi ini dibubarkan aja. Karena ini panggung sandiwara, drama, nanti yang kecewa nih penonton ini semua. Dibuat sur-sur di awal harapan kira-kira bisa, ternyata nggak bisa gitu dengan model Indonesia ini gitu. Karena belum ada juga sejarah sepanjang Indonesia ada, mantan presiden atau mantan wakil presiden masuk penjara aja belum pernah ada gitu. Dengan kasus hukumnya yang kita sama-sama tahu juga ini. Gak ada gitu. Jadi kita apakah negara hukum? Ya mohon maaf. Negara hukum Malaysia jelas negara hukum. Perdana Menterinya pernah masuk penjara. Karena prosesnya proses bukan politik, proses hukum. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah, apakah ini tetap akan drama atau hanya panggung sandiwara? Ini apakah ini serius gitu? Nah kalau saya gak mau terlalu serius gitu. Karena ujung-ujungnya nanti pasti kecewa gitu. Tapi kita lihat nih kali ini nih. Apakah MK akan berapa? Kan ada dua hal yang ingin disampaikan di sini. Banyaknya kasus kan persoalan ijazah itu apa namanya kan ya peristiwa PKPU yang barang selundupan itu menurut persepsi publik kan pasal 19/2023 itu kan yang dianggap kemudian harus tidak perlu memamerkan ijazahnya, cukup dengan penyetaraan kan itu dulu di situ sementara pemilu 2019, 2014, 2009 itu wajib harus melihatkan ijazah aslinya gitu, SMA-nya gitu kan. Tapi dengan PKPU ini diberikan diskresi kan begitu. Nah kedua PKPU ini 2024 ini juga yang 19/2023 ini juga memberikan ruang apa umur kan yang tadi tidak cukup umur. Dengan PKPU barang selundupan ini akhirnya cukup umur gitu kan. Nah tapi siumannya masyarakat kan baru sekarang. Dengan barang selundupan PKPU ini, itu secara konstitusi sah nggak? Ya sah, tapi barang selundupan kata orang nih, bukan kata saya. Karena itu memberikan celah untuk tidak perlu menunjukkan ijazah SMA-nya, itu memberikan celah tidak perlu cukup umur gitu dalam pasal konstitusi kita dulunya. Tapi kan perdebatannya yang dibilang itu kan 561 hari yang lalu. Nah katanya 1x24 jam udah nggak bisa didiskusikan lagi, udah batal ini diskusi ini gitu. Nah ini yang saya ingin katakan. Itu di konteks itu dulu nih apa yang menarik. Nah yang ketiga adalah kita kan bicara Indonesia ini masyarakat ini udah muak, udah bosan ya. Soal-soal begini nih, diskusi berantem kayak begini udah bosan. Kalau misalnya memang kita adalah negara hukum, jadi kita lihat saja nanti apakah MK ada kejutan, ada proses katanya bisa mengangkat wibawanya kembali, memangkitkan animo kepercayaan publik. Atau MK juga ternyata sedang bersandiwara juga, melakukan panggung-panggung gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi besoknya gitu. Jadi
1: kalau tudingan ada politisasi dalam kasus ini?
4: Sebenarnya hukum kita adalah politisasi di Indonesia. Saya nggak ngerti tentang hukum di Indonesia itu murni gitu. Karena hukum kita itu, ini mohon maaf ini Mbak Elvira, hukum kita itu di Indonesia per hari ini feodal kan. Jadi hukum itu, ini hukum nih, politik di sini. Panglimanya bukan hukum.
1: Politik kekuasaan.
4: Nah apalagi kalau misalnya mau pisah jalan atau tidak. Kalau mau pisah jalan katanya MK seriuskan.
1: Pisah jalan ini maksudnya apa?
4: Ya artinya apakah memang ada diskualifikasi atau besok. Saya yakin ini memang satu paket kalau begitu. Tapi di akhir-akhir ini satu paket ini kita juga agak kecewa. Satu paket tapi kayak ada matahari kembar gitu. Kalau MBG seperti gak kompak presiden wakil presidennya. Buzzernya kayak berantem gitu. Ini indikasi publik ya, patut diduga ya atau ya tindak ya nanti. Tapi katanya satu paket gitu. Tapi kayak udah mulai cari panggung masing-masing, ingin menyala lampunya masing-masing. Ya itu saya juga, mohon maaf satu paket yang gimana gitu. Mestinya kalau satu paket itu ya satu aliran, satu napas, saling mendukung. Tiba-tiba ada MBG, maaf ya gitu kan. Ini kan jadi aneh gitu, satu paket ini ceritanya. Harus saling dukung dong gitu. Jadi itu yang saya sesalkan. Saya sepakat satu paket, tapi harus saling mendukung.
1: Apakah termasuk saling dukung dalam kasus ini? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
2: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sholat pertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: We could tour a city like Rizewood.
4: I've got it.
5: You

0: Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah disampaikan seakan-akan ada matahari kembar melihat bagaimana perkembangan presiden dan wakil presiden, tapi kita berbicara mengenai konteks khusus kasus yang malam ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ini bergulir, ujungnya apakah memang sepaket presiden dan wakil presiden itu bisa dimakzulkan, Bang?
1: Ya, inilah petitumnya ini, kalau kita cermati, ini sebenarnya obscurable. Petitum yang tidak jelas. Di satu sisi substansinya mengatakan pendaftaran, ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu penyerahan surat keterangan itu, tidak dilampirkan ijazahnya, tidak ditemukan ijazah, tetapi apa namanya konteks petitumnya ini juga tidak lengkap. Karena pendaftaran itu kan satu paket, ya presiden, calon presiden, dan wakil presiden. Jadi kalau dua-duanya tidak memenuhi syarat, mestinya berdampak kepada Prabowo. Itu begitu secara hukum. Dan harusnya lagi pemilunya batal demi hukum. Pemilu ulang lagi. Ya ini kalau kita baca diskualifikasi, MK gak punya kewenangan. Kalau arahnya dia minta diberhentikan dengan mengusulkan kepada presiden dua nama itu kan arah pemakzulan. Dianggap tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana pasal 7 ya, Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu konteksnya pemakzulan. Kalau terbukti, sekarang bukti apa yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat? Sedangkan di dalam undang-undangnya saja, undang-undang loh ini ya, pemilu tahun 2017, waktu itu dia belum masuk ke wilayah politik, belum masuk ke pencalonan wali kota Solo, belum masuk ke Pilpres 2024. Ini undang-undang pemilu dibuat tahun 2017 untuk kepentingan Pilpres 2019 dan dipakai di 2024. Pasal 227 huruf L bahwa menyerahkan salinan fotokopi ijazah ya SMA dan sederajat atau surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh Satuan Pendidikan. Nah, kebenaran hukum itu adalah kebenaran hukum yang diberikan kepada suatu institusi yang tanda tangan itu yang mengeluarkan tadi. Nah, sampai dengan kebenaran hukum itulah makanya MK sudah mempertimbangkan di dalam putusan sengketa Pilpres. Di mana? Di halaman 893. Tentang apa? Tentang peraturan KPU tadi, ya kan? Peraturan KPU tadi itu nomor 19 tahun 2023, kemudian yang akhirnya muncul peraturan KPU sesudah itu nomor 23 tahun 2023, itu semua sudah dibahas di halaman 893, 894. Yang kemudian ending dari cerita proses pendaftaran persyaratan tadi calon Bang, presiden wakil presiden
2: yang dimaksud
1: sebentar Bung,
2: tidak merujuk ke pendidikan.
1: Enggak, sebentar saya belum selesai. Jadi gini, putusan sengketa Pilpres 2024 halaman 895 coba dicek penetapan pasangan calon MK sudah pertimbangkan. Itulah kebenaran hukum, suatu terobosan hukum MK, suatu penemuan hukum MK bahwa di luar dari soal syarat-syarat putusan MK 90. Nah, ini lagi putusan MK 90, di luar dari itu tidak ada masalah buat MK. Sehingga MK berani mengambil suatu keputusan, oke, mayoritas Prabowo Gibran, dialah yang harus dipertahankan.
0: Oke, Pak Putu.
1: Nah, tar dulu, saya mau clearkan dulu nih, putusan MK 90 itu perlu
0: dikirimkan. Ya, karena berkaitan juga. Pak Putu, saya kasih
1: kesempatan ya,
0: Pak Putu.
1: Ini kan tadi yang bicara beliau ini,
0: iya, ya
1: kan?
0: Iya.
2: Nah, maksudnya saya ingin mengatakan bahwa halaman yang dimaksud itu tidak ada kaitannya dengan persoalan novum baru yang muncul sekarang ini berkaitan dengan ijazah. Itu clear itu. Kalau kemudian konstruksi bahwa pada saat Pilpres tersebut fakta hukum baru ini yang dilanggar menyangkut pasal syarat pendidikan ini muncul, mungkin lain lagi ceritanya putusan itu. Tetapi ini kan tertutup, maka masuklah kemudian majelis dengan persidangan seperti ini. Bagaimana legalitas persidangan ini? Silakanlah berdebat panjang dengan pakar ini, hukum tata negara atau
1: putusan
2: apa.
1: Putusan MK, saya sekali lagi ya, coba Pak Putu cek pertimbangan hukum halaman 895. Itu sudah diuraikan kok bagaimana bab itu tentang MK mempertimbangkan proses pendaftaran. Jadi ada putusan MK 90, kemudian itu diputus dalam rangka proses pendaftaran 16 Oktober.
2: Itu.
1: Bukan,
2: sebentar.
1: Maksud saya begini, ketika persyaratan itu diuji oleh MK, tidak hanya usia, tapi penetapan pasangan calon kata MK
2: sudah,
1: penetapan jasa, pasangan betul. Calon itu kan berarti semua proses ya. Pendaftaran, betul gak?
2: Betul.
1: Nah, itu sudah diakui MK, tidak ada masalah.
2: Iya.
1: Lalu terus apa lagi nih yang dikatakan bermasalah ini? Itu kan berarti mengadili satu apa namanya objek yang sudah diperiksa sebelumnya, itu nebis. Sudah dalam istilah pengadilan itu namanya nebis karena perkara sudah diuji, Pak. Kalau perkara sudah diuji, dia nggak boleh lagi meriksa perkara ini. Makanya saya bilang ini perkara ini nggak jelas ini.
2: Saya ya, komparasi
1: perkara yang tidak jelas,
2: komparasi
1: perkara
2: dengan
1: yang ilegal.
2: Wakil Gubernur Babel yang ada sekarang
1: itu. Bukan, kita itu kasuistis. Ini soal pilpres. Nggak bisa. Perkara sengketa pemilu itu tidak bisa dibandingkan dengan perkara pilkada. Kalau anda mau mengatakan bahwa sengketa pilpres itu bermasalah hari ini, harus dibandingkan dengan proses yang sebelumnya. Nah, Anda bisa nggak
2: membuktikan? Poinnya nggak di situ.
1: Nggak bisa.
2: Nggak, saya masuk di 825 tadi soal seluruh persyaratan calon yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat
1: inilah,
2: dan MK menyatakan
1: inilah bukti bahwa MK sudah berpolitik. Mohon maaf, saya bisa buktikan itu. Anda mengatakan
2: putusan MK sudah ngomong 90. Banyak tadi. Sekarang giliran gak saya
1: bisa.
2: Dulu.
1: Saya mau lulus.
2: Saya kan belum dapat ngomong dari tadi.
1: Putusan MK 90.
2: 3 menit saja. 3 menit saja.
1: Itu tidak
2: memenuhi syarat. Ya silakan terus.
1: Ya oke. Putusan MK 90. Ada hakim yang menyatakan berbeda pendapat, namanya Saldi Isra. Salah satunya dia. Ada Arif Hidayat, sudah pensiun. 9 hakim itu, termasuk Pak Anwar Usman, kena sanksi etik oleh MK-MK. Tapi jangan lupa, ketika itu ada putusan 141, Saldi Isra berubah pendiriannya setuju terhadap putusan MK 141. Yaitu putusan MK 90 yang dituangkan dalam pertimbangan hukum halaman 51, putusan MK 141. Bayangkan coba, ini MK sudah berpolitik di depan publik, putusan 90 mengatakan ini putusan tidak benar. Kemudian dissenting opinion, Saldi Isra. Tapi di putusan 141, bahwa putusan MK 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, diputus oleh 8 hakim MK tanpa Pak Anwar Usman.
3: Oke.
1: Siapa? Ketuanya sudah Pak Suartoyo, termasuk Saldi Isra. Ini artinya ada sandiwara politik
2: di MK. Masih silakan. Terus lagi?
1: Silakan Pak.
2: Itu clear. Ya, sudah. Ya. Oke, sekarang giliran saya. Saya tidak mau lari kemana-mana fokusnya. Ke 90 kemana? Saya tetap
1: tadi kan Anda bilang 90.
2: Tidak, Anda mau mengatakan 825 tadi itu.
1: 90,
2: oke, kita clearkan dulu itu. Kita masuk ke situ 825 segala macam. Konstruksi hukum yang Anda ingin mengatakan bahwa seluruh persyaratan itu kemudian sudah terpenuhi karena itu ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres kemarin, begitu kan? Termasuk Anda mungkin bicara soal syarat pendaftaran calon segala macam. Oke. Nah, tetapi fakta hukum baru ini hari berkaitan itu kan tidak pernah di
1: gak Anda bilang fakta hukum mana?
2: Berkaitan gini, dengan
1: maaf ya. Kalau bicara mengenai tidak memenuhi syarat sebagai
2: nanti sebentar
1: presiden,
2: saya kesana. Terima dulu pendapat saya.
1: Norma
2: nanti
1: hukumnya,
2: saya akan argumentasi itu saya akan
1: pertajam. Di Undang-Undang Dasar 45 harus terbukti.
2: Anda dengarkan dulu saya. Anda sudah banyak mana? Ngomong. Fair dong.
1: Bukti yang mana?
2: Saya tidak, dulu, okay, saya tidak potong ya. Anda. Anda belajar tertib dong.
1: Loh, saya mengatakan ada klarifikasi dong.
2: Ini
1: Anda
2: kan
1: ngomong fakta hukum.
2: Ini kan berdiskusi.
1: Iya.
2: Ruang saya sekarang.
1: Saya tanya,
2: Anda dengerin.
1: Saya tanya Anda.
2: Silakan ngomong dulu.
1: Anda bilang fakta hukum.
2: Ya.
1: Fakta yang mana? Bukti yang mana?
2: Silakan.
1: Enggak, saya tanya. Anda bilang fakta hukum
3: ini
1: mana?
3: Mau dijelaskan, Bang Ruli.
2: Ya saya makanya dipotong-potong terus gimana bisa jawab?
3: Silakan Pak Putu.
1: Ya, Anda bisa jawab. Anda
2: kata tuntut. Tidak,
1: saya tanya.
3: Siap. Oke.
1: Supaya tidak membuat
2: bingung. Tidak, saya ingin spesifikasi. Anda jangan lari kemana-mana.
1: Enggak, gitu. Saya enggak kemana-mana. Saya kejar Anda punya statement.
2: Tidak. Saya mau kejar justru ketika bicara soal seluruh persyaratan calon sudah benar, lalu memenuhi syarat dan seterusnya. Begitu kan? Anda boleh debat, tapi biarkan saya menyatakan ada fakta hukum baru menyangkut persoalan ijazah. Clear dulu, tidak usah didebat soal benar salah. Biarkan dulu bersendiri di situ. Maka komparasi hukumnya ketika bicara konten soal persyaratan ijazah, komparasi hukumnya bukan pada persoalan pilpres dan pilkadanya, enggak. Problem yang sama ada di Wakil Gubernur Bangka Belitung. Apakah kemudian MK menyatakan memenuhi syarat Babel dan menang? Menang. Apakah ini, kemudian ijazah di situ persoalan?
1: Jangan
2: tidak.
1: Menyesatkan publik.
2: Sebentar. Biarkan saya bicara dulu. Kalau sudah dipotong sama Elvira, baru saya serahkan. Kemudian ketika bicara ijazah dan kemudian terbukti, kan sekarang diberhentikan sementara sampai punya kekuatan hukum tetap. Nah, bicara soal novum ketika bicara persyaratan ijazah, seluruh persidangan kita hari ini menjelaskan dan sampai malam hari ini, posisi malam hari ini ada dua hal yang tidak jelas. Pertama, apakah betul suket itu ada di KPU? Buktinya di Insaga kemarin dokumen itu tidak ada di KPU untuk dijadikan alat bukti. Artinya KPU posisi hari ini tidak bisa memberikan fakta hukum bahwa dia pegang dokumen itu. Artinya bolong ini nggak ada, tidak ada bukti hukum bahwa dia menyerahkan dokumen di situ. Itu yang pertama yang mau saya katakan ketika bicara soal syarat. Yang kedua juga berkaitan dengan persoalan kesetaraan ini. Jadi ketika bicara soal kesetaraan, maka berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 29 2014 itu, Ada pasal 5-nya yang tidak pernah terungkap, yang tadi saya kemudian sebut. Pasal 5-nya apa? Kalau kesetaraan itu mau dari luar negeri, dari mana kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada zaman itu, dia harus tetap menyerahkan surat ijazah asli dengan fotokopinya, dinilai selama 5 hari, ada tim penilai segala macam, baru luar kesetaraan. Nah, setelah kesetaraan ini keluar kemudian, maka surat kesetaraan ini yang didaftarkan bersama legalisasi ijazah luar negerinya. Itu ada 2 dokumen di situ. Nah, sekarang fakta-fakta di persidangan, Saldi sendiri sudah nanya, apa instrumennya? Dan kemudian di Sagas kemarin gak ada. Ini yang saya katakan fakta hukum baru yang nanti silakanlah dalam proses persidangan besok kan akan terbukti. Apakah benar bahwa dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi setidak-tidaknya malam hari ini tidak pernah ada dokumen di KPU termasuk suketnya itu sendiri, termasuk ijazah luar negerinya yang menyetarakan dengan itu. Pada konten di situ clear gitu. Saya tidak mau bergeser kemana.
0: Ya? Baik, silakan Bang.
2: Nah sekarang kan yang lain dulu dong. Hukum, yang lain dulu dong.
1: Dulu. Dalam perspektif hukum, yang namanya pembuktian fakta hukum itu harus clear, bukan pendapat orang.
2: Iya.
1: Bukan testimonium da auditu, ya, bukan pendapat orang menurut si A, si B, Pak Putu, bukan. Tapi pengadilan mana yang berwenang mengatakan itu cacat prosedur, substansinya tidak berdasarkan prosedur undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 30.
0: Bukan itu yang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, Bang.
1: Enggak bisa. Itu bukan fakta hukum putusan pengadilan, kan belum keluar putusan pengadilannya. Kalau itu diajukan ke pengadilan, MK, ini bukti sudah ada putusan pengadilan TUN yang mengatakan cacat prosedural suketnya penyetaraan Gibran. Kemudian ada tindak pidana pemalsuan oleh Kementerian Pendidikan misalnya. Itu boleh namanya terbukti. Kata terbukti itu secara hukum, bukan testimonium dauditi menurut pendapatnya Pak Putu. Bukan, itu secara hukum gak bisa begitu. Makanya saya katakan fakta hukum yang mana, sampai dengan hari ini belum pernah ada pembuktian bahwa itu melanggar cacat prosedural. Pembuktian itu hanya ada di pengadilan atau saudara.
0: Oke, baik, saya beralih ke narasumber lain ya, Bang Pangi. Menurut Bang Pangi, kenapa kemudian sekarang baru muncul ada Mas Denny dan teman-teman yang mempertanyakan kembali hasil dan pencalonan dari Mas Gibran ini?
3: Ya, saya merasa mereka kan, kalau saya nggak tahu ya, proses mereka kan, mereka meyakini proses hukum, bukan proses politik. Tapi intinya saya melihat belakangan Pak Prabowo udah nggak nyaman gitu. Dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Wakil Presiden, saya lihat ya. Sebenarnya kalau Pak Prabowo mau mengikuti saya, pidato saja gaya Pak Jokowi dengan menyentuh perasaan rakyat, tidak ngeledek, tidak menyerang. Gaya-gaya Pak Jokowi Gibran aja, pasti elektabilitas Pak Prabowo tuh nggak akan bisa kalah sama siapapun sebagai presiden incumbent gitu. Nah, tetapi yang kedua, ini lebih banyak Pak Prabowo juga saya sarankan, jangan sampai lampu kita redup, harus lebih menyala daripada wakil presiden untuk keliling Indonesia menyalami masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, karena survei saya menunjukkan 78% pertemuan tatap muka itu tidak ada yang bisa belum menggantikan. Tapi ini dikasih panggung sama Pak Prabowo. Kurang baik apalagi Pak Prabowo. Contoh kemarin ke Solo Selat, ke Kabupaten Solo, kabupaten saya. Itu harus kan presiden yang turun untuk mengambil panggung pencitraan itu, panggung mengambil sentimen rakyat itu. Tapi dikasih panggung kepada Gibran gitu, untuk menyala. Nah sekarang apa omongan publik? Lebih enak Gibran. Kalau bisa Gibran aja dia wakil presiden, pidatonya gak nyakiti rakyat. Dia lebih

0: suka menyalami, bertemu dengan rakyat bertatap muka. Ini yang mengganggu publik hari ini. Dia wakil presiden. Drag man, drag police-nya wakil presiden. Gak boleh jadi lebih menyala lampu daripada presiden. Gak ada ceritanya Yusuf Kalla lebih menyala daripada Jokowi. Tidak ada ceritanya Ma'ruf Amin lebih menyala daripada Jokowi. Gak ada. Itu juga mengganggu menurut saya gitu. Nah ini yang kemudian hati-hati Gibran ini menurut saya gitu. Jadi ini juga kita gak tahu apa intensitasnya, apakah politik atau hukum gitu. Tetapi menurut saya belakangan, kalau saya jadi presiden, gak boleh begini gitu. Presiden harus mengatakan bahwa saya pro rakyat, saya juga berpihak pada rakyat, saya juga punya intensitas membela rakyat. Gitu. Mm-hmm. Tapi yang terjadi jebakan-jebakan luar biasa banyak sekarang.
1: Itu gitu. Bukan bagi-bagi tugas, Bang Pangi. Jadi tahu, memang ada tugas. Yang ke lapangan, menyala, tapi menyapa, ketika, ada yang kemudian fokus dengan regulasi, dengan urusan program di pusat.
0: Ya bagi saya nggak bagi tugas gitu. Ini ada settingan desain yang salah menurut saya gitu. Mm. Sehingga orang merasakan bahwa wakil presiden lebih dekat dengan rakyat ketimbang presidennya. Okay. Bermasalah menurut saya itu.
1: Sehingga
0: itu,
1: kemudian?
0: Nah, saya nggak tahu barang selundupan apa yang membuat presiden bisa jarang turun ke bawah. Apalagi daerah bencana gitu. Itu menurut saya perlu saya katakan, okay. Saya mengingatkan presiden karena cinta sama presiden ini. Nggak boleh lampu presiden kalah menyalip oleh wakil presiden. Nggak boleh gitu. Okay. Nah ini yang kemudian mungkin sudah mulai ada gejala ini yang membuat presiden terganggu juga model-model begini gitu loh. Apalagi udah wakil presiden pergi ke NTT terus tidur di tenda, kan itu pencitraan, orang tahu kok. Tapi masyarakat awam nggak tahu bahwa itu dekat dengan rakyat, perhatian dengan rakyat. Apalagi ditanya Pak Jokowinya jawab nggak masalah, oh itu kan mohon maaf saya kan sudah tidak lagi presiden tuh. Barangnya pencitraannya. Tapi bagi masyarakat awam, oh Pak Jokowi walaupun tidak lagi presiden masih mau menyapa rakyat, turun ke rakyat. Itu memang mengganggu kita hari ini gitu.
1: Bang Freddy, Mas Gibran terlalu menyala lampunya kalau kata
2: Bang. Kita bingung ini. Ada pemimpin yang turun ke rakyat itu dipermasalahkan. Nah, ini udah kacau nih cara berpikir kita ini. Ya, kemudian dipanas-panasi diadu domba supaya presiden sama wakil presidennya enggak baik-baik saja ya. Tuh. Jadi memang kacau lah cara berpikir kita. Jadi ketika setahun yang lalu Wapres Gibran nggak ngapa-ngapain, ya sama juga dikritik juga. Itu apa wakil presiden pelongo-pelongo begitu nggak ngapa-ngapain, buat apa kan? Sama juga ketika sekarang turun ke rakyat, jadi jelas ya. Jadi kepentingannya apa menyampaikan katakanlah kritik seperti itu jelas karena memang ya memang tidak suka. Ya, yang dua ini bisa berjalan bareng. Kalau kami melihatnya memang itu pembagian tugas. Ya, katakanlah mungkin presiden sibuk. Ya tadi Mbak Evlira sudah mengatakan ya sibuk banyak urusan luar negeri, banyak geopolitik, urusan ekonomi segala macam. Ya wapresnya, ayo dong, tambal ini, ya. Kedekatan dengan rakyat, ini kan seperti saya bilang tadi, ini dua tunggal, satu kesatuan. Justru yang saya lihat ya, seperti saya sampaikan tadi, justru gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan ini, justru ini adalah politiknya, ya bukan hanya menarik Gibran. Ya ini juga mendelegitimasi juga Presiden Prabowo. Ini adalah
1: targetnya ke sana menurut Anda.
2: Loh iya dong, ini
1: jadi adalah dari kursi RI 2, iya targetnya RI 1.
2: Ini pemerintahan yang sudah sah. Ya, kemudian diganggu. Ya. Jadi otomatis pemerintahan ini terganggu dengan gugatan ini. Presiden Prabowo yang hari ini adalah sah diputuskan 2 tahun yang lalu juga terganggu dengan manuver-manuver politik ini.
1: Tapi Presiden belum ada berkomentar terkait dalam 1-2 pekan ini terkait ijazah ini.
2: Ya itu tanya beliau lah kenapa dia nggak berkomentar. Wapres Gibran juga nggak komentar. Tetapi kan tadi Bung Ruli sudah mengatakan secara ketatanegaraan ya selain obscurable seperti itu kan udah jelas ini pasangan ya pasangan. Jadi memang nggak tahu mungkin kepentingan dia ini mungkin mau Anies kali presidennya sama Caimin nggak ngerti kita. Ya, jadi jelas ini sasarannya ke presiden dan wakil presiden yang pada 2 tahun yang lalu mereka tentu berbeda kubu dengan Denny Indrayana dan kawan-kawan itu yang kita lihat.
1: Jadi targetnya bukan Mas Gibran, bukan Pak Jokowi di sana?
2: Bukan. Targetnya ini adalah presiden dan wakil presiden yang per 2 tahun yang lalu tidak berada pada kubu yang sama dengan para pemohonnya.
1: Baik, Bang Pangi targetnya berarti RI 1.
0: Ya gini, saya begini ya, masyarakat kita ini udah muak, udah bosan sebenarnya melihat tuntutan kayak sirkus itu loh, kayak drama-drama panggung seperti ini. Jadi kita menunggu kejutan apa? Kalau memang ini serius, kita seriuskan proses hukumnya. Tapi kalau enggak ini proses politik ya, ini kan hanya sur-sur kita di awal aja, akhirnya ujungnya enggak bisa diskualifikasi untuk apa juga diskusi begini panjang-panjang gitu. Artinya ya ini paket jalan aja gitu. Tanding lagi 2029. Nah, yang itu yang pertama, yang kedua. Ijazah kursus mesin jahit ini kan dari dulu udah penyakit Indonesia begini nih. Kan Mbak udah tahu kan ijazah kursus mesin jahit kan 3 bulan, 6 bulan kan keluar skill keterampilan menjahit gitu. Jadi saya melihat adanya PMK 1 itu orang mencurigai bahwa ini katanya intensitasnya politik. Karena ada PMK 1 tahun 2006 memberikan karpet merah kepada gini Indrana. Jadi jangan lupa juga dulu Gibran juga dikasihkan karpet merah dengan menggibrankan aturan hukum-hukum aturan itu menundukkan ke Gibran semuanya gitu dengan PKPU nomor PKPU nomor 19 tahun 2023 itu tanpa harus melihatkan ijazah asli kan. Sementara Permendagri kita yang namanya Permendikbud 29 tahun 2004 kan harus ada penerbitan penyetaraan itu, harus ada bukti-bukti itu kan. Nah sekarang gini aja, tunjukin aja ijazah SMA aslinya, tapi dibilang oh enggak kapasitasnya Gibran, untuk apa juga kan, begitu lagi perdebatannya. Daripada rakyat pusing ribut begini, ini ijazah SMA saya. Tutup kasus ini kan enggak gitu. Ini kan mau, jangan-jangan ini panggung Gibran ini. Untuk menambah elektabilitas dia. Dia seolah terzolimi, ya kan? Underdog effect istilah politik ya.
1: Sebagai pengamat politik, Anda melihat ada insentif
0: ke arah sana? Saya pengamat itu curiga. Saya itu orang pencuriga dari dulu. Pengamat. Pengamat dunia akhirat. Enggak, ini enggak benar ini gitu loh. Jangan-jangan ini panggung Gibran. Akhirnya ujungnya, oh Gibran dizolimi. Gitu loh. Nah itu yang saya lihat ujungnya. Akhirnya elektabilitas Gibran-nya menyala lagi, melesat lagi, kan gitu ceritanya. Saya ngerti bagaimana ijazah-ijazah ini permainan selama ini, enggak hanya panggung. Jadi kalau contoh wakil gubernur Babel itu kan jelas diberhentikan. Enggak ada lagi, enggak tahu diberhentikan sementara atau apa ini. Sementara, tetapi kan itu fakta. Jadi Bawaslu, kalau kemudian sampai sekarang kan Bawaslu, KPU, termasuk pendukung Gibran, kan belum pernah menunjukkan ijazah asli SMA-nya Gibran itu. Hanya syarat keterangan penyetaraan itu, tunjukin aja sekarang supaya kita enggak berantem gini. Wah kita capek ini begini terus negara ini. 2 tahun ngurus ijazah Pak Jokowi, nanti 2 tahun lagi ngurus ijazahnya Gibran. Habis itu 2 tahun lagi ngurus ijazah siapa lagi kita ini? Orang udah bicara rudal, udah bicara balistik, ini ngurus ijazah aja yang susah nunjukinnya. Negara macam apa ini?
1: Tapi apakah kemudian itu bisa menyelesaikan Pak Putu dengan menunjukkan ijazah?
3: Makanya ini persoalan sederhana yang kemudian jadi panggung besar gitu ya. Kalau kita mencoba untuk mengarifi semua elemen itu, kita mengarifi seorang DNI, kita mengarifi teman-teman KPU segala macam, kita mengarifi seluruh proses politik dan proses hukum yang sedang berjalan. Betapapun kita mungkin bisa dengan keras berbeda pandangan. Kalau saya bahasa sederhana, saya sederhana saja. Siapa sih Putu Arti dibandingkan dengan 9 hakim MK itu gitu ya. Dengan bahasa sederhana itu kita menjadi lebih rendah hati untuk bisa menerima seluruh dinamika ini. Nah, kalau kemudian panggung besar ini kita sederhanakan, maka besok saja kita tunggu. Oh, dimasalahkan ternyata syarat pendidikannya. Dibangun satu tuntutan bahwa tidak apa, termasuk dalam proses diskusi konon tidak ada ijazahnya sama sekali gitu. Nah, sekarang termohon KPU tinggal tunjukkan saja gitu. Apakah kemudian informasi yang saya terima dari persidangan-persidangan ini termasuk saya rapat-rapat dengan tim pemohon di Insaga kemarin sama sekali dokumen itu tidak ada? Nah sekarang termohon sekarang jelaskan KPU, kenapa sama sekali nggak ada dokumen itu? Apa benar menyerahkan atau tidak? Panggil Menteri Pendidikan. Apa betul surat itu turun dalam waktu sekitar 10 jam? Masuk ke kementerian jam 10, jam 4 sudah ditongkrongi biar keluar. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ini yang sederhana-sederhana. Apa betul suket itu yang dibawa ke KPU? Jangan-jangan cuma dibawa ke untuk wali kota Solo saja gitu. Tetapi yang dibawa ke KPU ternyata misalnya ijazah S1-nya karena sudah dikasih karpet merah yang disebut oleh Denny sebagai pasal selundup 18 ayat 3 itu kan gitu. Ya kita tunggu saja, kalau itu sudah clear besok, oh ternyata ijazahnya ada ini, ya selesai mau ngomong ribut apa kita. Nah kalau ternyata ijazahnya tidak ada, ya kita serahkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengambil sikap seperti apa. Tapi kalau minta pendapat saya kemudian mungkin sama dengan kawan kita, saya lebih melihat kecenderungan yang akan ada sekarang ini adalah sebagai bagian dari proses edukasi politik gitu. Jadi proses untuk mencerdaskan bangsa. mungkin kita seperti Bung Pangi sampaikan tadi, mungkin kita akan kecewa, ini memang tidak ada ijazah, tetapi apa namanya putusannya menjadi lebih bijak segala macam. Tetapi hari ini sudah ada satu model yang dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahasa sederhananya, hey lu kalau besok mau jadi presiden, mau jadi gubernur segala macam, yang kayak begini-begini lu beresin diri lu gitu. Kalau lu gak punya jasa gak usah lah ngambil pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya harus clear itu. Okay. Jadi ini semacam proses pendidikan politik.
1: Apakah dalam proses pendidikan politik itu perlu menghadirkan Wapres Gibran misalnya besok sebagai saksi? Usai jeda ya. Usai jeda Pak Putu, kami kembali sesaat lagi.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: We could tour this city like Rizewood.
2: I've got it. You.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Sama kami, sebelum kita ke pertanyaan dari mahasiswa, saya ke Pak Putu singkat Pak tadi, pertanyaan saya, apakah perlu kemudian menghadirkan Wapres dalam persidangan besok?
4: Dalam perspektif saya pribadi, sebagai warga negara, lembaga kepresidenan dengan wakil kepresidenan tetap harus dihargai. Kalau untuk Sintang pembuktian semacam itu, terlalu tinggilah mengambil wakil presiden. Tetap kita harus hormati, apapun dinamikanya ini hari. Karena itu, tugas termohonlah bersama pihak terkait yang kemudian menjelaskan, kalau ternyata pokok persoalannya ijazahnya. Jadi kalau jasa itu tidak ada di tangan beliau, di tangan mereka sekarang, kan bisa istana berkomunikasi kok, serahkan pada pihak terkait segala macam. Jadi saya orang yang agak berbeda pendapat bahwa, nah kalau kemudian unsur dari Kementerian Pendidikan silakan, karena di situ urusan teknis yang harus menjelaskan gitu misalnya. Atau Kementerian Hukum dan HAM silakan, bagaimana proses harmonisasi itu sehingga pasal 18 ayat 3 itu relevan. Itu pendapat saya.
3: Oke, baik Pak Putu, terima kasih. Saya langsung ke mahasiswa yang ingin bertanya, silakan.
5: Baik, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak I Gusti Putu Arta. Izin Bapak, apakah langkah MK yang melanjutkan gugatan ini hingga tahap pembuktian dipandang sebagai upaya pemulihan legitimasi lembaga MK di mata publik, ataukah sekedar dinamika hukum secara formal saja? Dan jika perkara ini diseret terus di MK, bagaimana pihak pendukung melihat dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional?
3: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pak Putu silakan.
4: Ya, saya mencoba mengklaster opini yang berkembang di luar gitu sebelum saya mengambil sikap kan. Seperti Bung Pangi tadi menyampaikan, ada kesan bahwa sidang ini seolah-olah MK ingin dalam tanda kutip membersihkan diri karena sudah tercoreng di putusan MK 90 gitulah kira-kira. Toh. Sekarang ini mau dikelirkan, ada pandangan semacam itu. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa MK sedang menunjukkan apa yang disebut pendekatan hukum progresif. Dengan mengesampingkan seluruh dinamika, karena MK sudah pernah melakukan itu dalam pilkada Sikadau di tahun 2021. Jadi bupatinya sudah dilantik itu, tapi MK tetap bersidang, putusannya kemudian melewati

0: di tenggat waktu pelantikan bupati itu. Artinya kes ini tidak, walaupun dalam term waktu yang berbeda, ini kan panjang tahunnya, itu kan hitungan bulan itu. Pernah terjadi. Nah, tapi kita hargailah semua pikiran-pikiran itu. Kalau kemudian pertanyaan itu ditujukan pada saya, sikap saya tadi sudah jelas. Saya mencoba untuk mengambil hikmah positif saja, bahwa ini bagian dari proses pembelajaran kita berbangsa dan bernegara gitu. Di semua lini kehidupan ketika sedang carut marut seperti sekarang. Nah, kalau kemudian yang paling ekstrim keputusannya, misalnya, bisa saja keputusannya bukan diskualifikasi. Kalau yang paling ekstrim, yang paling berat, rumusannya kira-kira, Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu akan ada rekomendasi DPR untuk memproses, gitu kira-kira ini. Karena langkah selanjutnya kan apa namanya dilakukan oleh DPR. DPR kemudian memberikan apa rekomendasi kembali kepada MPR untuk memilih dua dari wakil presiden yang siapa yang menentukan dua itu, partai pengusung Prabowo Gibran. Partai-partai itu dua nama dipilih. Nah, kalau misalnya buruk sekali putusan itu yang kemudian keluar sehingga berakibat kemudian Gibran misalnya diganti, saya kok tidak yakin ada gejolak. Karena yang lebih besar sudah pernah kita lampaui sebagai bangsa ketika Gus Dur kemudian dilengsekkan di tengah jalan. Aman-aman saja gitu. Kalau untuk level Gibran, bacaan saya is fine. Tidak ada masalah gitu ya. Apalagi dinamika politiknya sekarang konstelasinya kan, ya apalagi Bung Pangi tadi sudah mengatakan kecenderungan koalisi besar Prabowo itu sepertinya membiarkan Gibran sendirian gitu. Artinya seolah-olah kesannya apa namanya pertarungan di persidangan ini mendapat dukungan kekuasaan, itu yang saya tangkap gitu. Nah, tetapi saya tidak ingin berandai-andai ke sana. Bagi saya, apapun putusannya, mau mengecewakan atau tidak mengecewakan, kalau Anda tanya saya sudah cukup puas. Okay. Ini sebuah tontonan untuk memberikan kecerdasan kepada kita bersama sebagai sebuah pendidikan politik yang mahal, sehingga siapapun kemudian, adik-adik dan seterusnya di masa depan bisa melalui proses itu dengan baik. Hari ini yang paling kemewahan, yang paling mahal yang kita hilang itu kan kejujuran itu. Di semua tempat, dan ini sekarang sedang dipertontonkan oleh MK.
1: Baik.
0: Saya kira di situ.
1: Baik. Terima kasih Pak Putu. Sanskal itu kita habis, tapi kita melihat saat ini sidang masih terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi, menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak pemohon. Besok juga kita akan melihat sidang yang sama di Mahkamah Konstitusi, siapa saja saksi dan ahli yang dihadirkan, kita tunggu besok. Tapi melihat kasus ini bergulir dan seperti apa nantinya, tadi kita sudah diskusikan, dan apa yang kemudian pelajaran bisa kita ambil dari kasus ini. Saya mulai closing statement dari Bang Freddy, silahkan Bang Freddy.
2: Ya, jadi memang proses pembuktian di MK yang sudah dimulai hari ini, justru saya lihat ini tantangan bagi para pemohon, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa objek PHPU yang digugatnya hari ini apa hubungannya dengan perselisihan suara. Saya yakin dia tidak bisa membuktikan itu. Kemudian bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia sebagai apa namanya mempunyai kedudukan hukum. Saya yakin dia tidak bisa membuktikan itu. Oleh karena itulah, kalau MK tidak mau dikatakan apa namanya ikutan di dalam proses manipulasi konstitusi ini, maka tidak mau ya perkara ini harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak di dalam putusan akhirnya.
1: Oke, baik Bang Freddy, terima kasih. Bang Ruli, silakan. Ya.
3: Perkara ini kan apa namanya sudah dari awal saya katakan penuh dengan adanya keberpihakan, dan itu dalam pengadilan melanggar prinsip imparsial. Kenapa? Karena diberikan satu peraturan yang melegitimasi jalannya persidangan. Nah, kemudian juga substansi yang dipermasalahkan ini juga tidak relevan dengan apa yang dibuktikan pada hari ini. Sampai dengan hari ini tidak ada temuan-temuan pembuktian yang menyatakan suket itu adalah hasil dari proses yang cacat prosedural, cacat substansial, cacat kewenangan. Berdasarkan pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sehingga proses persidangan MK ini mestinya harus mengedepankan pada putusan yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu putusan Pilpres tahun 2024 itu. Karena itulah kebenaran hukum, ya terobosan hukum, termasuk hakim MK mencari sebuah penemuan hukum atau rex finding sampai dia harus menguji proses pendaftaran itu. Yang dimana di akhir itu halaman 895 adalah bagaimana penetapan pasangan calon itu dianggap

0: MK sudah dibuktikan dan tidak masalah. MK tidak memberikan catatan. Padahal penetapan calon itu adalah rangkaian dari akumulasi proses pendaftaran pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Baru ditetapkan sebagai pasangan calon, baru kemudian diundi nomor urut. Nah, MK sudah menyatakan tegas di halaman 895, masa dia harus bergeser kembali? Berarti kan MK di sini berpolitik, ya kan? Ada kepentingan lain di sini, padahal dia harusnya mempertanggungjawabkan putusan itu. Nah, putusan MK itu bersifat final, ya, makanya disebut dengan self-implementing, karena harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, seluruh pemangku kepentingan, dan termasuk negara. Siapapun lembaga-lembaga negara. Nah, ketika sudah self-implementing putusan MK Pilpres itu mestinya berlaku seketika dan harus dihormati sebagai putusan yang berkeadilan.
1: Oke, baik Bang Rudi, terima kasih closing statement. Pak Putu, silakan.
2: Saya membaca peristiwa ini, Denny dan kawan-kawan termasuk pihak manapun, saya mencoba membaca bahwa mereka punya etikat baik pada bangsa ini, Bivitri dan kawan-kawan, karena sangat mencintai bangsa ini, untuk kemudian bagaimana potensi-potensi kejahatan politik itu tidak berkembang biak sedemikian rupa. Karena Ali bin Thalib mengatakan kezaliman berkembang biak di mana-mana bukan karena kejahatan yang besar, tetapi karena diamnya orang-orang baik gitu. Jadi saya melihat bergeraknya mereka semua adalah bagian daripada meluruskan bangsa ini apapun nanti hasilnya. Dan saya ikut perahu mereka ini hari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Putu.
3: Statementnya Pak Putu ngeri nih, Ali.
1: Kalau Bang Pang udah lebih.
3: Saya mau kutip siapa ini kan? Intinya begini, kalau memang nanti ya misalnya ijazah ini diperlihatkan, atau ijazah ini ada, atau ijazah ini memang nggak ada SMA nih, bisa diskualifikasi atau tidak gitu. Nah kalau enggak ya kita bubarin aja diskusi ini, kalau enggak ada jawaban, misalnya
2: bubarin MK ya?
3: MK-nya, bukan MK-nya, kita enggak perlu bahas lagi gitu, ujungnya begitu. Karena pakar Parkolkum harusnya bisa memprediksi dari sekarang gitu, supaya kita enggak terlalu lelah berdebat ke depan. Yang kedua adalah, dulu memang ketika Pak Jokowi berkuasa 2019 sampai 2024, kalau beliau bisa mengendalikan semuanya, ya di ruling party gitu. Tetapi memang sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, PSI pun saya pikir enggak akan kuat juga. Karena bukan partai parlemen gitu. Nah saya lihat juga partai parlemen juga seperti melepas ini gitu. Nah kekuatan Pak Jokowi nggak sedahsyat dulu gitu. Yang terkesan nih bukan saya ngomong ya, bisa membelokkan hukum, bisa buat PKPU katanya, bisa menyiapkan yang tidak cukup umur bisa jadi cukup umur, bisa yang harusnya melihatkan ijazah dengan PKPU nomor 19 2003 nggak perlu lihatkan ijazah aslinya, SMA-nya cukup dengan penyetaraan kementerian. Nah, membengkokkan hukum atau menggibrankan hukum tunduk kepada Gibran. Kan begitu, bukan saya ngomong, persepsi yang saya baca di beberapa media sosial dan di media-media mainstream gitu kan, termasuk Tempo kemarin kan. Nah, ini kemudian ya, apakah ini akan dilepas gitu? Apakah ini akan diseriuskan? Kalau saya mencermati proses MK serius, apakah ini serius atau ini panggung sandiwara? Nanti apakah ini drama? Nah kita lihat juga ujungnya seperti apa, apakah akan dibiarkan ini? Nah sekarang yang terakhir adalah yang disampaikan Mbak Intan tadi kan, membangkitkan, memulihkan distrust, trust, membangun trust building, kepercayaan publik terhadap MK yang dianggap putusan 90 yang kemudian menodai MK selama ini, kemudian ingin membalikkan keadaan untuk menjaga kehormatan MK sebagai penjaga konstitusi, gatekeeper gitu. Apakah ini akan dibuktikan sama MK? Atau kan tuduhan selama ini dari kelompok pendukung Gibran bahwa MK berpolitik gitu. Hanya ini soal bagaimana soal kekuasaan bertahan, menjaga kekuasaan. Nah ini yang kita akan lihat. Apakah memang ingin mempertahankan martabatnya dari distrust, membangun trust building kembali, bahwa hukum di Indonesia betul-betul tegak, bukan hukum dia menjadi panglima, bukan politik yang jadi panglima, tapi hukum yang menjadi panglima di Indonesia. Supaya cacat bawaan demokrasi kita dengan sistem diskualifikasi itu minimal memberikan efek jera. Tapi kalaupun tidak, udah diskusi ini stop aja. Okay. Kalau hanya sandiwara.
1: Oke, kita tunggu ya seperti apa nanti langkah MK. Terima kasih Bapak-Bapak. Waktunya malam hari ini saya tutup. Dalil pemohon kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi, bukti dan juga saksi dihadirkan di persidangan. Apakah kemudian dalil ini akan terbukti nyata atau justru berujung sebaliknya? Seperti diskusi kita malam hari ini. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.

0: cek barangnya, cek barangnya, Pak.
1: Mana semua ini busur mu ini?
2: Ada. Menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat Selasa malam berhasil meringkus seorang terduga jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ketegangan pun sempat terjadi saat terduga pelaku membuka pintu rumah yang langsung disergap oleh petugas. Penangkapan pelaku berinisial NA berbekal dari adanya 11 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penjambretan di kawasan Monas. Terduga pelaku merupakan penjambret kawakan yang saat beraksi selalu seorang diri dan menggunakan motor sport. Pelaku mengaku berhasil merampas ponsel mewah seharga belasan juta rupiah milik penumpang sepeda motor yang telah dijual kepada penada seharga 4 juta rupiah. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan undang-undang pencurian dengan hukuman 7 tahun kurungan. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap penadah ponsel curian tersebut.
3: Awas ada buah. Awas ada buah.
2: Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang terus menggencarkan patroli malam hingga pagi guna meminimalisir aksi geng motor di Kota Makassar. Dalam patroli Selasa pagi, 5 remaja di bawah umur yang diduga tergabung kelompok geng motor berhasil diamankan. 2 remaja sempat mencoba kabur, namun terjatuh dan nyaris terperosok ke kanal. Sementara 3 lainnya berhasil dicegat oleh petugas. Saat diperiksa, mereka mengaku baru saja berkeliling bersama belasan rekan lainnya.
1: Mana semua ini busur ini?
2: Polisi juga menemukan video pamer busur di ponsel salah satu remaja serta 2 anak panah di sekitar lokasi. 5 remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memantau motor korban di desa Tambak Rejo Kraton Pasuruan Selasa malam. Salah satu pelaku kemudian mengambil motor milik Syahrul yang diparkir di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil kabur ke arah timur. Korban yang baru memarkir motor untuk mandi kemudian melapor ke polisi. Kini, petugas masih memburu pelaku yang menambahkan daftar kasus curanmor di Pasuruan. Warga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan dan menambah pengamanan di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam, anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan Ombudsman RI untuk hati-hati disantet karena temuannya terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Tentu ada sejumlah pihak yang tidak senang rupanya. Kita akan bahas selengkapnya nanti bersama saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, dipicu dendam lama dan tengah mabuk miras, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat menebas tetangganya sendiri. Sementara itu, setelah 4 hari melarikan diri ke Bekasi, terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap polisi.
5: Mengalami luka serius di bagian leher belakang, HS, seorang pemuda asal desa Doropayung, Juana Pati, harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dibacok oleh pelaku HW yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Surabaya pada Senin malam. Polisi menyebut pembacokan terjadi setelah pelaku dan juga korban terlibat cekcok saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Adu mulut berlanjut dengan janji duel, namun pelaku justru membawa celurit dan menebas korban. Meski luka cukup serius, korban berhasil selamat. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pati dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kamera warga merekam aksi massa diduga simpatisan korban merusak 2 rumah milik keluarga terdakwa Muhammad Nasrun di Galesong, Takalar pada Selasa.

0: setelah membacok AS pada Kamis 24 September lalu hingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan juga telapak kaki. Kasus ini bermula dari cekcok atau selisih paham soal uang sewa palak. AS saat itu bertugas sebagai bendahara, tidak dapat memberikan uang yang dipertanyakan tersangka karena uang tersebut disebut sudah dibagikan kepada pengurus lainnya hingga perselisihan tersebut berujung penganiayaan. Ditemui pada Selasa petang, Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Dodi Irawan membenarkan soal penangkapan tersangka. Setelah ditangkap, MS kini ditahan pada Mapolsek Pamulang untuk menjalani proses hukum. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sempat kabur saat aksinya terpergok korban, perampok di sebuah gerai pegadaian akhirnya dibekuk polisi. Di lokasi lain, seorang pria juga ditangkap lantaran melecehkan seorang wanita di dalam KRL rute Jakarta Kota, Nambo.
2: Aksi percobaan perampokan di sebuah gerai pegadaian, Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Seorang pria terlihat mendatangi gerai sambil menodongkan pistol ke kedua karyawan, namun salah satu korban melawan dengan mengambil gunting. Pelaku panik dan kabur lalu dikejar oleh kedua korban sambil berteriak. Beruntung, anggota Polsek Kebonjeruk yang sedang patroli berhasil menangkap pelaku. Belakangan diketahui pistol yang digunakan ternyata hanyalah korek api berbentuk senjata api. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Jalan Melati Indah, Cengkareng, Jakarta Barat ini dilakukan oleh 4 orang sindikat maling sepeda motor. Mereka menggasak motor incaran setelah membobol kunci pagar. Kamis 24 September, polisi juga meringkus 2 tersangka di Serpong, Tangerang Selatan dan di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Polisi juga menyita 1 ponsel dan sepeda motor yang diduga hasil curian serta pakaian para pelaku saat melakukan kejahatan. Kedua tersangka masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya, sementara polisi mengejar 2 komplotan yang lain. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada Senin. Dari video yang viral ini terlihat, korban tampak menangis histeris, sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lain memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan, pada Detikom membenarkan kejadian tersebut. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah digondol maling. Dan sejumlah aksi kejahatan ini terekam mata kamera.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8, Kebonwang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priuk.
1: Ini ya pelakunya. Dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng, Kertajaya, seekor burung cucak hijau

0: milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten kedapatan dijadikan lab narkotika jenis etomidate. Di lokasi lain, petugas menemukan paket sabu yang disembunyikan dalam label celana hingga jaket yang hendak diselundupkan ke lapas Nyomplong, Sukabumi.
2: CCTV merekam saat petugas memeriksa celana yang dibawa oleh Pak Sutri yang dititipkan ke narapidana di dalam lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi. Saat membongkar bagian label merek, petugas menemukan satu paket sabu. Petugas lalu membuka semua barang titipan narapidana berbentuk celana berlabel merek dan kembali menemukan dua paket sabu. Petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam jaket seorang wanita yang akan menjenguk pacarnya di dalam lapas. Total 12,85 gram sabu diamankan dari 4 temuan tersebut. Barang bukti dan tersangka lalu diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan. Tim khusus anti bandit 308 Polsek Tebanggi Besar Lampung Tengah menangkap dua pria terduga penyalahguna narkoba pada Selasa dini hari. Keduanya adalah AS alias Salepok dan HS alias Kunting yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung. Dari kedua lokasi, polisi menyita sejumlah paket sabu sisa pakai, alat hisap, puluhan butir tramadol, 6 butir eksimer, serta senjata airsoft gun. Kini kedua terduga pelaku dan juga barang bukti diamankan di Mapolsek Tembagi Besar dan akan dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Lampung Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2 yang dijadikan clandestine lab atau laboratorium ilegal narkotika jenis etomidate. Petugas berhasil menyita 13 kg bahan baku produksi narkotika etomidate, sejumlah 22 botol dengan berat 11.000 ml dan peralatan produksi serta 20.500 lebih cartridge atau pot getar. Seorang warga negara asing asal Cina yang berinisial CF berusia 27 tahun berikut kedua rekannya turut diamankan oleh petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus temuan belasan rumah berfasilitas mewah hasil temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong. Atas desakan Komisi 13 DPR RI, bangunan-bangunan itu akhirnya dibongkar.
3: Ini senior kamu ini. Iya, tidak boleh tendang, Pak.
4: Bukan,
3: kenapa?
4: Kenapa?
5: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim Ombudsman melakukan sidak.
6: Halo, buka kamar. Ini beliaunya tadi ini fotonya. Ah, Pak Jim.
5: Sejumlah sipir lapas dan pihak Ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim Ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
3: Tidak boleh tendang, Pak.
4: Bukan, kenapa?
5: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim Ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim Ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruangan ber-AC, TV LED, hingga kamar mandi mewah. Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak, dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti. Rabu siang, deretan rumah berfasilitas mewah itu akhirnya dibongkar.
4: bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
5: Sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Anggota Komisi 13 DPR RI memastikan pembongkaran ini dilakukan dalam pengawasan, bukan upaya menghilangkan barang bukti.
7: Ini barang bukti investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan.
5: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara.
8: Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan.
5: Meski masih melakukan investigasi lanjutan, Inspektorat Kementerian IMIPAS sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ya, temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel hingga biaya sewa ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu terkait temuan ini, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar mengingatkan Ombudsman RI untuk hati-hati disantet karena tentunya ada sejumlah pihak yang tidak senang.
9: Termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis.
3: Halo, buka, Pak.
6: Ini beliaunya tadi ini fotonya.
3: Kami dari pusat.
10: Tepat sepekan sudah temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong oleh Ombudsman pada Rabu 23 September lalu. Kasus ini masih terus bergulir hingga mengundang perhatian publik. Namun, temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong diduga hanyalah fenomena gunung es, yang artinya ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang terungkap.
3: Rekam aja semua. Ya.
10: Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR Selasa 29 September, Komisioner Ombudsman mengungkapkan pihaknya menemukan beragam praktik pungli di sejumlah lapas. Di antaranya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000, dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas yang bisa mencapai Rp250 juta.
9: Ya, terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga.
10: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan oleh narapidana juga menyeruak. Usai saat sidak, Ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung yang diduga warga binaan.
3: Halo, buka, Pak.
6: Ini beliaunya tadi ini.
10: Pihak Ombudsman sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS membantahnya. Dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yakni terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar mengingatkan, dalam temuan ini ada sejumlah pihak yang tidak senang. Karenanya Ombudsman RI diminta hati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
11: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. jangan kalian kena santet.
10: Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat. Salah satunya adalah Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, seekor monyet liar meneror hingga mengobrak-abrik perabotan di rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, 2 ular masuk ke perkampungan warga, salah satunya memangsa ternak warga.
12: Oh sudah, oh itu pun mati bang eh. Mana lewat ya?
0: Nahas, seekor monyet liar meneror rumah warga di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tanpa pemilik ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membuat pemilik panik. Tak hanya itu, aksi monyet ini juga mengobrak-abrik sejumlah perabotan.
13: Tiba-tiba ada monyet masuk ke dalam rumah saya. Ya langsung respon cepat ke 112, kemudian dibantu dengan istri saya ke pos damkar terdekat di sini.
0: Warga kemudian melaporkan kejadian ini kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Petugas kemudian berupaya menangkap monyet yang terus berlari-lari di dalam ruang tamu. Dengan menggunakan jaring, petugas berhasil melumpuhkan monyet tersebut dalam waktu 30 menit. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit karena monyet dalam kondisi panik dan bergerak sangat lincah. Setelah berhasil diamankan, monyet liar tersebut kemudian dievakuasi petugas. Petugas mengimbau warga untuk tidak menangkap atau memukul hewan liar secara mandiri karena dapat memicu hewan menyerang dan membahayakan keselamatan. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi ular piton sepanjang 5 meter di kandang ayam milik warga di Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa malam. Ular piton itu dievakuasi setelah warga merasa resah karena ternak mereka dimangsa hewan berbisa tersebut. Dan lagi-lagi pada Rabu pagi, petugas damkar kembali melakukan evakuasi ular piton setelah menerima laporan dari warga. Ular piton yang kedua dievakuasi memiliki panjang sekitar 2,5 meter yang juga memangsa ternak warga. Ular piton yang dievakuasi sudah menelan seekor ayam milik warga sehingga perutnya terlihat buncit. Selanjutnya ular piton yang dievakuasi dilepas liarkan petugas ke hutan yang jauh dari permukiman warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral, anggota Satpol PP Surabaya menghentikan laju ambulans di kawasan Suramadu. Aksi tersebut menimbulkan kecaman publik karena dinilai menghambat penanganan pasien. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, anggota Satpol PP Surabaya menghentikan laju ambulans di kawasan Suramadu. Aksi tersebut menimbulkan kecaman publik karena dinilai menghambat penanganan pasien. Sayangnya rangkaian informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Kebakaran sepeda motor di MT Hari.
2: Video amatir yang merekam aksi anggota Satpol PP menghentikan ambulans di daerah Suramadu sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut memicu tanda tanya publik terkait SOP penanganan kendaraan darurat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan anggota Satpol PP yang diduga menghentikan ambulans tersebut sudah diperiksa oleh Kasatpol PP. Wali Kota menambahkan, anggota Satpol PP tersebut melakukan hal itu karena sikap hati-hati. Ia curiga karena spion ambulans tertutup dan sirene berbunyi, sehingga hanya ingin memastikan apakah benar membawa pasien atau tidak. Meski demikian, Wali Kota menyebut cara bertanya anggota tersebut keliru dan menimbulkan salah paham. Ia menegaskan, tidak ada sanksi berat karena niat awalnya adalah kehati-hatian, namun cara komunikasi harus diperbaiki. Wali Kota juga meminta Kasatpol PP untuk mengajarkan kalimat tanya yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Tawuran antara supporter sepak bola ini terjadi di laga final Piala Bupati di Stadion Plumbon, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa sore. Supporter dari tim Keraton FC masuk ke dalam lapangan untuk menyerang supporter dari tim Kejayaan FC. Tawuran semakin menjadi di mana supporter saling berhadapan dan saling mengejar. Beruntung petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP berhasil meredam tawuran antar supporter bola ini. Diduga penyebab tawuran ini karena tim kalah dari Keraton FC menuding wasit berat sebelah mendukung tim lawan yang berakhir skor 1-0 untuk Kejayaan FC. Petugas terpaksa harus memisahkan kedua supporter untuk kembali ke desanya masing-masing agar tidak terjadi tawuran susulan di jalan umum yang dapat merugikan kepentingan umum. Inilah gambar video kepanikan warga dan pengguna jalan saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah sepeda motor. Peristiwa terjadi di depan SPBU Jalan MT Haryono Magetan, Jawa Timur, Selasa sore. Motor milik Jumadi, warga Wates Panekan, baru saja mengisi BBM. Namun saat keluar dari SPBU, motor tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar. Karena panik, Jumadi langsung meninggalkan motornya. Warga kemudian mengambil apar milik PMI dan SPBU hingga api berhasil dipadamkan. Beruntung Jumadi selamat, namun motornya ludes terbakar dan korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumah dan harta bendanya habis terbakar. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanyalah fenomena gunung es. Ombudsman sebut pungli menggunakan ponsel di lapas bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Laporan khas hari ini akan mengangkat kisah pilu seorang istri di Kota Jambi yang meninggal akibat disiram air keras oleh sang suami. Selamat siang, Anda menyaksikan redaksi Dalam dan Terpercaya bersama saya, Ruli Kurniawan. Dua kecelakaan melibatkan truk muatan kayu berlebih terjadi di Magelang dan salah satunya terekam kamera dashboard mobil. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik kecelakaan truk muatan kayu berlebih di Jalan Balpabang, Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang pada Selasa pagi. Truk muatan nyaris dua kali lipat tinggi badan truk ini berusaha mendahului mobil di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang akan berbelok. Truk yang hilang kendali akhirnya terguling mengambil jalur kanan. Beruntung pemotor dan mobil yang di belakangnya tidak tertimpa muatan kayu, namun pemotor mengalami luka-luka. Sementara itu di lokasi terpisah, truk syarat

0: Muatan kayu yang juga melebihi batas muatan juga terguling di pertigaan Tanjung Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Kejadian tersebut berawal saat truk dengan nomor polisi AA8050OE yang dikendarai Agus Sugito, 50 tahun, warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, berhenti di lampu merah. Lantaran truk melebihi batas muatan dan kondisi median jalan miring, truk pun hilang keseimbangan dan terguling ke sisi kiri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini, sebagian jalan di lokasi sempat tertutup kayu. Musibah kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumahnya ludes terbakar pada Selasa siang. Sementara di Magetan, Jawa Timur, warga panik saat sebuah motor metik terbakar usai mengisi bensin.
1: Nenek ini hanya bisa menangis mengetahui rumahnya yang berada di klaster Larissa, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, terbakar Selasa siang. Sejumlah warga berusaha menenangkan yang terus meratapi rumah serta harta bendanya yang terbakar habis. Sebelumnya kepanikan warga terjadi usai terlihat asap membubung tinggi dari salah satu rumah. Warga langsung melaporkan petugas damkar dan api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan Komandan Regu Damkar, Aan Kurniawan, api diduga pertama kali muncul dari kamar mandi pada kipas sirkulasi udara. Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Jalan MT Haryono pada Selasa sore. Usai sebuah sepeda motor metik terbakar hebat, sejumlah petugas keamanan gedung di sekitar berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Dari keterangan warga, sepeda motor yang terbakar adalah milik Jumadi, warga desa Wates, Panekan. Sebelumnya, sepeda motor korban usai mengisi bensin terlihat asap. Beruntung warga berteriak dan memberitahu hingga korban melompat meninggalkan motornya. Korban selamat, sementara motornya ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11,

0: Jadi kakak kami itu almarhum itu merintih-rintih minta tolong lah kami di rumah kan sedang nonton gitu. Merintih-rintih sampai ke depan sini panik berdua suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong tolong ayu deh, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
1: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban M. Zikri Al-Farabi mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
2: Saya mengetahui. Jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
1: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
3: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
1: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
4: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Lapas diduga menjadi ladang bisnis haram, mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang mencapai ratusan juta rupiah. Redaksi segera kembali.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai sepertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Seorang kakek 76 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tewas terjebur sumur sedalam 20 meter saat memperbaiki mesin pompa air Selasa siang. Diduga korban terpleset dan terjatuh hingga meninggal di dasar sumur. Petugas gabungan pemadam kebakaran dibantu BPBD, TNI, Polri, dan warga mengevakuasi jenazah Sarji, kakek 76 tahun warga Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Selasa siang. Korban ditemukan di dasar sumur sedalam 20 meter milik seorang warga di Desa Kertobanyon. Menurut informasi, korban awalnya mencoba memperbaiki mesin pompa air yang posisinya menggantung dalam sumur. Tanpa dibantu orang lain, korban masuk sumur seorang diri. Naas, kaki korban terpleset. Kemudian korban jatuh ke sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Mesin pompa air diamankan sebagai barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Madiun.
6: Korban sedang membenahi air sumur. Itu pompanya, pompa gantung. Jadi korban bisa dibilang itu terpleset jatuh ke dalam. Mengingat usia korban, saya lihat kok sudah lanjut.
7: Kan kedalaman sumur
6: kira-kira 20 meter.
5: Kita beralih ke fasilitas mewah di dalam lapas. Rabu pagi, Komisi 13 DPR mendatangi lapas Cibinong usai kasus ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, fasilitas mewah di bangunan bak villa ini pun hari ini mulai dibongkar. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi lapas Cibinong usai viralnya temuan ombudsman perihal fasilitas mewah. Salah satu anggota DPR yang terlihat adalah Rike Dia Pitaloka yang melihat langsung ke bangunan yang sebelumnya dilengkapi fasilitas mewah. Rike di lokasi juga mengaku heran dengan pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif yang menyebut tidak ada CCTV di lokasi. Sementara dirinya melihat ada CCTV di lokasi. Rike mengungkapkan temuan ombudsman ini harus menjadi momen perbaikan lembaga pemasyarakatan ke depan. Di hari yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai membongkar fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terlihat sejumlah petugas mulai mengangkut barang dari dalam bangunan bak villa. Di antaranya adalah sofa, tempat tidur, kulkas, hingga sejumlah minuman keras. Pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong sejalan dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemeninfas Mas Hudi. Sebelumnya, Dirjen Pas Mas Hudi juga menyebut fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong tidak menggunakan anggaran negara. Pihaknya akan menyelidiki asal-usul dana yang digunakan. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Selasa 29 September, Ombudsman mengungkapkan dugaan pungutan liar di dalam lapas, mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
8: Termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis.
9: Halo, buka Pak.
8: Ini beliaunya tadi, ini fotonya.
9: Kami dari pusat.
10: Tepat sepekan temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong oleh Ombudsman Rabu 23 September lalu. Usai temuan kontroversial ini, kasus terus bergulir hingga mengundang perhatian publik. Namun temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah fenomena gunung es, yang artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang terungkap. Fakta fenomena gunung es ini juga yang diungkap oleh Ombudsman saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR pada Selasa 29 September. Komisioner Ombudsman Syafrida Rasahan mengungkapkan, Ombudsman menemukan sejumlah praktik pungli di sejumlah lapas. Di antaranya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000, dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas bisa mencapai Rp250 juta rupiah.
8: Ya, kalau itu kan sudah kami sampaikan. Itu
11: jelas lagi, Bu. 250 juta untuk...
8: Ya, terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga. Jadi 250 juta itu keluar dari warga binaan, bukan dari yang lain.
10: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan narapidana menyeruak. Usai ketika sidak, Ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung bak villa yang diduga sebagai warga binaan.
8: Ini beliaunya tadi ini.
10: Ombudsman juga sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin, yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS membantahnya dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yaitu terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie.
12: Dan kerja luar warga binaan, serta meminta keterangan dari dua warga binaan atas nama Ahmad Albani dan Hasan Cie yang ditemukan oleh Ombudsman dan pada saat itu berada di area SAE.
10: DPR melalui wakil ketua mereka, Sufmi Dasko Ahmad, telah memberikan lampu hijau temuan Ombudsman ditindaklanjuti. Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat, salah satunya Kepala Lapas, Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan usai jeda komersial, ada tari naga Tiongkok yang sayang untuk dilewatkan. Tetaplah di redaksi.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain yang aman, melainkan di puing bangunan yang hancur akibat konflik.
15: Puing bangunan yang berserakan bagi sebagian orang adalah simbol kehancuran. Namun bagi anak-anak ini, reruntuhan justru menjadi tempat bermain dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan inilah taman bermain mereka, sebuah skate park yang terlahir dari kehancuran. Bagi anak-anak di banyak negara yang hidup dalam kondisi damai, bermain adalah hal sederhana. Ada taman bermain, lapangan, sekolah, dan fasilitas olahraga yang dibangun untuk membuat anak-anak bermain dengan aman. Reuters melaporkan hampir 98% sekolah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu siswa baru kembali ke pembelajaran tatap muka. Sebagian di bangunan yang rusak atau sekolah darurat berupa tenda. Dan di tengah kondisi itu, anak-anak ini tetap menemukan alasan untuk bermain.
5: Dan sebagai penutup, dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas sepanjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
16: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Foshan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara.
1: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
1: sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong. Sebelumnya, pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat Komisi 13 Selasa lalu diketahui ada sedikitnya 2 warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
3: Rekam aja semua.
0: Kita ke informasi lain, cabai rawit makin pedas. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, harganya tembus Rp72.000 per kilogram. Omset pedagang pun anjlok hingga 50%. Di sisi lainnya, kenaikan cabai, harga pangan merambat ke warung nasi uduk. Di mana porsi menyusut, pelanggan pun ikut mengeluh.
4: Harga cabai di pasar PON Kota Blitar, Jawa Timur makin pedas sejak sepekan terakhir. Harga semua jenis cabai kompak naik. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit dari Rp65.000 kini tembus Rp72.000 per kilogramnya. Tak hanya rawit, cabai keriting dan merah besar juga meroket hingga Rp10.000 dari harga normal.
5: Dalam minggu-minggu ini dari 65 sampai 70 sekarang yang paling bagus 72. Ada yang bisa jual lebih soalnya barang stoknya terbatas.
4: Imbas kemarau, harga cabai dan sayuran meroket. Ibu-ibu kini terpaksa irit belanja di tengah kondisi pasar yang kian sepi. Di sisi lain, kenaikan harga beras dan cabai di Kota Tangerang, Banten kian menyulitkan pedagang kecil. Salah satunya Ibu Titin, penjual nasi uduk di Kelurahan Batu Sari yang harus memutar otak agar dapurnya tetap ngebul. Naiknya harga membuat modal kulakan terus merangkak. Setiap hari Ibu Titin menghabiskan 15 liter beras dan 1 kg cabai. Tak ingin kehilangan pelanggan, Ibu Titin tetap mematok harga seporsi nasi uduk Rp10.000. Ia pun memilih mengurangi porsi nasi dan sambal. Naiknya harga pangan membuat omset turun drastis.
6: Omset tadinya Rp1.200.000 jadi berkurang Rp1.000.000. Ya harapan saya ya bisa diturunin lah.
4: Ibu Titin pun harus sabar menghadapi keluhan pelanggan soal porsi yang menyusut. Ia berharap usaha kecilnya tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
7: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid, hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan

0: Makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
1: Istrinya doang?
2: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
1: Ya.
2: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
0: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
3: Apa saya ini sangat positif karena membantu buat yang
1: Lagi kerja apa gimana di sini?
3: Lagi kerja.
1: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
3: Iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
0: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri. Yang pertama, viral pelecehan terjadi di KRL Nambo. Seorang pelaku berhasil diamankan. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada hari Senin. Dari video yang viral terlihat korban tampak menangis histeris sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lainnya untuk memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikom membenarkan kejadian ini. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban. Bergeser, mobil damkar terbalik, dua petugas tewas.
5: Sebelum Pertamina buntuah.
4: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban lain yang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Bergeser kilas update selanjutnya, diduga kelaparan, seekor monyet masuk ke rumah warga. Adalah seekor monyet liar yang membuat panik pemilik rumah di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tersebut mengobrak-abrik isi rumah serta merusak sebagian perabotan. Saat hendak dievakuasi petugas damkar, monyet ini berlari ke ruang tamu. Dalam waktu 30 menit, petugas damkar berhasil mengamankan monyet liar tersebut. Diduga monyet ini sedang mencari makan hingga akhirnya masuk ke rumah warga. Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya durian Musang King langsung di negara asalnya, ya, Malaysia. Jangan kemana-mana.
6: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
7: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sholat pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat

0: dalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda kembali bersama Just Update. Sejak diresmikan beberapa waktu yang lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Apakah waktu tempuh sepadan jika dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai. 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik luar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37. Benar enggak kelihatan enggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar kakak, di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Kita ke informasi lainnya, nasi lemak menjadi salah satu kuliner yang tentunya sayang dilewatkan jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi tidak hanya nasi lemak bagi penggemar durian. Ada kawasan Bukit Bintang di mana Anda bisa menikmati aneka durian lokal. Salah satunya adalah Musang King yang nikmatnya maksimal.
0: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wan Chow yang ada di Kampung Baru.

0: Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wan Chow, Kampung Baru.
1: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
2: Lemak ini juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak nasi lemak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinade. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
1: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah. Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya RM58 atau Rp254.000 per kilogram.
0: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
1: Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Jeli melihat peluang, seorang buruh pabrik garment di Probolinggo beternak kelinci hias di lahan rumahnya. Setiap bulan ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah. Informasinya kami hadirkan di News Update sesaat lagi.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seorang buruh pabrik garmen di Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan lahan rumahnya untuk beternak kelinci hias. Cuannya pun lumayan, bisa meraup jutaan rupiah setiap bulan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.
1: Menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Arohman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Arohman yang bekerja sebagai buruh garmen ini memulai beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu pendek, lebat, dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Arohman memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
2: Awal nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
3: Untuk perawatannya
2: jenisnya
3: apa?
2: Jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
4: Mau dipelihara aja.
3: Mau dipelihara. Kenapa kok soal kelinci?
4: Nggak tahu, lucu aja. Mau dipelihara.
1: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa, harganya berkisar antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Arohman mengaku bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar antara 5 juta hingga 9 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
1: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi juga sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
1: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
3: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah, dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti, investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar, keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
1: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
4: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Polri dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan. Bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang 3 kontainer.
1: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya 2 warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
5: Halo, selamat malam. Polda Metro Jaya resmi menetapkan masinis kereta api anggrek berinisial AN sebagai tersangka terkait kecelakaan maut tabrakan antara KA Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Penetapan masinis KA Anggrek sebagai tersangka memicu gelombang kritik. Sejumlah pihak hingga anggota DPR RI menilai keputusan tersebut terlalu prematur dan terkesan mengambing-hitamkan individu di lapangan. Lalu tepatkah masinis AN dijadikan tersangka dalam kecelakaan tragis yang menewaskan 16 penumpang itu? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Polisi menangkap 3 dari 6 pelaku penganiayaan hingga tewas seorang pria di Tanjung Priok. Di Maluku Utara, polisi menerima puluhan senjata api berbagai jenis yang sebagian di antaranya merupakan bekas konflik. Sementara di Surabaya, polisi menangkap 3 wakil rakyat daerah yang pesta narkoba.
1: Warga yang tinggal di bangunan tak berizin di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka pada Rabu siang. Kepanikan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP tiba untuk membongkar bangunan liar di area bantaran Kanal Banjir Barat. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat. Dalam pembongkaran ini, petugas menemukan banyak alat penghisap sabu atau bong. Menurut petugas Satpol PP, lokasi ini sudah menjadi sarang narkoba.
2: Kita bongkar lagi sekitar 40 bangunan. Nah, bangunan ini sebenarnya...
3: Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus pengeroyokan dan penculikan seorang pria yang menyebabkan kematian di kawasan Tanjung Priok. Kasus bermula 6 September lalu, EY ditemukan warga dalam kondisi sekarat di Jalan Ampera, Kebon Bawang, Tanjung Priok. CCTV menjadi kunci. Korban sebelumnya terekam dibawa paksa oleh 2 pria. Polisi menyebut korban dijemput paksa oleh Yusuf lalu dibawa ke rumahnya di kawasan Tanjung Priok, kemudian dianiaya beramai-ramai. Korban lalu dibawa ke rumah Jeffrey dan kembali dianiaya. Dalam keadaan kritis, korban dibuang di pinggir jalan. Penyebab penganiayaan diduga karena korban menggelapkan motor Yusuf. Korban diminta menjualkan motor tersebut, namun uang hasil penjualan 1,5 juta rupiah tidak diberikan. Pada 23 September, 3 pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Bekasi dan Papanggo, Jakarta Utara. Sedangkan 3 pelaku lainnya, termasuk Jeffrey, masih dalam pengejaran.
4: Motifnya adalah terkait dengan gadai motor. Korban diduga menggelapkan motor yang motor ini digadai oleh salah satu tersangka yang saat ini masih kita kejar, yaitu DPO atas nama Bani Saudara.
3: Polda Maluku Utara mendapatkan 32 pucuk senjata api ilegal dan ratusan butir amunisi tajam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat pada Rabu pagi. Senjata api ilegal tersebut terdiri dari berbagai jenis, baik senjata api rakitan, semi-rakitan maupun senjata api organik. Selain senjata api, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam serta 8 buah magazin. Penyerahan secara sukarela ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara. Kegiatan kepolisian tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate.
5: Lihat ini ya, apanya, jenisnya ada 7 pucuk hari ini yang organik, yang asli, kemudian yang lain rakitan. Jadi kemungkinan yang rakitan adalah peninggalan konflik tahun 2000. Nah, ini sedang kita telusuri yang organik. Ini organik ini didapat dari mana, kemudian akan dijual atau distribusikan, kami sedang dalami.
3: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan 8 orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya Senin dini hari. 3 di antaranya merupakan anggota DPRD dari 3 daerah di Jatim. Saat didatangi petugas, 8 orang tersebut dalam kondisi sudah mengkonsumsi narkoba dan beberapa didapati sedang menggunakan narkoba.
6: Ada 8 itu yang anggota dewan, berapa orang yang?
7: Ada 3 orang.
6: Itu mereka sudah berkeluarga semua atau bagaimana?
7: Masing-masing sudah
6: berkeluarga semua.
7: Masing-masing sudah berkeluarga.
6: Itu mereka intens sering melakukan itu di Surabaya atau
7: bagaimana? Ya, baru sekali, Pak.
6: Baru sekali. Nah, itu saat digerebek ditemukan itu kondisi mereka sudah.
7: Dalam kondisi terpengaruh narkoba.
3: Kini polisi masih melanjutkan proses penanganan perkara, termasuk menelusuri pemasok narkoba berinisial C yang disebut dalam pemeriksaan sebagai pihak yang menjual sabu dan ekstasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Temuan ombudsman di lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor pekan lalu ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan yang diduga menjadi skandal di lembaga pemasyarakatan. Sebelum bangunan dirobohkan, tim CNN Indonesia melihat langsung kondisi bangunan yang sebelumnya diketahui memiliki fasilitas mewah dan diduga ditempati narapidana.
8: C sebelum klaster hunian yang diduga dihuni tahanan lapas kelas 2 Cibinong Bogor dirobohkan pada Rabu siang, tim CNN Indonesia berkesempatan melihat langsung bangunan beserta fasilitas yang ada di dalamnya. Total ada 13 bangunan terletak di area utama lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari 4 blok tahanan dan dihuni oleh lebih dari 1.800 orang ini. Kami datang ke Lapas Cibinong bersama rombongan Komisi 13 DPR RI Rabu siang atau satu pekan setelah inspeksi yang dilakukan Ombudsman 23 September lalu. Tak seperti visual yang terekam Ombudsman, mayoritas hunian bertuliskan rumah dinas ini situasinya sudah berubah. Saat ini hanya tampak sejumlah furnitur dan perlengkapan seadanya.
9: Kalau kita melihat ruangan ini, tampaknya cukup besar. Ada ruang tamu, kemudian ada ruang tengah, dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara atau AC. Kemudian di sini ada kamar tidur. Dengan ukuran yang cukup besar, dilengkapi dengan lemari, pakaian, dan juga kamar mandi yang berada di dalam area kamar.
8: Sementara di bangunan lain masih terdapat sejumlah fasilitas mulai dari AC, sofa, meja, hingga beberapa botol minuman beralkohol.
10: Permisi.
8: Sebelumnya Ombudsman menemukan ada lebih dari 10 bangunan hunian dilengkapi fasilitas berstandar apartemen. Tak hanya itu ada dua warga binaan lapas yaitu terpidana kasus korupsi tata kelola timah Ahmad Taufik dan Hasan Chi menempati hunian mewah ini di saat lebih dari 1.800 orang lain tinggal berdesakan di lapas yang seharusnya berkapasitas hanya 845 orang. Belakangan ini diketahui 10 dari 13 bangunan ini ilegal.
11: Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan. Bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi. Tapi ditemukan ada dua, apa itu, warga binaan.
8: Investigasi masih terus dilakukan. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut hasilnya akan diumumkan segera dalam rapat dengar DPR pada Senin mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
0: Lalu seperti apa catatan dari Komisi 13 DPR RI yang ikut mengunjungi Lapas Cibinong? Benarkah pembongkaran fasilitas mewah itu atas rekomendasi DPR RI? Sudah ada anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka. Selamat malam, Teh Rike.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
12: Para pemirsa CNN, Mas Victor.
0: Baik, Teh Rike, ini pembongkaran dilakukan banyak yang bilang kalau ini terburu-buru, terkesan tergesa-gesa. Apakah memang Komisi 13 DPR RI sempat khawatir jika ada penghilangan barang bukti selanjutnya begitu, Teh Rike?
12: Ya, jadi pertama tadi memang ada rekomendasi untuk dibongkar karena tadi juga sudah dikatakan itu bukan barang milik negara dan dibangun di wilayah sepadan sungai yang semestinya tidak ada begitu. Dan hasil rapat terakhir juga akhirnya terbuka fakta bahwa itu adalah hibah pakai dari Pemda Bogor yang izinnya baru keluar sekitar 2026, namun bangunan itu sudah berdiri beberapa tahun sebelumnya begitu. Dan tadi sudah diingatkan bahwa kami Komisi 13 tentu berhati-hati jangan sampai kemudian ini dianggap penghilangan barang bukti begitu ya, apalagi sebelumnya Ombudsman sudah menegaskan ada beberapa barang yang hilang begitu. Mm-hmm. Jadi tadi sebelum dibongkar dan sebelum diangkut keluar, saya secara pribadi dan juga pimpinan tentu saja dan anggota lain memastikan kembali kepada Irjen dan juga Dirjen Pemasyarakatan apakah sudah dicatat di barang bukti ini foto semua, karena memang kami tidak ingin seolah-olah datang terus kalau tidak dibongkar itu juga memang sesuatu yang tidak layak dipertahankan begitu ya. Dan tidak bisa kemudian katanya nanti akan dialihkan untuk dimanfaatkan, ketika kemarin rapat akan dimanfaatkan untuk hal-hal lain, gak bisa, itu bukan barang milik negara, pembangunannya tidak APBN dan itu swadaya, gak bisa ada swadaya seperti itu toh.
0: Ya. Ya.
12: Dan artinya juga menjadi hal penting bagaimana ada satu sistem yang harus dibenahi dalam tata kelola pemasyarakatan. Saya berharap bahwa peristiwa Cibinong ini tidak menjadi sekedar drama sesaat begitu viral, lalu kemudian bahkan menunjukkan tidak terintegrasinya sistem antara instansi pemerintahan begitu ya. Cukup baik sih kalau saya lihat bagaimana marah-marahnya begitu.
0: Ya.
12: Tapi tentu saja ini menjadi catatan penting betapa urgensi Indonesia memiliki satu data yang terintegrasi, termasuk data pemasyarakatan harus berbasis satu data Indonesia, bukan hanya datanya tapi sistem ekosistem digitalnya begitu ya.
0: Okay.
12: Kemarin sih sempat ditanyakan ketika rapat, katanya tidak ada CCTV begitu ya, tapi kami datang ke sana ada CCTV. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang mengendalikan CCTV itu dan siapa yang mengawasi CCTV itu. Dan selama ini memang kalau kita lihat, kita punya pusat data nasional tapi itu ada di bawah Komdigi, saat ini berada di bawah eselon 3, makanya sering bocor dan seterusnya. Ini otokritik buat kita semua. Lalu ada sistem GovTech atau Government Technology yang itu semenjak Perpres 82 2023 itu diserahkan kepada Peruri korporasi. Silahkan dicek di negara manapun tidak ada kendali terhadap ekosistem digital, itu dipegang oleh korporasi. Semenjak dibentuk saya udah protes ini begitu ya. Dan harus ada satu institusi yang itu memang langsung di bawah pengawasan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu saat ini kami sedang berjuang lahirnya Satu Data Indonesia melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dan sekali lagi jangan dikatakan bahwa ini bukan persoalan kita tidak memiliki data. Ini semua soal data. Seandainya ada integrasi ekosistem digital yang baik antara instansi, tentu kita bisa memantau, setidaknya presiden bisa memantau bahwa barang apa yang keluar masuk. Kemarin ya lucu, nggak tahu barang itu datang, kapan itu barang dikeluarin, siapa yang ngeluarin, siapa yang masukin, nggak ada yang tahu. Lalu kemudian orang keluar masuk itu nggak ada yang tahu begitu. Dan selama ini tadi institusi baik namanya pusat data nasional hanya ada berada di satu kementerian tanpa ada interoperabilitas atau bagi pakai yang jelas, lalu ekosistem digitalnya itu tidak berada di bawah presiden langsung. Ini sudah tidak bisa lagi karena geopolitik, geoekonomi saat ini, bahkan pemasyarakatan, ini persoalan pertahanan dan keamanan negara. Kita tahu over kapasitas lebih dari 100% lembaga pemasyarakatan isinya karena kasus pidana narkotika begitu ya. Dan juga ada kasus kejahatan extraordinary crime yang saya kira ini membutuhkan perhatian yang serius. Hal lainnya yang kami temukan tadi di lapangan, karena kami tidak ingin ini sekedar audit klaster mewah, ada audit lain yang sedang langsung di follow up oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi kami sempat berkomunikasi adalah audit terhadap korting masa tahanan. Anda bisa bayangkan kalau saya memang agak kesal ketika kita sedang mengungkap hal ini, publik sedang mengkritisi hal ini, tiba-tiba keluar pembebasan bersyarat bagi saudara Indra Ken. Siapa? Indra Ken ya, Indra Ken namanya begitu ya, dengan alasan sudah 2/3 masa tahanan.
0: Janggal,
12: audit yang sedang dilakukan jujur janggal. Audit yang sedang dilakukan artinya saya mengapresiasi bukan lagi hanya audit klaster mewah tetapi juga audit korting masa tahanan, itu menjadi penting ya. Karena apa? Karena sekarang sedang diaudit pembebasan bersyarat, asimilasi, remisi, dan semuanya. Saya katakan assessment-nya harus benar. Untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ekonomi, ya, yang korbannya banyak, belum ada pemulihan bagi korban, kemudian kejahatan kekerasan seksual, tidak boleh ada courting dengan alasan sudah memenuhi 2/3. Bahwa pidana kita adalah pidana dengan berasaskan hak asasi manusia, khususnya ada rasa keadilan bagi korban, begitu ya. Misalnya contoh Mas Beki dituntut sekian belas tahun penjara, tuntutan jaksa, lalu diputuskan hanya 7 tahun penjara, tapi sekarang sudah dibebaskan dengan alasan sudah memenuhi masa 2/3. Silakan dicek di negara lain bahwa pembebasan bersyarat bagi orang-orang dengan kasuistik khusus seperti ini, itu asesmennya panjang. Jadi Cibinong adalah sesuatu yang tentu negatif, tetapi di sisi lain ini kita jadikan momentum bukan hanya untuk drama antar instansi, justru ini memperlihatkan tidak terintegrasinya sistem dan juga data, tetapi juga ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan. Satu hal yang penting juga adalah perbaikan sistem kesehatan di pemasyarakatan adalah sangat tidak manusiawi. 270 ribu lebih orang warga binaan begitu, lalu kemudian dokternya sekitar 300 sekian begitu, perawat 1010 orang, dan khusus di Cibinong contohnya ada 1810 warga binaan dengan petugas hanya 153 orang, dibagi 3-4 shift, artinya satu orang harus mengawasi kurang lebih 100 orang warga binaan. Lalu berapa jumlah tenaga medisnya? Hanya satu orang dokter umum, satu dokter gigi, dan 2 orang perawat. Ini jujur janggal juga begitu. Nah, kita sedang mendesak, tentu targetnya bukan target yang bagaimana KPI dari pemasyarakatan itu berhasil atau tidak. Semakin banyak orang yang gak dipenjara itu semakin sukses begitu ya Indonesia. Tetapi tentu sistem ini menjadi penting, teman-teman semuanya. Bagaimana kasus Cibinong ini jangan berhenti dari soal klaster mewah, ada pungli dan seterusnya begitu. Misalnya laporan di Rutan Pondok Bambu ya, itu saya langsung saya sampaikan, saya dapat report ya. Bukan dari Nikita Mirjani, jangan salah, karena itu juga rame namanya, sudah menjadi pengetahuan umum, oknum berinisial P gitu, petugas, katakanlah masa pikir aja, nggak habis pikir juga si Oneng nih ya, mau ikut lari maraton di Lombok, kabarnya sampai tiket dan villanya harus dibelikan patungan dari warga binaan. Kampungan sungguh ya. Nah, mental-mental seperti ini harus diperbaiki. Tapi saya yakin mayoritas masih bekerja dengan baik, kita juga harus fair. Karena itu tunjangan kinerja bagi petugas lapas yang harus ngurusin satu orang, mengurusi 50-100 orang biasa aja pusing. Apalagi orang dengan kasus-kasus seperti ini yang juga tidak mudah. Tunjangan tambahlah begitu, termasuk tunjangan resiko. Tetapi sekali lagi mental dan karakter itu menurut saya jadi penting, sehingga kurikulum pendidikan bagi SDM lapas yang baru masuk atau sedang berjalan bertugas ini menjadi juga penting untuk kita perbaiki bersama. Ya. Begitu Mas Victor.
0: Supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang begitu. Terike, kalau kita lihat tadi bangunan itu yang sebagian dibongkar begitu ya, furniturnya dan sebagainya, di lahan yang memang diduga ada keterlibatan oknum pejabat yang menerbitkan izin bangunan ilegal tersebut, kira-kira akankah sosok-sosok ini, oknum-oknum ini juga akan diperiksa ke depannya?
12: Ya harus diperiksa semua di seluruh lapas. Sekarang juga lagi dibongkar, termasuk di Sukamiskin ada indikasi saung-saung bahkan untuk bisnis, bongkar semuanya gitu ya. Pak Menterinya langsung perintahkan kemarin, tapi sayangnya juga dari internal itu kan pembongkaran harusnya juga ada hal-hal yang harus dipublish segera kepada publik. Ada yang memang demi keselamatan dan keamanan barang bukti itu tidak boleh bocor begitu. Tapi entah bagaimana itu juga bisa bocor, berarti di dalam pemasyarakatan juga ada yang merasa terganggu dan membocorkan semua ini begitu ya. Ini juga jadi perhatian. Saya berharap sekali lagi kasus ini jangan sampai hanya sekedar kasus drama yang sebetulnya di belakangnya ada perebutan lapak di lapas begitu ya. Amit-amit na'udzubillah min dalik. Dan tentu saja sekali lagi mohon dukungannya segera disahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia sebagai perjuangan kita untuk kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital di tengah geopolitik, geoekonomi, persoalan pemasyarakatan, bukan hanya persoalan administrasi pencatatan. Di sini ada persoalan pertahanan dan keamanan negara yang sekali lagi data itu harus terintegrasi, siap bagi pakai termasuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu.
0: Karena dari investigasi juga dikatakan, disebutkan dari 16 unit rumah dinas yang ada di kawasan tersebut, hanya 3 unit yang resmi terdaftar di sistem informasi begitu ya Terika ya. 13 unit lainnya tidak tercatat.
12: Ya saya juga itu juga, sorry. Yang 3 itu juga harus ada di tanah yang mana didirikannya. Kalau itu tanah yang menggunakan hibah pakai dari Pemda Bogor, ya berarti juga ada masalah. Tanah untuk apa? Pengadaan untuk apa? Dibangunnya kalau tercatat pun tercatatnya tadi kan tidak ada keuangan dari APBN. Kalaupun 3 itu saya merasa ini harus investigasi yang lebih menyeluruh. Karena itu saya mendukung Ombudsman, tapi Ombudsman semoga memberikan rekomendasi yang lebih dalam lagi ya. Karena ini persoalan ini lahan hibah pakai itu bukan dari Ombudsman, dari kami di Komisi 13 yang membuka fakta ini begitu ya. Sehingga harus ada audit BMN dan sebagainya. Dan tentu saja apa bangunan-bangunan ini tadi, tapi saya berharap siapapun yang meng-up berita ini, silakan publik juga berhak untuk keterbukaan informasi. Saya sampaikan juga kepada Ombudsman, tapi kalau ada foto keluarga atau anak-anak sebaiknya di blur ya, apalagi keluarga yang sebetulnya atau anak-anak itu memang ada protapnya, ada kode etik di dalam meng-up hal-hal seperti ini. Juga ini catatan penting untuk Ombudsman saya kira.
0: Oke, baik. Semoga nanti juga akan segera terang benderang begitu ya, siapa saja dan siapa aktor intelektual yang ada di belakang ini. Terima kasih banyak Terika sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia
12: Prime
0: News. Terima
12: kasih, semangat Indonesia, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Terika. Ya, kita ke informasi lain, hancurnya jembatan penghubung antar desa mengakibatkan warga terpaksa menggunakan jasa perahu penyeberangan untuk alat transportasi. Namun arus deras akibat cuaca ekstrim membuat penyeberangan di sungai menjadi berisiko.
10: Pasca bencana banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu, perjalanan antar desa Lubuk Sidup dengan arah 9 harus menggunakan perahu karena jembatan permanen yang hancur. Meskipun terdapat jembatan perintis bantuan TNI, namun masyarakat banyak menggunakan perahu meski harus membayar Rp5.000 sekali penyeberangan. Alasannya masyarakat khawatir melewati jembatan perintis lantaran bergoyang dan juga takut jatuh.
13: Ibu!
10: Namun penyeberangan melalui perahu juga beresiko. Pada Minggu 27 September sore, cuaca ekstrim yang terjadi pada Aceh Tamiang menimbulkan arus yang deras di sungai pada wilayah tersebut. Salah satu perahu penyeberangan rusak diterjang derasnya arus, para penumpang ketakutan karena perahu hampir terbalik. Beruntung seluruh penumpang yang berjumlah 6 orang selamat dan tidak ada kendaraan yang tenggelam.
14: Tunggul, kayu tuh, mau bergerak tuh, mau nyeberang, udah bersewa, bergerak, kena kemudi, naik ke atas, jebol lantai, jadi kemudi itu nggak bisa digerakkan lagi, bisa diarahkan lagi. Air masuk terus.
15: Sedangkan kan sudah ada jembatan nih Bang, apa kira-kira Bang?
14: Banyak yang takut Bang.
15: Banyak yang takut.
14: Banyak takut itu jembatan tuh goyang. Banyak juga yang jatuh situ. Yang patah-patah ada.
10: Masyarakat berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan permanen pada wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
0: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengamankan seorang daftar pencarian orang atau DPO. YYS alias OS di kawasan Argapura, Kota Jayapura, Papua. YYS diduga terkait jaringan pengadaan senjata dan amunisi dan kini masih menjalani pemeriksaan di Polda, Papua. YYS diamankan setelah penyidik mengembangkan perkara jaringan senjata dan amunisi yang ditangani sejak Maret 2026. YYS diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi jual-beli senjata dan amunisi yang dikaitkan dengan salah satu tersangka berinisial SP. Pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan perkara terhadap 13 orang yang sebelumnya telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, Satgas mengamankan 298 butir amunisi, 4 magazin SS-1 panjang, 1 magazin SS-1 pendek, 1 senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas Perang Dunia Kedua dalam kondisi berkarat. Kini YS akan dihadapkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
13: YS ini merupakan daftar pencarian orang terkait dengan kasus perantara jual beli senjata dan amunisi. Dan YS ini merupakan residivis daripada kasus narkoba yang pernah dihukum selama 7 tahun dan baru selesai menjalani pidananya di awal tahun 2026.
0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan penetapan status tersangka terhadap masinis kereta api Argo Bromo pada kecelakaan di Bekasi Timur sepenuhnya merupakan domain aparat penegak hukum. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.

0: sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan penetapan status tersangka terhadap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sepenuhnya merupakan domain aparat penegak hukum. Pihak Kemenhub berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi KNKT untuk evaluasi kebijakan dan evaluasi teknis perkereta apian. Penanganan kecelakaan kereta api Argo Bromo saat ini berjalan dengan dua jalur evaluasi dan investigasi berbeda. Kepolisian fokus pada penegakan hukum dan aspek pidana. Sementara KNKT meneliti penyebab teknis dengan pendekatan investigasi keselamatan. Kementerian Perhubungan akan mematuhi setiap rekomendasi hasil investigasi KNKT, termasuk perbaikan persinyalan, sarana-prasarana, serta peningkatan kualitas SDM operator. Pemerintah juga mendorong PT KAI untuk meningkatkan standar keselamatan secara menyeluruh.
4: Saya rasa itu adalah domainnya kepolisian atau aparat penegak hukum ya. Jadi kami tentunya akan selalu mengikuti atau mentaati proses hukum yang berjalan. Untuk hal lain ya, itu sebenarnya kami serahkan kepada aparat kepolisian.
5: Tapi kalau dari catatan Anda sendiri memang aspek teknis itu akan kompleks.
4: Kami karena ada KNKT yang melakukan investigasi dari sisi kecelakaannya, kemudian juga ada kepolisian yang melihat dari aspek pidananya. Jadi karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya masing-masing, jadi kami serahkan kepada masing-masing pihak.
3: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta penyidikan kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek tidak berhenti pada masinis yang telah ditetapkan sebagai tersangka. DPR RI menilai seluruh faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan harus ditelusuri. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti temuan terkait gangguan persinyalan komunikasi radio hingga ketepatan waktu keberangkatan kereta yang disebut dalam laporan KNKT. Dia juga meminta penyidik menelusuri pihak lain yang berkaitan dengan kecelakaan termasuk pengemudi taksi yang disebut menerobos jalur perlintasan.
6: Sekali lagi saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya rasa penyidik sudah lebih tahu lah siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kami berharap semua yang terlibat itu harus ditindak. Orang sudah meninggal, sekian nyawa melayang. Ada yang luka berat, ada yang cacat kok di situ. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai negara? Jadi nggak boleh sepotong-sepotong menegakkan aturan di kasus ini.
3: Polda Metro Jaya resmi menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka terkait kecelakaan maut tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Masinis tercatat baru melakukan pengereman darurat pada jarak 263 meter sebelum titik tabrakan yang dinilai seharusnya bisa dilakukan lebih awal untuk menghindari kecelakaan. Penetapan masinis KA Anggrek sebagai tersangka memicu gelombang kritik. Sejumlah pihak hingga anggota DPR RI menilai keputusan tersebut terlalu prematur dan terkesan mengambing hitamkan individu di lapangan. Lalu tepatkah masinis AN dijadikan tersangka dalam kecelakaan tragis yang menewaskan 16 penumpang itu? Kita akan membahasnya bersama Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Dedi Herlambang. Selamat malam. Pak Dedi, apa kabar?
7: Ya, selamat malam. Selamat malam, baik, kabar baik.
3: Baik. Pak Dedi, pernyataan dari kepolisian yang menyebutkan adanya kelalaian masinis yang terlambat melakukan pengereman darurat atau emergency brake begitu ya. Dari kacamata teknis operasional kereta api, apakah jarak pengereman 263 meter dalam kecepatan tinggi memang mutlak dikategorikan sebagai kelalaian? Atau ada faktor teknis lain yang membatasi masinis, Pak Dedi?
7: Ya, begini. Kalau untuk kereta, khususnya kereta, apalagi dalam kecepatan 114 km per jam, itu mustahil bisa direm dalam jangka waktu, dalam jarak sekitar 263 meter, itu mustahil. Paling tidak hanya perlu ruang itu sekitar saat kurang lebih aman ya 1 km ya. Itu pun sudah darurat mendadak. Tapi kalau 263 itu tidak mungkin. Yeah. Tapi kalau kita lihat di trek di sana juga, itu kan treknya ada trek melengkung gitu. Melengkung ya. Sementara untuk kereta api dalam lengkungan itu kan jelas tidak mungkin gitu, akan dilakukan pengereman darurat. Apalagi sebenarnya dalam guide juga sudah ada SOP-nya sendiri. Kalau dalam trek melengkung tidak mungkin bisa dilakukan pengereman mendadak. Karena kalau dipaksa ngerem mendadak pun pasti justru
8: semakin kereta
7: argo Bromo Anggrek yang akan terguling semua ya, anjlok ya misalnya. Jadi malah justru lebih parah. Jadi tidak hanya sarananya, tetapi juga prasarannya juga mungkin rel juga rusak, prasarana juga rusak misalnya, jauh akan lebih parah.
8: Ya.
7: Tapi yang jelas di sana sebenarnya kalau masinis kalau dipaksa untuk mengerem mendadak, jelas 263 meter itu jelas tidak mungkin akan bisa berhenti.
8: Oke, memang ada argumen ya sebelumnya jika masinis langsung mengerem begitu ya di jalur melengkung antara stasiun Bekasi dan Bekasi Timur, maka kereta justru berisiko anjlok tadi terguling ya Pak Deddy ya. Bagaimana Anda menilai dilematis yang rasa dilema yang dihadapi seorang masinis pada detik-detik atau saat kritis tersebut? Jalan mana yang dipilih? Apakah jalan masinis untuk tidak mengerem mendadak sudah tepat berarti Pak Deddy?
7: Ya begini, jadi kalau saya lihat, saya baca, kalau kita harus mendengar ketika masinis itu, Mas An itu ya, itu ketika awal, ketika terjadinya kecelakaan itu kan beliau mengatakan bahwa ada semacam bimbang atau bingung gitu ya. Jadi seharusnya kereta itu kan hijau, tapi tiba-tiba langsung merah. Nah, seharusnya kuning dulu katanya, jadi dari situlah ada kebimbangan dan ragu apakah ini ada masalah atau mungkin penglihatannya yang bermasalah. Tapi ternyata memang ada masalah. Ternyata di depan ada KRL yang berhenti. Karena berhenti pun juga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena di depan ada KRL lain yang tertemper oleh taksi. Seharusnya di sinyal Bekasi Timur itu sebenarnya sudah hijau, tetapi masinis yang KRL yang mau menuju ke Cikarang itu enggan melanjutkan perjalanan. Sudah berjalan kira-kira 5 meter 10 meter ternyata berhenti. Makanya lalu pintu dibuka, buka lagi kan. Ternyata di belakang ada kereta Argo Bromo Anggrek itu 4B itu yang tidak bisa menahan laju kereta, masinis akhirnya tertumbuk dari belakang. Jadi di sini ada masinis, sebenarnya di situ ada persinyalan juga, ya ada persinyalan, banyak persinyalan, tidak hanya Anda sih atau sinyal masuk, tetapi di situ ada sinyal UB 104 itu adalah sinyal pembantu yang bisa, seharusnya masinis juga bisa melihat. Kalau masinis tidak melihat sinyal UB itu kan warnanya putih ya, warna putih. Mungkin kalau dilaporkan di dalam KNKT itu mungkin bisa, masinis juga bisa terganggu oleh warna rumah atau warna cahaya putih yang lain sehingga masinis terganggu. Nah, dalam terganggu ini memang seharusnya kalau misalnya masinis tidak bisa melihat, memang seharusnya bisa laju kereta bisa diperlambat atau mungkin bisa direm kalau misalnya sinyal UB 104 itu bisa tidak misalnya tidak terlihat gitu Mas.
8: Jadi memang ini sejalan dengan investigasi KNKT yang dengan jelas mengungkap adanya malfungsi sistem persinyalan ya. Tadi sinyal kuning sebagai peringatan dini tidak menyala dan juga masinis justru melihat sinyal hijau. Ketika sistem dari hulunya nih dalam persinyalan gagal, apakah adil jika beban hukum sepenuhnya ditimpakan kepada seorang masinis, Pak Deddy?
7: Iya Mas, jadi kita berharap bahwa penyidikan ini holistik ya, jadi semua. Jadi ada seperti laporan di KNKT juga, ada kegagalan komunikasi juga antara PPK 1 dan juga PPK yang lain. PPK itu adalah petugas pengatur perjalanan kereta, mereka yang mengatur perjalanan kereta. Soalnya di sini juga ditilik juga dilihat juga bahwa ada kegagalan komunikasi juga. Kemudian juga melaporkan juga KS atau petugas yang di stasiun Bekasi Timur ya, sudah melaporkan ada kereta berhenti. Tetapi di PPK Bekasi ternyata tidak mengangkat teleponnya. Ini makanya ini kan juga kalau laporan KNKT ini benar ya, berarti memang ada ada miskomunikasi di sana. Jadi makanya masinis ini yang juga ya jangan sampai masinis ini juga yang hanya menjadi korban gitu, menjadi korban. Masalahnya tuh sangat sangat banyak.
8: Kompleks ya.
7: Ada petugas PPK di sana dan juga ada secara sentral juga ada di Manggarai, itu kan juga ada OCC juga. Di sana black box-nya ada, itu ada di sana. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi ada pelanggaran di sana, ada miskomunikasi di sana, itu semua bisa dilihat di Manggarai itu.
8: Jadi ada rantai kegagalan komunikasi yang begitu panjang dan penetapan tersangka terkesan langsung pada alasan human error begitu ya di lapangan. Tapi KNKT juga menyoroti kurangnya pelatihan simulasi situasi darurat ekstrim nih bagi masinis kereta jarak jauh. Jika aspek training atau pelatihan dari korporasi belum matang, apakah pidana personal terhadap masinis bisa dinilai sebagai upaya menggaming hitamkan pekerja di level bawah, Pak Dedi?
7: Ya, tapi saya percaya ya, kita juga menghormati ranah kepolisian, saat ini masih melakukan penyidikan. Jadi kita juga tidak bisa membahas hukum di sini karena

0: Saya juga bukan
1: Ya,
0: bukan
1: betul.
0: orang hukum. Saya hanya praktisi di perkapian. Tapi saya percaya pihak polisian pasti sudah melakukan penyelidikan ketika mula mula pertama terjadi kecelakaan. Saya pikir kepolisian sudah aktif untuk melakukan penyidikan yang mungkin dari diruntut mungkin dari masuk dari Gambir, dari Manggarai, juga dari terus di Bekasi, Bekasi Timur hingga sampai masalah trigger utamanya kan di JPL itu ya, taksi ketika
1: Betul.
0: tempat itu. Saya pikir polisi sudah ke sana.
1: Pak
0: Nah,
1: Dedi,
0: polisi sendiri
1: ya,
0: kan,
1: Pak Dedi,
0: polisi
1: dalam
0: sendiri kan.
1: dalam hukum transportasi publik sejauh mana sih manajemen korporasi dalam hal ini PT KAI begitu ya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegagalan sistem yang terjadi? Karena begitu banyak yang terjadi, ada yang masalah persinyalan, komunikasi yang gagal begitu ya. Apakah
0: Kalau
1: korporasi
0: kalau
1: bisa?
0: pidana, ya kalau pidana seperti halnya kepolisian tetap mengacu pada undang-undang perkeretaapian. Jadi di sana juga ada pelanggaran, juga ada pidana di sana. Barangkali lalai undang-undang perkeretaapian 23 2007 itu semua tentang perkeretaapian semua sudah dibahas di sana. Jika lalai, jika abai misalnya, jika malfunction atau miskomunikasi semua semua sudah diatur di sana. Jadi kita bukan bukan bukan menggunakan undang transportasi tapi kita tetap pion menggunakan undang-undang perketapan itu 23 2007.
1: Oke, Pak Dedi, jika kita berkaca pada standar keselamatan internasional ketika terjadi kegagalan persinyalan dan komunikasi secara bersamaan begitu, langkah korektif apa yang seharusnya diambil oleh operator atau regulator sehingga bukan sekadar mencari siapa yang jadi saling menyalahkan begitu ya? Langkah koreksinya seperti apa nih, Pak Dedi?
0: Betul, kalau dilihat dari kecelakaan ini memang tergolong memang sangat fatal ya, sampai 16 meninggal dunia, belum belum ada yang cacat seumur hidup misalnya. Ini kan kita sangat prihatin sekali. Juga memang harus ada pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Tetapi jangan dibebankan juga kepada Mas ini saja. Mas ini sini hanya menurut kami hanya
1: membaca situasi.
0: Hilir ya, hanya hanya permasalahan di hilir. Tetapi sebelum Mas ini sini menjadi tersangka kan kan mungkin ada kasus ada sistem jadi ada kasus sebelumnya yang membuat masinis ini mungkin dianggap lalai atau mungkin ada diduga terlambat dalam pengereman ini yang seharusnya juga harus diutip. Kalau di luar negeri saya pikir sistem tata hukum di sana juga jelas ya kalau misalnya ya apalagi di Inggris itu juga sangat ketat ya. Itu juga sangat ketat. Jadi kalau misalnya sistem permisalnya error ya, ya petugas sinyalnya yang bertanggung jawab. Jadi kira-kira seperti itu.
1: Oke, terakhir Pak Dedi sebagai rekomendasi penutup nih agar kecelakaan tragis yang menewaskan 16-an orang begitu ya di Bekasi Timur tidak terulang lagi. Pembenahan struktural seperti apa yang paling mendesak yang bisa dilakukan oleh PT KAI dan Kementerian Perhubungan kira-kira, Pak Dedi?
0: Baik, yang paling masuk akal, yang paling gampang, yang paling mudah gitu ya, tidak melibatkan biaya banyak, itu audit. Jadi kita tidak perlu menyalahkan sinyal, terus lalu mengganti sinyal misalnya. Karena sinyalnya sudah cukup sebenarnya, sinyal itu juga sudah, sinyalnya sudah baru sebenarnya sejak 2021, sudah desain baru. Semenjak stasiun Bekasi baru itu dibangun, semua persinyalan juga baru. Menurut saya yang paling masuk akal adalah audit semua sistem keselamatan juga termasuk manajemen risiko dan juga persinyalan itu juga bisa diaudit karena di sana infonya juga ada desain katanya desainnya ada salah satu sinyal yang dihilangkan itu apakah benar itu juga harus diusut. Kalau memang benar ya memang yang membuat DED atau konsultan pertama itu juga harus bertanggung jawab juga makanya harus diaudit semuanya secara sistemik ya dari semua siapa yang paling bertanggung jawab itu.
1: Oke, audit internal yang sangat dibutuhkan untuk segera dilakukan. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Pak Dedi.
0: Amin, selamat malam. Makasih. Selamat malam.
1: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rasahan menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Hal itu diungkap berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
2: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan

0: jumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
1: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar saya sampaikan, jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
0: Anggota Ombudsman Syafrida Era Sahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
2: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
0: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah untuk menindaklanjuti peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Perda yang baru disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 1,8 juta warga penyandang disabilitas di Jawa Timur.
4: Ada harapan baru bagi warga disabilitas Jawa Timur. Paling tidak itu yang diyakini Ayu Citra dan Muhammad Samsuri pasca disahkannya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh DPRD dan Pemprov Jawa Timur 28 September kemarin. Datang ke Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di kawasan Jemur Andayani Kota Surabaya sehari pasca pengesahan perda. Gadis usia 25 tahun yang baru 4 tahun menyandang low vision ini mengaku senang. Warga disabilitas seperti dirinya akhirnya punya payung hukum untuk perlindungan dan kesetaraan hak dalam segala aspek. Perda yang baru disahkan memang mengatur jaminan pemenuhan hak warga disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenaga kerjaan. Khusus untuk ketenaga kerjaan misalnya, Perda mengatur kewajiban pemenuhan kuota minimum pekerja penyandang disabilitas 2% untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta.
5: Tentunya perasaan kami begitu senang ya Mas, karena pada akhirnya kami memiliki payung hukum yang tentunya bisa kami jadikan sebagai perlindungan, permintaan kesetaraan baik dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai ketenaga kerjaan. Harapan kami, pengesahan kemarin bukan hanya menjadi sebagai bukti hitam di atas putih saja, tapi sampai dianggarkan, sampai diimplementasikan oleh banyak elemen yang berkontribusi nantinya, seperti itu. Jadi kami pun akan bergerak pun juga diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkarya pula seperti masyarakat yang lain.
4: Sementara Samsuri yang mewakili Koalisi Disabilitas Jawa Timur mendorong agar perda yang baru segera ditindaklanjuti agar bisa segera diimplementasikan.
6: Pemprov segera menerbitkan pergub tentang terutama kepada ini KDD, Komisi Disabilitas Daerah, dan juga RADPD. Nah, RADPD ini dibentuk agar perda ini berjalan dengan jelas. Maksudnya jelas ini mulai dari target, indikator keberhasilan, pembagian peran, sampai dukungan anggaran. Nah, agar perda ini bukan hanya untuk menjadi dokumen hukum saja.
4: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RADPD sendiri merupakan perencanaan strategis jangka menengah atau 5 tahunan sebagai instrumen pelaksanaan dan petunjuk teknis perda penyandang disabilitas. Selain RADPD, Pemprov Jatim juga akan membentuk Komisi Disabilitas Daerah serta menggelar sosialisasi ke tingkat kabupaten dan kota agar aturan dalam perda yang baru bisa segera menyentuh sekitar 1.864.301 penyandang disabilitas yang layak dapat bantuan.
7: No one left behind, itu sesungguhnya yang kita akan ikhtiarkan. Nah, disinilah kita akan bersama-sama untuk menjadikan mereka subjek. Tentunya ini tidak bisa dinas sosial sendiri sebagai pengampu. Makanya di dalam perda pada saat penyusunan kemarin perubahan, ini melibatkan

0: melibatkan semua sektor terkait, seluruh instansi terkait di Pemprov Jatim diikutkan untuk menyusun ini, dan nanti tidak hanya menyusun, mereka juga menjadi pendamping sekaligus juga menjadi pengelola juga di dalam program-program untuk semuanya menuju kepada kesejahteraan disabilitas.
1: Senin 28 September 2026, DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat layanan yang inklusif bagi warga disabilitas di Jawa Timur. Perda ini diharapkan semakin memperkuat program kesetaraan, pemberdayaan, serta kemandirian bagi warga penyandang disabilitas yang sudah diupayakan selama ini. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Warga di Pulau Burung memiliki tradisi unik antar pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Pemerintah memastikan sebanyak 28.000 manajer koperasi di desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes siap ditempatkan di 17.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober besok. Para manajer berstatus pegawai kontrak BUMN ini nantinya akan mendapatkan gaji dan tunjangan setara UMK daerah penempatan, sekaligus bertugas mengawal penyaluran berbagai komoditas subsidi kepada masyarakat.
4: PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Bank Himbara di kantor Kemenko Bidang Pangan Selasa siang. Kerjasama ini berkaitan dengan mulai beroperasinya koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober mendatang. Zulhas juga menyatakan per 1 Oktober 28.000 manajer Kopdes berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT BUMN akan mulai ditempatkan di koperasi yang sudah siap secara infrastruktur. Terkait isu adanya 11% atau sekitar 1.900 manajer yang mengeluhkan lokasi penempatan lintas provinsi yang tidak sesuai domisili, pemerintah memastikan akan segera melakukan penyesuaian tempat terdekat setelah penempatan awal diterima agar status kepesertaan mereka tidak gugur.
5: Setelah diterima, artinya statusnya tetap kan sebagai manajer koperasi. Kalau nggak diterima, nggak gugur. Kemudian terima dulu. Nah, setelah itu nanti sesuaikan. Di mana nanti domisili dengan koperasi yang terdekat akan disesuaikan tempatnya. Jadi itu menjawab berita-berita di luar yang jauh dan sebagainya itu jawabannya.
4: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, penempatan lintas provinsi tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang mendesak. Pihaknya bersama Agrinas Nusantara berkomitmen mempertahankan status para manajer tanpa adanya diskualifikasi.
6: Jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11% dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi. Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada penempatan. Jadi, tapi kami kemarin juga sudah bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan tetap mempertahankan statusnya dan kemudian tidak kita diskualifikasi dan pertahankan sambil menunggu bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya selesai, pokoknya kita carikan solusinya.
4: Koperasi desa nantinya akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang menangani penyaluran barang subsidi mulai dari minyak goreng, pupuk, beras SPHP hingga gas LPG 3 kg. Kopdes juga akan melayani pelayanan keuangan Bank Himbara dan penerimaan subsidi seperti program PNM Mekar dan pembayaran listrik. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi berkala dalam sepekan ke depan serta peninjauan langsung ke lapangan 2 pekan setelahnya.
5: Karena koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantu pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi BUMN sudah lihat tanda tangan PKS ya. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ. Penyalurannya melalui Kopdes, beras subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apalagi tadi ya, berilin, Mekar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM ya. PLN, pembayar listrik, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil para dirut, mana saja yang sudah diisi, dari puluhan ribu kopdes sudah berjalan itu, dan tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing nanti jadi pramuniaga.
4: Dan untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab yang berat dalam membangun ekonomi desa, Zulhas menyebut pendapatan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan UMK daerah penempatan masing-masing, yakni berkisar antara 6,3 hingga 8,3 juta rupiah yang sudah mencakup gaji dan tunjangan pokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, pemohon gugatan Denny Indrayana kembali meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Denny Indrayana dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang atau menjelang agenda sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Denny menjelaskan permohonan yang diajukan bersama 11 pemohon lainnya berangkat dari dalil bahwa Gibran diduga tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah, tamat SMA atau sederajat sejak awal proses pencalonan Pilpres 2024. Pihaknya menilai terdapat cacat administratif karena hingga saat ini tidak dapat ditunjukkan bukti fisik tamat SMA, melainkan hanya surat keterangan penyetaraan pendidikan.
7: Kalau putusannya mendiskualifikasi Gibran, batal sebagai calon wakil presiden, kami minta pelantikannya juga dibatalkan. Pelantikan oleh siapa? Oleh MPL. Kalau wakil presiden kosong, terus bagaimana Mas Denny? Berlaku pasal 8 ayat 2. 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR paling lambat dalam waktu 60 hari bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan oleh presiden.
3: Selanjutnya kita bergabung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti sidang pembuktian ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
8: Sama melihat di penjelasan pasal tersebut.
9: Baik. Cukup waktunya. Ya, habis.
10: Waktunya sudah habis.
9: Bawaslu?
11: Tidak ada yang mulia.
9: Tidak ada. Terima kasih. Berarti Bu Titi belum boleh keluar ya seperti saksi karena nanti akan ada sesi pendalaman dari hakim untuk ahli. Jadi setelah selesai semua, nanti giliran ahli mahkamah atau hakim nanya para ahli. Siapa lagi? Pak Bambang, Pak Refli?
10: Selanjutnya
9: sekali-sekali suruh Pak Refli ya menjawab Pak Bambang biar ya kedengaran suaranya Pak Refli. Nanti kalau enggak nanti kita dibully terus sama Pak Refli ini.
12: Iya, saya kan orang baik, Yang Mulia.
9: Siapa lagi Pak Refli?
12: Berikutnya?
9: Ahli berikutnya?
12: Iya, Yance Arizona, kami hadirkan dari Amerika Serikat ini.
9: Silakan Pak Yance. 15 menit ya.
13: Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, termohon, pemohon, pihak terkait dan juga Bawaslu. Saya akan menyampaikan keterangan ahli dengan fokus kepada isu yang berkaitan dengan diskualifikasi. Saya menyiapkan satu slide PowerPoint yang dipersiapkan, kalau bisa sudah bisa ditampilkan. Ya, jadi isunya berkaitan bagaimana kita bisa menyelamatkan demokrasi melalui mengembangkan regulasi dan juga mempraktikkan praktik yang berkaitan dengan diskualifikasi. Yang menjadi problem selama ini ya di banyak negara adalah demokrasi semakin hari semakin merosot. Ada kemunduran demokrasi, demokratik backsliding terjadi di mana-mana dan pemilunya diselenggarakan, tetapi yang kita lihat adalah orang yang kemudian menduduki jabatan-jabatan politik itu justru orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan melakukan manipulasi demokrasi elektoral. Penelitian dari Sevelinski dan Daniel Ziblatt 2018 How Democracy Dies menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer hari ini demokrasi itu bukan lagi mati karena kudeta militer, tetapi karena pemilu justru. Pemilu yang menghasilkan orang yang tidak memiliki komitmen dan juga tidak punya kualifikasi untuk merawat demokrasi. Di slide berikut, apa yang bisa dilakukan di tengah konteks global yang terjadi seperti itu? Menjadi satu perhatian penting untuk mengembangkan mekanisme diskualifikasi. Salah satu mekanisme yang perlu dikembangkan dalam kajian hukum tata negara untuk menyelamatkan demokrasi dari terpilihnya pemimpin yang memiliki komitmen yang lemah terhadap demokrasi, salah satunya adalah dengan mengembangkan diskusi yang serius terkait dengan diskualifikasi. Itu artikel dari Aziz Haq dan juga Tom Ginsburg tahun 2024, judulnya The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding, A Report on the State of the Field. Jadi mengembangkan diskusi tentang diskualifikasi bisa menyelamatkan demokrasi, itu poin utamanya. Apa yang dimaksud dengan diskualifikasi? Diskualifikasi adalah pencabutan atau penghilangan hak seseorang untuk mengikuti, melanjutkan, atau memperoleh hasil dari suatu proses karena tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Tom Ginsburg dan Aziz Haq dan juga David Landau tahun 2023 mengembangkan model tentang diskualifikasi. Jadi dia mengembangkan model diskualifikasi itu berdasarkan subjeknya, apakah itu ditujukan kepada kelompok atau kepada individu, itu secara subjek. Lalu kepada tindakannya, apakah itu terhadap tindakan yang dilakukan fokus pada kesalahan yang terjadi pada masa lalu, atau dia bersifat preventif untuk menyelamatkan demokrasi ke depan. Nah, model pertama disebut dengan lustration. Ini dipraktekkan di banyak negara pasca komunisme, ditujukan kepada kelompok orang, tujuannya adalah screening politik agar aktor politik lama tidak ikut di dalam rezim pemerintahan yang baru. Jadi dia menjadi salah satu mekanisme di dalam politik transitional justice. Nah, itu model pertama yang ditujukan kepada kelompok terhadap kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Model yang kedua ditujukan kepada kelompok juga, tetapi diarahkan untuk mencegah supaya aktor-aktor yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi tidak ikut dalam kontestasi elektoral. Misalkan terjadi dalam bentuk pelarangan, kalau ada partai yang di Jerman, misalkan partai yang mempromosikan ideologi tentang Nazisme, pasti nggak diperbolehkan. Di Korea Selatan misalkan, kalau ada partai yang mendukung tentang Korea Utara, tentu dilarang. Jadi ada proses yang ditujukan kepada kelompok. Nah, yang berikut adalah yang ditujukan kepada individu. Individu terhadap kesalahan yang terjadi dilakukan pada sebelumnya, itu ada dua mekanisme disebut dengan, yang saya sebut dengan impeachment. Yang kedua adalah electoral disqualification. Itu yang terhadap kesalahannya. Atau kalau impeachment terbukti melakukan pelanggaran terhadap impeachment clauses yang ada di konstitusi. Sedangkan electoral disqualification terjadi karena tidak memenuhi syarat pada jabatan yang dipilih atau dia merusak integritas pemilu. Nah, itu terhadap yang sudah dilakukan. Lalu ada juga diskualifikasi yang sifatnya forward looking. Yang pertama adalah pembatasan dua periode. Jadi pembatasan dua periode itu sebenarnya adalah diskualifikasi yang tujuannya adalah untuk masa depan, untuk membatasi kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencabutan hak politik, apakah itu ditujukan sementara ataupun permanen. Misalkan contoh mantan presiden Brazil Jair Bolsonaro dilarang mencalonkan, putusan Mahkamah Agung di Brazil dilarang untuk mencalonkan sebagai presiden sampai tahun 2030, ya, dia batas waktu. Untuk ke depan dia tidak boleh ikut kontestasi karena ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, saya akan fokus kepada yang individual backward looking di slide berikut. Di Indonesia, individual backward looking ini ada dua mekanisme. Satu disebut, saya sebut sebagai diskualifikasi elektoral, itu dasar konstitusinya adalah pasal 24C terkait dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kata tentangnya jadi sangat penting sekali karena bukan saja berkaitan dengan hasilnya, tetapi berkaitan dengan apa saja yang berpengaruh terhadap hasil. Dan yang kedua, dasar konstitusional paling penting adalah tadi dasar formal, dasar substansinya adalah pasal 22 E ayat 1 terkait dengan prinsip-prinsip pemilu, terutama prinsip pemilu jujur dan adil. Itu diskualifikasi dalam kerangka rezim pemilu elektoral. Dan yang kedua adalah diskualifikasi dalam rangka impeachment yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pembeda utamanya adalah di sini tidak lagi memenuhi persyaratan. Jadi dia impeachment clauses yang ada di konstitusi kita itu tidak termasuk isu yang berkaitan syarat pencalonan. Oleh karena itu pasal 7A ini tidak bisa dipakai kalau yang dipersoalkan itu adalah terkait dengan syarat pencalonan. Mekanisme yang tersedia adalah diskualifikasi elektoral sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan hasil pemilu dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Yang mulia dan Bapak-Ibu sekalian, di slide berikut, prinsip jujur dan adil adalah mahkota dari pemilu kita, prinsip utama. Hal-hal lain bisa dikesampingkan, tapi kalau sudah berkaitan dengan persoalan kejujuran dan keadilan, seringkali bahkan Mahkamah Konstitusi sering mengabaikan prosedur hukumnya. Dan kalau kita lihat ada banyak contoh ya, terutama saya menyampaikan bahwa semakin sering sebenarnya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan itu kalau berkaca dari Pilkada 2024.
14: Ahli, izin Pak Kris, tolong di bagian belakangnya aja ahli.
13: Oke, okay, baik. Kasih, yang berikut, slide berikut. Iya. Oke, okay, yang terakhir ya, slide terakhir. Terus satu lagi terakhir. Nah, ya soal ini ya, soal isu apakah pelantikan menjadi batas pemisah antara rezim electoral disqualification dengan impeachment. Ahli menilai bahwa rezim pemilu yang kaitannya nanti diskualifikasi elektoral dan rezim impeachment tidak dapat dibatasi oleh waktu pelantikan dengan tiga argumen. Pertama, tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sejak pelantikan, seluruh proses persoalan mengenai keabsahan pencalonan dan proses pemilu secara otomatis berubah menjadi persoalan impeachment. Dia tidak menjadi salah satu dalam impeachment clauses. Yang kedua, impeachment hanya berlaku untuk pelanggaran impeachment clauses yang ada di dalam konstitusi. Di luar impeachment clauses itu, maka ada mekanisme lain yang bisa ditempuh, salah satunya adalah dalam sengketa penyelesaian hasil pemilu. Dan yang ketiga, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengaturan pemilu bukanlah norma terbatas. Jadi meskipun tak...
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
15: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Warga di Pulau Burung Maluku memiliki tradisi unik antar pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat. Calon pemimpin adat diarak oleh tetua adat menuju wilayah pusat pemangku adat Hinolong Baman untuk mendapatkan restu adat.
1: Tradisi titar pito atau pengantaran pemimpin adat tertinggi di Petuanan Kayeli dari tempat sakral sebagai keturunan sah untuk memperoleh pengesahan dan legitimasi adat digelar pada Jumat pagi 25 September. Calon pemimpin ini diarak keliling kampung didampingi utusan marga dan perempuan yang membawa siri pinang, pengikat kepala, dan kain putih dari masjid menuju wilayah pusat pemangku adat Hinolong Baman atau lembaga adat. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tetua adat di rumah tua, lalu dilanjutkan pengantaran menuju lokasi penyerahan surat keputusan sebagai Raja Petuanan Kayeli yang definitif. Penyerahan SK oleh Bupati Buru merupakan pengakuan secara administrasi dan hukum atas masyarakat hukum adat di Petuanan Kayeli. Selain mengajak menjaga situasi yang aman, Bupati Buru meminta Raja Petuanan Kayeli agar menyelesaikan sengketa tapal batas atau hak ulayat yang masih diklaim antar warga adat di tambang emas Gunung Botak.
2: Saya menghimbau kepada para raja supaya segala bentuk perselisihan yang ada di Gunung Botak terkait dengan persoalan tapal batas, persoalan hak ulayat bisa diselesaikan segera mungkin. Ya, masyarakat hukum adat dan seluruh masyarakat Kabupaten Buru bisa diberikan kesempatan untuk meraih rezeki di Gunung Botak.
1: Sementara itu, Raja Petuanan Kayeli Abdullah Wael menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penuntasan sengketa tapal batas atau hak ulayat di areal pertambangan emas Gunung Botak sebelum sekitar 10 koperasi yang sudah mengantongi izin pertambangan rakyat beroperasi. Ia berharap masyarakat adat tidak lagi terbentur dengan saling klaim lahan.
3: Kami dari pemerintahan adat, dalam hal ini Raja dan Hinolong, serta Kepala Soa, Kepala Adat, tetap akan mendukung program pemerintah tersebut dengan tujuan hadirnya koperasi, maka sudah barang tentu menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah Petuanan Kayeli.
1: Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak sementara ini ditutup oleh pemerintah daerah dan dijaga ketat oleh aparat TNI. Said Sota, Buru, Maluku.
0: Polis Woman Run keempat tahun 2026 diadakan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak hanya menjadi ajang olahraga, namun acara ini juga menjadi momentum napak tilas sejarah lahirnya polisi wanita di Indonesia. Meskipun banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat di Kota Bukit Tinggi, ...27 September, namun aksi ini tidak menyurutkan semangat 3.500 pelari dari berbagai penjuru Nusantara yang turut dalam Police Women Run keempat. Police Women Run 4 2026 digelar Polda Sumatera Barat bersama Polresta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati hari jadi ke-78 polisi wanita Republik Indonesia. Kategori 5 dan 10 km digelar dengan rute yang melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi menjadi bagian penting dalam sejarah Polwan karena di kota inilah perempuan untuk pertama kalinya mendapat ruang untuk mengabdi dan menjalankan tugas kemasyarakatan di lingkungan kepolisian.
4: Saya sangat bangga, terharu juga bahwa kegiatan Police Women Run ini dapat berjalan dengan baik dan sekaligus sebagai napak tilas perjalanan Polwan Republik Indonesia dan bertepatan dengan hari ulang tahun.

0: hari jadi Polwan ke-78.
1: Titik ini adalah merupakan sejarah kejadian Polwan, kemudian juga kita bisa memperkenalkan beberapa ya kuliner, kemudian tempat-tempat wisata ya untuk mengangkat ya bahwa Kota Bukittinggi bisa untuk menjadi daerah destinasi wisata.
2: Kita ke mancanegara, meskipun banjir yang melanda kota Bangkok mulai surut, maskapai penerbangan nasional Thailand, Thai Airways, masih berjuang untuk memulihkan operasionalnya. Ribuan penumpang masih bergelut dengan pembatalan penerbangan serta keterlambatan bagasi.
3: Antrean panjang dan kekacauan terjadi di area klaim bagasi Bandara Internasional Suvarnabhumi, Samut Prakan, Thailand. Sekitar 5.600 koper dari berbagai penerbangan Thailand Airways terlantar akibat dampak cuaca ekstrim sepekan terakhir yang menyebabkan kota Bangkok diguyur hujan lebat. Para penumpang terpaksa harus berdiri berjam-jam di tengah ketidakpastian. Mereka berharap ada kejelasan mengenai nasib barang bawaan serta kepastian waktu keberangkatan pesawat pengganti yang dapat digunakan untuk melanjutkan penerbangan lanjutan mereka. Pihak manajemen Thai Airways menyatakan bahwa seluruh bagasi yang tertunda tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 72 jam ke depan.
4: It was like a total chaos. Nobody know anything. Nobody can help us. We can't find our baggages. We ask for information. They sent us to there and there, but nobody know anything. And yeah, we don't know what to do. What we have our second flight at 2 p.m. But I don't know if we get it. We need our luggage, the baggage.
3: Sejumlah penumpang berharap pihak maskapai menanggapi situasi darurat ini lebih cepat dengan menambah jumlah staf layanan atau memberikan opsi pemindahan maskapai supaya penumpukan penumpang tidak semakin parah di area terminal kedatangan. Sebelumnya, kota Bangkok mengalami curah hujan ekstrim dalam 2 hingga 3 hari lalu yang merupakan curah hujan setara dengan sebulan penuh di wilayah dataran rendah Bangkok. Hal ini pun memicu banjir dan lumpuhnya jalur transportasi darat dan udara.
2: Badai Polo yang terjadi di Semenanjung Baja California, Meksiko membawa hujan deras dan angin kencang. Hal itu mengakibatkan sejumlah kerusakan pada permukiman warga. Dan informasinya sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
5: Inilah kondisi kota Loreto di Provinsi Baja California, Meksiko yang diguyur hujan dan dilanda angin kencang pada Selasa. Petugas kepolisian terpaksa menutup sejumlah jalan karena tergenang air, sementara sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang. Sebanyak 700 warga mengungsi di tempat perlindungan darurat. Meski badai kategori 2 ini mengakibatkan sejumlah kerusakan, namun Gubernur Baja California, Victor Manuel Castro, memastikan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fasilitas umum juga mulai berangsur kembali normal setelah badai bergerak menuju Provinsi Sonora, serta kawasan wisata tetap beroperasi normal.
6: Por el exceso del viento, en vez del supongo del clima, se cayó bastante hoja. No sé si han ido para acá, para la Miramar también, no creo que no hay luz, creo que también se cayeron postes de luz para allá.
7: Muy bien, muy seguro, de hecho acá, un lugar muy seguro y todo muy bien.
5: Sementara itu, Badan Perlindungan Sipil Meksiko melaporkan bahwa badai Polo kembali menerjang untuk yang kedua kalinya sebagai badai kategori 1 di dekat kota Pelabuhan Guaymas, Provinsi Sonora, Meksiko dengan kecepatan angin mencapai ratusan kilometer per jam. Kepolisian dan Perlindungan Sipil Sonora pada Selasa pagi membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalan yang tergenang air di wilayah Guaymas. Sementara itu, di saat yang bersamaan, badai tropis Rachel di Samudra Pasifik juga terus termonitor dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

0: cek barnya, Pak.
1: Mana semua mini busur mini?
2: Ada. Menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat Selasa malam berhasil meringkus seorang terduga jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ketegangan pun sempat terjadi saat terduga pelaku membuka pintu rumah yang langsung disergap oleh petugas. Penangkapan pelaku berinisial NA berbekal dari adanya 11 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penjamretan di kawasan Monas. Terduga pelaku merupakan penjamret kawakan yang saat beraksi selalu seorang diri dan menggunakan motor sport. Pelaku mengaku berhasil merampas ponsel mewah seharga belasan juta rupiah milik penumpang sepeda motor yang telah dijual kepada penada seharga 4 juta rupiah. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan undang-undang pencurian dengan hukuman 7 tahun kurungan. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap penadah ponsel curian tersebut.
3: Awas ada buah.
2: Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang terus menggencarkan patroli malam hingga pagi guna meminimalisir aksi geng motor di Kota Makassar. Dalam patroli Selasa pagi, 5 remaja di bawah umur yang diduga tergabung kelompok geng motor berhasil diamankan. 2 remaja sempat mencoba kabur, namun terjatuh dan nyaris terprosok ke kanal. Sementara 3 lainnya berhasil dicegat oleh petugas. Saat diperiksa, mereka mengaku baru saja berkeliling bersama belasan rekan lainnya.
1: Mana semua mini busur mini?
2: Polisi juga menemukan video pamer busur di ponsel salah satu remaja serta 2 anak panah di sekitar lokasi. 5 remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memantau motor korban di desa Tambak Rejo Kraton Pasuruan Selasa malam. Salah satu pelaku kemudian mengambil motor milik Syahrul yang diparkir di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil kabur ke arah timur. Korban yang baru memarkir motor untuk mandi kemudian melapor ke polisi. Kini, petugas masih memburu pelaku yang menambahkan daftar kasus curanmor di Pasuruan. Warga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan dan menambah pengamanan di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam, anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan Ombudsman RI untuk hati-hati disantet karena temuannya terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Tentu ada sejumlah pihak yang tidak senang rupanya. Kita akan bahas selengkapnya nanti bersama saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, dipicu dendam lama dan tengah mabuk miras, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat menebas tetangganya sendiri. Sementara itu, setelah 4 hari melarikan diri ke Bekasi, terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap polisi.
5: Mengalami luka serius di bagian leher belakang, HS, seorang pemuda asal desa Doropayung, Juana Pati, harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dibacok oleh pelaku HW yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Surabaya pada Senin malam. Polisi menyebut pembacokan terjadi setelah pelaku dan juga korban terlibat cekcok saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Adu mulut berlanjut dengan janji duel, namun pelaku justru membawa celurit dan menebas korban. Meski luka cukup serius, korban berhasil selamat. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pati dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kamera warga merekam aksi massa diduga simpatisan korban merusak 2 rumah milik keluarga terdakwa Muhammad Nasrun di Galesong, Takalar pada Selasa. Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan massa terhadap hasil sidang kasus penganiayaan yang menewaskan Samsul Bahri. Akibatnya kaca jendela pecah dan perabotan rumah rusak, warga tidak berani mendekat karena massa diduga membawa senjata tajam. Polisi kemudian mendatangi lokasi serta mengevakuasi orang tua terdakwa ke Mapolsek Galesong. Puluhan personel kini disiagakan untuk bisa mencegah aksi susulan dan juga balas dendam.
6: Balas.
5: Sempat 4 hari melarikan diri ke Bekasi, seorang pria terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, akhirnya tidak berkutik saat ditangkap oleh polisi. MS ditangkap saat tertidur di kontrakannya setelah membacok AS pada Kamis 24 September lalu hingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan juga telapak kaki. Kasus ini bermula dari cekcok atau selisih paham soal uang sewa palak. AS saat itu bertugas sebagai bendahara, tidak dapat memberikan uang yang dipertanyakan tersangka karena uang tersebut disebut sudah dibagikan kepada pengurus lainnya hingga perselisihan tersebut berujung penganiayaan. Ditemui pada Selasa petang, Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Dodi Irawan membenarkan soal penangkapan tersangka. Setelah ditangkap, MS kini ditahan pada Mapolsek Pamulang untuk menjalani proses hukum. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sempat kabur saat aksinya terpergok korban, perampok di sebuah gerai pegadaian akhirnya dibekuk polisi. Di lokasi lain, seorang pria juga ditangkap lantaran melecehkan seorang wanita di dalam KRL rute Jakarta Kota, Nambo.
2: Aksi percobaan perampokan di sebuah gerai pegadaian, Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Seorang pria terlihat mendatangi gerai sambil menodongkan pistol ke kedua karyawan, namun salah satu korban melawan dengan mengambil gunting. Pelaku panik dan kabur lalu dikejar oleh kedua korban sambil berteriak. Beruntung, anggota Polsek Kebonjeruk yang sedang patroli berhasil menangkap pelaku. Belakangan diketahui pistol yang digunakan ternyata hanyalah korek api berbentuk senjata api. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Jalan Melati Indah, Cengkareng, Jakarta Barat ini dilakukan oleh 4 orang sindikat maling sepeda motor. Mereka menggasak motor incaran setelah membobol kunci pagar. Kamis 24 September, polisi juga meringkus 2 tersangka di Serpong, Tangerang Selatan dan di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Polisi juga menyita 1 ponsel dan sepeda motor yang diduga hasil curian serta pakaian para pelaku saat melakukan kejahatan. Kedua tersangka masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya, sementara polisi mengejar 2 komplotan yang lain. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada Senin. Dari video yang viral ini terlihat,

0: Korban tampak menangis histeris, sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lain memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter, Leza Arlan, pada Detikom membenarkan kejadian tersebut. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah digondol maling. Dan sejumlah aksi kejahatan ini terekam mata kamera.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8, Kebonwang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priuk.
1: Iya, pelakunya. Dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cucak hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten kedapatan dijadikan lab narkotika jenis etomidate. Di lokasi lain, petugas menemukan paket sabu yang disembunyikan dalam label celana hingga jaket yang hendak diselundupkan ke lapas Nyomplong, Sukabumi.
3: CCTV merekam saat petugas memeriksa celana yang dibawa oleh Pasutri yang dititipkan ke narapidana di dalam lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi. Saat membongkar bagian label merek, petugas menemukan satu paket sabu. Petugas lalu membuka semua barang titipan narapidana berbentuk celana berlabel merek dan kembali menemukan dua paket sabu. Petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam jaket seorang wanita yang akan menjenguk pacarnya di dalam lapas. Total 12,85 gram sabu diamankan dari 4 temuan tersebut. Barang bukti dan tersangka lalu diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan. Tim khusus anti bandit 308 Polsek Tebanggi Besar Lampung Tengah menangkap dua pria terduga penyalahguna narkoba pada Selasa dini hari. Keduanya adalah AS alias Salepok dan HS alias Kunting yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung. Dari kedua lokasi, polisi menyita sejumlah paket sabu sisa pakai, alat hisap, puluhan butir tramadol, 6 butir eksimer, serta senjata airsoft gun. Kini kedua terduga pelaku dan juga barang bukti diamankan di Mapolsek Tembagi Besar dan akan dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Lampung Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan PIK 2 yang dijadikan clandestine lab atau laboratorium ilegal narkotika jenis etomidate. Petugas berhasil menyita 13 kg bahan baku produksi narkotika etomidate.

0: Thermidate sejumlah 22 botol dengan berat 11.000 ml dan peralatan produksi serta 20.500 lebih cartridge atau pot getar. Seorang warga negara asing asal Cina yang berinisial CF berusia 27 tahun berikut kedua rekannya turut diamankan oleh petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus temuan belasan rumah berfasilitas mewah hasil temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong. Atas desakan Komisi 13 DPR RI, bangunan-bangunan itu akhirnya dibongkar.
2: Ini senior kamu ini. Iya, tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan.
2: Kenapa? Ya,
3: kenapa? Kenapa?
4: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim Ombudsman melakukan sidak.
5: Halo, buka Pak. Ini beliaunya tadi ini fotonya. Ah, Pak Jim.
4: Sejumlah sipir lapas dan pihak Ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim Ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
2: Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan. Kenapa?
4: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim Ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim Ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruangan ber-AC, TV LED, hingga kamar mandi mewah. Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak, dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti. Rabu siang, deretan rumah berfasilitas mewah itu akhirnya dibongkar.
6: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
4: Sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan. Mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Anggota Komisi 13 DPR RI memastikan pembongkaran ini dilakukan dalam pengawasan, bukan upaya menghilangkan barang bukti.
7: Ini barang bukti investigasi sebetulnya itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan.
4: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara.
8: Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh air dan sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan.
4: Meski masih melakukan investigasi lanjutan, Inspektorat Kementerian INIPAS sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak Lapas Kelas 2 Cibinong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ya, temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel hingga biaya sewa ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu terkait temuan ini, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar mengingatkan Ombudsman RI untuk hati-hati disantet karena tentunya ada sejumlah pihak yang tidak senang.
9: Masuk.
7: termasuk memasukkan alat komunikasi.

0: dikasih ke lapas dengan angka yang fantastis.
1: Halo, buka
2: Pak. Ini beliaunya tadi ini fotonya.
1: Kami dari pusat.
3: Tepat sepekan sudah temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong oleh Ombudsman pada Rabu 23 September lalu. Kasus ini masih terus bergulir hingga mengundang perhatian publik. Namun temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah fenomena gunung es, yang artinya ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang terungkap.
4: Rekam aja semua. Ya.
3: Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR Selasa 29 September, Komisioner Ombudsman mengungkapkan pihaknya menemukan beragam praktik pungli di sejumlah lapas. Di antaranya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000, dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas yang bisa mencapai Rp250 juta.
0: Ya, terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga.
3: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan oleh narapidana juga menyeruak. Usai saat sidak, Ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung yang diduga warga binaan.
1: Halo, buka Pak.
2: Ini beliaunya tadi ini.
3: Pihak Ombudsman sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS membantahnya dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yakni terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar mengingatkan dalam temuan ini ada sejumlah pihak yang tidak senang. Karenanya Ombudsman RI diminta hati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
5: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet.
3: Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat. Salah satunya adalah Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke informasi lain, seekor monyet liar meneror hingga mengobrak-abrik perabotan di rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dua ular masuk ke perkampungan warga, salah satunya memangsa ternak warga.
7: Oh, sudah. Oh, itu pun mati bang ya?
8: Bandar lewat ya, bisa.
9: Nahas, seekor monyet liar meneror rumah warga di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tanpa pemilik ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membuat pemilik panik. Tak hanya itu, aksi monyet ini juga mengobrak-abrik sejumlah perabotan.
10: Tiba-tiba ada monyet masuk ke dalam rumah saya. Ya langsung respon cepat ke 112, kemudian dibantu dengan istri saya ke pos damkar terdekat di sini.
9: Warga kemudian melaporkan kejadian ini kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Petugas kemudian berupaya menangkap monyet yang terus berlari-lari di dalam ruang tamu. Dengan menggunakan jaring, petugas berhasil melumpuhkan monyet tersebut dalam waktu 30 menit. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit karena monyet dalam kondisi panik dan bergerak sangat lincah. Setelah berhasil diamankan, monyet liar tersebut kemudian dievakuasi petugas. Petugas mengimbau warga untuk tidak menangkap atau memukul hewan liar secara mandiri karena dapat memicu hewan menyerang dan membahayakan keselamatan. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi ular piton sepanjang 5 meter di kandang ayam milik warga di Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa malam. Ular piton itu dievakuasi setelah warga merasa resah karena ternak mereka dimangsa hewan berbisa tersebut. Dan lagi-lagi pada Rabu pagi, petugas damkar kembali melakukan evakuasi ular piton setelah menerima laporan dari warga. Ular piton yang kedua dievakuasi memiliki panjang sekitar 2,5 meter yang juga memangsa ternak warga. Ular piton yang dievakuasi sudah menelan seekor ayam milik warga sehingga perutnya terlihat buncit. Selanjutnya ular piton yang dievakuasi dilepas liarkan petugas ke hutan yang jauh dari permukiman warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Viral, anggota Satpol PP Surabaya menghentikan laju ambulans di kawasan Suramadu.

0: dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, anggota Satpol PP Surabaya menghentikan laju ambulans di kawasan Suramadu. Aksi tersebut menimbulkan kecaman publik karena dinilai menghambat penanganan pasien. Sayangnya rangkaian informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Kebakaran sepeda motor di MT Hari.
2: Video amatir yang merekam aksi anggota Satpol PP menghentikan ambulans di daerah Suramadu sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut memicu tanda tanya publik terkait SOP penanganan kendaraan darurat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan anggota Satpol PP yang diduga menghentikan ambulans tersebut sudah diperiksa oleh Kasatpol PP. Wali Kota menambahkan, anggota Satpol PP tersebut melakukan hal itu karena sikap hati-hati.

ambulans tertutup dan sirine berbunyi sehingga hanya ingin memastikan apakah benar membawa pasien atau tidak. Meski demikian, wali kota menyebut cara bertanya anggota tersebut keliru dan menimbulkan salah paham. Ia menegaskan tidak ada sanksi berat karena niat awalnya adalah kehati-hatian, namun cara komunikasi harus diperbaiki. Wali kota juga meminta Kasatpol PP untuk mengajarkan kalimat tanya yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Tawuran antara supporter sepak bola ini terjadi di laga final Piala Bupati di Stadion Plumbon, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa sore. Supporter dari tim Keraton FC masuk ke dalam lapangan untuk menyerang supporter dari tim Kejayaan FC. Tawuran semakin menjadi di mana supporter saling berhadapan dan saling mengejar. Beruntung petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP berhasil meredam tawuran antar supporter bola ini. Diduga penyebab tawuran ini karena tim kalah dari Keraton FC menuding wasit berat sebelah mendukung tim lawan yang berakhir skor 1-0 untuk Kejayaan FC. Petugas terpaksa harus memisahkan kedua supporter untuk kembali ke desanya masing-masing agar tidak terjadi tawuran susulan di jalan umum yang dapat merugikan kepentingan umum. Inilah gambar video kepanikan warga dan pengguna jalan saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah sepeda motor. Peristiwa terjadi di depan SPBU Jalan MT Haryono Magetan, Jawa Timur, Selasa sore. Motor milik Jumadi, warga Wates Panekan, baru saja mengisi BBM. Namun saat keluar dari SPBU, motor tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar. Karena panik, Jumadi langsung meninggalkan motornya. Warga kemudian mengambil apar milik PMI dan SPBU hingga api berhasil dipadamkan. Beruntung Jumadi selamat, namun motornya ludes terbakar dan korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: putusan peraturan KPU 18-3 itu bunyinya lebih kurang, calon presiden atau wakil presiden yang sekolah di luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan bukti tamat SLTA. Cukup menunjukkan bukti tamat pendidikan tinggi.
1: Tolong disampaikan ke mahkamah, ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, itu kan sebelum direvisi pasti ada pembahasan.
2: SMA di Orchipang, secondary school di Singapura, kemudian untuk O-level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas.
3: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden oleh MPR dan DPR dalam sidang paripurna pelantikan tanggal 20 Oktober 2024.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, sidang pembuktian perkara syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka malam ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu lalu. Dan seberapa kuat kemudian bukti yang mereka ajukan dan apa konsekuensi hukumnya jika dalil tersebut terbukti? Malam ini kita akan bahas bersama narasumber. Saya undang yang pertama, Komisioner KPU RI 2008-2012 I Gusti Putu Arte. Selamat malam Pak Putu. Satu jam lalu baru saja di Mahkamah Konstitusi, kita akan tanya perkembangan apa saja yang disampaikan Pak Putu tadi. Dan saya mengundang Direktur Eksekutif Foxpol Center Research, Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Kabar baik.
1: Silahkan Bang Pangi. Silahkan Pak Putu, langsung duduk. Dan saya undang Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Ruliandi. Selamat malam Bang Ruli. Silahkan Bang Ruli di sebelah kiri ya. Dan kami undang Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat malam Bang Freddy. Selamat datang kembali. Silakan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Aplausnya untuk adik-adik mahasiswa di sini. Kita langsung buka diskusi malam hari ini. Saya ke Bang Ruli. Anda mengatakan sidang malam ini di Mahkamah Konstitusi ilegal. Kenapa Bang?
2: Ya. Jadi gini, kalau kita melihat dalam sistem hukum kita di Indonesia, ya, peradilan itu kan harus ada hukum acara. Ya, nah hukum acara dalam sengketa pilpres itu memang limitatif. Kenapa limitatif? Karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan. Ya, dia harus ada 14 hari. Ya, mulai tanggal 1 berakhir putusan itu tanggal 14. Karena setelah MK memutus perkara, maka MK harus ditindaklanjuti putusannya oleh KPU. Kemudian KPU harus segera mengagendakan bersama dengan MPR untuk agenda pelantikan. Itulah tahapan penyelenggara itu berakhir di pelantikan. Nah, oleh karena itu hukum acara MK itu harus betul-betul strict 14 hari. Nah, disitulah ruang untuk pembuktian waktu sengketa Pilpres 2024 itu sudah digelar, ya, kemudian pasangan calon itu sudah berargumentasi menyerahkan bukti dan pada akhirnya MK menyimpulkan kebenaran hukum itulah yang menetapkan Prabowo Gibran itu dipertahankan sebagai pasangan calon.
1: Sehingga itu, upaya yang dilakukan malam hari ini menurut Anda itu tidak perlu?
2: Nah, kemudian tiba-tiba muncul hari ini Denny Indrayana datang ke pengadilan MK tahun 2026 dalam kondisi fakta hari ini tidak ada hukum acara. Kalau tidak ada hukum acara, maka sidang itu ilegal. Karena sidang ilegal tidak sah, buat apa diteruskan? Okay. Berarti ini bukan bicara soal hukum. Yang dibawa ke MK ini adalah murni urusan politik. Ada kepentingan politik dalam permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana. Sehingga MK memberikan karpet merah, memberikan keistimewaan privilege kepada Denny Indrayana. Dibuatlah itu peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru sehingga bisa bersidang 14 hari ke depan mulai tanggal 21 September berakhir tanggal 6 Oktober.
1: Oke, sampai situ dulu Pak Putu, berarti Anda sidang tadi hadir gitu di Mahkamah Konstitusi, kalau Bang Ruli mengatakan ini ilegal, jadi tidak berguna.
3: Ya, sidang sudah berjalan, dan kemudian putusan itu akan muncul kira-kira minggu depan, maka kita abaikan saja pandangan Bang Ruli itu ya.
1: Oke.
3: Jadi sebagai sebuah pikiran, kita hormati. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dinamika berbangsa dan bernegara kadang-kadang sering terganggu oleh problem-problem yang sifatnya artifisial. Artifisial yang saya maksud, dalam kasus yang ditangani oleh MK ini, sampai kemudian seluruh elemen-elemen dasar legal standing dan lain sebagainya itu diabaikan oleh MK, karena ada problem substansi yang kemudian dilihat di situ suasananya sangat besar yang harus dibuka oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Nah. Pada perspektif itu, maka saya menangkap bahwa majelis sedang mencoba untuk membangun satu paradigma baru bagaimana kemudian yang disebut dengan pendekatan hukum progresif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terutama dalam konteks Pilpres sekarang ini. Dan kemudian beliau sudah mengatakan lalu dibangunlah satu hukum acara nomor 1 tahun 2026 itu untuk memberi satu bingkai sehingga kemudian punya landasan. Pada perspektif itu sebetulnya pernyataan ilegal itu terbantahkan dengan sendirinya karena hukum acaranya sudah dibuat dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2026 itu. Mm-hmm. Nah, kita tinggal tunggu yang sebetulnya akan seksi adalah bagaimana putusannya, kemudian bagaimana lembaga-lembaga negara yang lain termasuk lembaga kepresidenan merespon putusan itu. Mm-hmm. Itu saya kira okay. akan ke depannya akan menjadi tontonan yang menarik saya kira.
1: Baik, jadi ada keadilan substansi di sana, itu yang kemudian dilihat oleh majelis hakim sehingga betul. Kemudian bergulir sehingga saat ini.
3: Ya, okay. Dan saya orang yang paling bersalah hari ini sampai sidang itu terjadi. Karena saya pernah jadi saksi ahlinya Ganjar Mahfud, oleh karena saya punya keyakinan pada saat itu ada persoalan dengan proses pencalonan Gibran dengan putusan MK 90 itu, kemudian kita padu-padankan dengan regulasi peraturan KPU, saya jelaskan dengan detail, jadi di YouTube masih ada itu, segala macam. Kalau saja pada saat itu saya juga menangkap celah hukum ini lebih awal, mungkin cerita hari ini akan, cerita di persidangan dulu itu akan berbeda gitu. Jadi ketika amunisi ini bertambah di persidangan Pilpres kemarin, jadi saya orang yang kemudian mengerti juga ikut merasa bersalah, kalau saja waktu itu kita kuliti betul semua persyaratan, mungkin ceritanya
1: akan berbeda. Pak Putu dari awal sebenarnya karena dulu juga pernah kita reminder lagi ya pada saat itu, pada saat perselisihan hasil pemilu, Pak Putu hadir sebagai saksi untuk pasangan calon
3: Ganjar Mahfud.
1: Ganjar Mahfud, oke. Okay. Dan menemukan memang ada celah sebenarnya saat itu, ada keraguan di sana terkait pencalonan Gibran.
3: Betul. Oke. Okay, dalam baik. Konteks bagaimana implementasi putusan MK 90 itu dieksekusi oleh KPU yang kemudian mohon maaf terlalu dipaksakan.
1: Oke. Okay.
3: Dan hari ini kan tanpa kemudian menuduh Asim Asyari jadi komisaris independen sekarang toh di salah satu BUMN.
1: Oke. Okay.
3: Padahal beliau dipecat dengan tindakan asusila. Boleh dong saya kemudian sebagai mantan KPU juga curiga ini apakah balas budi atau apa misalnya. Karena kalau kami dulu clear 5 tahun tidak memegang jabatan apapun, tidak masuk partai, tidak apapun. Free gitu. Tapi sekarang kan teman-teman KPU yang selesai menjabat rame-rame, ada yang jadi wakil menteri, jadi komisaris. Karena kita dulu pernah ada di dalam, ini gimana ini, apa sebetulnya sudah diijon lebih awal apa tidak nih kawan-kawan ini. Nanti kalau ini akan menarik, munculnya satu pasal 18 ayat 3 itu mungkin akan menarik dikulik sebentar.
1: Oke, okay. Baik, saya ke Bang Freddy dulu. Kita sambil melihat ya, saat ini tengah berlangsung sidang MK, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti tengah memberikan keterangan. Tapi saya ke Anda, karena tadi Bang Ruli mengatakan ini ujung-ujungnya adalah soal politik. Dari relawan, apakah firm juga ini terkait hal itu?
4: Ya, sebelum saya jawab, itu sudah pasti ya, itu sudah pasti politik lah. Karena dalam petitumnya kan jelas ya, apa menganulir pelantikan Wapres Gibran. Wapres itu kan ya, tentu sudah dipilih dalam proses demokratis ya. Tapi sebelum ke situ tadi beliau mengatakan ini ilegal. Kalau saya mengatakan sebetulnya sama aja ya, jadi proses manipulasi terhadap konstitusi dan itu dilegitimasi dengan keluarnya peraturan MK tadi ya. Jadi kalau saya ambil bahasanya Denny itu ya, jadi sidang ini ya memang khusus buat Denny gitu loh dan kawan-kawan mendenikan ini PMK itu keluar gitu loh.
1: Maksudnya hakim konstitusi membuat ini sedemikian rupa
4: ya, hanya untuk
1: laporan aduan dari
4: Denny
1: dan kawan-kawan
4: menanggapi menampung gugatan Denny ini ya. Nanti di belakang hari bisa kita lihat apa kaitannya, tetapi hari ini
1: apa kepentingannya di balik itu kalau menurut Anda?
4: Mereka yang tahu lah, ya mereka yang tahu ya, apa kepentingan. Coba kita, kenapa saya bilang ini manipulasi terhadap konstitusi? Coba bayangin ya, proses pencalonan ya yang 2023 yang lalu ya, kemudian per hari ini diajukan sebagai perselisihan hasil pemilu. Proses pencalonan ya diajukan, jadi di dalam judul gugatannya ya PHPU, tetapi yang digugat adalah proses pencalonan. Apakah itu bukan manipulatif? Jadi dibuat judul supaya sidang ini bisa berjalan, kemudian dikeluarkan peraturan MK itu. Coba ini publik bisa melihat bahwa ini memang manipulatif. Kemudian diajukan oleh orang-orang yang tadi limitatif, yang tidak punya kedudukan hukum. Kan jelas, kedudukan hukumnya jelas. Harus peserta Pilpres.
2: Betul.
4: Tenggang waktunya juga sudah diakui. Ya, tenggang waktunya sudah berapa ratus hari ini. Ya, 2 tahun lebih. Ya, kalau katanya itu apa namanya menjawab keadilan substantif, emang keadilan substantif itu bisa mengabaikan kepastian hukum? Okay. Emang keadilan substantif itu bisa melanggar hukum acara?
1: Baik.
4: Kemudian nanti kalau itu diputus misalnya, mau sampai kapan Republik ini tidak punya kepastian hukum terhadap pemimpinnya? Kapan saja bisa digugat? Ya, apa enggak hancur ini nih tata negara kita? Apa enggak hancur ini proses demokrasi kita? Ya, jadi itu satu hal. Satu hal lagi, kenapa saya jawab politik ya? Jelas, ini sangat politik. Itu proses itu adalah presiden dan wakil presiden itu duit tunggal, itu pasangan, ya, ditetapkan melalui penetapan KPU juga, termasuk penetapan pemenang itu ditunggal, ya. Ini emang bisa ya didiskualifikasi hanya wapresnya saja. Ya, kemudian satu lagi manipulatif, ya, di petitumnya memakai pasal berapa? 6. 6A itu.
2: Ya,
4: 6A. Apakah itu masuk di situ?
1: Okay.
4: Ya bukan itu, tapi itu dimanipulatif. Itulah yang saya katakan, maka ini adalah proses manipulasi terhadap konstitusi.
1: Baik, Bang Pangi, apakah sejauh itu? Kalau ini kan tadi ada tuduhan begitu ya, didesain sedemikian rupa sehingga aduan dari Mas Denny dan kawan-kawan ini bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi.
5: Ya, saya pikir begini ya. Ya, Indonesia ini kan kita sudah dibuat sure di awal gitu. Masyarakat kita ini di hari kasih harapan kan. Nanti kita nggak tahu ujungnya, akhirnya masyarakat jadi kecewa lagi gitu. Jadi menurut saya proses politik dengan proses hukum harusnya memang proses hukum tetap harus berjalan. Karena tidak bisa diselesaikan lewat proses politik. Biasanya kita dikasih harapan dulu, tiba-tiba nanti masyarakat akan kecewa juga. Nah, kalau tahu memang, tanya semua pakar hari ini, bisa nggak kira-kira Gibran didiskualifikasi? Kalau bisa, kita lebih baik, ya kita semangat diskusi ini. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik diskusi ini dibubarkan aja. Karena ini panggung sandiwara, drama, nanti yang kecewa nih penonton ini semua. Dibuat sur-sur di awal, harapan kira-kira bisa, ternyata nggak bisa gitu dengan model Indonesia ini gitu. Karena belum ada juga sejarah sepanjang Indonesia ada, mantan presiden atau mantan wakil presiden masuk penjara aja belum pernah ada gitu. Dengan kasus hukumnya yang kita sama-sama tahu juga ini. Nggak ada gitu. Jadi kita apakah negara hukum? Ya mohon maaf. Negara hukum Malaysia jelas negara hukum. Perdana Menterinya pernah masuk penjara. Karena prosesnya proses bukan politik, proses hukum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, apakah ini tetap akan drama atau hanya panggung sandiwara? Ini apakah ini serius gitu? Nah, kalau saya nggak mau terlalu serius gitu. Karena ujung-ujungnya nanti pasti kecewa gitu. Tapi kita lihat nih kali ini nih. Apakah MK akan berapa? Kan ada dua hal yang ingin disampaikan di sini. Banyaknya kasus, kan persoalan ijazah itu apa namanya kan, ya peristiwa PKPU yang barang selundupan itu menurut persepsi publik kan pasal 19/2023 itu kan, yang dianggap kemudian harus tidak perlu memamerkan ijazahnya, cukup dengan penyetaraan kan, itu dulu di situ. Sementara pemilu 2019, 2014, 2009 itu wajib harus melihatkan ijazah aslinya, gitu, SMA-nya gitu kan. Tapi dengan PKPU ini diberikan diskresi kan begitu. Nah, kedua, PKPU ini 2024 ini juga yang 19/2023 ini juga memberikan ruang apa umur kan, yang tadi tidak cukup umur, dengan PKPU barang selundupan ini akhirnya cukup umur gitu kan. Nah, tapi siumannya masyarakat kan baru sekarang dengan barang selundupan PKPU ini. Itu secara konstitusi sah nggak? Ya sah, tapi barang selundupan kata orang nih, bukan kata saya. Karena itu memberikan celah untuk tidak perlu menunjukkan ijazah SMA-nya, itu memberikan celah tidak perlu cukup umur gitu dalam pasal konstitusi kita dulunya. Tapi kan perdebatannya yang dibilang itu kan 561 hari yang lalu. Nah, katanya 1 kali 24 jam udah nggak bisa didiskusikan lagi, udah batal ini diskusi ini gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan, itu di konteks itu dulu nih apa yang menarik. Nah, yang ketiga adalah kita kan bicara Indonesia ini, masyarakat ini udah muak, udah bosan ya soal-soal begini nih, diskusi berantem kayak begini udah bosan. Kalau misalnya memang kita adalah negara hukum, jadi kita lihat saja nanti apakah MK ada kejutan, ada proses katanya bisa mengangkat wibawanya kembali, memangkitkan animo kepercayaan publik, atau MK juga ternyata sedang bersandiwara juga melakukan panggung-panggung gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi besoknya gitu. Jadi
1: kalau tudingan ada politisasi dalam kasus ini,
5: sebenarnya hukum kita adalah politisasi. di Indonesia. Saya nggak ngerti tentang hukum di Indonesia itu murni gitu. Hmm. Karena hukum kita itu, ini mohon maaf ini Mbak Elvira, hukum kita itu di Indonesia per hari ini feodal kan. Jadi hukum itu, ini hukum nih, politik di sini. Panglimanya bukan hukum.
6: Politik, kekuasaan.
5: Politik, kekuasaan. Hmm. Nah apalagi kalau misalnya mau pisah jalan atau tidak. Kalau mau pisah jalan katanya MK seriuskan.
6: Pisah jalan ini maksudnya apa?
5: Ya artinya apakah memang ada diskualifikasi atau besok. Saya yakin ini memang satu paket kalau begitu. Tapi di akhir-akhir ini satu paket ini kita juga agak kecewa. Satu paket tapi kayak ada matahari kembar gitu. Kalau MBG seperti nggak kompak presiden wakil presidennya. Buzzernya kayak berantem gitu. Ini dikasih publik ya, patut diduga ya atau ya tindak ya nanti. Tapi katanya satu paket gitu. Tapi kayak udah mulai cari panggung masing-masing, ingin menyala lampunya masing-masing. Ya itu saya juga, mohon maaf, satu paket yang gimana gitu. Mestinya kalau satu paket itu ya satu aliran, satu napas, saling mendukung. Tiba-tiba ada MBG, maaf ya gitu kan. Ini kan jadi aneh gitu, satu paket ini ceritanya. Harus saling dukung dong gitu. Jadi itu yang saya sesalkan. Oke, saya sepakat satu paket, tapi harus saling mendukung.
6: Apakah termasuk saling dukung dalam kasus ini? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah disampaikan seakan-akan ada matahari kembar melihat bagaimana perkembangan presiden dan wakil presiden, tapi kita berbicara mengenai konteks khusus kasus yang malam ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ini bergulir, ujungnya apakah memang sepaket presiden dan wakil presiden itu bisa dimakzulkan, Bang?
4: Ya, inilah petitumnya ini, kalau kita cermati ini sebenarnya obscurable. Petitum yang tidak jelas. Di satu sisi substansinya mengatakan pendaftaran, ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu penyerahan surat keterangan itu, tidak dilampirkan ijazahnya, tidak ditemukan ijazah, tetapi konteks petitumnya ini juga tidak lengkap. Karena pendaftaran itu kan satu paket, ya presiden, calon presiden, dan wakil presiden. Jadi kalau dua-duanya tidak memenuhi syarat, mestinya berdampak kepada Prabowo, itu begitu secara hukum. Dan harusnya lagi pemilunya batal demi hukum, pemilu ulang lagi. Ya ini kalau kita baca diskualifikasi, MK nggak punya kewenangan. Kalau arahnya dia minta diberhentikan dengan mengusulkan kepada presiden dua nama itu kan arah pemakzulan, dianggap tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana pasal 7 ya Konstitusi Undang-Undang 45 itu konteksnya pemakzulan. Kalau terbukti, sekarang bukti apa yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat? Sedangkan di dalam undang-undangnya saja, undang-undang loh ini ya, pemilu tahun 2017, waktu itu dia belum masuk ke wilayah politik, belum masuk ke pencalonan wali kota Solo, belum masuk ke Pilpres 2024. Ini undang-undang pemilu dibuat tahun 2017 untuk kepentingan Pilpres 2019 dan dipakai di 2024. Pasal 227 huruf L bahwa menyerahkan salinan fotokopi ijazah ya SMA dan sederajat atau surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan. Nah, kebenaran hukum itu adalah kebenaran hukum yang diberikan kepada suatu institusi yang tanda tangan itu yang mengeluarkan tadi. Nah, sampai dengan kebenaran hukum itulah makanya MK sudah mempertimbangkan di dalam putusan sengketa Pilpres. Ya. Di mana? Di halaman 893. Tentang apa? Tentang peraturan KPU tadi, ya kan? Peraturan KPU tadi itu nomor 19 tahun 2023, kemudian yang akhirnya muncul peraturan KPU sesudah itu nomor 23 tahun 2023, itu semua sudah dibahas di halaman 893, 894. Yang kemudian ending dari cerita proses pendaftaran persyaratan tadi calon Bang, presiden wakil presiden
5: yang dimaksud
4: sebentar Bung
5: tidak merujuk ke pendidikan
4: enggak sebentar saya belum selesai jadi gini putusan sengketa Pilpres 2024 halaman 895 coba dicek penetapan pasangan calon MK sudah pertimbangkan itulah kebenaran hukum suatu terobosan hukum MK suatu penemuan hukum MK bahwa di luar dari soal syarat-syarat putusan MK 90 nah ini lagi putusan MK 90 di luar dari itu tidak ada masalah buat MK. Sehingga MK berani mengambil suatu keputusan, mayoritas Prabowo Gibran dialah yang harus dipertahankan.
3: Oke, Pak Putu.
4: Nah, tar dulu, saya mau clearkan dulu nih, putusan MK 90 itu perlu
3: ya, karena berkaitan enggak? Pak Putu, saya kasih
4: kesempatan. Ini kan tadi yang bicara beliau ini,
3: ya
4: kan?
3: Iya.
5: Nah, maksudnya saya ingin mengatakan bahwa halaman yang dimaksud itu tidak ada kaitannya dengan persoalan novum baru yang muncul sekarang ini berkaitan dengan ijazah. Itu clear itu. Kalau kemudian konstruksi bahwa pada saat Pilpres tersebut fakta hukum baru ini yang dilanggar menyangkut pasal syarat pendidikan ini muncul, mungkin lain lagi ceritanya putusan itu. Tetapi ini kan tertutup, maka masuklah kemudian majelis dengan persidangan seperti ini. Bagaimana legalitas persidangan ini? Silakanlah berdebat panjang dengan pakar hukum tata negara atau apa.
4: Putusan MK, saya sekali lagi ya, coba Pak Putu cek pertimbangan hukum halaman 895. Itu sudah diuraikan kok bagaimana bab itu tentang MK mempertimbangkan proses pendaftaran. Jadi ada putusan MK 90, kemudian itu diputus dalam rangka proses pendaftaran Bang, 16 Oktober.
5: Itu.
4: Bukan,
5: clear bentar.
4: Maksud saya begini, ketika persyaratan itu diuji oleh MK, tidak hanya usia, tapi penetapan pasangan calon kata MK. Itu
5: termasuk sudah,
4: penetapan jasa. Pasangan betul. Calon itu kan berarti semua proses ya. Pendaftaran, betul gak?
5: Betul.
4: Nah, itu sudah diakui MK, tidak ada masalah.
5: Iya.
4: Lalu apa lagi nih yang dikatakan bermasalah ini? Itu kan berarti mengadili suatu apa namanya objek yang sudah diperiksa sebelumnya itu nebis. Sudah dalam istilah pengadilan itu namanya nebis karena perkara sudah diuji, Pak. Kalau perkara sudah diuji, dia enggak boleh lagi meriksa perkara ini. Makanya saya bilang ini perkara ini enggak jelas ini.
5: Saya ya? Komparasi
4: perkara yang tidak jelas.
5: Saya komparasi
4: perkara
5: dengan
4: yang ilegal.
5: Wakil gubernur babel yang ada sekarang
4: bukan,
5: itu.
4: Kan kita itu kasuistis. Ini nah, soal pilpres.
5: Enggak bisa.
4: Enggak bisa. Perkara sengketa pemilu itu tidak bisa dibandingkan dengan perkara pilkada. Kalau
5: kan
4: Anda mau mengatakan, sebentar, kalau Anda mau mengatakan bahwa sengketa pilpres itu bermasalah ini, harus dibandingkan dengan proses yang sebelumnya. Nah, Anda bisa nggak
5: membuktikan? Poinnya nggak di situ, poinnya.
4: Nggak bisa.
5: Anda saya masuk di 825 tadi soal siapa? Seluruh persyaratan calon yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat
4: inilah,
5: dan MK menyatakan
4: inilah sah. Bukti bahwa MK sudah berpolitik. Mohon maaf, saya bisa buktikan itu. Anda mengatakan
5: nggak, putusan Anda sudah MK ngomong 90, banyak tadi. Sekarang giliran saya
4: bisa.
5: Dulu.
4: Saya mau
5: lulus. Saya kan belum dapat ngomong dari tadi.
4: Putusan MK 90.
5: 3 menit saja, 3 menit saja.
4: Itu tidak menyesal.
5: Ya silakan terus.
4: Ya oke. Putusan MK 90, ada hakim yang menyatakan berbeda pendapat, namanya Saldi Isra. Salah satunya dia. Ada Arif Hidayat, sudah pensiun. 9 hakim itu, termasuk Pak Anwar Usman, kena sanksi etik oleh MK-MK. Tapi jangan lupa, ketika itu ada putusan 141, Saldi Isra berubah pendiriannya setuju terhadap putusan MK 141, yaitu putusan MK 90 yang dituangkan dalam pertimbangan hukum halaman 51, putusan MK 141. Bayangkan coba, ini MK sudah berpolitik di depan publik putusan 90 mengatakan ini putusan tidak benar. Kemudian dissenting opinion, Saldi Isra. Tapi di putusan 141, bahwa putusan MK 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, diputus oleh 8 hakim MK tanpa Pak Anwar Usman.
3: Oke.
4: Siapa? Ketuanya sudah Pak Suartoyo, termasuk Saldi Isra. Ini artinya ada sandiwara politik
5: sudah MK. Itu. Masih silakan. Terus lagi?
3: Nah, silakan
5: itu
3: Pak.
5: Clear. Ya, sudah. Ya. Oke, sekarang giliran saya. Saya tidak mau lari kemana-mana fokusnya. Ke 90 kemana? Saya nah, tetap
4: tadi kan di... Anda bilang 90.
5: Tidak. Anda mau mengatakan
4: nggak,
5: Anda 825 tadi itu.
4: 90,
5: oke, kita clearkan dulu itu. Kita masuk ke situ 825 segala macam. Konstruksi hukum yang Anda ingin mengatakan bahwa seluruh persyaratan itu kemudian sudah terpenuhi karena itu ditetapkan sebagai pemenang apa namanya dalam pilpres kemarin. Begitu kan? Termasuk Anda mungkin bicara soal syarat pendaftaran calon segala macam. Oke, nah tetapi fakta hukum baru ini hari berkaitan itu kan tidak pernah di...
4: Nggak, Anda bilang fakta hukum mana?
5: Berkaitan gini, dengan...
4: So, maaf ya, kalau bicara mengenai tidak memenuhi syarat sebagai
5: nanti sebentar
4: presiden,
5: saya
4: presiden,
5: terima dulu pendapat saya.
4: Norma
5: nanti
4: hukumnya,
5: saya akan argumentasi itu saya
4: di Undang-Undang Dasar 45 harus terbukti.
5: Anda dengarkan Anda dulu saya, Anda sudah banyak mana? Ngomong, fair dong.
4: Bukti yang mana?
5: Saya tidak, okay, saya tidak potong ya. Anda belajar tertib dong.
4: Loh, saya belum mengatakan, Anda
5: tidak.
4: Saya klarifikasi dong.
5: Ini
4: Anda
5: kan,
4: ngomong fakta hukum.
5: Ini kan berdiskusi,
4: iya.
5: Ruang saya sekarang.
4: Saya tanya,
5: Anda dengerin.
4: Saya tanya
5: Anda,
4: silakan Anda,
5: ngomong dulu.
4: Anda bilang fakta hukum, fakta yang mana? Bukti yang mana?
5: Silakan.
4: Enggak, saya tanya. Anda bilang fakta hukum
3: ini mana? Mau dijelaskan, Bang Ruli.
5: Ya, makanya dipotong-potong terus okay. Gimana bisa jawab?
3: Silakan, Pak Putu.
4: Ya, Anda bisa jawab. Anda
5: okay. Tidak, tidak.
4: Saya bukan. Tanya.
3: Siap. Oke.
4: Okay. Supaya tidak membuat
5: bingung. Tidak, saya ingin spesifikasi. Anda jangan lari kemana-mana.
4: Enggak, gitu. Saya enggak kemana-mana. Saya kejar Anda punya statement.
5: Tidak. Anda, saya mau kejar justru ketika bicara soal seluruh persyaratan calon sudah benar, lalu memenuhi syarat dan seterusnya. Begitu kan? Anda boleh debat, tapi biarkan saya menyatakan ada fakta hukum baru menyangkut persoalan ijazah. Clear dulu, tidak usah didebat soal benar salah. Biarkan dulu bersendiri hidup. Maka komparasi hukumnya ketika bicara konten soal persoalan ijazah, komparasi hukumnya bukan pada persoalan pilpres dan pilkadanya, enggak. Problem yang sama ada di Wakil Gubernur Bangka Belitung. Apakah kemudian MK menyatakan memenuhi syarat babel dan menang? Menang. Apakah kemudian ijazah di situ persoalan?
4: Jangan tidak. Menyesatkan publik.
5: Sebentar. Biarkan saya bicara dulu. Kalau sudah dipotong sama Elvira, baru saya serahkan. Kemudian ketika bicara ijazah dan kemudian terbukti, kan sekarang diberhentikan sementara sampai punya kekuatan hukum tetap. Nah, bicara soal Novum ketika bicara persyaratan ijazah, seluruh persidangan kita hari ini menjelaskan, dan sampai malam hari ini, posisi malam hari ini ada dua hal yang tidak jelas. Pertama, apakah betul suket itu ada di KPU? Buktinya di Insaga kemarin dokumen itu tidak ada di KPU untuk dijadikan alat bukti. Artinya KPU posisi hari ini tidak bisa memberikan fakta hukum bahwa dia pegang dokumen itu. Artinya bolong ini nggak ada. Tidak ada bukti hukum bahwa dia menyerahkan dokumen di situ. Itu yang pertama yang mau saya katakan ketika bicara soal syarat. Yang kedua juga berkaitan dengan persoalan kesetaraan ini. Jadi ketika bicara soal kesetaraan, maka berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 29 2014 itu, ada pasal 5-nya yang tidak pernah terungkap, yang tadi saya kemudian sebut. Pasal 5-nya apa? Kalau kesetaraan itu mau dari luar negeri, dari mana, kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada zaman itu, dia harus tetap menyerahkan surat ijazah asli dengan fotokopinya, dinilai selama 5 hari, ada tim penilai segala macam, baru luar kesetaraan. Nah, setelah kesetaraan ini keluar kemudian, maka surat kesetaraan ini yang didaftarkan bersama legalisasi ijazah luar negerinya. Itu ada dua dokumen di situ. Nah, sekarang fakta-fakta di persidangan, Saldi sendiri sudah nanya, apa instrumennya? Dan kemudian di Sagas kemarin gak ada. Ini yang saya katakan fakta hukum baru yang nanti silakanlah dalam proses persidangan besok kan akan terbukti. Apakah benar bahwa dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi setidak-tidaknya malam hari ini tidak pernah ada dokumen di KPU termasuk suketnya itu sendiri, termasuk ijazah luar negerinya yang menyetarakan dengan itu. Pada konten di situ clear gitu. Saya tidak mau bergeser kemana.
3: Ya? Baik, silakan Bang.
5: Nah sekarang kan yang lain dulu dong. Hukum, yang lain dulu dong.
4: Dulu. Dalam perspektif hukum, yang namanya pembuktian fakta hukum itu harus clear, bukan pendapat orang.
5: Iya.
4: Bukan testimonium da auditu, ya, bukan pendapat orang menurut si A, si B, Pak Putu, bukan. Tapi pengadilan mana yang berwenang mengatakan itu cacat prosedur, substansinya tidak berdasarkan prosedur undang-undang menurut undang-undang nomor 30.
3: Bukan itu yang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, Bang.
4: Enggak bisa. Itu bukan fakta hukum putusan pengadilan, kan belum keluar putusan pengadilannya. Kalau itu diajukan ke pengadilan, MK, ini bukti sudah ada putusan pengadilan TUN yang mengatakan cacat prosedural suketnya penyetaraan Gibran. Kemudian ada tindak pidana pemalsuan oleh Kementerian Pendidikan misalnya. Itu boleh namanya terbukti. Kata terbukti itu secara hukum, bukan testimonium da auditu menurut pendapatnya Pak Putu. Bukan, itu secara hukum gak bisa begitu. Makanya saya katakan fakta hukum yang mana, sampai dengan hari ini belum pernah ada pembuktian bahwa itu melanggar cacat prosedural. Pembuktian itu hanya ada di pengadilan atau
3: saudara. Baik, saya beralih ke narasumber lainnya, Bang Pangi. Menurut Bang Pangi, kenapa kemudian sekarang baru muncul ada Mas Denny dan teman-teman yang mempertanyakan kembali hasil dan pencalonan dari Mas Gibran ini?
6: Ya, saya merasa mereka kan, kalau saya nggak tahu ya, proses mereka kan, mereka meyakini proses hukum, bukan proses politik. Tapi intinya saya melihat belakangan Pak Prabowo udah nggak nyaman gitu dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Wakil Presiden, saya lihat ya. Sebenarnya kalau Pak Prabowo mau mengikuti saya, pidato saja gaya Pak Jokowi dengan menyentuh perasaan rakyat, tidak ngeledek, tidak menyerang. Gaya-gaya Pak Jokowi Gibran aja, pasti elektabilitas Pak Prabowo tuh nggak akan bisa kalah sama siapapun sebagai presiden incumbent gitu. Nah, tetapi yang kedua, ini lebih banyak Pak Prabowo juga saya sarankan, jangan sampai lampu kita redup, harus lebih menyala daripada wakil presiden untuk keliling Indonesia menyalami masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, karena survei saya menunjukkan 78% pertemuan tatap muka itu tidak ada yang bisa belum menggantikan. Tapi ini dikasih panggung sama Pak Prabowo. Kurang baik apalagi Pak Prabowo. Contoh kemarin ke Solo Selat, ke Kabupaten Solo, kabupaten saya. Itu harus kan presiden yang turun untuk mengambil panggung pencitraan itu, panggung mengambil sentimen rakyat itu. Tapi dikasih panggung kepada Gibran gitu, untuk menyala. Nah sekarang apa omongan publik? Lebih enak Gibran. Kalau bisa Gibran aja dia wakil presiden, pidatonya gak menyakiti rakyat. Dia lebih suka menyalami, bertemu dengan rakyat, bertatap muka. Ini yang mengganggu publik hari ini. Dia wakil presiden, drag police-nya wakil presiden, gak boleh jadi lebih menyala lampu daripada presiden. Tidak ada ceritanya Yusuf Kalla lebih menyala daripada Jokowi. Tidak ada ceritanya Ma'ruf Amin lebih menyala daripada Jokowi. Tidak ada. Itu juga mengganggu menurut saya gitu. Nah ini yang kemudian hati-hati Gibran ini menurut saya gitu. Jadi ini juga kita nggak tahu apa intensitasnya, apakah politik atau hukum gitu. Tetapi menurut saya belakangan kalau saya jadi presiden nggak boleh begini gitu. presiden harus mengatakan bahwa saya pro rakyat, saya juga berpihak pada rakyat, saya juga punya intensitas membela rakyat. Gitu. Tapi yang terjadi jebakan-jebakan luar biasa banyaknya sekarang.
3: Itu bukan bagi-bagi tugas, Bang Pangi. Jadi memang ada tugas yang ke lapangan, menyalam, ketika, menyapa, ada yang kemudian fokus dengan regulasi, dengan urusan ya, program di pusat.
6: Ya bagi saya nggak bagi tugas gitu. Ini ada settingan desain yang salah menurut saya gitu. Sehingga orang merasakan bahwa wakil presiden lebih dekat dengan rakyat ketimbang presidennya. Okay. Bermasalah menurut saya itu.
3: Sehingga itu, kemudian?
6: Nah, saya nggak tahu barang selundupan apa yang membuat presiden bisa jarang turun ke bawah. Apalagi daerah bencana gitu. Itu menurut saya perlu saya katakan, okay, saya mengingatkan presiden karena cinta sama presiden ini. Nggak boleh lampu presiden kalah menyalip oleh wakil presiden, nggak boleh gitu. Nah ini yang kemudian mungkin sudah mulai ada gejala ini yang membuat presiden terganggu juga model-model begini gitu. Apalagi udah wakil presiden pergi ke NTT terus tidur di tenda, kan itu pencitraan, orang tahu kok. Tapi masyarakat awam nggak tahu bahwa itu dekat dengan rakyat, perhatian dengan rakyat. Apalagi ditanya, Pak Jokowinya jawab, nggak masalah. Oh itu kan mohon maaf saya kan sudah tidak lagi presiden. Tuh barangnya pencitraannya. Tapi bagi masyarakat awam, oh Pak Jokowi walaupun tidak lagi presiden masih mau menyapa rakyat, turun ke rakyat. Itu memang mengganggu kita hari ini gitu.
3: Bang Freddy, Mas Gibran terlalu menyala lampunya kalau kata
7: Bang. Kita bingung ini, ada pemimpin yang turun ke rakyat itu dipermasalahkan. Nah ini udah kacau nih cara berpikir kita ini. Ya kemudian dipanas-panasi, diadu domba supaya presiden sama wakil presidennya nggak baik-baik saja ya. Jadi memang kacau lah cara berpikir kita. Jadi ketika setahun yang lalu Wapres Gibran nggak ngapa-ngapain, ya sama juga dikritik juga. Itu apa wakil presiden pelongo-pelongo begitu nggak ngapa-ngapain, buat apa kan? Sama juga ketika sekarang turun ke rakyat. Jadi jelas ya, jadi kepentingannya apa menyampaikan katakanlah kritik seperti itu, jelas karena memang ya memang tidak suka ya yang dua ini bisa berjalan bareng. Kalau kami melihatnya memang itu pembagian tugas ya, katakanlah mungkin presiden sibuk ya, tadi Mbak Evlira udah mengatakan ya sibuk banyak urusan luar negeri, banyak geopolitik, urusan ekonomi segala macam. Ya wapresnya, ayo dong, tambal ini ya, kedekatan dengan rakyat. Ini kan seperti saya bilang tadi, ini dua tunggal, satu kesatuan. Justru yang saya lihat ya, seperti saya sampaikan tadi, justru gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan ini, justru ini adalah politiknya ya, bukan hanya menarik Gibran. Ya, ini juga mendelegitimasi juga Presiden Prabowo. Ini adalah
3: targetnya ke sana menurut Anda.
7: Loh iya dong, ini
3: jadi
7: adalah
3: dari kursi RI 2, iya targetnya RI 1.
7: Ini pemerintahan yang sudah sah. Ya, kemudian diganggu. Ya. Jadi otomatis pemerintahan ini terganggu dengan gugatan ini. Presiden Prabowo yang hari ini adalah sah diputuskan 2 tahun yang lalu juga terganggu dengan manuver-manuver politik ini.
3: Tapi presiden belum ada berkomentar terkait dalam 1-2 pekan ini terkait ijazah ini.
7: Ya itu tanya beliau lah, kenapa dia nggak berkomentar. Wapres Gibran juga nggak komentar. Tetapi kan tadi Bung Ruli sudah mengatakan secara ketatanegaraan ya, selain obscurable seperti itu, kan udah jelas ini pasangan. Ya pasangan. Jadi memang nggak tahu, mungkin kepentingan dia ini mungkin mau Anies kali presidennya sama Caimin, nggak ngerti kita. Ya, jadi jelas ini sasarannya ke presiden dan wakil presiden yang pada 2 tahun yang lalu mereka tentu berbeda kubu dengan Denny Indrayana dan kawan-kawan, itu yang kita lihat.
3: Jadi targetnya bukan Mas Gibran, bukan Pak Jokowi di sana.
7: Bukan. Targetnya ini adalah presiden dan wakil presiden yang per 2 tahun yang lalu tidak berada pada kubu yang sama dengan para pemohonnya.
3: Baik, Bang Bangi, targetnya berarti RI 1.
6: Ya gini, saya begini ya, masyarakat kita ini udah muak, udah bosan sebenarnya melihat tuntutan kayak sirkus itu loh, kayak drama-drama panggung seperti ini. Jadi kita menunggu kejutan apa, kalau memang ini serius, kita seriuskan proses hukumnya. Tapi kalau enggak ini proses politik ya, ini kan hanya sur-sur kita di awal aja, akhirnya ujungnya enggak bisa diskualifikasi untuk apa juga diskusi begini panjang-panjang gitu. Artinya ya, ya ini paket jalan aja gitu, tanding lagi 2029, nah yang itu yang pertama, yang kedua. Ijazah kursus mesin jahit ini kan dari dulu udah penyakit Indonesia begini nih. Kan Mbak udah tahu kan ijazah kursus mesin jahit kan? 3 bulan, 6 bulan kan keluar skill keterampilan menjahit gitu. Jadi saya melihat adanya PMK 1 itu orang mencurigai bahwa ini katanya intensitasnya politik. Karena ada PMK 1 tahun 2006 memberikan karpet merah kepada gini Indrana. Jadi jangan lupa juga, dulu Gibran juga dikasihkan karpet merah dengan menggibrankan aturan hukum-hukum aturan itu menundukkan ke Gibran semuanya gitu dengan PKPU nomor, apa namanya, nomor PKPU nomor 19 tahun 2023 itu. Tanpa harus melihatkan ijazah asli kan. Sementara Permendagri kita yang namanya Permendikbud 29 tahun 2004 kan harus ada penerbitan penyetaraan itu, harus ada bukti-bukti itu kan. Nah sekarang gini aja, tunjukin aja ijazah SMA aslinya. Tapi dibilang, oh enggak kapasitasnya Gibran. Untuk apa juga? Kan begitu lagi perdebatannya. Daripada rakyat pusing ribut begini, ini ada ijazah SMA saya. Tutup kasus ini kan enggak gitu. Ini kan jangan-jangan ini panggung Gibran ini. Untuk menambah elektabilitas dia. Dia seorang terzolimi, ya kan? Underdog effect istilah politik ya.
3: Sebagai kalau pengamat saya, politik Anda melihat ada insentif.
6: Kalau saya pengamat itu curiga.
3: Ke arah sana.
6: Saya itu orang pencuriga dari dulu. Pengamat. Pengamat dunia akhirat. Enggak, ini enggak benar ini gitu loh. Jangan-jangan ini panggung Gibran. Akhirnya ujungnya, oh Gibran dizolimi. Gitu loh. Nah itu yang saya lihat ujungnya. Akhirnya elektabilitas Gibrannya menyala lagi, melesat lagi. Kan gitu ceritanya. Saya ngerti bagaimana ijazah-ijazah ini permainan selama ini. Enggak hanya panggung. Jadi kalau contoh wakil gubernur Babel itu kan jelas diberhentikan. Enggak ada lagi. Enggak tahu diberhentikan sementara atau apa ini. Sementara. Tetapi kan itu fakta. Jadi Bawaslu... Kalau kemudian sampai sekarang kan Bawaslu, KPU, termasuk pendukung Gibran, kan belum pernah menunjukkan ijazah asli SMA-nya Gibran itu. Hanya syarat keterangan penyetaraan itu, tunjukin aja sekarang supaya kita nggak berantem gini. Wah kita capek ini begini terus negara ini. Dua tahun ngurus ijazah Pak Jokowi, nanti dua tahun lagi ngurus ijazahnya Gibran. Habis itu dua tahun lagi ngurus ijazah siapa lagi kita ini? Orang udah bicara rudal, udah bicara balistik, ini ngurus ijazah aja yang susah nunjukinnya. Negara macam apa ini?
3: Tapi apakah kemudian itu bisa menyelesaikan Pak Putu dengan menunjukkan ijazah?
5: Makanya ini persoalan sederhana yang kemudian jadi panggung besar gitu ya. Kalau kita mencoba untuk mengarifi semua elemen itu. Kita mengarifi seorang Deni, kita mengarifi teman-teman KPU segala macam. Kita mengarifi seluruh proses politik dan proses hukum yang sedang berjalan. Betapapun kita mungkin bisa dengan keras berbeda pandangan. Kalau saya bahasa sederhana, saya sederhana saja. Siapa sih Putu Arti dibandingkan dengan 9 hakim MK itu gitu ya. Dengan bahasa sederhana itu kita menjadi lebih rendah hati untuk bisa menerima seluruh dinamika ini. Nah, kalau kemudian panggung besar ini kita sederhanakan, maka besok saja kita tunggu. Oh, dimasalahkan ternyata syarat pendidikannya. Dibangun satu apa namanya tuntutan bahwa tidak apa termasuk dalam proses diskusi konon tidak ada ijazahnya sama sekali gitu. Nah, sekarang termohon KPU tinggal tunjukkan saja gitu. Apakah kemudian informasi yang saya terima dari persidangan-persidangan ini termasuk saya rapat-rapat dengan tim pemohon di Insaga kemarin sama sekali dokumen itu tidak ada. Nah sekarang termohon sekarang jelaskan KPU kenapa sama sekali nggak ada dokumen itu. Apa benar menyerahkan atau tidak? Panggil Menteri Pendidikan. Apa betul surat itu turun dalam waktu sekitar 10 jam? Masuk ke kementerian jam 10, jam 4 sudah ditongkrongi biar keluar. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ini yang sederhana-sederhana. Apa betul suket itu yang dibawa ke KPU? Jangan-jangan cuma dibawa ke untuk wali kota Solo saja gitu. Tetapi yang dibawa ke KPU ternyata misalnya ijazah S1-nya karena sudah dikasih karpet merah yang disebut oleh Deni sebagai pasal selundup 18 ayat 3 itu kan gitu. Ya kita tunggu saja. Kalau itu sudah clear besok, oh ternyata ijazahnya ada ini. Ya selesai mau ngomong ribut apa kita. Nah, kalau ternyata ijazahnya tidak ada, ya kita serahkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengambil sikap seperti apa. Tapi kalau minta pendapat saya kemudian mungkin sama dengan kawan kita. Saya lebih melihat kecenderungan yang akan ada sekarang ini adalah sebagai bagian dari proses edukasi politik gitu. Jadi proses untuk mencerdaskan bangsa. Mungkin kita seperti Bung Panggi sampaikan tadi, mungkin kita akan kecewa. Ini memang tidak ada ijazah, tetapi apa namanya putusannya menjadi lebih bijak segala macam. Tetapi hari ini sudah ada satu model yang dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahasa sederhananya, hey lu kalau besok mau jadi presiden, mau jadi gubernur segala macam, yang kayak begini-begini lu beresin diri lu gitu. Kalau lu nggak punya ijazah, nggak usah lah ngambil pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya harus clear itu. Okay. Jadi ini semacam proses pendidikan politik.
3: Apakah dalam proses pendidikan politik itu perlu menghadirkan Wapres Gibran misalnya besok sebagai saksi? Usai jeda ya. Usai jeda Pak Putu. Kami kembali sesaat lagi.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita ke pertanyaan dari mahasiswa, saya ke Pak Putu singkat Pak tadi. Pertanyaan saya, apakah perlu kemudian menghadirkan Wapres dalam persidangan besok?
5: Dalam perspektif saya pribadi, sebagai warga negara, lembaga kepresidenan dengan wakil kepresidenan tetap harus dihargai. Kalau untuk Sintang pembuktian semacam itu terlalu tinggilah mengambil wakil presiden. Tetap kita harus hormati apapun dinamikanya ini hari. Karena itu tugas termohonlah bersama pihak terkait yang kemudian menjelaskan kalau ternyata pokok persoalannya ijazahnya. Jadi kalau ijazah itu tidak ada di tangan beliau, di tangan mereka sekarang kan bisa istana berkomunikasi kok, serahkan pada pihak terkait segala macam. Jadi saya orang yang agak berbeda pendapat bahwa nah kalau kemudian unsur dari Kementerian Pendidikan silakan. Karena di situ urusan teknis yang harus menjelaskan itu misalnya. Atau Kementerian Hukum dan HAM silakan. Bagaimana proses harmonisasi itu sehingga pasal 18 ayat 3 itu relevan. Itu pendapat saya.
3: Oke, baik Pak Putu, terima kasih. Saya langsung ke mahasiswa yang ingin bertanya, silakan.
8: Baik, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Igusti Putu Arta. Izin Bapak, apakah langkah MK yang melanjutkan gugatan ini hingga tahap pembuktian dipandang sebagai upaya pemulihan legitimasi lembaga MK di mata publik, ataukah sekedar dinamika hukum secara formal saja? Dan jika perkara ini diseret terus di MK, bagaimana pihak pendukung melihat dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional?
3: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pak Putu, silakan.
5: Ya, saya mencoba mengklaster opini yang berkembang di luar gitu sebelum saya mengambil sikap kan. Seperti Bung Pangi tadi menyampaikan, ada kesan bahwa sidang ini seolah-olah MK ingin dalam tanda kutip membersihkan diri karena sudah tercoreng di putusan MK 90 gitulah kira-kira. Toh. Sekarang ini mau dikelirkan, ada pandangan semacam itu. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa MK sedang menunjukkan apa yang disebut pendekatan hukum progresif. Dengan mengesampingkan seluruh dinamika. Karena MK sudah pernah melakukan itu dalam Pilkada Sikadau di tahun 2021. Jadi bupati ini sudah dilantik itu. Tapi MK tetap bersidang, putusannya kemudian melewati tenggat waktu pelantikan bupati itu. Artinya case ini tidak, walaupun dalam term waktu yang berbeda, ini kan panjang tahunnya, itu kan hitungan bulan itu. Pernah terjadi. Nah, tapi kita hargailah semua pikiran-pikiran itu. Kalau kemudian pertanyaan itu ditujukan pada saya, sikap saya tadi sudah jelas. Saya mencoba untuk mengambil hikmah positif saja bahwa ini bagian dari proses pembelajaran kita berbangsa dan bernegara gitu. Di semua lini kehidupan ketika sedang carut marut seperti sekarang. Nah, kalau kemudian yang paling ekstrim keputusannya misalnya bisa saja keputusannya bukan diskualifikasi. Kalau yang paling ekstrim yang paling berat rumusannya kira-kira Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu akan ada rekomendasi DPR untuk memproses, gitu kira-kira ini. Karena langkah selanjutnya kan apa namanya dilakukan oleh DPR. DPR kemudian memberikan apa rekomendasi kembali kepada MPR untuk memilih dua dari wakil presiden yang siapa yang menentukan dua itu partai pengusung Prabowo Gibran. Partai-partai itu, dua nama dipilih. Nah, kalau misalnya buruk sekali putusan itu yang kemudian keluar sehingga berakibat kemudian Gibran misalnya diganti, saya kok tidak yakin ada gejolak. Karena yang lebih besar sudah pernah kita lampaui sebagai bangsa ketika Gus Dur kemudian dilengsekkan di tengah jalan. Aman-aman saja gitu. Kalau untuk level Gibran, bacaan saya is fine, tidak ada masalah gitu ya. Apalagi dinamika politiknya sekarang konstelasinya kan ya, apalagi Bung Pangi tadi sudah mengatakan kecenderungan koalisi besar Prabowo itu sepertinya membiarkan Gibran sendirian itu. Artinya seolah-olah kesannya apa namanya pertarungan di persidangan ini mendapat dukungan kekuasaan itu yang saya tangkap itu. Nah, tetapi saya tidak ingin berandai-andai ke sana. Bagi saya, apapun putusannya mau mengecewakan atau tidak mengecewakan, kalau Anda tanya saya sudah cukup puas. Okay. Ini sebuah tontonan untuk memberikan kecerdasan kepada kita bersama sebagai sebuah pendidikan politik yang mahal sehingga siapapun kemudian adik-adik dan seterusnya di masa depan bisa melalui proses itu dengan baik. hari ini yang paling kemewahan, yang paling mahal yang kita hilang itu kan kejujuran itu. Di semua tempat, dan ini sekarang sedang dipertontonkan oleh MK.
3: Baik.
5: Saya kira di situ.
3: Baik. Terima kasih Pak Putu. Sekali kita habis, tapi kita melihat saat ini sidang masih terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi, menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli dari pihak pemohon. Besok juga kita akan melihat sidang yang sama di Mahkamah Konstitusi. Siapa saja saksi dan ahli yang dihadirkan, kita tunggu besok. Tapi melihat kasus ini bergulir dan seperti apa nantinya, tadi kita sudah diskusikan, dan apa yang kemudian pelajaran bisa kita ambil dari kasus ini. Saya mulai closing statement dari Bang Freddy. Silahkan Bang Freddy.
7: Ya, jadi memang proses pembuktian di MK yang sudah dimulai hari ini, justru saya lihat ini tantangan bagi para pemohon, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa objek PHPU yang digugatnya hari ini apa hubungannya dengan perselisihan suara. Saya yakin dia tidak bisa membuktikan itu. Kemudian bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia sebagai apa namanya mempunyai kedudukan hukum. Saya yakin dia tidak bisa membuktikan itu. Oleh karena itulah, kalau MK tidak mau dikatakan ikutan di dalam proses manipulasi konstitusi ini, maka tidak mau ya perkara ini harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak di dalam putusan akhirnya.
3: Oke, baik Bang Freddy, terima kasih. Pak Ruli, silakan.
4: Ya. Perkara ini kan sudah dari awal saya katakan penuh dengan adanya keberpihakan, dan itu dalam pengadilan melanggar prinsip imparsial. Kenapa? Karena diberikan satu peraturan yang melegitimasi jalannya persidangan. Nah, kemudian juga substansi yang dipermasalahkan ini juga tidak relevan dengan apa yang dibuktikan pada hari ini. Sampai dengan hari ini tidak ada temuan-temuan pembuktian yang menyatakan suket itu adalah hasil dari proses yang cacat prosedural, cacat substansial, cacat kewenangan. Berdasarkan pada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sehingga proses persidangan MK ini mestinya harus mengedepankan pada putusan yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu putusan Pilpres tahun 2024 itu. Karena itulah kebenaran hukum, ya terobosan hukum, termasuk hakim MK mencari sebuah penemuan hukum atau rex finding sampai dia harus menguji proses pendaftaran itu. Yang dimana di akhir itu halaman 895 adalah bagaimana penetapan pasangan calon itu dianggap MK sudah dibuktikan dan tidak masalah. MK tidak memberikan catatan. Padahal penetapan calon itu adalah rangkaian dari akumulasi proses pendaftaran pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Baru ditetapkan sebagai pasangan calon, baru kemudian diundi nomor urut. Nah, MK sudah menyatakan tegas di halaman 895. Masa dia harus bergeser kembali? Berarti kan MK di sini berpolitik, ya kan? Ada kepentingan lain di sini. Padahal dia harusnya mempertanggungjawabkan putusan itu. Nah, putusan MK itu bersifat final, ya. Makanya disebut dengan self implementing, karena harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, seluruh pemangku kepentingan, dan termasuk negara, siapapun lembaga-lembaga negara. Nah, ketika sudah self implementing, putusan MK Pilpres itu mestinya berlaku seketika dan harus dihormati sebagai putusan yang berkeadilan.
3: Oke, baik Bang Rudi, terima kasih closing statement. Pak Putu, silakan.
5: Saya membaca peristiwa ini, Denny dan kawan-kawan, termasuk pihak manapun, saya mencoba membaca bahwa mereka punya etikat baik pada bangsa ini, Bivitri dan kawan-kawan, karena sangat mencintai bangsa ini, untuk kemudian bagaimana potensi-potensi kejahatan politik itu tidak

0: tidak gitu. Nah kalau enggak ya kita bubarin aja diskusi ini. Kalau enggak ada jawaban, misalnya
1: bubarin MK ya.
0: MK-nya bukan MK-nya, kita enggak perlu bahas lagi gitu ujungnya begitu. Karena pakar Parkolkum harusnya bisa memprediksi dari sekarang gitu. Supaya kita enggak terlalu lelah berdebat ke depan. Yang kedua adalah dulu memang ketika Pak Jokowi berkuasa 2019 sampai 2024, kalau beliau bisa mengendalikan semuanya, dia di ruling party gitu. Tetapi memang sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. PSI pun saya pikir enggak akan kuat juga. Karena bukan partai parlemen gitu. Nah saya lihat juga partai parlemen juga seperti melepas ini gitu. Nah kekuatan Pak Jokowi enggak sedahsyat dulu gitu. Yang terkesan nih bukan saya ngomong ya, bisa membelokkan hukum, bisa buat PKPU katanya, bisa menyiapkan yang tidak cukup umur bisa jadi cukup umur, bisa yang harusnya melihatkan ijazah dengan PKPU nomor 19/2003 enggak perlu lihatkan ijazah aslinya, SMA-nya, cukup dengan penyetaraan kementerian. Nah, membengkokkan hukum atau menggibrankan hukum tunduk kepada Gibran. Kan begitu, bukan saya ngomong, persepsi yang saya baca di beberapa media sosial dan di media-media mainstream gitu kan, termasuk Tempo kemarin kan. Nah, ini kemudian ya, apakah ini akan dilepas gitu? Apakah ini akan diseriuskan? Kalau saya mencermati proses MK serius, apakah ini serius atau ini panggung sandiwara? Nanti apakah ini drama? Nah kita lihat juga ujungnya seperti apa? Apakah akan dibiarkan? Ini. Nah sekarang yang terakhir adalah yang disampaikan Mbak Intan tadi kan, membangkitkan, memulihkan distrust, trust, membangun trust building kepercayaan publik terhadap MK yang dianggap putusan 90 ya, yang kemudian menodai MK selama ini, kemudian ingin membalikkan keadaan untuk menjaga kehormatan MK sebagai penjaga konstitusi, gatekeeper gitu. Apakah ini akan dibuktikan sama MK? Atau kan tuduhan selama ini dari kelompok pendukung Gibran bahwa MK berpolitik gitu. Hanya ini soal bagaimana soal kekuasaan bertahan menjaga kekuasaan. Nah ini yang kita akan lihat. Apakah memang ingin mempertahankan martabatnya dari distrust, membangun trust building kembali, bahwa hukum di Indonesia betul-betul tegak, bukan hukum dia menjadi panglima, bukan politik yang jadi panglima, tapi hukum yang menjadi panglima di Indonesia. Supaya cacat bawaan demokrasi kita dengan sistem diskualifikasi itu minimal memberikan efek jera. Tapi kalaupun tidak, udah diskusi ini stop aja. Kalau hanya sandiwara.
2: Oke, kita tunggu ya seperti apa nanti langkah MK. Terima kasih Bapak-Bapak. Waktunya malam hari ini saya tutup. Dalil pemohon kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi, bukti dan juga saksi dihadirkan di persidangan. Apakah kemudian dalil ini akan terbukti nyata atau justru berujung sebaliknya? Seperti diskusi kita malam hari ini. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.

Sepekan setelah temuan Ombudsman di Lapas Kelas 2 Cibinong, Komisi 13 DPR RI mendatangi tempat yang sama untuk mencocokkan data dan informasi yang mereka terima dengan kondisi aktual di lapangan. Tim penyelam gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8. Sementara Basarnas mendorong upaya Marine Salvage membalik atau menarik kapal untuk evakuasi korban. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026 jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53 ribu orang. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya.

0: Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh dua pria lainnya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok. Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priok. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya dua hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah dua kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Satu unit mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua petugas damkar tewas dan 5 orang lainnya terluka. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamera mobil merekam detik-detik saat truk melebihi batas muatan terguling di jalan raya.
2: Inilah rekaman detik-detik truk syarat muatan kayu terguling di jalan Palbapang, Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbapang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung Martoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kecelakaan tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labekang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah. Bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Seorang pemotor tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pesepeda hingga terjatuh dan kemudian tertabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Korban tewas adalah NF, perempuan 22 tahun, warga Kecamatan Mojowarno. Sementara seorang pesepeda angin bernama MJ, 69 tahun, hanya mengalami luka ringan. Petugas unit Gakum masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kendaraan yang menabrak korban serta memastikan rangkaian kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Sementara itu, penumpang gerbong khusus wanita di komuter lain tujuan Bogor histeris gara-gara kecoa terbang di dalam gerbong.
2: Panikan terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang sehingga suasana di dalam gerbong menjadi ricuh. Atas insiden ini pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan AN masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkereta apian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan, masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL.
3: Dari analisa data, kita kembali ya, kembali ke analisa data logger, bahwa masinis melakukan tindakan emergency brake, ya, dilakukan dengan jarak 263 meter dari titik tumburan. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Terhadap tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita akan lakukan pemanggilan sebagai tersangka untuk dilakukan proses pemeriksaan.
2: Tersangka AN, 37 tahun, terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas BPBD Kota Samarinda mengamankan seorang pria yang nekat membakar lahan hingga memicu kebakaran seluas kurang lebih 2 hektar di kawasan Pulau Atas Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku berdalih aksi tersebut dilakukan untuk membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kebun, namun justru tak terkendali akibat tiupan angin yang kencang.
4: Belum hilang lelahnya, harus menangani seperti ini, belum lagi kalau kena rumah. Banyak lagi yang mengalami kerugian. Sekarang seperti ini, Pak. Sampai sekarang anggota saya masuk rumah sakit kena jantung, Pak, gara-gara penanganan nggak pernah selesai.
2: Teguran keras ini diungkapkan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, kepada pelaku pembakar lahan di RT 2 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Selasa sore. RR, warga Jalan Daman Huri, Kecamatan Samarinda Utara ini, sebelumnya kedapatan membakar lahan yang kemudian menjadi pemicu kebakaran yang meluas di kawasan tersebut. Di sekitar lokasi, petugas mengamankan beberapa botol bekas air mineral yang diduga untuk membawa bahan bakar untuk membakar lahan. RR mengaku sengaja membakar lahan milik istrinya untuk membersihkan semak belukar. Ia nekat menyulut api karena menduga cuaca akan segera mendung dan turun hujan.
5: Angin udah gitu, sempat gerimis kan, udah geledek-geledek, jadi saya pikir aman mungkin kalau hujan, ada hujan.
2: Kini, RR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
6: Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak mungkin sebesar itu apinya atau meluas. Karena rata susah dijangkau lokasinya. Ada arahan bahwa untuk pelaku nanti akan pihak Polres yang menangani. Kami ditugaskan untuk menyampaikan kepada yang memberikan video pertama untuk membuat laporan resmi.
2: BPBD dan aparat penegak hukum kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan maupun pembakaran sampah secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang merugikan banyak pihak. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Palangkaraya diselimuti asap pekat karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat jarak pandang sangatlah terbatas hingga pengendara terpaksa menyalakan lampu kendaraan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Sementara itu pekatnya kabut asap karhutla juga terjadi di Kota Sampit. Pemirsa, kualitas udara yang mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka.
7: Kota Palangkaraya kembali tertutup pekatnya asap karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat suasana kota tampak kekuningan karena sinar matahari tak mampu menembus pekatnya asap. Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap kualitas udara yang mencapai level berbahaya PM25 mencapai 1000 lebih. Pekatnya asap membuat jarak pandang terbatas sehingga sejumlah pengendara harus menyalakan lampu kendaraan. Warga berharap penanganan karhutla dapat segera membuahkan hasil. Mereka tak ingin kondisi kabut asap parah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 kembali terulang.
8: Kalau perasaannya memang sangat kecewa sih Pak. Namun kan mereka pihak-pihak yang terkait kan sangat sudah berjuang untuk memadamkan karhutla ini. Sudah berusaha, tapi nyatanya keadaannya masih sangat parah. Bisa kita lihat dengan keadaan kondisi sekarang.
7: Pekatnya kabut asap karhutla juga menyelimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang memburuk bahkan mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah kembali menghentikan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMP Negeri 2 Sampit yang menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terus memburuk. Pembelajaran jarak jauh berlangsung mulai Senin hingga Jumat 2 Oktober 2026.
9: Kita karena kondisi yang sangat luar biasa ini, yang berbahaya ini, kita lebih mementingkan untuk kesehatan anak, walaupun kita proses pembelajaran itu tidak seefektif dengan pembelajaran.
7: Sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali digelar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Selasa, tim penyelam berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari dalam bangkai kapal. Dan untuk memperluas jangkauan pencarian, Basarnas memperluas koordinasi dengan kantor SAR Pontianak, Semarang hingga wilayah Sulawesi, serta melibatkan jaringan nelayan di berbagai daerah.
1: Tim penyelam gabungan kembali turun ke bangkai kapal motor Virgo Transport 8 untuk mencari korban yang masih berada di dalam kapal. Operasi ini melibatkan unsur Basarnas, TNI AL, serta potensi SAR. Dalam penyelaman pada Selasa, 3 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. 2 korban langsung dievakuasi ke kapal KRI, sedangkan 1 korban lainnya dibawa ke KN SAR Pacitan. Selanjutnya, 3 korban dievakuasi melalui jalur udara. 2 helikopter yaitu helikopter Basarnas HR-3601 dan helikopter Panther TNI ALHS-1311 disiapkan untuk mempercepat proses pemindahan korban. Korban selanjutnya dibawa untuk mendapatkan penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Setelah memaksimalkan penyisiran di sektor laut, tim SAR gabungan kini menyisir wilayah darat. Search Rescue Unit atau SRU Darat 3 melakukan penyisiran di wilayah Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Menggunakan kendaraan roda 2, personil menyisir sejumlah area yang dinilai dapat menjadi lokasi keberadaan korban. Di sektor laut, SRU 1 menggunakan Rigid Buoyancy Boat dan berada di wilayah Sungai Perlu. Sementara SRU 2 menggunakan Rigid Available Boat 2 Palangkaraya dan bersiaga di pos TNI AL Kumai. Tim SAR gabungan memastikan operasi pencarian akan terus dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan. Sementara itu, hingga hari ke-18 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah pesisir Kalimantan Tengah, sebanyak 18 jenazah telah ditemukan dan dievakuasi dari perairan Seruyan dan Sukamara. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Coordinator, mengungkapkan, dalam operasi ini mereka juga menuju Kepala Kantor SAR Palangkaraya untuk mengkoordinasikan operasi pencarian khusus di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Langsung saya keputusan Kepala Kantor SAR Palangkaraya dan Kepala Kantor SAR Palangkaraya kebetulan semua timnya ada di lokasi yang disebutkan. Ya, bahwa itu korbannya ada 16, itu memang benar. Bahkan 18, Pak. Sampai terakhir yang dua itu semuanya sudah dievakuasi. Semuanya sudah dievakuasi. Bahkan yang memberikan informasi itu sudah dihubungi, ya sudah semuanya sudah dievakuasi.
1: Ya. Pencarian sendiri tidak hanya dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Basarnas juga memperluas koordinasi dengan kantor SAR Pontianak, Semarang, hingga wilayah Sulawesi, serta melibatkan jaringan nelayan di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian, termasuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban oleh kapal-kapal yang melintasi jalur perlayaran. Berdasarkan data terbaru, dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest, sebanyak 182 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 74 orang meninggal dunia, sedangkan 61 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Safrida Rasahan menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di Lapas Kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
3: Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota Ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
4: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
5: Berarti dia menempati fasilitas itu ya?
4: Ya sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta Ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
5: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
3: Anggota Ombudsman Syafrida Erasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
4: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
3: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan

0: Kan untuk keluar dari api neraka.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Keluarga 5 jurnalis yang hilang bersama dengan 3 kru KM Arupadatu 1 kembali melakukan prosesi tabur bunga di perairan Selat Sunda. Suasana duka menyelimuti keluarga yang masih menunggu kabar keberadaan para jurnalis dan awak kapal tersebut.
5: Keluarga 5 jurnalis bersama keluarga awak KM Arupadatu 1 berangkat menggunakan kapal motor menuju perairan Selat Sunda. Mereka membawa bunga untuk ditaburkan di laut di lokasi yang menjadi bagian dari perjalanan terakhir para jurnalis dan awak kapal. Prosesi tabur bunga dilakukan dalam suasana haru. Keluarga berdoa dan berharap para jurnalis serta awak kapal yang hilang segera ditemukan. Tabur bunga ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ari Basuki, salah satu jurnalis yang hingga kini belum ditemukan. Sang istri Ari Basuki, Sri Damayanti, mengungkapkan tabur bunga ini menjadi bentuk doa sekaligus penghormatan untuk orang-orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
6: Saya hanya mengirimkan doa keselamatan. Saya berharap mereka semua dapat segera diketemukan. Karena ini sudah berjalan 21 hari.
5: Lima jurnalis dilaporkan hilang bersama 3 kru KM Arupadatu 1 saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda pada 7 September 2026. Hingga kini, baru satu orang yang ditemukan, yakni Surahman, yang merupakan awak KM Arupadatu 1. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
4: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Albi Pratama. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kita akan ke informasi selanjutnya di mana Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon, Maluku. Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Selama sidak, Ombudsman tidak menemukan fasilitas mewah bagi tahanan koruptor. Namun, tim Ombudsman menemukan jumlah penghuni melebihi batas daya tampung alias over kapasitas.
1: Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area Lapas Cibinong, Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon pada Selasa. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamet memimpin langsung sidak keempat lapas tersebut, yakni Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Kelas 2A Ambon, dan Rutan Kelas 2A Ambon. Sidak menyasar sejumlah bangunan mulai dari Blok Nuri hingga Blok Kutilang yang ditempati para narapidana koruptor dan narkoba. Meski di dua blok tersebut dihuni tahanan para pejabat, Ombudsman tidak menemukan kamar mewah maupun bangunan berfasilitas yang lengkap. Ombudsman hanya menemukan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi batas daya tampung alias over kapasitas. Pihak lapas mengaku kelebihan kapasitas tersebut akibat bangunan lantai 2 belum sempat diperbaiki karena keterbatasan anggaran setelah bangunan tersebut diterjang bencana gempa bumi. Hasan Slamet mengatakan sidak tersebut untuk memastikan pemenuhan standar layanan di lapas, mencakup transparansi hak warga binaan, kejelasan prosedur serta perbaikan sistem pengawasan. Sejauh ini, standar pelayanan publik di 4 lapas yang didatangi sudah terpenuhi sesuai syarat dan undang-undang yang berlaku. Terkait sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai, mulai dari klinik hingga dapur, namun yang perlu diperbaiki adalah pelayanan satu pintu.
2: Kita melihat bahwa berbagai sarana dan prasarana yang ada di sini, itu sudah sangat memadai dalam kaitannya dengan kebutuhan warga binaan. Kita sudah melihat baik itu fasilitas di bidang kesehatan maupun di bidang dapurnya, kemudian sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan adalah ini berbanding terbalik nih yang ada di Jawa. Kalau di sana fasilitasnya itu mewah seperti ada kulkas, ada AC dan lain sebagainya, tetapi di sini berbanding terbalik.
1: Hasan Slamet berharap peristiwa jual beli bangunan alias kamar mewah di Lapas Cibinong tidak terjadi di Lapas Ambon. Ia menambahkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian penuh kepada daerah yang tergolong terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Pasalnya, Maluku yang memiliki sekitar total 1.600 warga binaan masih membutuhkan perhatian pemerintah dari sektor infrastruktur. Bahkan dari itu, Hasan mengklaim Maluku merupakan provinsi yang terlupakan. Said Sota, Ambon, Maluku.
0: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 53.000 orang. Perang dagang, konflik geopolitik, hingga investasi yang tak mengarah pada sektor industri padat karya menjadi penyebab maraknya PHK.
3: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53.000 orang. Hal tersebut disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal tersebut juga memiliki efek domino terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing, belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
4: Di mana undang-undang itu menempatkan Indonesia dari negara tujuan nomor satu investasi Jepang, menjadi sekarang di daftar aja nggak ada gitu loh. Nah, kenapa saya bilang investasi Jepang? Karena investasi Jepang ini so far adalah investasi yang berkualitas. Nggak ada lagi deh industri-industri yang mengandalkan tenaga kerja buruh murah dan lain sebagainya. Itu jadi indikator aja kita.
3: Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
5: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis.
3: Yusuf menambahkan, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Sementara untuk jangka panjang diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Satrio Adi, Andika Marianto, Jakarta.
0: MRT Jakarta tak hanya berupaya memperluas konektivitas transportasi publik. Pengelolaan sejumlah aset di sekitar stasiun juga mulai dikembangkan agar tak sekadar menjadi tempat transit. Pengembangan ini menyasar berbagai fungsi mulai dari area komersial, ruang aktivitas hingga tempat masyarakat berkomunitas.
6: Pendekatan ini terlihat di sejumlah kawasan seperti Dukuh Atas dan Blok M. Aset yang dikelola tak hanya dihubungkan dengan transportasi, tetapi juga dengan pedestrian, ruang publik, area komersial, dan berbagai aktivitas masyarakat.
7: Bukan hanya membuat atau memiliki suatu gedung di sekitar stasiun. Tapi yang lebih penting bagaimana seluruh elemen kawasan ini terkoneksi dan saling terhubung gitu. Stasiun terhubung dengan pedestrian harus membawa masyarakat tadi ya di sini ya. Dan juga bagaimana destinasi harus memiliki aktivitas.
6: Di Dukuh Atas, Transport Hub berada di kawasan yang menjadi simpul berbagai moda transportasi. MRT, KRL, KA Bandara, dan LRT terhubung di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat pengembangan aset tak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat berpindah dan melanjutkan aktivitas dengan mudah. Kemudahan itu tentunya didukung oleh informasi yang jelas terkait layanan konektivitas ini.
8: Kalau biar seamless, mulus, jelas integrasi informasi. Ya, masyarakat tahu informasi itu penting.
6: Konektivitas yang baik pada akhirnya memberi dampak langsung bagi pengguna. Masyarakat bisa lebih mudah menjangkau berbagai titik aktivitas, termasuk untuk berkomunitas. Salah satunya, akses transportasi publik dimanfaatkan komunitas penggemar musik Korea yang sering menggelar pesta di akhir pekan. Lokasi stasiun yang strategis dan mudah diakses membuat perjalanan mereka menuju lokasi kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien.
9: Sangat memudahin kita ya, soalnya kan itu kayak MRT begini tuh dia ada di titik-titik yang emang tempatnya kita, anak-anak muda tuh nongkrong begitu. Jadi sangat ngebantu kita sih buat menjangkau tempat itu.
10: Sebenarnya saya cukup bersyukur ya kalau di Jakarta ini salah satu transportnya sih proper ya. Kayak kebetulan kayak dari rumah saya itu udah ada benar-benar lebih ke door to door, lebih dekat rumah. Dan jadi satu lebih memudahkan, kedua efisien. Dan enaknya sih kalau weekend ini waktunya juga gak kebuang lama juga sih di jalan dan cukup memudahkan sih.
6: Di Blok M, pengembangan aset juga diarahkan untuk menghadirkan aktivasi, tenan, dan komunitas. Tujuannya membuat aset yang dikelola tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga digunakan oleh masyarakat.
7: Perjalanan properti manajemen ini tidak berarti berhenti gitu ya di aset manajemen. Tapi kita bergerak ya menjadi place management, place making, place management, dan jangka panjangnya apa yang kami lakukan akan menjadi bagian kecil dari city making.
6: Selanjutnya, pengembangan aset MRT Jakarta juga akan berlanjut di sejumlah titik. Di Lebak Bulus, area park and ride disebut berpeluang dikembangkan menjadi kawasan mixed use. Sementara di Blok M, pengembangan lebih lanjut juga masih berproses. Sejumlah aset lain di sepanjang jaringan MRT Jakarta juga disebut akan menjadi bagian dari rencana pengembangan ke depannya. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Seorang ibu rumah tangga di Ternate berhasil mengantarkan usaha camilan stiknya terus berkembang dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetaplah bersama kami.

0: Sebanyak 670 penari dari berbagai usia tampil serempak membawakan tari Lajur Caping kalau di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pertunjukan ini sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk jumlah penari terbanyak. Di balik prestasi tersebut ada upaya melestarikan Caping Kalau, penutup kepala khas perempuan Kudus yang kini terancam punah.
1: ...670 penari dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalau Sabtu pagi. Mengenakan Caping Kalau, para penari berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai tari Lajur Caping Kalau dengan jumlah penari terbanyak. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong Caping Kalau mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
2: Karena memang Caping Kalau ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia.

0: karena kita lihat bahwa pengrajinnya juga tiga, dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin melanjutkan.
1: Caping kalau memiliki bentuk yang berbeda dari caping pada umumnya. Jika caping biasa berbentuk kerucut, caping kalau berbentuk melingkar dan datar, serta khusus digunakan perempuan di Kota Kudus. Namun, kerajinan caping kalau kini mulai punah. Hanya tersisa 3 warga Kudus yang masih memiliki keterampilan membuat caping kalau yang terbuat dari anyaman bambu, dan semuanya sudah berusia lanjut. Bupati Kudus Samani Intakoris mengapresiasi pencatatan rekor ini. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Kudus sekaligus mendorong keberlanjutan para perajin.
2: Sekarang ini caping kalau, karena caping kalau ini kan khas. Kerajinan dari bambu, khas dari Kudus, ya. Ini menjadi ciri khas identitas masyarakat Kabupaten Kudus dan menjadi kebanggaan pakaian adat Kudus di masyarakat Kabupaten Kudus.
1: Untuk mendukung pelestariannya, Pemkab Kudus mewajibkan ASN mengenakan busana Kudusan setiap tanggal 23. Bagi ASN perempuan, busana dilengkapi penutup kepala caping kalau. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
3: Ya pemirsa, jangan kemana-mana. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
5: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama, sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Kini usahanya mampu menghasilkan omzet rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu seorang ibu di Ternate berhasil mengantarkan usaha camilan stiknya terus berkembang dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan.
1: Mariani Ade, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tafure, Kota Ternate, berhasil mengantarkan usaha camilan stik yang terus berkembang. Di rumah produksi inilah, Mariani bersama dua orang karyawannya disibukkan dengan proses pembuatan hingga pengemasan produk stik. Hingga saat ini, ada 7 varian stik yang diproduksi. Mulai dari stik seledri, stik ubi ungu, stik keju, stik pala, stik kenari, hingga stik ikan tore. Bahan dasar yang digunakan adalah tepung terigu yang kemudian dicampur dengan rempah-rempah yang telah disiapkan. Adonan dibentuk menjadi stik dan digoreng kurang lebih 5 menit hingga benar-benar matang. Setelah dingin, kemudian dilanjutkan ke tahap pengemasan. Dalam satu kali produksi, Mariani bisa menghasilkan sekitar 100 kemasan untuk satu jenis rasa stik. Satu kemasan dijual dengan harga Rp30.000. Dalam sebulan, Mariani bisa menghasilkan omzet hingga Rp25 juta per bulannya.
2: Dari tahun 2022 itu sampai masuk 2024 ada tambahan produk yaitu 3 rasa, stik ubi ungu, stik ikan tore, sama stik pala.
3: Jumlah saat ini sudah berapa produk?
2: Sudah 7 produk.
3: Terus dari kalau saat ini keuntungannya meningkat atau menurun?
2: Alhamdulillah sampai sekarang ini meningkat. Yang omsetnya kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 25 juta.
1: Lain lagi, kisah ibu rumah tangga lainnya di Garut, Jawa Barat. Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ia merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar Rp20 juta, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu memperkerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omzet hingga Rp50 juta.
4: Awalnya merantau ke Purwokerto.
5: Terus?
4: Dari tahun 2024. Modal pertama Rp20 juta. Sampai omzet Rp50 juta.
1: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
4: Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
5: 5 kintal ya?
4: Karena bahan bakunya mulai naik
5: ya?
4: Mulai mahal.
1: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang ada di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda penikmat soto, jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum coba soto banjir Karanganyar. Bukan banjir dengan kuah, namun di dalam satu mangkok dibanjiri dengan daging sapi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Albi Pratama pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Sekilas memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, seporsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
7: Wah, ini nih soto banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
6: Oke. Kelezatan soto banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
7: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
8: Terus?
7: Oh, masih kurang. Boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang. Lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
8: Ya, cukup lah.
7: Wah, cukup. Mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
6: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
5: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus atau enggak 3 atau enggak setengah 1,5 dikali 2 gitu. Porsinya. Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
6: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
9: Baru pertama kali di sini, ya.
10: Gimana ketika Bapak sudah mencicipi soto di sini?
9: Nah, ternyata sotonya enak ya. Jadi kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut. Jadi enak dan kuahnya segar karena bening dia, ya.
6: Sekarang giliran saya yang mencoba soto banjir legendaris ini.
7: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak. Dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai. Dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh. Dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
6: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, Soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

selama sore. Palangkaraya kembali dikepung oleh asap pekat akibat karhutlah tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja. Kondisi itu juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru lahir saat nafas pertama mereka harus bercampur dengan pekatnya asap karhutlah. Sesaat lagi kami sajikan informasinya untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Komisi 13 DPR RI bersama Dirjen Pemasyarakatan Mamasyudi meminta petugas untuk mengeluarkan seluruh barang di hunian klaster mewah Lapas Cibinong. Barang-barang itu dikeluarkan sesaat Komisi 13 menyidak klaster mewah yang terdiri dari 13 bangunan Rabu pagi. Perkembangan dari Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah wakil Presiden Gibran ke tahap pembuktian malam ini. Sidang pembuktian digelar pada Rabu ini dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Kabar bahagia datang dari perjuangan pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan Daniel Martin di Asian Games 2026 akhirnya yang berbuah manis. Keduanya sukses membawa pulang medali emas dari nomor ganda putra setelah melewati pertandingan final yang menegangkan.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Sidang lanjutan perkara dugaan hoax dan manipulasi informasi elektronik berupa konten deepfake yang menjerat Muhammad Anshor Muin terhadap pengusaha Muhammad Yusuf Hamka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang, pihak Yusuf Hamka menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Sidang perkara dengan dugaan hoax dan manipulasi informasi elektronik kembali digelar pada hari Selasa di PN Jakarta Pusat. Dalam persidangan ini, hakim sempat memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Namun pihak Yusuf Hamka menyatakan tidak memilih opsi tersebut dan meminta terdakwa untuk Muhammad Anshor Muin mengungkap pihak yang disebut memerintahkan dan juga membiayai pembuatan konten yang dipersoalkan dalam perkara ini. Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa menilai surat dakwaan jaksa tidak cermat dan juga belum menguraikan secara jelas perbuatan pidana yang didakwakan kepada kliennya. Pihak terdakwa juga menilai perkara ini berkaitan dengan aktivitas kliennya sebagai bagian anti korupsi dan juga upaya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi.
1: Sesuai dengan KUHAP baru, apakah bersedia menyelesaikan dengan mekanisme restoratif justice atau tidak? Tapi tadi secara tegas disampaikan oleh Pak Haji bahwa tidak ada ruang untuk restoratif justice kecuali dia mau bicara dengan tegas di pengadilan siapa yang menyuruh dan melakukan melakukan tindak pidana ini dan juga yang membayar.
2: Kemarin ada permintaan dari Mendikbud untuk melakukan restoratif justice, makanya hari ini sepertinya dilakukan dengan restoratif justice dulu, artinya dibukakan kesempatan untuk melakukan perdamaian antara para pihak. Tapi ternyata dari pihak pelapor tetap memaksakan memberikan syarat yang syarat tersebut mustahil untuk dipenuhi oleh saudara Anshor Muin.
0: Kita beralih ke sengketa lain, Mahkamah Konstitusi RI resmi melanjutkan perkara ini terkait dengan gugatan ijazah Gibran ke tahap pembuktian malam ini. Sudah ada rekan kami untuk elaborasinya, Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia. Halo, selamat sore Nindi, bagaimana kemudian bisa Anda jelaskan siapa saja saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tim pemohon hari ini? Silakan Nindi.
3: Selamat sore Heranov, betul sekali untuk hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dengan gugatan dari Denny Indrayana dan juga kawan-kawan. Untuk hari ini Heranov, agendanya memang pembuktian atau pembacaan keterangan dari saksi ataupun ahli dari para pemohon. Tidak hanya itu Heranov, ada juga pengesahan alat-alat bukti baru atau tambahan baru yang nanti akan diserahkan dari pemohon kepada majelis hakim MK. Untuk sidang hari ini Heranov akan di sekitar pukul 19 waktu barat. Terjadi lihat dari sidang sebelumnya Heranov ini sudah ada pembacaan keterangan dari para termohon, itu KPU juga bahwa kalau versi KPU menyebutkan bahwa untuk gugatan kali ini sudah expired dari angka termasuk pada Undang-Undang Pemilu dan juga Peraturan MK tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk PHPU sebenarnya diajukan maksimal 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Kalau kita lihat atau flashback pada saat Pilpres 2024 yang ditetapkan pada 20 Maret 2024, seharusnya PHPU ini diajukan maksimal di tanggal 23 Maret 2024. Ini versi KPU Heranov. Kalau tadi ada KPU dan juga Bawaslu, kalau dari versi Bawaslu menyebutkan pada saat sidang sebelumnya di pembacaan keterangan termohon menyebutkan bahwa untuk dari Bawaslu ini tidak menemukan laporan atau dugaan pelanggaran syarat pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Namun menariknya di sini Bawaslu juga menyampaikan bahwa Bawaslu sendiri mengakui keterbatasan dalam akses data dan dokumen sistem informasi pencalonan ataupun silon seperti itu, Heranov. Ini yang dipertanyakan dari para pemohon, Denny Indrayana dan kawan-kawan seperti itu. Yang perlu digarisbawahi, Heranov, sebenarnya yang dipermasalahkan dari para pemohon ini bukan ijazah dari Gibran, melainkan dasar penerbitan surat keterangan yang digunakan pada saat pencalonan wakil presiden pada saat 2024 yang lalu, yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada saat itu tahun 2019, yang menyebutkan bahwa setara dengan SMK seperti itu yang diperdebatkan pada saat sidang atau perkara kali ini. Seperti itu, Heranov, ditambah pada saat sidang terakhir kemarin memang disebutkan atau statement dari salah satu majelis hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Asrul Sani, ini yang menyatakan bahwa dia pernah termohon bagaimana sistem yang dilakukan pada saat Gibran menempuh pendidikan di sana, apa-apa saja persyaratannya dan lain sebagainya yang ditujukan kepada KPU pada saat pencalonan menjadi wakil presiden pada saat 2024 yang lalu. Nah, untuk saat ini, Heranov, sebenarnya dari para pemohon ini mengajukan kepada majelis hakim untuk mendatangkan dari pihak kementerian, yakni untuk dalam hal ini Kementerian Kemendikbud pada saat itu, untuk saat ini Kemendikbud yang diharapkan bisa memberikan keterangan atau saksi begitu, Heranov, pada sidang kali ini. Jadi kami masih menunggu bagaimana sidang hari ini berjalan, apa-apa saja yang dihadirkan dari para pemohon, karena sidangnya masih di pukul 19 waktu Indonesia Barat atau di jam 7 malam nanti. Kembali ke Anda, Heranov.
0: Baik, kita tunggu bagaimana babak baru dari kasus ini. Terima kasih untuk waktunya, Nindya Yuwono. Ke isu berikutnya, bangunan dengan fasilitas mewah yang ada di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan Ombudsman RI pada inspeksi pada pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Di sisi lain, pemirsa, pembongkaran ini dilakukan terlalu dini hingga berpotensi hilangnya barang bukti.
4: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera

0: Torat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti, investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar, keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan. Dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
1: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
2: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan ini. Sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman, memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang tiga kontainer.
1: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
3: Sementara itu di lokasi lain, isu berikutnya. Petugas Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat Tanah Abang. Di Jakarta Utara, sejumlah bangunan dan juga lapak usaha yang menutupi trotoar sepanjang Jalan Ancol Baru Panambangan juga dibongkar oleh petugas gabungan.
4: Warga yang tinggal di bangunan tak berizin di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka pada Rabu siang. Kepanikan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP tiba untuk membongkar bangunan liar di area bantaran Kanal Banjir Barat. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat. Dalam pembongkaran ini, petugas menemukan banyak alat penghisap sabu atau bong. Menurut petugas Satpol PP, lokasi ini sudah menjadi sarang narkoba.
5: Kita bongkar lagi sekitar 40 bangunan. Nah, bangunan ini sebenarnya udah sekitar 3 bulan yang lalu kami udah lakukan sosialisasi, dan itu pun juga setelah kami bongkar juga itu banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi di sini. Bahkan tadi yang kami dapat ada bekas narkoba.
4: Sementara itu, warga korban pembongkaran mengaku pasrah bangunan liar yang sudah dihuni selama 15 tahun di

0: dibongkar paksa petugas.
1: Sekitar ada 15 tahunan lah ya. Ya bis gimana ya Pak, buat ngontrak juga ini ya susah. Kita usahanya juga kayak gini, cucu di sini dua. Kita udah nggak ada suaminya, udah meninggal. Ada kata di sini.
0: Pasca pembongkaran, lokasi di sepanjang bantaran kali kanal banjir barat ini rencananya akan dibuat tanggul. Sebanyak 70 petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, dikerahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan dan lapak usaha yang menutupi trotoar di sepanjang Jalan Ancol Baru, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Sebanyak 12 bangunan dari ujung pintu keluar Ancol hingga pintu masuk Jalan RE Marta Dinata dibongkar. Petugas juga menertibkan pedagang pasir dan kerikil yang menempati trotoar. Penertiban dilakukan untuk menata kawasan sekaligus mendukung penyiapan akses masuk dan keluar kawasan PT Jaya Ancol yang terintegrasi dengan Jakarta International Stadium.
2: 70 orang, 8 bangunan yang sudah kita tertibkan dari mulai ujung pintu keluar Ancol sampai dengan ujung pintu masuk Jalan RE Marta Dinata. Juga ada 12 ya Pak Lurah ya, bangunan-bangunan lain yang sudah kita tertibkan seperti yang sedang kita kerjakan.
0: Nantinya di lokasi tersebut akan ditata menjadi taman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, seberapa penting keterangan dari saksi, ahli, dan juga alat bukti yang akan diajukan dalam sidang gugatan ijazah Gibran malam ini? Kami akan ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah wakil Presiden Gibran ke tahap pembuktian pada malam ini. Sidang pembuktian digelar pada Rabu dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang bakal dihadirkan oleh pihak pemohon.
1: Mahkamah Konstitusi resmi melanjutkan perkara terkait dengan gugatan ijazah Gibran ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian digelar pada Rabu dengan agenda penyampaian kesaksian serta pandangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Mengutip dari laman resmi MK, agenda sidang ialah pembuktian pemohon, mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Denny mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah saksi beserta ahli untuk dihadirkan di persidangan. Merespon gugatan syarat pendidikan Gibran di MK, Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Universitas Andalas menilai, MK posisinya dalam kedudukannya sebagai pelindung demokrasi bisa menilai pokok permohonan ini.
2: Ketika penyelesaian sengketa hasil kepala daerah Kabupaten Saburai Jua ya, di NTT, yang waktu itu ada satu calon kepala daerah sudah menang, lalu kemudian ternyata diketahui yang bersangkutan itu ternyata pernah menerima warga negara asing, dan kemudian belum pernah lagi secara formal mengajukan permohonan warga negara Indonesia. Nah, itu diselesaikan MK juga di luar track atau jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Karena memang informasinya, kondisi hukum barunya itu baru ditemukan pasca proses PHPU selesai. Nah, saya ingin melihat apa yang disengketakan oleh MK atau yang sedang diperiksa oleh MK hari ini dalam bingkai itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di luar waktu penyelesaian jadwal PHPU yang memang itu sudah lewat ketika 2024 yang lalu.
1: Sebelumnya sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan gugatan syarat pendidikan Gibran sudah digelar di MK pada 21 September. Termohon dalam gugatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait ialah pihak Bawaslu RI. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Mahkamah Konstitusi RI resmi melanjutkan perkara ini terkait dengan gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke tahap pembuktian malam nanti. Apa sesungguhnya yang akan diuji dalam tahap pembuktian nanti? Seberapa penting keterangan saksi ahli dan juga alat bukti yang akan diajukan? Dan bagaimana melihat batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang diajukan hampir 2 tahun setelah Pilpres 2024. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Mas Zuhad, apa kabar? Assalamualaikum.
3: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat tidak berjumpa di layar begitu ya. Sehat-sehat selalu Anda. Langsung saja, saya juga perlu disclaimer, kami tengah mencoba untuk tersambung juga dengan Bang Refli selaku kuasa hukum pemohon Mas Zuhad, tapi belum bisa bergabung karena tengah rapat dengan tim kuasa hukum lainnya. Saya langsung minta perspektif dari Anda, Mas Zuhad, bagaimana kalau dari sisi secara hukum tata negara ya, apa arti penting ketika MK ini akan memutuskan perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian, apa syaratnya?
3: Baik, terima kasih. Memang MK seringkali diperhadapkan pada dilema ya soal perkara-perkara yang masuk ke pengadilan di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tetapi kan seringkali Mahkamah Konstitusi memang dia dituntut atau dipaksa malah untuk berani mengambil resiko-resiko dalam situasi-situasi yang tidak biasa gitu. Mm-hmm. Nah, termasuk hari ini kan situasinya tidak biasa, tetapi saya ingin menyampaikan begini, Mas.
0: Yeah.
3: Ini MK perlu sangat hati-hati ya soal PHPU yang sebetulnya dari sisi waktu juga time apa sudah lewat gitu atau daluarsa. Saya kok malah ingin memberikan perspektif kepada MK ini dalam perspektif yang agak berbeda. MK yeah. perlu hati-hati.
0: Mm.
3: Mengapa? Kalau tidak hati-hati, MK akan terjebak pada, mohon maaf saya harus sebut, MK jangan jumawa gitu, Mas. Hmm. Dalam situasi yang seperti sekarang, tiba-tiba MK membuka ruang bagi diperiksanya pokok permohonan PHPU.
0: Hmm.
3: Yang itu sudah selesai di tahun 2024 yang lalu.
0: Oke.
3: Okay. Mengapa saya bilang demikian?
0: Hmm.
3: Pertama, MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat.
0: Yeah.
3: Objektif yang bisa kita lihat ya, misalkan pertama ada kekosongan hukum,
0: mm-hmm.
3: yang kedua ada situasi yang darurat atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas mm-hmm. nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU.
0: Hmm.
3: Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas.
0: Okay.
3: Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas.
0: Hmm.
3: Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh yeah. biasanya palsu, itu hmm. ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Tersedia itu.
0: Hmm.
3: Atau kalau secara administratif, kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
0: Baik.
3: Untuk menggugat ini. Artinya semua jalur itu terbuka.
0: Oke.
3: Okay. Tapi... MK memperlakukan ini seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Yang ini yang saya tidak terus terang agak kurang bisa memahami ya situasi MK itu.
0: Baik.
3: Itu Mas.
0: Baik, kalau lah MK hanya berwenang ya mengadili perselisihan hasil pemilu, bagaimana posisi dalil yang mengenai ketidakabsahan dari syarat calon yang kemudian dikaitkan dengan hasil Pilpres 2024, Mas Suhad?
3: Ya itu tadi, Mas.
0: Hmm.
3: Kalau ini PHPU
0: ya.
3: Kan artinya... Ini kan kembali ke hukum acaranya Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada norma, hmm. mestinya putusan MK itu kan sifatnya final and binding.
0: Hmm.
3: Jadi harus selesai nih. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik.
0: Hmm.
3: Nah, situasi ini yang saya sebut tadi, Mas, saya kok tidak menemukan kekosongan hukumnya gitu loh, Mas,
0: okay.
3: secara objektif.
0: Hmm.
3: Nah,
0: hmm.
3: ini yang saya sampaikan tadi di awal, jangan MK kemudian terlihat jumawa seolah-olah kalau bukan MK itu keadilan substantif tidak terwujud. Ini yang saya enggak khawatir gitu.
0: Oke.
3: Okay. Lebih jauh secara teoritik, kalau MK tidak hati-hati, kan MK bisa menggoyang nih konsep check and balances lembaga negara yang sudah kita bangun sejak reformasi. Di mana okay. lembaga legislatif memiliki wewenangnya untuk membuat pengaturan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di bidang yudisial, lalu pemerintah di bidang eksekutorial gitu ya. Tapi tiba-tiba MK hari ini kita saksikan sendiri dalam praktek sehari-hari, tidak jarang MK membuat putusan yang di dalamnya itu membuat pengaturan. Nah, hal-hal itu bisa kita pahami karena ada argumentasi kekosongan hukum tadi misalkan gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, tapi kan situasi yang sekarang kan enggak gitu. Semua mekanisme dalil yang dituduhkan itu kan ada jalannya sebetulnya, tidak ke Mahkamah Konstitusi dengan membuka PHPU. Dan yang lebih mencengangkan lagi, MK memfasilitasi itu. Nah, ini yang saya agak kurang bisa memahami situasi MK yang demikian. Nah, meskipun demikian, tapi ya MK sedang menjalankan kewenangannya dalam wadah yang disebut sebagai perselisihan hasil pemilu itu,
0: okay.
3: ya kita saksikan saja bersama-sama apakah MK kemudian memang akan mencari bukti material. Sekali lagi kalau bicara soal bukti material adanya misalkan dugaan ijazah palsu, sesungguhnya KUHP kita sudah memfasilitasinya lewat pidana. Kalaupun dianggap kemudian secara material kesalahan itu ada di administrasi, undang-undang kita sudah memfasilitasinya di PTUN. Kalau ujungnya ini adalah soal impeachment, undang-undang dasar kita juga sudah memfasilitasinya melalui mekanisme politik dan hukum yang nanti juga akan melibatkan Mahkamah Konstitusi kan. Okay. Tapi mekanismenya tidak seperti ini gitu.
0: Ya, jalur lainnya akan bisa dilakukan adalah melalui upaya hukum ke pidananya ke Polri begitu ya.
3: Iya,
0: Mas Izwar.
3: Ada mekanismenya masing-masing itu, Mas.
0: Oke, seperti yang diajukan oleh dari pihak Pak Suryo ya, itu. Mengajukan ijazah ya, palsunya Joko Widodo.
3: Kenapa saya bilang agak khawatir kalau MK kemudian mengambil resiko itu dalam situasi seperti sekarang. Argumentasi apa yang akan dimunculkan? Karena saya tidak melihat ya argumentasi-argumentasi soal tadi situasi yang darurat misalkan, apa yang darurat? Atau keadaan yang kekosongan hukum. Kekosongan saya misalkan, memang kasus ini tidak bisa atau tidak memiliki jalur lain selain Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi kan ada jalur.
0: Oke. Baik. Ini terakhir pertanyaannya ke Anda, Mas Suhad. Ini KPU kan juga mengklaim dokumen Gibran telah diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat dalam hukum administrasi negara, begitu ya. Seberapa kuat sebenarnya posisi keputusan KPU itu dan jika kemudian dipersoalkan di forum peradilan seperti MK?
3: Iya, baik. Dalam situasi yang normal, saat PHPU misalkan, itu sah-sah saja, Mas. Okay. MK melakukan pemeriksaan material ya. Baik. Lalu dengan inisiatifnya bahkan mengundang ahli atau mengundang saksi fakta, dalam hal ini misalkan yang membuat surat keterangan itu misalkan. Itu sekali lagi dalam situasi normal sangat dimungkinkan. Memang aturannya demikian, boleh. Hakim, asas hakim di MK itu kan bisa aktif, Mas. Kalau kita lihat PHPU 2024 kemarin kan juga hakim MK itu dengan inisiatifnya memanggil menteri-menteri itu.
0: Okay.
3: Itu kan dalam rangka menggali kebenaran material. Nah, tapi itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau situasi sekarang ini yang saya harus agak geser perspektif gitu. Karena dalam perspektif hukum tata negara, apa yang dilakukan MK hari ini sangat membahayakan check and balances antar lembaga negara itu, antar lembaga kekuasaan negara itu loh, Mas. Kalau MK lalu ngambil, dia bisa bikin aturan sendiri. Dia bisa menangani pidana. Dalam pilkada kan ijazah palsu juga ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu.
0: Okay.
3: Meskipun pidananya kita tahu di tempat atau kompetensi di peradilan yang lain. Nah ini menurut saya luar biasa. Jangan-jangan MK nanti bisa nunjuk nama tuh. Gibran diganti oleh si Fulan gitu ya. Atas dasar putusan MK. Loh, wah ini yang saya agak harus dengan berat hati menyampaikan, agak khawatir, cemas gitu dengan situasi yang seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomong soal konstituen rakyat yang nggak tahu menau soal bagaimana mekanisme hukum ini kan, ya Mahkamah Konstitusi tetap harus bijaksana sebagai seorang negarawan, dia harus bisa menempatkan diri, kira-kira itu.
0: Ya, tetap menegakkan fungsi check and balances juga begitu ya poinnya. Terima kasih untuk waktunya, kita tunggu nanti seberapa jauh dalil yang akan disampaikan oleh saksi ahli, oleh pemohon malam nanti. Kita akan tunggu babak barunya berikutnya.

0: Terima kasih untuk waktunya. Mas Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya, tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja, kondisi karhutla juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru dilahirkan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. Selanjutnya, petugas BPBD Kota Samarinda mengamankan ada seorang pria yang nekat membakar lahan hingga memicu kebakaran seluas kurang lebih 2 hektar di kawasan Pulau Atas Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku berdalih, aksi itu dilakukan untuk membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kebun, namun justru tak terkendali akibat tiupan angin kencang.
2: Ini, Pak. Belum hilang lelahnya. Harus menangani seperti ini, belum lagi kalau kena rumah. Banyak lagi yang mengalami kerugian. Sekarang seperti ini, Pak. Sampai sekarang anggota saya masuk rumah sakit kena jantung, Pak, gara-gara penanganan nggak pernah selesai. Pak.
3: Teguran keras ini diungkapkan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, kepada pelaku pembakar lahan di RT 2 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Selasa sore. RR warga Jalan Daman Huri, Kecamatan Samarinda Utara ini, sebelumnya kedapatan membakar lahan yang kemudian menjadi pemicu kebakaran yang meluas di kawasan tersebut. Di sekitar lokasi, petugas mengamankan beberapa botol bekas air mineral yang diduga untuk membawa bahan bakar untuk membakar lahan. RR mengaku sengaja membakar lahan milik istrinya untuk membersihkan semak belukar. Ia nekat menyulut api karena menduga cuaca akan segera mendung dan turun hujan.
4: Angin udah gitu, sempat gerimis kan, udah geledek-geledek, jadi saya pikir aman mungkin kalau hujan, ada hujan.
3: Kini, RR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
2: Kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak mungkin sebesar itu apinya atau meluas. Karena rata susah dijangkau lokasinya. Ada arahan bahwa untuk pelaku nanti akan pihak Polres yang menangani. Kami ditugaskan untuk menyampaikan kepada yang memberikan video pertama untuk membuat laporan resmi.
3: BPBD dan aparat penegak hukum kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan maupun pembakaran sampah secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang merugikan banyak pihak. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Palangkaraya diselimuti asap pekat karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat jarak pandang sangat terbatas hingga pengendara terpaksa menyalakan lampu kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Pekatnya kabut asap karhutla juga terjadi di kota Sampit. Kualitas udara yang mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka.
5: Kota Palangkaraya kembali tertutup pekatnya asap karhutla pada Selasa 29 September 2026. Pekatnya asap membuat suasana kota tampak kekuningan karena sinar matahari tak mampu menembus pekatnya asap. Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap kualitas udara yang mencapai level berbahaya PM25 mencapai 1000 lebih. Pekatnya asap membuat jarak pandang terbatas sehingga sejumlah pengendara harus menyalakan lampu kendaraan. Warga berharap penanganan karhutla dapat segera membuahkan hasil. Mereka tak ingin kondisi kabut asap parah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 kembali terulang.
6: Kalau perasaannya memang sangat kecewa sih, Pak. Namun kan mereka pihak-pihak yang terkait kan sangat sudah berjuang untuk memadamkan karhutla ini, sudah berusaha, tapi nyatanya keadaannya masih sangat parah, bisa kita lihat dengan keadaan kondisi sekarang.
5: Pekatnya kabut asap karhutla juga menyelimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang memburuk bahkan mencapai level sangat tidak sehat membuat sejumlah sekolah kembali menghentikan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMP Negeri 2 Sampit yang menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang terus memburuk. Pembelajaran jarak jauh berlangsung mulai Senin hingga Jumat 2 Oktober 2026.
7: kita karena kondisi yang sangat luar biasa ini, yang berbahaya ini, kita lebih mementingkan untuk kesehatan anak, walaupun kita proses pembelajaran itu tidak seefektif dengan pembelajaran.
5: Sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali digelar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Palangkaraya kembali dikepung oleh asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya melumpuhkan jarak pandang saja, kondisi itu juga menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atau nasib bayi-bayi yang baru saja dilahirkan saat nafas pertama mereka harus bercampur dengan pekatnya asap karhutla.
8: Dua hari terakhir, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah disandera kabut asap pekat. Udara yang dihirup warga tak lagi sehat karena tercemar partikel sisa pembakaran hutan. Kondisi ini sangat mengancam kelompok rentan, terutama bayi dan balita yang baru saja memulai kehidupan mereka.
9: Normal ya, Bu, ya?
8: Di tengah pekatnya asap, ibu Norma baru saja melahirkan anak ketiganya di Puskesmas Pahandut. Meski bayi perempuannya lahir dengan selamat dan normal, sang ayah Robi tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya akan dampak asap terhadap pernapasan sang buah hati.
10: Khawatir asapnya.
11: Bisa mengganggu pertumbuhan anak ya atau gimana ya?
8: Naurel hanyalah satu dari 29 bayi yang lahir di tengah kepungan asap dalam 2 bulan terakhir. Pihak puskesmas mengimbau orang tua memberi perlindungan ekstra bagi bayi dan balita.
12: Ya, sampai saat ini ada berjumlah 29 pasien yang melahirkan secara normal di UGD Pahandut, di Ponet Pahandut ya. Jadi harapannya ada ibu yang sudah setelah melahirkan bisa menjaga kondisi bayi dan ibunya supaya bisa dengan kondisi yang sedang kabut asap.
8: Guna menekan dampak asap, Puskesmas Pahandut membuka rumah oksigen gratis 24 jam. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menyiapkan 43 rumah oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Warga diimbau segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah memastikan sebanyak 28.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes siap ditempatkan di 17.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 Oktober besok. Para manajer berstatus pegawai kontrak BUMN itu nantinya akan mendapatkan gaji dan juga tunjangan setara UMK daerah pendapatan, sekaligus bertugas mengawal penyaluran berbagai komoditas subsidi kepada masyarakat.
3: PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Bank Himbara di kantor Kemenko Bidang Pangan Selasa siang. Kerjasama ini berkaitan dengan mulai beroperasinya koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober mendatang. Zulhas juga menyatakan per 1 Oktober 28.000 manajer Kopdes berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT BUMN akan mulai ditempatkan di koperasi yang sudah siap secara infrastruktur. Terkait isu adanya 11% atau sekitar 1.900 manajer yang mengeluhkan lokasi penempatan lintas provinsi yang tidak sesuai domisili, pemerintah memastikan akan segera melakukan penyesuaian tempat terdekat setelah penempatan awal diterima agar status kepesertaan mereka tidak gugur.
13: Setelah diterima, artinya statusnya tetap kan sebagai manajer koperasi. Kalau nggak diterima, nggak gugur. Kemudian terima dulu. Nah, setelah itu nanti sesuaikan. Di mana nanti domisili dengan koperasi yang terdekat akan disesuaikan tempatnya. Jadi itu menjawab berita-berita di luar yang jauh dan sebagainya itu jawabannya.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, penempatan lintas provinsi tersebut semata-mata dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang mendesak. Pihaknya bersama Agrinas Nusantara berkomitmen mempertahankan status para manajer tanpa adanya diskualifikasi.
14: Jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11% dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi. Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada

0: penempatan. Jadi, tapi kami kemarin juga sudah bersama PT Agnias Pangan Nusantara akan tetap mempertahankan statusnya dan kemudian tidak kita diskualifikasi dan pertahankan sambil menunggu bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya selesai, pokoknya kita carikan solusinya.
1: Koperasi desa nantinya akan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang menangani penyaluran barang subsidi mulai dari minyak goreng, pupuk, beras SPHP, hingga gas LPG 3 kg. Kopdes juga akan melayani pelayanan keuangan Bank Himbara dan penerimaan subsidi seperti program PNM Mekar dan pembayaran listrik. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi berkala dalam sepekan ke depan serta peninjauan langsung ke lapangan 2 pekan setelahnya.
2: Karena koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantu pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tadi BUMN sudah lihat tanda tangan PKS ya. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ. Penyalurannya melalui Kopdes, beras subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apalagi tadi ya, berilin. Mekar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, pembayar listrik dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, 7 Oktober kita akan evaluasi dengan Deputi dan Wakil-Wakil para Dirut, mana saja yang sudah diisi dari puluhan ribu Kopdes sudah berjalan itu, dan tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing nanti. Jadi pramuniaga.
1: Dan untuk menunjang kinerja dan tanggung jawab yang berat dalam membangun ekonomi desa, Zulhas menyebut pendapatan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan UMK daerah penempatan masing-masing, yakni berkisar antara 6,3 hingga 8,3 juta rupiah yang sudah mencakup gaji dan tunjangan pokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memicu fenomena overkredit kepemilikan rumah semakin marak. Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI bahkan menyebut penurunan pendapatan dan meningkatnya beban cicilan di era suku bunga tinggi mendorong masyarakat untuk melakukan downgrade kepemilikan rumah.
4: Juni Sulistiawati tahu betul cara bertahan di era suku bunga tinggi, terutama untuk urusan kredit properti. Notaris yang berkantor di Jalan RA Basuni Mojokerto ini baru saja mengalihkan pinjaman KPR-nya ke bank lain demi suku bunga cicilan yang lebih masuk akal. Dalam dunia perbankan, aksi memindahkan pinjaman ke bank lain seperti yang dilakukan Juni lazim disebut sebagai takeover. Setelah beberapa tahun berjalan, KPR untuk bangunan dua lantai seluas 300 meter persegi yang digunakan Juni sebagai kantor notarisnya memang masuk masa suku bunga mengambang atau floating.
5: Adanya suku bunga sekarang yang tinggi itu pasti nggak akan terjangkau ya kita. Nah itu akhirnya kita akan ambil alihnya dengan takeover. Karena di takeover dengan bank yang baru, kita kan ada promo-promo. Promo-promo biasanya memang kalau di awal kredit itu memang bunganya kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita tinggi nanti floatingnya itu 3 tahun biasanya atau 5 tahun ke depannya baru ditinggi seperti itu. Jadi supaya kita bisa mengatur keuangan kita, ya jalan satu-satunya adalah kita pinter-pinter cari di mana yang lagi promo perbankannya, kayak gitu sih.
4: Notaris Juni tak sendiri. Iming-iming suku bunga tetap atau fix promo dan cicilan yang lebih terjangkau dari bank tujuan memang semakin membuat aksi takeover KPR semakin marak. Terlebih di era suku bunga tinggi seperti saat ini. Tak heran, sejumlah platform pembiayaan bahkan mencatat takeover mendominasi hingga 60% pasar KPR. Seorang nasabah KPR di Cawang, Jakarta bahkan melakukan takeover pinjaman senilai 600 juta sekaligus over kredit saat jual beli properti di kawasan Tambak Rejo, Sidoarjo.
6: Kita nyari yang paling untung lah ya, daripada rugi terus, daripada kayak apa namanya kena suku bunga floating yang tinggi banget itu kan. Kita nyari yang mana nih, tawaran-tawaran bank yang istilahnya ngasih tawaran flat di bawah 8 aja gitu kan. Jadi kan tawarannya kan masuk semua gitu loh. Dia sudah, kebetulan kan saya juga ngikutin berita juga kalau misalnya ternyata suku bunganya udah lumayan tinggi gitu kan, inflasi juga udah tinggi juga gitu. Jadi mau nggak mau, daripada saya nyicil tapi nggak ada duitnya, mending saya nyicil dengan tenor yang sama gitu ya, dengan tenor yang sama, kemudian dengan cicilan yang sama juga, saya masih dapat kembalian gitu loh.
4: Menurut William Santoso, dosen International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, pola pembelian properti di Indonesia masih didominasi kredit. Sayangnya, suku bunga kredit sangat bergantung pada kebijakan BI rate yang kerap kali terimbas kondisi geopolitik global. Menghadapi ketidakpastian indeks ekonomi, nasabah KPR pun dituntut cermat saat memilih refinancing atau take over sisa pinjaman ke bank lain atau menjual propertinya dengan skema over kredit.
7: Kita harus hitung ulang dalam jangka pendek, ya, apakah dengan memindahkan KPR kepada bank lain itu bisa melegakan secara sementara dalam jangka pendek. Yang opsi yang kedua, dengan cara melepas properti tersebut dalam kondisi situasi pasar properti saat ini yang memang juga belum sepenuhnya pulih juga menjadi sulit. Sehingga kedua opsi tersebut pada akhirnya itu tergantung kepada kondisi masing-masing dari personal.
4: Meski belum memiliki data yang menunjukkan seberapa besar pertumbuhannya, menurut Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, maraknya tren overkredit terindikasi dari semakin banyaknya iklan overkredit KPR di lapangan maupun media sosial. APERSI juga mencermati, di tengah fenomena overkredit, konsumen cenderung memilih menurunkan kelas rumah untuk menyesuaikan kemampuan membayar cicilan.
8: Ada dua sisi ya, ketika itu masyarakat menengah turun ke bawah, itu berarti downgrade ya. Kebetulan di APERSI itu lebih banyak teman-teman itu membangun rumah menengah ke bawah. Ya. Artinya kalau memang downgrade, pasti pilihannya adalah semakin turun, ya, turun kelas. Nah, kalau untuk di APERSI, ketika turun kelas ini sangat diuntungkan di APERSI-nya ya. Karena rame-rame akan memilih rumah yang lebih kecil dan lebih murah.
4: APERSI mengingatkan agar konsumen KPR memperhatikan aspek legalitas dalam transaksi overkredit. Overkredit di bawah tangan beresiko karena tidak serta-merta mengubah nama pemilik dalam dokumen resmi. Pengalihan kredit lebih baik dilakukan lewat perbankan yang meski proses dan persyaratannya ketat, jelas lebih memberikan kepastian hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin sukses membawa peluang atau pulang medali emas dari nomor ganda putra ajang bulu tangkis di Asian Games 2026. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama pihak CDM. Tetaplah bersama kami.

0: Kita beranjak ke dunia olahraga, perjuangan pebulu tangkis Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin di Asian Games 2026 akhirnya berbuah manis. Keduanya sukses membawa pulang medali emas dari nomor ganda putra setelah melewati pertandingan final yang menegangkan. Melalui dari selaran pers tim media CDM Asian Games 2026, Leo menyebut komunikasi menjadi salah satu kunci dalam permainan mereka. Keduanya terus berkomunikasi untuk membaca jalannya pertandingan, sementara pelatih memberikan dukungan dari belakang lapangan. Nah, sementara itu bagi Daniel, kesempatan tampil di Asian Games pada kali ini memiliki arti tersendiri. Ia bersama Leo dipercaya mengisi posisi itu pada menit-menit terakhir dan juga bertekad tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pengurus dan juga pelatih. Bagi Leo dan Daniel sendiri, perjuangan belum berhenti setelah membawa pulang emas Asian Games 2026. Jadwal pertandingan sudah kembali menanti. Pekan depan mereka dijadwalkan berangkat ke Eropa untuk mengikuti rangkaian dari tur BWF selama sekitar 3 pekan.
1: Bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi, dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsistennya.
0: Pemirsa, perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 memasuki fase penting. Hingga Rabu, Indonesia berada di posisi ke-15 klasemen perolehan medali. Lantas, bagaimana evaluasi CDM terhadap perjalanan tim Indonesia sejauh ini? Seberapa besar peluang Indonesia akan memperbaiki posisi di klasemen hingga Asian Games berakhir? Dan cabang olahraga mana yang masih menjadi tumpuan perolehan medali sementara? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Todo Tua Pasaribu, Chief The Mission CDM, Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selamat sore waktu Jakarta. Bang Todo, apa kabar?
2: Selamat sore waktu Jakarta, Mas Rano.
0: Oke.
2: Okay, kabar baik. Kalau kebetulan lagi ada di venue-nya wall climbing ini.
0: Ya, langsung diceritakan saja nih bagaimana target untuk di sana, ajang yang tengah berlangsung nih, World Climbing.
2: Oke, baik. Jadi per saat ini memang dari semua target nomor yang tim Indonesia akan ikutin di Asian Games, kita sudah menyelesaikan kurang lebih sekitar 81-82%. Masih ada kurang lebih sekitar 40-an sekian nomor lagi yang belum yang akan dipertandingkan, kurang lebih sampai dengan tanggal 3 Oktober nanti. Dari situ posisi kita sekarang ini memang kita sudah meraih medali emas sebanyak 3, kemudian silver 7 dan perunggu 20. Nah, ini yang memang kita masih monitor, ada beberapa nomor, bahkan ada beberapa nomor dan cabang olahraga yang baru per hari ini melakukan dimulainya kompetisi pertandingnya, Mas.
0: Oke, dari cabang yang tengah berlangsung, targetnya emas, Bang Todo?
2: Ya, ya. Jadi kalau umpama memang ini Kemenpora itu sudah memberikan penetapan target emas itu sebanyak 4.
0: Oke.
2: Saat ini kita sudah mendulang 3 medali emas. Kita lihat ada beberapa cabang olahraga memang yang sudah dihitung akan memberikan potensi kita medali emas. Salah satunya yang sebentar lagi akan bertanding ini adalah wall climbing itu, baik dari woman maupun yang men. Bahkan yang dari men itu tadi siang salah satu atlet kita, kalau saya nggak salah namanya Adit, itu bahkan dia sudah memecahkan rekor Asia tadi untuk yang speed ya. Dua nomor itu yang men speed tadi sudah ada itu. Ini dua nomor ini yang memang yang kita harapkan bisa memberikan sumbangan penambahan emas bagi Indonesia. Dan ini memang sudah juga ditargetkan oleh dari cabang olahraga wall climbing itu sendiri. Di luar daripada itu kita lihat juga per hari ini ada beberapa cabang olahraga yang progresnya cukup signifikan. Masuk ya, ini juga beberapa hal-hal yang surprise masuk ke semifinal. Ya kan, ada juga yang progresnya masuk ke final dan lain-lain itu ada sepak takraw kita sudah masuk ke semifinal, okay. Kemudian dari e-sport itu nomor Mobile Legend, kemudian beach volleyball putra kita, itu kita juga masuk ke semifinal ya. Jadi memang beberapa nomor-nomor yang surprise juga ada, dan memang nomor-nomor yang memang sudah diperhitungkan juga progresnya sih berjalan dengan cukup baik.
0: Iya, proyeksinya seperti apa dari cabang yang baru Anda sebutkan tadi, ada beach volleyball, ada pertandingan sepak takraw, e-sport, Mobile Legend gitu ya? Iya. Bagaimana?
2: Iya. Iya. Kalau kita lihat, kita tetap punya level of confidence. Para atlet-atlet kita ini bisa memberikan yang terbaik buat Merah Putih. Ya. Kayak di e-sport itu tadi menang di nomor Mobile Legend itu mengalahkan Filipina, di mana kita ketahui di nomor ini memang Filipina adalah nomor satu dunia. Ya. Kita bisa kalahkan ini. Kemudian tadi sepak takraw, baik putra maupun putri kita masuk juga ke semifinal itu setelah mengalahkan tim Jepang dari nomor kuadran.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian kembali lagi tadi untuk wall climbing yang dari speed putra memberikan progres yang sangat baik, karena sudah bahkan di level kualifikasi sudah memberikan pecah rekor Asia ya. Ini yang memang kita lihat progresnya cukup baik. Ada beberapa nomor-nomor juga nanti dari cabang olahraga, pertandingan tenis ya, ganda bergu putri kita, ganda campuran kita. Di situ ada pemain kita Aldila yang baru menang dari Singapore Open, juga memberikan progres yang cukup baik.
0: Oke.
2: Ya, inilah nomor-nomor yang kita lihat memang kalau progresnya signifikan dan ini bisa sampai kita harapkan bisa masuk sampai final, maka ini akan memberikan ruang yang besar kita untuk memberikan kontribusi tambahan untuk medali emas.
0: Terakhir Bang Todo, apa yang menjadi konsider Anda ya untuk dukungan yang harus diberikan kepada atlet saat ini untuk tampil maksimal di fase akhir Asian Games? Di tengah ada banyak cerita kita dengarkan, banyak akomodasi non teknis yang terjadi ya, transportasi medis, recovery atlet yang perlu dievaluasi sejauh ini di sana.
2: Kami dari Chief The Mission memang sudah mempersiapkan bahwa kerja kami ini akan sampai pada penutupan nanti di tanggal 4 Oktober. Semua level daripada grade performan kami itu tidak ada yang ini, walaupun sudah tinggal kurang lebih mungkin sekitar 18-20% lagi nomor yang akan dipertandingkan. Karena memang juga atlet-atlet kita juga bahkan ada yang baru datang kemarin. Jadi semua hal-hal yang non teknis itu terus kita berikan supporting yang maksimal kepada para cabang olahraga, kepada para atlet ya. Dan kita juga melihat schedule pertandingan yang mereka seperti apa ya. Karena memang di sini juga jarak-jarak lokasinya cukup signifikan antara venue-venue pertandingan ya, maupun ke tempat atlet village dan lain-lainnya. Jadi berbicara terhadap hal-hal yang non teknis, akomodasi, penginapan ya, walaupun memang semakin kesini memang penetrasinya sudah cukup membaik dari panitia Ainagok-nya sendiri ya, dari pemerintah setempat. Kami rasa memang hal-hal yang cukup punya tantangan yang lebih besar itu kita sudah lewati di awal-awal ya, dan kita juga sudah lihat pola karakternya seperti apa, dan itu sejauh ini sih sudah normal, dan kita bisa terus fokus memberikan supporting hal-hal yang non teknis kepada para atlet kita yang akan bertanding.
0: Oke, kita doakan yang terbaik bagi atlet-atlet kita yang akan berjuang di fase akhir begitu ya. Terima kasih untuk apresiasi juga bagi Anda yang memperjuangkan atlet kita untuk selalu berjuang bersemangat di sana. Terima kasih untuk waktunya Bang Todo Tua Pasaribu, Chief The Mission Team Indonesia Asian Games. Selamat sore waktu Jakarta.
2: Selamat sore.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami.
3: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
4: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, Sulawesi Selatan. Akibat dari kecelakaan ini, 3 orang petugas damkar meninggal dunia di lokasi dan 1 meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut dari temuan ombudsman pada inspeksi mendadak di pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI memanggil jajaran Dirjen Pemasyarakatan dan juga mendesak dilakukannya pembongkaran terkait dengan fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukanlah aset milik negara. Irjen Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak Lapas Kelas 2 Cibinong. Komisi 13 DPR RI bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan Mas Sudi meminta petugas mengeluarkan sejumlah barang di hunian klaster mewah Lapas Cibinong. Barang dikeluarkan sesaat Komisi 13 menyidak klaster mewah yang terdiri dari 13 bangunan pada Rabu pagi. Lantas bagaimana sebenarnya tata kelola fasilitas di dalam lapas? Mengapa bisa muncul bangunan yang status asetnya kini dipersoalkan? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arif Wibowo. Selamat sore, Bang Yanuar.
6: Selamat sore, Mas Bram.
5: Baik, terima kasih Bang sudah berkenan bergabung. Jadi artinya ketika sidak, kalau yang sebelumnya sidaknya ternyata semua sudah dilepas, semua sudah disingkirkan, apa temuan Komisi 13? Benarkah sudah diratakan begitu Bang, bangunannya?
6: Ya sebenarnya ini bukan sidak ya. Kita hadir itu untuk memvalidasi, ya mengkonfirmasi hasil dari RDP kita kemarin dengan Dirjen PAS. Apakah yang disampaikan itu kita lihat kesesuaiannya di lapangan seperti apa, gitu. Nah termasuk juga kemarin salah satu kesepakatannya adalah mengembalikan ya barang-barang yang sempat hilang itu ketika Pak Menteri datang ke sana. Nah dikembalikan sebagaimana temuan ombudsman gitu. Dan tadi kita datang ke sana dan Pak Irjen sebagai yang ditugaskan ya untuk melaksanakan investigasi dalam kasus ini itu memberikan catatan bahwa semuanya sudah terdata ya, dan dari temuan itu bahwa ada 13 dari 16 ya rumah bangunan itu hanya 3 yang merupakan barang milik negara.
5: Okay.
6: Sementara selebihnya ini itu bangunan liar yang tidak dibangun menggunakan APBN.
5: Okay.
6: Gitu.
5: Nah, Bang Yanuar.
6: Tentu ini kita
5: Izin saya dalami Bang, jadi kalau memang temuannya bukan dari APBN, apa peruntukannya yang kemudian disebutkan pihak lapas kepada Komisi 13 Bang?
6: Nah itu dia, kan penjelasannya itu digunakan sebagai rumah dinas petugas.
5: Oke.
6: Okay. Ya, ada kasih kamtip di situ, ada kasih apa lagi tadi di sana. Karena kenapa saya cukup ingat dengan kasih kamtip itu? Karena di situ ada miras, ya, di situ ada lambang salibnya, di situ ada apa? Figura foto ya, yang kemarin saya pertanyakan itu. Tetapi pada tadi ya, itu mirasnya ada, kulkasnya ada, TV-nya ada, sofanya ada, tetapi figuranya Pak Jimmy Masrin itu tadi tidak ada.
5: Okay.
6: Ya, jadi tetapi itu semua sudah masuk dalam inventarisir irjen gitu ya, untuk didalami dan terus diinvestigasi.
5: Oke, okay, Bang, izin saya dalami. Berarti artinya kalau memang bangunan ini kami tangkap adalah belum diinventarisasi, tapi penggunaannya yang maladministrasi, artinya yang harusnya ya untuk petugas, tapi untuk narapidana begitu ya?
6: Nah, itu yang perlu didalami lagi, okay, ya, karena pertama, bangunan ini dibangun tidak menggunakan APBN, namun swakelola.
5: Ya.
6: Nah, tentu harus ditanya, siapa yang membiayai pembangunan ini, satu. Yang kedua, pembangunan ini tidak dalam rentang 3 tahun ke belakang. Jadi Pak Kalapas, Pak Wisnu, itu tidak mengetahui soal pembangunan itu, karena mereka dia masuk sudah ada.
5: Okay.
6: Nah, makanya kita dorong Pak Irjen untuk juga memeriksa, memanggil, menginvestigasi Kalapas yang sebelumnya.
5: Baik.
6: Yang tentu mengetahui bagaimana proses pembangunan rumah-rumah ilegal itu.
5: Oke, informasinya sudah berapa tahun, Bang? Kalau lebih dari 3 tahun itu?
6: Ya, itu persis seperti yang kemarin disampaikan Kaur ya. Waktu di Komisi 13, itu kan dibangun awal Januari 2023.
5: Oke.
6: Okay. Dan selesai di bulan April apa 2023. Sementara Pak Wisnu itu baru masuk ke Cibinong itu kan bulan Oktober 2023. Nah, tentu Kalapas sebelumnya harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh juga cuci tangan, lepas tangan gitu ya, bahwa bangunan itu masih ada dalam kendali Kalapas yang lama ketika proses pembangunan.
5: Oke, berarti kalau saya tangkap secara awam tentunya, berarti ada dua persoalan. Satu, Kalapas yang lama dibangun ketika ia menjabat, dan Kalapas yang kemarin artinya dia membiarkan ketika tahu ada bangunan ilegal yang bukan dari APBN, Bang?
6: Ya, betul. Okay. Makanya juga kan saya pertanyakan kemarin, kenapa di rumah dinas yang dimaksud itu tidak terdapat CCTV? Kan jawabannya tidak ada.
5: Yeah.
6: Tapi tadi di lapangan kita menyaksikan, saya dapat, terima kasih, saya dapat masukan dari banyak netizen, dari banyak masyarakat, dua hari ini, ya, masuk ke apa media sosial saya, di gram, apa IG saya, itu menyampaikan bahwa memang ada CCTV di samping rumah dinas, kasih kamtip ya, yang ditemukan miras ya, fotonya Pak Jimmy gitu. Nah, saya berharap ini akan jadi petunjuk oleh Pak Irjen tentang CCTV ini. Mudah-mudahan itu CCTV-nya berfungsi ya, karena tadi belum sempat membahas lebih dalam, tapi semuanya sudah diinventarisir oleh Irjen untuk melakukan pendalaman dan investigasi siapa orang-orang yang terlibat, baik itu petugas lapas maupun warga binaan yang terlibat di dalam penggunaan fasilitas ini.
5: Oke, okay, Bang Yanuar, jadi artinya sejauh ini Komisi 13 melihat ini hanya oknum saja yang kemudian bermain atau sistemik, tahu sama tahu tadi, Bang?
6: Ya, kalau oknum kan tentu 1-2 orang ya. Ini kan bangunan cukup mencolok gitu loh, kalau dibilang oknum gitu ya. Tetapi kita ingin ya beri kesempatan Pak Irjen menyelesaikan tugasnya, ya, menginvestigasi. Dan hari Senin besok kita akan panggil Pak Irjen untuk memaparkan temuannya, ya, siapa yang terlibat, dan kemudian sanksinya apa.
5: Baik.
6: Ya, kalau memang temuannya ada unsur pidana, entah pemerasan, entah suap, ya harus dilakukan proses selanjutnya.
5: Oke, Bang, terakhir kalau begitu, ini hanya satu lapas. Bagaimana langkah berikutnya? Komisi 13 juga memberikan warning tidak ada hal seperti ini, Bang, di lapas-lapas lainnya begitu, Bang, kepada Kementerian Imigrasi.
6: Ya. Ya, ini bukan terjadi hanya di Cibinong sebenarnya.
5: Okay.
6: Ya, saya dapat banyak sekali masukan, banyak laporan dari netizen, dari masyarakat, mantan warga binaan yang memberikan informasi kepada saya.
5: Okay.
6: Cibinong ini pintu masuk, ya. Semua lapas di Indonesia harus berbenah. Semua yang tidak dibangun menggunakan APBN harus dihancurkan. Ya, tidak boleh ada diskriminasi ya antara warga binaan yang satu diberikan fasilitas, tapi warga binaan yang selebihnya kemudian ditindas gitu ya. Tidak boleh, karena lapas itu sejatinya dia harus non-diskriminatif, dia harus imparsial. semua diperlakukan sama, ya. Mm-hmm. Baik dia punya sumber daya, sumber dana, maupun rakyat biasa, semua harus mengikuti program pembinaan dan bimbingan di lembaga pemasyarakatan.
5: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Kami tunggu, Bang, tindak lanjutnya akan seperti apa. Terima kasih atas waktu Abang, Bang Yanuar Arie Vibowo, okay, anggota Komisi 13 DPR RI telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Bang.
6: Selamat sore.
5: Berikutnya, bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi di pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Dan di sisi lain, pembongkaran dilakukan terlalu dini hingga berpotensi menghilangkan barang bukti.
7: Bangunan yang berada di area belakang Lapas Kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
8: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
9: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tidak tadi juga sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
8: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
10: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat, ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah, dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti, investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar, keluarin gitu, enggak. Ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP.

0: sofa, AC hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
1: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di ya. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan.
0: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Safrida Rasahan, menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
3: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Marsin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota Ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
4: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
5: Berarti dia menempati fasilitas itu ya?
4: Ya sementara dugaan seperti itu, nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta Ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
6: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
3: Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
4: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat, sehat, dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
3: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Korban kecelakaan maut armada pemadam kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali bertambah. Rabu siang, seorang petugas damkar yang sebelumnya mengalami kritis dan dirujuk ke rumah sakit di Makassar meninggal dunia. Seperti inilah suasana duka penyambutan jenazah korban kecelakaan tunggal dari armada pemadam kebakaran Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Korban yang bernama Jamaluddin, anggota petugas damkar paruh waktu yang sudah mengabdi selama 10 tahun. Sebelumnya, korban sempat dirujuk ke rumah sakit Dr. Wahidin Kota Makassar karena kondisi yang kritis. Sebelumnya, mobil pemadam kebakaran yang ditumpangi oleh 7 orang petugas damkar tersebut mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru saat menuju ke lokasi kebakaran pada Selasa siang. Saat kejadian, 2 orang meninggal di lokasi, sementara 5 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit.

0: Amerika Serikat resmi menarik seluruh pasukannya dari Irak, mengakhiri misi militer yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Meski demikian, Washington masih akan memberikan pelatihan dan juga dukungan intelijen terbatas kepada Irak.
1: Pasukan Amerika Serikat meninggalkan pangkalan militer terakhirnya di Irak pada Rabu 30 September. Penarikan ini menandai berakhirnya misi militer Amerika Serikat di Irak untuk memerangi kelompok ISIS. Meski pasukan Amerika Serikat telah ditarik, Washington menyatakan akan tetap memberikan pelatihan terarah dan dukungan intelijen kepada Irak. Keputusan penarikan pasukan ini secara umum disambut baik warga Irak, namun sejumlah pihak masih mengkhawatirkan kemampuan pasukan keamanan Irak dalam melindungi negara itu secara utuh.
2: كل شيء موجود بالعراق راح يكون هو حر في تصرفاته ما يمنع عليه شروط او اي شيء يمنع عليه شروط ماكو شروط بعد انت تكون حر
3: ولكن مع ذلك امكانيات قوات التحالف اللي موجوده من ناحيه التكنولوجيا وناحيه الاستخباراتيه ناحيه الدرون وخاصه المعلوماتيه الاستخباراتيه كانت توفرها للقوات العراقيه عامه والبيشمركة هذه راح تكون نقطه ضعف بالنسبه للقوات الامنيه العراقيه لم نتمكن من تعويض هذه لأنه ليس لدينا هذه الإمكانيات اللي موجودة لدى التحالف الدولي وخاصة أمريكا بقيادة أمريكا فهذه أكيد سبب لنا
1: Puluhan ribu warga Irak tewas akibat perang yang terjadi ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke negara itu pada 2003. Sementara dari pihak Amerika Serikat, 4.500 tentaranya gugur dalam perang yang berlangsung lebih dari 20 tahun. Jumlah itu dua kali lebih banyak dibandingkan dalam perang di Afghanistan yang diakhiri dengan penarikan pasukan Amerika pada 2021. Penarikan pasukan dari Irak telah disepakati pada 2024 di era Presiden Joe Biden dan kini dilaksanakan oleh pemerintah Donald Trump. Peristiwa ini berlangsung di tengah perang Amerika Serikat dengan Iran dan Iran serta sekutunya juga menyambut penarikan pasukan Amerika Serikat ini sebagai sebuah kemenangan. Dalam pernyataannya, Pentagon menyebut tanggung jawab utama keamanan di Irak saat ini kembali berada di tangan pemerintah Irak, termasuk menangani kelompok ISIS dan milisi yang mendukung Iran. Amerika Serikat menegaskan tetap berkomitmen pada upaya kontraterorisme dan akan terus bekerja sama dengan Irak serta mitranya untuk memastikan ISIS tidak kembali membangun kekuatannya di wilayah Irak.
0: Sejumlah perempuan di Iran mengikuti pelatihan dasar militer termasuk cara menggunakan senjata dan menghadapi situasi darurat. Pelatihan ini menjadi bagian dari kampanye Devoted to Iran yang mendorong masyarakat Iran meningkatkan kesiapsiagaan nasional.
4: Di sebuah pusat pelatihan di Teheran, para perempuan Iran mengikuti latihan dasar untuk menghadapi situasi darurat. Mereka mengikuti pembekalan di dalam kelas sebelum berlatih secara langsung di lapangan. Sejumlah peserta juga terlihat belajar menggunakan senjata di bawah pengawasan instruktur militer.
5: در جریان اتفاقات یک سال گذشته در ایران هستید. دشمنان این ملت دست به دست هم دادند که جنگی رو علیه این مردم شروع کرده. جمع‌بندی اینه یعنی تجربه تاریخ نشون داده که مهمترین عامل بازدارنده برای یک ملت میزان آمادگی اون ملت در مواجهه با دشمن و مهمترین مؤلفه برای صلح قدرت اون مردمه
4: Bagi para peserta, keikutsertaan mereka bukan semata untuk belajar kemampuan militer. Mereka mengatakan pelatihan ini juga menjadi bekal untuk membantu masyarakat jika terjadi keadaan darurat.
6: Iran serfan برای من یک سرزمین نیست. وطن، هویت، تاریخ، فرهنگ و ریشه های من. بنابراین احساس مسئولیت دارم نسبت به کشورم و خودم رو از فرزندان

0: ایران عزیز و ایرانیانی میدانم که در شرایط سخت و دشوار هرگز کشور خود را رها نکرده و تنها نخواهند گذاشت.
1: Program ini merupakan bagian dari kampanye Janfada atau Devoted to Iran yang mulai digalakkan saat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut penyelenggara, sekitar 31 juta orang telah mendaftar dalam gerakan ini. Sekitar 32% diantaranya perempuan. Sementara itu, lebih dari 60% peserta berusia di bawah 46 tahun. Namun, tidak semua peserta diarahkan ke peran militer atau keamanan. Sebagian lain memilih bidang penyelamatan, layanan sosial, kegiatan budaya, hingga dukungan keuangan. Di Teheran, program pelatihan sipil ini terus diperluas. Pemerintah Iran dilaporkan menargetkan pembentukan 1.000 unit resistensi nasional dengan pembekalan militer dan tanggap darurat.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, dua cerita unik datang dari dunia satwa, yakni seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, yang menarik ratusan ribu pengunjung. Sementara itu, seekor beruang gemuk di Alaska, Amerika Serikat, memenangkan kompetisi beruang tergemuk sebelum hibernasi.
3: Ada pemandangan berbeda di Bukhang, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Bayangkan, sejak Bukangi muncul hingga Rabu, sudah 600 ribu orang yang datang ke kanal itu hanya untuk melihat hiu Bukangi. Tentu saja hal ini membuat pihak pelabuhan menjadi kewalahan. Mereka berencana akan kembali melakukan operasi evakuasi Bukangi pada Jumat nanti dengan mengerahkan peralatan yang lebih canggih. Intinya, Bukangi harus segera kembali ke habitatnya di laut bebas. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100 ribu responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama 910 yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain. Walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini. Kemenangan backpack disebut karena bentuk tubuhnya yang menurut banyak responden gemuk dan berbokong besar. Banyak di antara mereka memberi julukan backpack sebagai lampu bohlam namun berbulu lembut.
2: China terus menyiapkan infrastruktur raksasa, diantaranya adalah jembatan tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah dan turbin angin setinggi 204 meter yang menghasilkan energi lebih bersih dan juga efisien. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Sudah satu tahun jembatan Huijiang Grand Canyon di Provinsi Quzhou, China resmi beroperasi untuk lalu lintas darat. Jembatan yang berada di atas sungai Peipan itu merupakan jembatan tertinggi di dunia. Dengan panjang hampir 3 km dan bentang utama 1,4 km, jembatan Huijiang Grand Canyon berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah. Keberadaan jembatan itu juga telah memangkas waktu perjalanan dari distrik Luiche dengan kabupaten Anlung yang dahulu membutuhkan waktu 2 jam, kini hanya sekitar 2 menit saja. Dan tak hanya itu, bangunan ini juga berkembang menjadi tujuan wisata karena sepanjang jembatan terdapat beberapa wahana seperti jalan setapak dari kaca, bungee jumping, lift wisata, bahkan kafe. Sejak dibuka hingga Agustus 2026, sudah lebih dari 8 juta wisatawan yang berkunjung ke jembatan Huijiang Grand Canyon dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara di Provinsi Hebei, China, sebuah turbin angin dengan menara hibrida baja beton tertinggi di dunia berhasil terhubung ke jaringan listrik di Xinqi pada Rabu. Turbin ini memiliki ketinggian 204 meter atau setara dengan bangunan 70 lantai. Ketinggian tersebut memungkinkan turbin memanfaatkan sumber angin yang lebih stabil dan berkualitas. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan energi angin di wilayah dengan kecepatan angin rendah hingga 4,5 meter per detiknya. Setelah beroperasi, turbin ini diperkirakan menambah waktu pembangkitan listrik sebanyak 220 jam per tahun dibandingkan turbin dengan menara setinggi 160 meter dan skala yang sama. Produksi listrik tahunan diperkirakan meningkat 6% sekaligus menghemat 550 ton batu bara setiap tahunnya. Teknologi ini juga mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung pengembangan energi hijau serta rendah karbon di wilayah tersebut.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Bangunan dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan ombudsman pada inspeksi pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara.
1: Bangunan yang berada di area belakang lapas kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran. Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diketahui, 10 dari 13 bangunan di lapas kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
2: Mendesak pembongkaran bangunan yang berada di lapas kelas 2 Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
1: sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC hingga alat musik. Bahkan ditemukan pula sejumlah botol minuman keras dari berbagai merek. Inspektorat Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong. Sebelumnya, pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat Komisi 13 Selasa lalu diketahui ada sedikitnya 2 warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
3: Rekam aja semua.
0: Kita ke informasi lain, cabai rawit makin pedas. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, harganya tembus Rp72.000 per kilogram. Omset pedagang pun anjlok hingga 50%. Di sisi lainnya, kenaikan cabai, harga pangan merambat ke warung nasi uduk. Di mana porsi menyusut, pelanggan pun ikut mengeluh.
4: Harga cabai di pasar PON Kota Blitar, Jawa Timur makin pedas sejak sepekan terakhir. Harga semua jenis cabai kompak naik. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit dari Rp65.000 kini tembus Rp72.000 per kilogramnya. Tak hanya rawit, cabai keriting dan merah besar juga meroket hingga Rp10.000 dari harga normal.
5: Dalam minggu-minggu ini dari 65 sampai 70 sekarang yang paling bagus 72. Ada yang bisa jual lebih soalnya barang stoknya terbatas.
4: Imbas kemarau, harga cabai dan sayuran meroket. Ibu-ibu kini terpaksa irit belanja di tengah kondisi pasar yang kian sepi. Di sisi lain, kenaikan harga beras dan cabai di Kota Tangerang, Banten kian menyulitkan pedagang kecil. Salah satunya Ibu Titin, penjual nasi uduk di Kelurahan Batu Sari yang harus memutar otak agar dapurnya tetap ngebul. Naiknya harga membuat modal kulakan terus merangkak. Setiap hari Ibu Titin menghabiskan 15 liter beras dan 1 kg cabai. Tak ingin kehilangan pelanggan, Ibu Titin tetap mematok harga seporsi nasi uduk Rp10.000. Ia pun memilih mengurangi porsi nasi dan sambal. Naiknya harga pangan membuat omset turun drastis.
6: Omset tadinya Rp1.200.000 jadi berkurang Rp1.000.000. Ya harapan saya ya bisa diturunin lah.
4: Ibu Titin pun harus sabar menghadapi keluhan pelanggan soal porsi yang menyusut. Ia berharap usaha kecilnya tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
4: Se-
7: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid, hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
8: Ininya doang.
9: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
8: Ya.
9: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
7: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
10: Apa saya ini sangat positif akan membantu buat yang
8: lagi kerja apa gimana di sini?
10: Lagi kerja.
8: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
10: Ya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
7: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri. Yang pertama, viral pelecehan terjadi di KRL Nambo. Seorang pelaku berhasil diamankan. Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada hari Senin. Dari video yang viral terlihat korban tampak menangis histeris sementara wanita yang berada di dekat korban membela dengan memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban tersebut lantas meminta penumpang lainnya untuk memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikom membenarkan kejadian ini. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban. Bergeser, mobil damkar terbalik, dua petugas tewas.
11: Sebelum Pertamina buntuah.
0: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban lain yang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Bergeser kilas update selanjutnya, diduga kelaparan, seekor monyet masuk ke rumah warga. Adalah seekor monyet liar yang membuat panik pemilik rumah di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet tersebut mengobrak-abrik isi rumah serta merusak sebagian perabotan. Saat hendak dievakuasi petugas damkar, monyet ini berlari ke ruang tamu. Dalam waktu 30 menit, petugas damkar berhasil mengamankan monyet liar tersebut. Diduga monyet ini sedang mencari makan hingga akhirnya masuk ke rumah warga. Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya durian Musang King langsung di negara asalnya, ya, Malaysia. Jangan kemana-mana.

Terima kasih Anda kembali bersama Jis Update. Sejak diresmikan beberapa waktu yang lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta Rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Apakah waktu tempuh sepadan jika dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus ngelewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik keluar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37, benar nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT, lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Kita ke informasi lainnya, nasi lemak menjadi salah satu kuliner yang tentunya sayang dilewatkan jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi tidak hanya nasi lemak bagi penggemar durian. Ada kawasan Bukit Bintang di mana Anda bisa menikmati aneka durian lokal. Salah satunya adalah Musang King yang nikmatnya maksimal.
0: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wan Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wan Cho, Kampung Baru.
4: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
2: Mak ni juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak, nasi lemak. Nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan. Sekali sama, marinate. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
4: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah. Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musangking. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musangking yang saya pilih ini harganya RM58 atau Rp254.000 per kilogram.
5: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musangking. Karena emang di sini surganya durian Musangking. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak.
4: Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Jeli melihat peluang, seorang buru pabrik garment di Probolinggo beternak kelinci hias di lahan rumahnya. Setiap bulan ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah. Informasinya kami hadirkan di News Update sesaat lagi.

0: Sempurnakan salat dengan tuntunan syariat. Pahami syarat dan keringanannya.
1: Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sepertama pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, menyempurnakan salat, menjalankan syariat dengan benar. Kamis 1 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seorang buruh pabrik garmen di Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan lahan rumahnya untuk beternak kelinci hias. Cuannya pun lumayan, bisa meraup jutaan rupiah setiap bulan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.
5: Menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Arohman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Arohman yang bekerja sebagai buruh garmen ini memulai beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu pendek, lebat, dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Arohman memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
6: Awal nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
7: Untuk perawatannya?
6: Jenisnya, jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
8: Mau dipelihara sih.
7: Mau dipelihara.
9: Kenapa kok soal kelinci?
8: Nggak tahu, lucu aja. Mau dipelihara.
5: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa, harganya berkisar antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Arohman mengaku bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar antara 5 juta hingga 9 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumah dan harta bendanya habis terbakar. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanyalah fenomena gunung es. Ombudsman sebut pungli menggunakan ponsel di lapas bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Laporan khas hari ini akan mengangkat kisah pilu seorang istri di Kota Jambi yang meninggal akibat disiram air keras oleh sang suami. Selamat siang, Anda menyaksikan redaksi Dalam dan Terpercaya bersama saya, Ruli Kurniawan. Dua kecelakaan melibatkan truk muatan kayu berlebih terjadi di Magelang dan salah satunya terekam kamera dashboard mobil. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik kecelakaan truk muatan kayu berlebih di Jalan Balpabang, Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang pada Selasa pagi. Truk muatan nyaris dua kali lipat tinggi badan truk ini berusaha mendahului mobil di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang akan berbelok. Truk yang hilang kendali akhirnya terguling mengambil jalur kanan. Beruntung pemotor dan mobil yang di belakangnya tidak tertimpa muatan kayu, namun pemotor mengalami luka-luka. Sementara itu di lokasi terpisah, truk syarat muatan kayu yang juga melebihi batas muatan juga terguling di pertigaan Tanjung Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Kejadian tersebut berawal saat truk dengan nomor polisi AA8050OE yang dikendarai Agus Sugito, 50 tahun, warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, berhenti di lampu merah. Lantaran truk melebihi batas muatan dan kondisi median jalan miring, truk pun hilang keseimbangan dan terguling ke sisi kiri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini, sebagian jalan di lokasi sempat tertutup kayu. Musibah kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Pamulang, Tangerang Selatan, seorang nenek hanya bisa menangis melihat rumahnya ludes terbakar pada Selasa siang. Sementara di Magetan, Jawa Timur, warga panik saat sebuah motor metik terbakar usai mengisi bensin.
1: Neneknya hanya bisa menangis mengetahui rumahnya yang berada di klaster Larissa, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, terbakar Selasa siang. Sejumlah warga berusaha menenangkan yang terus meratapi rumah serta harta bendanya yang terbakar habis. Sebelumnya kepanikan warga terjadi usai terlihat asap membubung tinggi dari salah satu rumah. Warga langsung melapor ke petugas damkar dan api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan Komandan Regu Damkar, Aan Kurniawan, api diduga pertama kali muncul dari kamar mandi pada kipas sirkulasi udara. Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Jalan MT Haryono pada Selasa sore. Usai sebuah sepeda motor metik terbakar hebat.

0: Pemadam gedung di sekitar berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Dari keterangan warga, sepeda motor yang terbakar adalah milik Jumadi, warga desa Wates, Panekan. Sebelumnya, sepeda motor korban usai mengisi bensin terlihat asap. Beruntung warga berteriak dan memberitahu hingga korban melompat meninggalkan motornya. Korban selamat, sementara motornya ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Dan berikut penelusurannya dalam laporan khas redaksi.

0: Pencarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar perikemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmera, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11. Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi

0: Micu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
1: Dia menyiram itu pendalaman kita. Yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu, setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
2: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
3: Lapas diduga menjadi ladang bisnis haram, mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang mencapai ratusan juta rupiah. Redaksi segera kembali.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Seorang kakek 76 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tewas terjebur sumur sedalam 20 meter saat memperbaiki mesin pompa air Selasa siang. Diduga korban terpleset dan terjatuh hingga meninggal di dasar sumur. Petugas gabungan pemadam kebakaran dibantu BPBD, TNI, Polri, dan warga mengevakuasi jenazah Sarji, kakek 76 tahun warga Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Selasa siang. Korban ditemukan di dasar sumur sedalam 20 meter milik seorang warga di Desa Kertobanyon. Menurut informasi, korban awalnya mencoba memperbaiki mesin pompa air yang posisinya menggantung dalam sumur. Tanpa dibantu orang lain, korban masuk sumur seorang diri. Naas, kaki korban terpleset. Kemudian korban jatuh ke sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Mesin pompa air diamankan sebagai barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dolopo, Madiun.
4: Korban sedang membenahi air sumur. Itu pompanya, pompa gantung. Jadi korban bisa dibilang itu terpleset jatuh ke dalam. Mengingat usia korban, saya lihat kok sudah lanjut.
5: Kan kedalaman sumur
4: kira-kira 20 meter.

0: Kita beralih ke fasilitas mewah di dalam lapas. Rabu pagi, Komisi 13 DPR mendatangi lapas Cibinong usai kasus ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, fasilitas mewah di bangunan bak villa ini pun hari ini mulai dibongkar.
1: TV itu ada CCTV.
0: Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi lapas Cibinong usai viralnya temuan ombudsman perihal fasilitas mewah. Salah satu anggota DPR yang terlihat adalah Rike Diah Pitaloka yang melihat langsung ke bangunan yang sebelumnya dilengkapi fasilitas mewah. Rike di lokasi juga mengaku heran dengan pengakuan Kalapas Cibinong nonaktif yang menyebut tidak ada CCTV di lokasi. Sementara dirinya melihat ada CCTV di lokasi. Rike mengungkapkan temuan ombudsman ini harus menjadi momen perbaikan lembaga pemasyarakatan ke depan. Di hari yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai membongkar fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terlihat sejumlah petugas mulai mengangkut barang dari dalam bangunan bak villa. Di antaranya adalah sofa, tempat tidur, kulkas, hingga sejumlah minuman keras. Pembongkaran fasilitas mewah di Lapas Cibinong sejalan dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemeninpas Mas Hudi. Sebelumnya, Dirjenpas Mas Hudi juga menyebut fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong tidak menggunakan anggaran negara. Pihaknya akan menyelidiki asal-usul dana yang digunakan. Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di lapas lainnya. Dalam rapat dengan pendapat di DPR pada Selasa 29 September, Ombudsman mengungkapkan dugaan pungutan liar di dalam lapas. Mulai dari pungutan liar setiap minggu, biaya pindah kamar sel, hingga biaya menggunakan ponsel yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
2: Termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis.
3: Halo, buka pak.
2: Ini beliaunya tadi ini fotonya.
3: Kami dari pusat.
4: Tepat sepekan temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong oleh Ombudsman Rabu 23 September lalu. Usai temuan kontroversial ini, kasus terus bergulir hingga mengundang perhatian publik. Namun temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong diduga hanyalah fenomena gunung es, yang artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang terungkap. Fakta fenomena gunung es ini juga yang diungkap oleh Ombudsman saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR pada Selasa 29 September. Komisioner Ombudsman Syafrida Rasahan mengungkapkan, Ombudsman menemukan sejumlah praktik pungli di sejumlah lapas. Di antaranya pungli Rp150.000 per minggu, pindah kamar sel Rp500.000 dan penggunaan ponsel selama di dalam lapas bisa mencapai Rp250 juta rupiah.
2: Ya, kalau itu kan sudah kami sampaikan. Itu
5: jelas lagi, Bu. 250 juta untuk
2: Ya, terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga. Jadi 250 juta itu keluar dari warga binaan, bukan dari yang lain.
4: Tidak hanya pungli, dugaan fasilitas mewah di dalam lapas digunakan narapidana menyeruak. Usai ketika sidak, Ombudsman menemukan seseorang di dalam gedung bak villa yang diduga sebagai warga binaan.
3: Halo, buka pak.
2: Ini beliaunya tadi ini.
4: Ombudsman juga sempat menyebut narapidana yang mereka pergoki adalah Jimmy Masrin yang merupakan napi korupsi. Namun belakangan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas membantahnya dan menyebut saat itu memang ada dua narapidana di lokasi, yaitu terpidana korupsi timah bernama Ahmad Albani dan Hasan Cie.
6: Dan kerja luar warga binaan, serta meminta keterangan dari dua warga binaan atas nama Ahmad Albani dan Hasan Cie yang ditemukan oleh Ombudsman dan pada saat itu berada di area SAE.
4: DPR melalui Wakil Ketua mereka, Sufmi Dasko Ahmad, telah memberikan lampu hijau temuan Ombudsman ditindaklanjuti. Usai kasus ini menjadi perhatian publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan 5 pejabat, salah satunya Kepala Lapas, Wisnu Hani Putranto. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: 5 menit live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Di tengah reruntuhan kota Gaza, anak-anak Palestina menemukan cara untuk tetap bermain dan tersenyum. Bukan di taman bermain yang aman, melainkan di puing bangunan yang hancur akibat konflik.
4: Puing bangunan yang berserakan bagi sebagian orang adalah simbol kehancuran. Namun bagi anak-anak ini, reruntuhan justru menjadi tempat bermain dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan inilah taman bermain mereka, sebuah skatepark yang terlahir dari kehancuran. Bagi anak-anak di banyak negara yang hidup dalam kondisi damai, bermain adalah hal sederhana. Ada taman bermain, lapangan, sekolah, dan fasilitas olahraga yang dibangun untuk membuat anak-anak bermain dengan aman. Reuters melaporkan hampir 98% sekolah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu siswa baru kembali ke pembelajaran tatap muka. Sebagian di bangunan yang rusak atau sekolah darurat berupa tenda. Dan di tengah kondisi itu, anak-anak ini tetap menemukan alasan untuk bermain.
3: Dan sebagai penutup, dua tradisi naga api meriahkan perayaan festival musim gugur di Cina. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas sepanjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Guangdong, ratusan warga mengarak naga api dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, sampai jumpa.
5: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Foshan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua pedoman utama bagi umat Islam. Jika Al-Qur'an menjadi sumber ajaran Islam, maka hadis Rasulullah menjelaskan, merinci dan memberikan contoh nyata dalam mengamalkan ajaran tersebut. Di antara hadis-hadis Rasulullah terdapat hadis yang menjadi landasan penetapan hukum-hukum syariat. Hadis inilah yang dikenal dengan hadis ahkam. Melalui hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami tuntunan Islam dalam beribadah, bermuamalah serta menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir hadis-hadis ahkam. Semoga kajian hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita, memperkuat pemahaman terhadap syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita di studio. Ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiai sehat?
1: Sehat.
0: Masih tetap sibuk, Pak Kiai?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Wah, bisa nih ditraktir ya, Pak Kiai ya?
1: Oh, boleh.
0: Boleh nih, pemirsa. Kapan-kapan akan menyenangkan kalau kita bisa jumpa dengan pemirsa Gapai Kemuliaan secara langsung.
1: Oh iya, iya. Nanti boleh kita rencanakan. Mm-mm. Ya, ada roadshow.
0: Amin. Jadi kita bisa jumpa langsung. Pemirsa Gapai Kemuliaan juga bisa bertanya langsung dengan Pak Kiai.
1: Iya, kameramennya juga seneng sambil jalan-jalan.
0: Produser, pemangku program bisa ini ya gitu ya. Jadi suasananya bisa berbeda, kehangatan bisa terasa ya Pak Kiai.
1: Iya,
0: ya.
1: Baik. Betul.
0: Pak Kiai, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang episode hadis ahkam. Nanti kita akan bahas terkait tema sholat. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai. Untuk tema kita pada hari ini adalah terkait dengan sholat. Nah, pertanyaan pertama biasanya ini juga rasa-rasanya menjadi fondasi, menjadi apa ya, fundamental dalam kita melaksanakan sholat. Kenapa sih Pak Kiai kita ini sebagai umat muslim harus sholat, dan kenapa sholat itu menjadi tiang agama yang selalu kaitannya sholat itu akan menjadi ibadah yang pertama kali akan dihisab. Seberapa pentingnya kah sholat itu untuk kita Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Mbak Mila dan para pemirsa, sebelum pada jawaban itu, maka yang harus dipahami itu kenapa mesti beragama. Dengan kita bisa memahami kenapa beragama, maka sekaligus jadi jawaban kenapa kita mesti sholat gitu ya. Keagamaan, keberagamaan itu adalah menjadi sesuatu tuntutan yang logis ketika seseorang membeli kendaraan yang baru, maka harus ada buku petunjuk yang bisa dengan buku petunjuk itu kapan dia mesti servis berkala, ganti oli, ganti onderdil, sehingga kendaraan ini tidak akan menyiksa si pemiliknya, dipakai selalu dalam keadaan fit, dalam keadaan bagus. Itu adalah logika pembandingnya semacam itu. Kenapa ketika manusia diciptakan, maka Allah ingin membahagiakan dan memuliakannya dari mulai dia dilahirkan, dia berkehidupan sampai ke akhirat itu, ya dia menjadi bahagia. Sebenarnya itu yang jadi tujuan utama. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kebahagiaan dunia dan akhirat? Maka diberilah petunjuknya itu, ya juk. Petunjuknya itu diturunkanlah itu agama Al-Quran. Kemudian juklaknya diturunkan nabinya yang menterjemahkan, yang memperinci, yang mentafsir dari semua hal-hal yang ada diatur itu. Nah, okay, itu kita sudah paham. Maka semua komponen, semua aturan itu punya kepentingan. Kenapa sholat? Salah satu yang terpenting dalam kehidupan itu sehat. Orang kalau disuruh pilih sehat tidak punya uang tapi tidak sehat. Maka orang akan memilih lebih baik saya sehat walaupun tidak punya uang banyak gitu. Nah, orang melihat sholat itu adalah cara mensehatkan jasmani. Ya, sholat itu adalah mensehatkan jasmani. Karena kalau sudah jasmaninya sehat, dia bisa terpanggil untuk mensejahterakan dan mensehatkan jasmani. Tapi orang yang sehat jasmani belum tentu ruhaninya sehat. Itu gak bisa terbalik. Tapi kalau orang yang jasmaninya, rohaninya bagus, maka dia bisa memanage bagaimana jasmaninya sehat. Tidak makna sebaliknya. Kita lihat, semua sholat, kenapa pagi disuruh bangun? Karena tidur berlebihan itu tidak bagus buat kesehatan. Bangun, ternyata mandi sebelum matahari terbit itu menyehatkan tubuh, melancarkan peredaran darah. Dan sholat ketika ya matahari awal-awal terbit, ya ternyata itu menambah vitamin D3. Kenapa orang disuruh sholat di waktu asar? Karena pada waktu itu pengaruh ultraviolet begitu besar, maka gerakan-gerakan dinamis diperlukan supaya dia bisa memproteksi pengaruhnya. Jadi dari sisi ilmu kesehatan, sholat itu menguntungkan bagi pelakunya. Jadi kalau orang melakukan sholat secara baik dan benar, itu mengapa ada kalimat waktu di Nabi, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Apakah ada ibadah yang terbaik yang bisa dilakukan? As-salatu ala waktiha. Nah, sholat di waktunya maknanya ritmenya itu jarak dari satu sholat ke sholat lainnya jangan dirubah-rubah. Lakukan tepat pada tempatnya karena pada saat itu alam, cuaca itu pada kondisi yang memang harus disikapinya berbeda. Nah umpamanya ketika maghrib sama isya kenapa deket sementara dari isya ke subuh jauh sekali gitu. Nah itu kalau orang mau meneliti dalam ilmu kesehatan, orang mesti dalam keadaan tidur, tidak boleh begadang karena di sini regulasi mengatur bagaimana regenerasi darah. Dia mesti tidur, posisinya tidak dalam keadaan aktif. Bangun, tidak tidur berlebihan, itu tidak bagus. Melahirkan kemalasan, bodoh, dan lain sebagainya. Itu dari ilmu kesehatan. Belum lagi dari sisi ibadah bahwa sholat itu menjadi pedoman ya untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau sholatnya bagus, pasti yang lainnya bagus.
0: Tapi kadang-kadang kita melihatnya ada loh orang yang sholatnya rajin Pak Kiai, maksudnya iya 5 waktu. Tapi kadang-kadang dalam kesehariannya juga tidak mencerminkan sholatnya, itu berarti yang salah di mana Pak Kiai? Nah,
1: itu ada, saya lihat di media sosial ya, dan saya terngiang-ngiang dengan orang ini. Saya tidak menyebut namanya, tetapi karena mudah untuk melacaknya siapa yang mengatakan. Mungkin dia sibuk ya memperhatikan kondisi sekarang ini. Dia bilang gini, negara-negara yang ateis, mereka itu punya angka korupsinya itu rendah. Tapi negara-negara yang agamis, termasuk Indonesia, angka korupsinya itu tinggi. Nah, apakah ini dipahaminya ini agama ini seperti halnya ketika lahirnya kaum sosialis yang mensikapi kapitalis pada waktu itu. Karl Marx ketika itu kecewa sekali dengan pola borjuistis yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Muak dia, tokoh agama berselimut agama tetapi dia adalah pelaku kesalahan, dia adalah peminum, dia yang menentukan. Tetapi ketika dia di atas mimbar, dia menjadi orang yang tersuci gitu. Maka Karl Marx menjadi menimbulkan teori tentang Marxisme, sosialis dan lain sebagainya.

0: nya ini menjadi antitesa, membuat lawanannya gitu. Dan ternyata dia memang bisa melahirkan orang-orang baik dalam pengertian yang semacam itu. Apakah tesa ini tidak ada antitesanya? Sehingga kita mengiyakan, oh iya faktanya memang benar. Oh beragama tetapi pulang ngambil sendal orang. Ya dia sholat di tempat yang sama, setelah itu mixer hilang, kotak amal hilang dan sebagainya. Nah itu adalah kasus-kasus yang gak bisa digeneralisir, yang bisa untuk mengukur, untuk menyebut sebuah keberagamaan. Itu kasus, itu oknum gitu loh. Khusus tentang oknum ini, khusus tentang kesalahan ini, jawabannya bahwa ayatnya secara tegas mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tegas. Sesungguhnya sholat ya yang dilaksanakan itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ya. Ada ulama yang berpendapat, Syekh Hamad Ibnu Sulaiman, beliau mengatakan selama orang melakukan sholat maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Berarti kalau orang yang sholat kemudian masih melakukan kesalahan, itu bukan konsepnya yang salah, tapi juklaknya, pelaksanaannya yang tidak tepat. Nah oleh karena itu nggak bisa kasus ya adanya jaksa yang melakukan korupsi kemudian kita mengatakan tutup saja kejaksaan. Kita nggak bisa. Kasus kepolisian yang narkoba maka kita mengatakan tutup saja kepolisian, nggak bisa. Itu ya tidak seperti itu ya, tidak menjeneralisir.
1: Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait sholat. Pak Kiai, tadi kalau kita sudah bicara tentang mungkin hakikat sholat, bagaimana kemudian kita memahami fondasi dan kenapa perlu sholat, kita masuk ke tahap misalnya syarat wajibnya sholat itu seperti apa, Pak Kiai? Mungkin detailnya bisa jelaskan. Dan kebetulan karena misalnya saya punya anak kecil, Pak Kiai, memberikan penjelasan sudah masuk wajib sholat itu di usia berapa baiknya, Pak Kiai?
1: Ya, kata syarat dia dilawankan dengan kata rukun. Jadi ada, kita pahami dulu, asyartu ma yatimmu syai wa huwa kharijun anhu. Yang disebut dengan syarat itu sesuatu yang menyempurnakan sebuah ibadah dan dia beradanya di luar. Jadi hubungannya wudu dengan sholat, wudu itu bukan sholat. Tapi sholat tidak sah kalau tidak ada wudu. Maka itu disebut dengan syarat. Nah, lawanannya adalah rukun. Ma yatimmu syai wa huwa dakhilun fi. Sesuatu yang menyempurnakan ibadah dan dia beradanya di dalam ibadah itu. Seperti membaca Al-Fatihah. Itu rukun. Karena dia ada di dalam body sholat itu. Jadi di luar sholat namanya salat, di dalam sholat namanya rukun. Nah, syarat-syarat sholat itu, syarat wajib itu berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu adalah cara yang, apa, syarat yang wajib, yang mesti dipersiapkan. Nah, ketika kita memahami syarat sahnya sholat itu, maka ada dua. Apa itu? Al-qabulul ibadah isnani. Yang menyebabkan ibadah itu diterima itu dua. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Pertama, dia mengerjakannya harus dengan ikhlas. Ya, wal mutaba'ah, dan dia harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Mutaba'ah itu bukan sholat, tapi dia menentukan sholat. Ya, ikhlas itu bukan sholat, tetapi dia harus menjadi syarat adanya di dalam sholat. Nah, itu perbedaannya. Nah, lalu dengan kapan anak mulai musik dikenalkan, sekecil mungkin dia sudah dikenalkan dengan cara memperdengarkan azan, memperdengarkan pengajian dengan orang sholat. Itu kalau ada ibu-ibu yang pengajian dibawa anaknya sambil digendong, sambil ditaruh, itu sebenarnya memberikan asar pada telinga anak itu. Itu bagus sekali. Nah, dia sudah mulai, sudah diperkenalkan itu mulai umur 7 tahun. 7 tahun itu sudah mulai diperkenalkan apa itu sholat, sering dibicarakannya sebelum makan, sebelum tidur itu dijelaskan tentang. Nah, nanti masuk 9 tahun dia mulai sudah boleh dipukul. Boleh dengan pukul tapi tidak boleh melukai. Ayo, pantatnya, betisnya, ayo sholat. Nanti setelah itu baru minta duit. Jadi boleh tuh ibu yang menyandra pemberiannya dengan syarat melakukan sholat dulu. Dengan memberi atau menahan, kamu sholat dulu.
0: Itu
1: nanti
0: boleh.
1: Ibu kasih, boleh. Atau kalau kamu ngerjakan ini, nanti saya kasih ini. Itu biasa, saya ingat benar dulu ketika puasa kan paling berat buat anak kecil ya. Maka diberi nilai, satu hari itu nilainya 500 ya, 500 rupiah umpamanya. Ya, 500 rupiah sesuatu nilai yang besar ya bagi anak-anak kita itu pada waktu itu ya. Begitu juga mungkin pada masa-masa ya sesuai dengan kurs zaman pada waktu itu. Enggak apa-apa, boleh.
0: Gak seperti itu. Ya. Oke. Dan itu juga berkaitan misalnya dengan anak juga harus tidur sendiri, Pak Kiai, itu juga di umur...
1: Ya, mulai 9 tahun dia udah gak boleh tidur sama mamanya kalau laki. Kalau dia perempuan udah gak boleh tidur satu ranjang sama ayahnya gitu. Karena memang betapa LGBT sudah menjadi pembahasan ya, dalam Islam, dan itu bagian dari sesuatu yang tidak boleh tumbuh. Jadi kira-kira itu begini, Mbak Mila. Potensi anak itu sangat ditentukan oleh pola gaya yang dimainkan oleh ibu bapaknya. Saya dulu waktu kuliah di Pasca itu ada yang memberikan pemahaman tentang psikologi dalam Islam. Salah satunya memahami tentang penyimpangan seks itu. Maka dia bilang kalau laki-laki itu ngitung dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau wanita itu dari bawah 9, ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya ini L, ini P. Maka laki-laki ya kalau dia angkanya itu 9 tertinggi kelaki-lakiannya, maka sifat feminismenya itu 1.
0: Ya, ya, paham.
1: 1. Kalau dia kelaki-lakiannya cuma 2, ya, kelaki-lakiannya itu 8, maka feminismenya itu 2. Begitu juga laki seperti itu. Betapa potensi itu tarik-menarik. Ibu yang punya peranan memainkan, ayahnya memainkan itu. Sehingga kedekatannya dia adalah kedekatan yang hormat dalam posisi saling menghormat, nggak boleh lebih dari itu. Maka harus dipisah. Karena apa? Kecenderungannya dekat sama ibu, terlalu dekat dengan ayah itu nggak bagus. Secara kejiwaan itu nggak bagus.
0: Jadi harus peran ayah dan peran ibu harus didudukkan dengan proporsional ya Pak Kiai.
1: Iya, proporsional.
0: Terkait juga dengan anaknya ya. Baik. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda kembali. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, bisa, kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis akam kita terkait sholat. Pak Kiai, ini kita masuk ke dalam bahasan mungkin keseharian kita yang sering kita alami ya Pak Kiai. Misalnya konsekuensi syari apa Pak Kiai kalau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat karena males. Itu akan apa dampaknya Pak Kiai? Kan seperti apa?
1: Subhanallah, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud. Nabi itu pernah mengatakan, ada di antara kalian itu yang melambat-lambatkan kedatangannya sehingga dia tidak sampai di saf yang pertama. Sebenarnya dia melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka. Jadi maknanya pengikut Nabi Muhammad itu kalau dia pengen untuk tidak mendapatkan kesiksaan yang lama dan sebagainya, biasakan untuk ambil sop yang pertama. Jadi orang yang melambat-lambatan memang kalau belum Jumatan contohnya ya. Dulu saya merasakan tahun 60, tahun 70 itu jam 9 pagi udah dimandikan gitu loh. Dimandikan sehingga jam 10 itu sudah di masjid. Sekarang jam 10 di masjid itu yang ada cuma merbot. Setengah 11 itu yang ada itu cuma setel kaset. Kalau belum komat yang tetangganya sebelah belum datang gitu loh. Nah, Nabi mengatakan orang yang melambat-lambatkan dirinya untuk sampai di sop pertama sebenarnya sama saja orang yang melambat-lambatkan untuk keluar dari api neraka. Jadi maknanya jangan. Ya, jadi dalam urusan kebaikan itu kita berlomba yang terbaik, yang tercepat, dan yang terbagus gitu. Ya.
0: Nah, jadi clear ya Pak Kiai ya. Ini termasuk meremehkan sholat berarti?
1: Ya, meremehkan.
0: Dan itu dosa ya Pak Kiai. Baik, Pak Kiai kita bicara soal kemudian persiapan sebelum sholat ini juga menarik. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Ini kan kadang-kadang juga sebenarnya sederhana, tapi mungkin masih banyak orang yang sering luput Pak Kiai.
1: Ya.
0: Seperti apa Pak Kiai untuk batasan aurat ini?
1: Ada hadis yang melatar belakangi sesuatu yang ekstrim, Mbak Mira. Di dalam Al-Quran itu turun ayat khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan, artinya berhiaslah kalian, dandanlah kalian inda kulli masjidin. Itu ay inda kulli sholatin, jadi min itlakil masjid wa iradatil sholat. Disebut masjid tapi yang dimaksud adalah sholat. Jadi kalau mau sholat suruh dandan.
0: Oke.
1: Mau sholat suruh dandan. Ya, jadi khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, berhiaslah, dandanlah setiap kali mau sholat. Latar belakangnya itu ada di zaman kan Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Maka di agama diturunkannya agama Nabi Ibrahim di kota Mekah itu, ya lama kelamaan itu pudar pemahamannya, toafnya masih berlaku, tetapi syariatnya Nabi Ibrahimnya yang sudah luntur. Wanita di kala itu biasa ada di antara mereka itu toafnya itu telanjang, ya telanjang bulan toaf, berarti ibadah tawafnya masih bertahan dari zaman Ibrahim, tapi telanjang bulat. Kalau mereka, si wanita ini kalau ditegur, dia marah. May yu'iruni uryanan. Siapa yang menghina, aku melakukan tawaf seperti ini. Maka diperlihatkanlah kemaluannya kepada orang itu tadi. Maka yang negur jadi malu gitu. Nah, ketika Nabi mendengar, melihat posisi yang semacam itu, maka turun ayat ini. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Maka beliau mengatakan kepada Bilal untuk disampaikan, tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang bulat. Nah, apakah ayat ini menggambarkan tentang aurat? Ya. yang disuruh itu dandan, ukuran dandan, rapinya berpakaian itu, maka bisa jadi etika sosialnya tidak sama. Ya, etika sosialnya tidak sama. Kalau berdasarkan ayat ini, jangan heran kalau kita ke Turki, orang sholat itu pakai celana panjang perempuan. Ya, ke Eropa, orang-orang wanita itu sholatnya pakai celana panjang. Ya, maka sepanjang dia bisa menutup ya aurat, maka sudah memadai menurut pemahaman mereka. Karena itu disebutnya dengan zina, perhiasan. Sudah dianggapnya memadai. Nah, ada lagi hadis yang menjelaskan ya, la tuqbalu sholatu minan nisa ila bil khimar. Tidak diterima ya, tidak diterima sholatnya orang-orang yang sudah haid, artinya orang yang sudah dewasa, ila bil khimar, kecuali dengan menutup kepala. Apakah menutup kepala itu maknanya berjilbab? Ya, artinya menutup kepala itu sedang sholat kemudian dilepas ketika selesai sholat. Maka itu menjadi perdebatan, jangan heran. Di Indonesia ini ada pakar ya bidang agama, ahli tafsir mengatakan tidak wajib. Karena memang perintahnya khimar itu fis sholat. Nah, ini kan menjadi perspektif yang berbeda-beda ya dalam pengertian tentang auratun nisa, aurat wanita itu masih bisa begitu. Maka itu juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan madhab ya tentang apa itu pakaian. Kalau di Jawa, orang Jawa, orang Indonesia umumnya menggunakan mukena. Itu yang paling ahwat, yang paling berhati-hati. Kenapa? Karena kalau pakai mukena, bentuk wanitanya tidak terlihat.
0: Lebih menutup.
1: Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa aurat itu bukan cuma tidak terlihat warna kulit, tapi tidak terlihat suratul badan, bentuk badan. Jadi kalau umpamanya orang sholat pakai legging, ya orang sholatnya pakai legging, kalau ditanya apakah menutup aurat?
0: Ya menutup.
1: Menutup, tetapi bisa jadi yang di belakang dia puyeng palanya. Ya, karena lekukannya begitu normal, sempurna gitu. Nah, ini terjadi perbedaan juga pendapat. Sehingga pendapat Imam Syafi'i itu yang paling ahwat, yang paling berhati-hati. Pakai mukena. Dengan lurus, maka tidak ada bentuk kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu yang paling asoh. Ya, yang paling dianggap paling sempurna.
0: Paham. Jadi sangat kembali lagi tergantung bagaimana sesuai dengan pemahaman agamanya juga, di mana lokasi dia tinggal juga, culture-nya juga bisa beda ya Pak.
1: Iya, bisa.
0: Betul. Karena dulu kaget juga melihat, karena dalam bayangan saya kalau udah muslimah tuh kalau sholat ya harus pakai mukena. Tapi ketika misalnya ada penugasan ke daerah yang berbeda, melihat tata cara sholat yang berbeda, kita ngerasa kok gini ya? Tapi kan itu bagian dari keragaman Islam kan sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita harus jeda kembali, nanti pemirsa juga bisa menyaksikan juga ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin juga akan dijawab oleh Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Misran Muhammad Fatullah di Kebumen, Jawa Tengah. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Kebumen.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran Muhammad Fatullah. Asal saya dari Kebumen. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pengasuh tafsir tematik Gapai Kemuliaan CNN. Pertanyaannya adalah, dalam rukun Islam itu ada beberapa ibadah yang disebutkan. Dalam ibadah wajib yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kedudukan sholat dalam strata ibadah itu berada di posisi yang mana? Apakah ada di skala prioritas? Ataukah penyebutan lima rukun Islam itu hanya untuk menunjukkan sama dalam level atau skala prioritas? Dan yang kedua tentang sholat, bahwa di masyarakat kita ini, di kota-kota besar, kemacetan itu sudah menjadi fenomenal hal yang lumrah terjadi. Dalam hal rukhsah atau dispensasi sholat, apakah diperbolehkan yang di zaman Nabi tidak ada kemacetan, terus sekarang adanya zaman kemacetan itu, apakah boleh menginterpretasikan kesibukan sama dengan kemacetan? Apakah rukhsah atau dispensasi dapat diperkenankan pada peristiwa yang di zaman Nabi itu tidak ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Misran Muhammad Fatullah di Kebumen Misran atas pertanyaannya. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama, Pak Kiai, kedudukan sholat dibandingkan misalnya ibadah wajib yang lainnya. Kalau kita bicara rukun Islam, ini kan memang ada beberapa, dan apakah itu kemudian berdasarkan, disusun berdasarkan skala prioritas atau seperti apa? Tafadhol, Pak Kiai.
3: Iya, kalau saya buat pembanding dulu, perbandingan dulu tentang wudu. Wudu salah satu yang wajib itu alat tartib. Dilakukannya itu harus berdasarkan urutan. Karena ayatnya menyebutkan tentang berurutan. Ayat itu mengatakan fagsilu wujuhakum wa aidiakum, basuh mukamu dan kedua tanganmu. Ya, wamsahu biruusikum, nyapu rambutmu. Ya, wa arjulikum, dan kedua kakimu. Ulama-ulama mengatakan al-atfu ala tartib, mengatopkan urutan ini menunjukkan wajib berurutan. Jadi kalau kita wudhu kaki dulu, semua kita kerjain tapi tidak berurutan, maka wudhunya tidak sah. Berarti urutan itu adalah skala prioritas yang gak boleh dilampaui. Apakah penyebutan ibadah, empat ibadah yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun Islam itu sama punya kedudukan yang semacam itu? Nah, kalau kita lihat hadis tentang malaikat Jibril ketika datang yang bertanya pada Nabi, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam, maka Nabi mengatakan antashhada ilaha illallah, kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa tuqimas shalah, pertama disebutkan kau wajib sholat. Ya, watasuma Ramadan, kemudian kau puasa Ramadan, watu tizakah, kau tunaikan zakat, watahunju baitillah, dan kau haji ke Baitullah. Ini, apakah ini menjadi skala prioritas? Maka yang jadi skala prioritas yang dimaksud dalam susunan ini bukan pengerjaannya seperti harus muka dulu, baru tangan, baru rambut, baru kaki. Bukan begitu. Skala prioritas yang dimaksud pada sholat, ada hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama kali diperiksa pada setiap hamba itu di akhirat itu nanti tentang sholat. Iza sholuhat sholuhasairu amali, kalau bagus sholatnya, maka yang lainnya bagus. Wa iza fasadat, kalau sudah rusak sholatnya, fasada sa'imu amali. Artinya tidak bernilai itu ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu skala prioritasnya seperti itu. Jadi maknanya, kalau kita pingin puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, maka baguskan dulu sholatnya. Atau kenapa kita sebagai muslim punya uang tapi tidak mau berhaji? Kenapa kita bayar zakat tidak mau mengeluarkan secara utuh, berat sekali? Jawabannya sederhana. Maka perbaiki saja dulu sholatnya. Itu yang dimaksud dengan bahwa sholat punya skala prioritas dalam pengertian memberikan pengaruh terhadap ibadah-ibadah yang lain. Itu yang dimaksud.
0: Ya. Jadi dampaknya paling besar itu memang dari sholatnya.
3: Sholat, ya.
0: Oke, ya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Kiai, terkait kemudian rukhsah atau dispensasi. Apakah boleh dilakukan misalnya ketika pada saat zaman Nabi nggak ada, sekarang dilakukan ini? Apakah rukhsah ini menjadi jalan keluar atau solusinya, Pak Kiai?
3: Iya, tergantung ya. Mm-hmm. Tapi dan bisa diinterpretasikan masyakoh dengan kemacetan. Mm. Dulu di zaman Nabi itu ya ada dasarnya itu masyakoh. Kira-kira nih ya, kalau pedagang dari Yaman, dari Taif yang sampai ratusan kilometer naik onta, bawa dagangan. Ya, kemudian dia terlalu lama meninggalkan sholat juga nanti bisa jadi ada yang merampok dan lain sebagainya. Maka masyakoh itu, keberatan dalam musafir itu memperbolehkan sholat itu dipersingkat. Yang tadinya 4 jadi 2. Itu rukhsah. Kemudian waktu sholat yang tadinya terpecah-pecah, maka boleh dilakukan pada satu kesempatan ada kondisi aman. Tidak di tengah perjalanan, maka zuhur dengan asar dijadikan satu, maghrib dengan isya dijadikan satu. Itu adalah rukhsah dalam sholat. Lalu apakah bisa diinterpretasikan masyakoh dengan kemacetan? Karena akibatnya sama bagi si pelakunya. Orang yang terjepit di tengah kemacetan, ya, orang yang terjepit di tengah kemacetan, dia tinggalkan mobilnya nggak mungkin, karena nanti kalau sudah jalan mobilnya akan menghambat orang lain. Malah dia beresiko bukan buat diri sendiri tetapi buat orang lain. Apakah boleh dilakukan ya orang yang semacam ini melakukan sholat di dalam kendaraan? Boleh, karena di zaman Nabi, Nabi juga melakukan sholat di atas unta itu. Hanya saja yang Nabi bahkan tidak diberlakukan menghadap kiblat itu aina matuwallu fa thamma wajhullah, menghadap kemana saja sesungguhnya kau sudah menghadap kepada Allah itu. Itu dalam ibadah-ibadah sunnah, dalam ibadah-ibadah wajib. Maka Nabi pada saat ruku, sujud dan tasyahud menghadap kiblat, selebihnya di perjalanan itu dilakukan, berarti diperbolehkan. Nah, kalau naik onta kita bisa melakukannya itu. Ya, artinya kan ruku, sujud, tasyahud kita bisa turun. Lah kalau di tengah kemacetan ya, kan gak mungkin kita melakukan. Apakah boleh? Maka ulama mengatakan itu bagian kondisi darurat. Ad-darurah tubihul mahzurah. Kedaruratan itu memperbolehkan yang diharamkan, yang dilarang. Maka boleh dia melakukannya karena memang gak mungkin. Kalau di tengah jalan dia bisa minggir cari masjid. Kalau di tol, ya kasus-kasus orang pulang kampung yang sekian kilometer sudah macet, dia tinggal gak mungkin. Kalau memungkinkan dia turun, maka dia sholatnya di jalanan. Itu lebih bagus. Tapi kalau gak memungkinkan karena jalannya bermet gitu ya, maka dia boleh melakukan itu. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim dalam mazhab Syafi'i, ada yang disebut dengan faqidut-tahurain. Faqidut-tahurain itu orang ibadah tanpa dua alat bersuci.
0: Oh.
3: Air, airnya tidak ada. Debu tidak ada.
0: Bagaimana?
3: Karena tayamum menurut mazhab Syafi'i itu fatayammamu sa'i dan tayyiban. Bertayamlu kamu dengan sa'i dan tayyiban dalam mazhab Syafi'i itu diartikan turaban, turab lahu hubarun, tanah yang berdebu. Nah, kalau dia turun gerimis gitu, debu sudah tidak ada. Air enggak ada. Maka dia boleh sholat. Faqidu Tahurain namanya. Sholat dengan ketiadaan dua alat bersuci. Sholat aja. Emang kondisinya gak ada air, gak ada debu gitu loh.
0: Baik.
3: Nah nanti apakah wajib dia mengulang sholatnya? Kalau dia nyampe di tujuan atau nyampe di transit ya, ada waktu yang tadi dia dikerjakan maka wajib dia mengulang. Tapi kalau sampai itu dia tidak menemukan tempat dan sampai ketemu waktu sholat yang lain, fala i'adata alaih, enggak wajib diulang.
0: Oke, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Rukhsah ini juga bagian dari sebenarnya kasih sayang Allah ya Pak Kiai. Kita ya. Artinya sebenarnya selaras dengan beragama dengan kemampuan kita ya Pak Kiai. Jika ada batasan-batasan yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan secara maksimal, Allah kasih solusi rukhsah ya kan sebagai ini.
3: Kira-kira
0: begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Misran yang ada di Kebumen dengan jawaban Pak Kiai tadi. Pak Kiai, ini luar biasa, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Jazakallah khair ilmunya hari ini.
3: Sama-sama.
0: Banyak hal yang kita bisa dapatkan ya terkait pemahaman kita terkait sholat, pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mbak Diara bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Saka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Beni Dermawan, inilah Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Video pengakuan pedagang sate Padang di Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan viral di media sosial. Pedagang tersebut mengaku dimintai uang berulang kali hingga mencapai ratusan juta rupiah.
0: Kisah viral lainnya, anggota Satpol PP Surabaya menghentikan laju ambulans di kawasan Suramadu. Aksi ini menimbulkan kecaman publik karena dinilai menghambat penanganan pasien.
2: Pindah ke sini alasannya apa tuh, Dan?
3: Wah, kalau pindah ke sini itu alasannya banyak.
1: Video pengakuan pedagang sate Padang yang diunggah memicu perhatian warga di media sosial. Dalam video, pedagang mengaku dimintai uang sehingga akhirnya memilih pindah lokasi berjualan. Petugas Polsek Pondok Aren yang mendatangi kediaman pedagang pasca viral membenarkan adanya pemerasan. Petugas mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi, namun korban masih mempertimbangkannya bersama keluarga.
4: Dapat dibenarkan bahwa ia mengalami pemalakan atau pemerasan.
1: Video amatir merekam aksi anggota Satpol PP menghentikan ambulans di daerah Suramadu yang viral di media sosial. Pihak Satpol PP curiga karena spion ambulans tertutup sementara sirine berbunyi. Petugas ingin memastikan apakah benar ambulans membawa pasien atau tidak.
5: Benar enggak ini membawa pasien? Ketika ditanya tidak dengar, itulah diketuk. Ketika diketuk ditanya bahwa enggak, tapi setelah mengetahui bahwa itu membawa pasien, ya disuruh jalan.
1: Pasca kejadian, petugas Satpol PP kemudian dimintai keterangan. Karena kasusnya viral, kedua pihak pun kemudian dimediasi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo. Petugas kemudian memeriksa terduga pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya.
0: Sementara itu, perjalanan KRL Bogor, penumpang kereta menumpuk di sejumlah stasiun akibat pohon tumbang yang menutupi rel antara stasiun Universitas Indonesia di Depok dengan stasiun Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.
6: Seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL rute Jakarta Kota Nambo pada Senin. Dari video viral terlihat korban menangis histeris, sementara wanita yang berada di dekat korban memarahi terduga pelaku yang menggunakan masker. Wanita pembela korban kemudian meminta penumpang lain memanggil petugas keamanan stasiun. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan membenarkan kejadian itu. Saat pintu KRL terbuka di stasiun Lenteng Agung, petugas langsung mengamankan pelaku yang kemudian mengakui perbuatannya. Perjalanan kereta rel listrik KRL Komuter Line lintas Bogor Jakarta terganggu akibat pohon tumbang menutupi rel antara stasiun Universitas Indonesia Depok Jawa Barat dengan stasiun Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan Rabu sore. Pohon tumbang akibat kondisinya sudah tua. Petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan kemudian dikerahkan untuk memotong ranting pohon yang menutupi jalur rel. Gangguan ini membuat sejumlah penumpang menumpuk di beberapa stasiun, salah satunya di stasiun Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan. Setelah pohon dan ranting dipindahkan, petugas memastikan kondisi rel aman untuk dilintasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Petugas Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki izin dan disinyalir menjadi sarang narkoba.
0: Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah permukiman di Jakarta Selatan terendam banjir pada Rabu petang. Warga menduga banjir dipicu sistem pengendalian air dan pompa yang belum bekerja maksimal.
1: Petugas Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Warga yang tinggal pun panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka dari dalam tempat tinggal. Di lokasi, petugas Satpol PP menemukan alat hisap sabu yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba.
7: Karena ada 15 tahunan, ya. Ya, habis gimana ya, bapak ngontrak juga ini, ya susah. Kita usahanya juga kayak gini, anu cucu di sini dua. Karena kita udah nggak ada suaminya, udah meninggal.
1: Pasca pembongkaran di lokasi, sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat akan dibangun tanggul. Hujan deras berdampak pada banjir di 4 RT di kawasan Jalan Bango 4 Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 60 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan sementara air mulai memasuki area permukiman. Warga menduga genangan air terjadi setelah air kali masuk melalui sodetan yang berada di bawah jembatan.
8: Awalnya ada sodetan yang di bawah jembatan itu, nggak tahu lupa ditutup atau sengaja di SOP-nya sengaja dibuka dulu. Sampai turun hujan ini ya otomatis air kali itu masuk.
1: Air kemudian masuk ke area waduk sebelum akhirnya meluap ke arah permukiman. Sementara sistem pengendalian air dan pompa belum bekerja secara maksimal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: 8 baterai stasiun pemantau Gunung Anak Krakatau hilang dicuri pasca erupsi akibatnya sejumlah sensor pemantau tidak berfungsi.
0: Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
12: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
13: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.

0: Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Delapan unit baterai di salah satu stasiun pemantau Gunung Anak Krakatau hilang dicuri pasca erupsi.
2: Sementara dengan menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsional Reskrim Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, meringkus seorang jambret di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
3: Gak habis pikir, kaki kita banyak mencuri.
4: Delapan baterai stasiun pemantau Gunung Anak Krakatau dinyatakan hilang pasca erupsi. Petugas menemukan kotak penyimpanan jebol dan jejak seretan sehingga baterai diduga dibawa keluar dari lokasi. Akibatnya sejumlah sensor pemantau tidak berfungsi, sementara peralatan lain rusak karena terkena material vulkanik. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan dengan peralatan yang masih berfungsi. Status Gunung Anak Krakatau hingga Rabu berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan nelayan diminta tidak mendekati kawah dengan radius 2 km. Polisi menangkap terduga penjamret dengan menyamar sebagai pengamen di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial MAR diduga telah menjamret di kawasan Monas dan terkait 11 laporan warga. Pelaku diduga menggunakan motorsport hitam saat beraksi dan menyasar pengendara yang menggunakan ponsel saat malam hari. Usai beraksi, pelaku pun langsung menjualnya kepada penadah. Terduga pelaku kini dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara dikonfirmasi pada Rabu, pihak kepolisian masih memburu penadah ponsel curian. Delapan penumpang feri tujuan Singapura diamankan petugas Bea Cukai Batam pada 22 dan 24 September 2026. Petugas menyita 43 bungkus bubuk mengandung emas dengan total berat 11,31 kg senilai lebih dari 29 miliar rupiah. Konfirmasi Rabu siang, emas ditemukan dalam barang bawaan yang disembunyikan pada pakaian dalam serta dibawa secara tersembunyi di dalam tubuh penumpang. Barang haram tersebut hendak dibawa keluar dari Batam menuju Singapura melalui jalur laut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
1: Sementara di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah digondol maling dan sejumlah aksi kejahatan ini terekam CCTV.

0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8, Kebonwang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priuk.
1: Iya, pelakunya. Dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cuca hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan, membuat perhatian Nisa terpecah. Sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Cibinong dibongkar pasca inspeksi Ombudsman pekan lalu.
7: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.
8: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
12: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
8: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 9:30.

5 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tak kuat menanjak, mobil yang dikemudikan mantan wartawan TVRI wilayah Sika masuk jurang di tanjakan Bukit Fatimah, Larantuka, Nusa Tenggara Timur. 2 dari 6 penumpang meninggal dunia.
1: Sementara kecelakaan juga terjadi di Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Seorang pemotor tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pesepeda.
2: Mantan karyawan TVRI wilayah Sika, Ruben Rian Tobi, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di tanjakan Bukit Fatimah, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam. Kecelakaan nahas ini menewaskan 2 orang, 1 luka berat dan 1 luka ringan. Peristiwa bermula saat minibus yang dikendarai Ruben mati mesin. Mobil yang membawa 6 penumpang itu pun tak kuat menanjak sehingga mundur dan terguling ke jurang sebelum tertahan talut.
3: Untuk jumlah yang mengalami kematian ada 2 orang yang meninggal dunia dan kecelakaan. 1 orang mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Nah, untuk penyebab kecelakaan saat ini sedang dalam melakukan penyelidikan oleh tim lantas Polres Flores Timur.
2: Sementara itu, kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Polres Flores Timur. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Seorang pemotor tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak pesepeda hingga terjatuh dan kemudian tertabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Korban tewas adalah NF, perempuan 22 tahun warga Kecamatan Mojowarno. Sementara seorang pesepeda angin bernama MJ, 69 tahun, hanya mengalami luka ringan. Petugas unit Gakum masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kendaraan yang menabrak korban serta memastikan rangkaian kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Temuan ombudsman di lapas kelas 2 Cibinong pekan lalu ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan yang menjadi skandal di lembaga pemasyarakatan.
0: Ya, sebelum dirobohkan, tim CNN Indonesia melihat langsung kondisi bangunan yang memiliki fasilitas mewah dan diduga ditempati narapidana.
4: Sebelum klaster hunian yang diduga dihuni tahanan lapas kelas 2 Cibinong Bogor dirobohkan pada Rabu siang, tim CNN Indonesia berkesempatan melihat langsung bangunan beserta fasilitas yang ada di dalamnya. Total ada 13 bangunan terletak di area utama lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari 4 blok tahanan dan dihuni oleh lebih dari 1.800 orang ini. Kami datang ke Lapas Cibinong bersama rombongan Komisi 13 DPR RI Rabu siang atau 1 pekan setelah inspeksi yang dilakukan Ombudsman 23 September lalu. Tak seperti visual yang terekam Ombudsman, mayoritas hunian bertuliskan rumah dinas ini situasinya sudah berubah. Saat ini hanya tampak sejumlah furnitur dan perlengkapan seadanya.
5: Kalau kita melihat ruangan ini, tampaknya cukup besar. Ada ruang tamu, kemudian ada ruang tengah, dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara atau AC. Kemudian di sini ada kamar tidur dengan ukuran yang cukup besar, dilengkapi dengan lemari, pakaian, dan juga kamar mandi yang berada di dalam area kamar.
6: Permisi.
4: Sebelumnya, Ombudsman menemukan ada lebih dari 10 bangunan hunian dilengkapi fasilitas berstandar apartemen. Tak hanya itu, ada 2 warga binaan lapas, yaitu terpidana kasus korupsi tata kelola timah Ahmad Taufik dan Hasan Chi, menempati hunian mewah ini di saat lebih dari 1.800 orang lain tinggal berdesakan di lapas yang seharusnya berkapasitas hanya 845 orang. Belakangan ini diketahui 10 dari 13 bangunan ini ilegal.
7: Tapi ditemukan ada 2 warga binaan.
4: Investigasi masih terus dilakukan. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut hasilnya akan diumumkan segera dalam rapat dengar DPR pada Senin mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
0: Selanjutnya, seekor monyet liar meneror rumah warga di Jalan Kandangan Jaya 2, Surabaya, Jawa Timur. Monyet membuat pemilik rumah panik lantaran mengobrak-abrik sejumlah perabotan.
1: Sementara itu, seekor beruang berwarna hitam muncul di tepi sungai dekat permukiman di Desa Baru Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sang beruang terlihat asik bermain air hingga mencuri perhatian warga.
8: Terima kasih.
6: Seekor monyet liar membuat panik pemilik rumah di Jalan Kandangan Jaya 2, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Monyet itu mengobrak-abrik isi rumah dan merusak sebagian perabotan. Saat hendak dievakuasi petugas damkar, monyet berlari ke ruang tamu. Dalam waktu 30 menit, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa mengamankan monyet liar itu. Diduga monyet sedang mencari makan hingga akhirnya masuk rumah warga. Sementara itu, warga desa Baru Rambang, kecamatan Rambang Muara Enim, Sumatera Selatan, dibuat resah dengan kemunculan beruang hitam di sekitar aliran sungai. Heboh kemunculan satwa itu pun direkam warga dan videonya beredar di media sosial. Kemunculan pertama dilaporkan terjadi pada Sabtu 26 September sekitar pukul 3 sore. Sedangkan kemunculan yang kedua kali hanya berjarak 500 meter di dekat permukiman. Dari rekaman video amatir, diduga beruang itu sedang mandi serta minum. Sekitar 15 menit kemudian, sang beruang meninggalkan lokasi dan bergerak menuju kawasan hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Palangkaraya kembali dikepung asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini pun menyisakan kecemasan mendalam bagi para orang tua atas nasib bayi-bayi yang baru lahir.
1: Sementara itu, sebuah rumah di tengah permukiman padat di Kota Blitar, Jawa Timur, ludes dilalap si jago merah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Sebuah rumah di tengah permukiman di Kota Blitar, Jawa Timur, ludes dilalap si jago merah pada Rabu malam. Api menghanguskan seluruh isi rumah serta sebuah sepeda motor. Sejumlah mobil pemadam kebakaran Pemkot Blitar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api agar tidak merembet ke lokasi lain. Dua jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan. Dugaan awal pemicu kebakaran adalah korsleting listrik. Untuk kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dua hari terakhir, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah disandra kabut asap pekat. Udara yang dihirup warga tak lagi sehat karena tercemar partikel sisa pembakaran hutan. Di tengah pekatnya asap, seorang ibu baru saja melahirkan anak ketiganya di puskesmas Pahandut. Meski bayi perempuannya lahir dengan selamat dan normal, sang ayah tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya akan dampak asap terhadap pernapasan sang buah hati. Pihak puskesmas pada Rabu siang mengimbau orang tua memberi perlindungan ekstra bagi bayi dan balita. Dan guna menekan dampak asap, puskesmas Pahandut membuka rumah oksigen gratis.

0: 24 jam. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menyiapkan 43 rumah oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Pasca bencana banjir bandang melanda Aceh Tamiang akhir 2025 lalu, perjalanan antar desa Lubuk Sidup dengan arah 9 harus menggunakan perahu karena jembatan permanen hancur. Cuaca ekstrim yang terjadi di Aceh Tamiang menimbulkan arus yang deras. Dan salah satu perahu penyeberangan pun rusak diterjang derasnya arus. Para penumpang ketakutan karena perahu hampir terbalik. Dari keterangan seorang penumpang pada Rabu, seluruh penumpang perahu yang berjumlah 6 orang selamat dan tak ada kendaraan yang tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jika Anda berkunjung ke Cikini, jangan lupa mencoba berbagai jajanan legendaris yang viral di media sosial.
2: Ada apa saja? Kita simak liputan Mutia Rahman dan Agung Happy berikut ini.

0: Pasti Anda ketika mendengar Cikini membayangkan pusat seni atau tempat bersejarah. Tapi sebenarnya banyak sekali tempat makan di sini yang Anda tidak boleh lewatkan. Apa saja? Ayo ikuti.
1: Kuliner pertama dimulai dari Siomay Mas Nur yang letaknya di seberang stasiun Cikini. Siomay ini sudah berdiri sejak 1993 dengan cita rasa yang melegenda.
0: Mas, boleh pesen satu campur ya kali ya.
2: Makan sini ya.
0: Iya, makan sini. Kira-kira yang favoritnya di sini apa?
2: Favorit semua.
0: Favorit semua. Ada apa aja sih emang di sini, Mas?
2: Ada somai, tahu. Tahunya berdua macam, tahu putih, tahu goreng. Ada kentang, pare, kol. Kalau sama pesenan apa gitu ya 3.000-an.
0: 3.000-an?
1: Bukan hanya warga sekitar Cikini, para pembeli datang dari berbagai daerah. Siomay yang terkenal dengan rasa ikan tenggirinya ini berharga Rp25.000 per porsi.
0: Saya sebenarnya kan dari jauh, jadi saya udah lama pengen makan siomay ini, mau kangen gitu. Karena kan setiap ke Jakarta, wah tuh kangen banget pengen makan siomay yang ada di sana tuh, yang di dekat stasiun. Bumbu kacangnya juga enak banget gitu. Malah kadang suami saya kalau lagi ada di Jakarta, kalau lagi di dinas saya, nitip dong kalau lewat Cikini, please nitip pengen makan siomay itu. Dari medsos sih sebenarnya, terus aku cobain dan enak banget. Siomaynya tuh kenyal, rasa ikannya berasa tapi nggak amis. Bumbunya tuh dia legit, halus sih tapi berasa banget kacangnya, nggak terlalu pedes, manis. Tapi kalau misalnya dicampur jeruk itu mantep banget. Dari daerah sini. Jadi sebenarnya siomay merupakan hasil akulturasi warga Tiongkok yang dipopulerisikan di Jawa Barat sampai akhirnya sampailah kita di siomay terkenal yang ada di Cikini. Ini ya isi siomaynya seperti ini. Langsung aja kita icip sausnya juga.
1: Habis berburu siomay, saatnya kita berburu makanan lain ya. Nah, siang-siang gini paling segar menikmati rujak buah. Ada rujak Ampera, tujuan kedua yang berlokasi di Jalan Cikini Raya. Di dalam kedai ini, pembeli dapat memilih ragam buah dan tingkat kepedasan sesuai selera.
3: Bikin istimewanya sih, terutama ini sambelnya.
0: Sambelnya kenapa?
3: Sambelnya ya lain daripada yang lain lah.
0: Kenapa bisa dibilang gitu? Apa dari...
3: Ada resep tertentunya.
0: Oh, gak boleh di-spill tapi ya resep tertentunya ya.
3: Gak boleh.
1: Kelebihan dari rujak Ampera adalah konsistensi dalam menjaga kualitas buah dan bumbu.
0: Nah, setelah lihat pembuatannya fresh langsung depan mata, akhirnya kita bisa cobain nih. Buahnya, ada juga sambal rujaknya ya. Betul ya? Kita masukin ke sini. Ini banyak banget. Dari wanginya menarik sih.
1: Salah satu pelanggan mengaku kerap datang pada waktu istirahat karena rujak dinilai sebagai pilihan makanan yang sehat.
4: Kira-kira 2 tahun yang lalu kayaknya sih.
0: Ya. Jadi sudah jadi pelanggan setia ya sudah 2 tahun ini.
4: Iya, kalau lagi butuh buah ya. Soalnya kan jarang kita makan buah ya. Apalagi kalau kupas sendiri, jadi prefernya yang udah dipotong-potong aja.
1: Popularitas rujak ini bahkan menarik perhatian pengunjung dari luar Jakarta. Seorang pembeli asal Kalimantan yang sedang berkunjung ke ibu kota menyempatkan diri mencoba rujak Ampera setelah tertarik melihat penyajiannya yang bersih dan pilihan buahnya yang segar.
5: Oh ya, karena habis selesai makan, jadi kita cari buah lah ya gitu ya. Kan biasanya mengatakan bahwa 4 sehat 5 sempurna, tambah buah. Jadi ya pilihan kita cari mangga gitu ya.
1: Jangkauan rujak Ampera pun semakin meluas. Selain datang langsung, pembeli juga dapat memesannya secara daring melalui layanan pesan antar. Mutia Rahman, Agung Happy, Jakarta.
6: Eksis sejak puluhan tahun, Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris turun-temurun.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
8: Iya.
7: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
6: Kalau begini.
8: Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
12: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
13: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
16: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya jutaan rupiah setiap bulan.
3: Dan masih di Jawa Timur, musim kemarau membawa berkah bagi petani semangka di Lumajang. Hasil panennya bisa mencapai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah sekali panen.

0: merubah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor sampai beranak sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya
1: jenisnya, jenisnya ini jenis Rex. Untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih. Yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga 9 juta rupiah. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas. Dan
0: semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Eksis sejak puluhan tahun lalu, Pasar Mester Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris yang diracik terasa turun-temurun.
6: Ya, kuliner legendaris yang bertahan lintas zaman ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai
5: jumpa.

0: Jakarta Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M. Di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
1: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual-beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan terasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Mester Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
0: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas. Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Mie-nya kenyal, ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
1: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
2: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya. Besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok gitu. Ntar besok minggu aku kesini ya mbak temen. Oke, saya bilang gitu.
1: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
0: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
1: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
3: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan ya, itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
1: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, comot satu, ah. Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalam menyatu di mulut. Meskipun antusiasme pengunjung pasar tak ramai layaknya dahulu, serta gempuran makanan online juga kian mendera, namun kuliner-kuliner legendaris selalu dicari dan punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
4: Memang banyak yang bertahan lama gitu, Dan alhamdulillahnya mereka sampai saat ini walaupun kita bilang pasar sepi, mereka ada terus gitu.
5: Lebih banyak pilihan dan kita bisa lihat langsung. Dan kita udah punya langganan masing-masing ya Mbak ya di situ ya. Jadi kita lebih tahu harganya, lebih tahu. Dan kualitas barangnya kita bisa lebih tahu.
1: Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
0: Duh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu, Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Kamis 1 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Cibinong akhirnya dibongkar. Pembongkaran dinilai terlalu dini dan berpotensi hilangnya barang bukti. Hancurnya jembatan penghubung antar desa di Aceh Tamiang mengakibatkan warga terpaksa menggunakan jasa perahu penyeberangan. Dari dunia olahraga, kemenangan melawan Bangladesh di laga terakhir fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi harga mati bagi timnas Indonesia bila tetap ingin menjaga peluang melaju ke final.

0: Petugas Satpol PP, pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar paksa 40 bangunan liar di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, dan di Jakarta Utara. Sejumlah bangunan dan lapak usaha yang menutupi trotoar di sepanjang Jalan Ancol Baru, Pademangan juga dibongkar petugas gabungan.
1: Warga yang tinggal di bangunan tak berizin di Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang panik dan berupaya mengeluarkan barang-barang mereka pada Rabu siang. Kepanikan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP tiba untuk membongkar bangunan liar di area bantaran Kanal Banjir Barat. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat. Dalam pembongkaran ini, petugas menemukan banyak alat penghisap sabu atau bong. Menurut petugas Satpol PP, lokasi ini sudah menjadi sarang narkoba.
2: Kita bongkar lagi sekitar 40 bangunan. Nah, bangunan ini sebenarnya udah sekitar 3 bulan yang lalu kami udah lakukan sosialisasi, dan itu pun juga setelah kami bongkar juga itu banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi di sini. Bahkan tadi yang kami dapat ada bekas narkoba.
1: Sementara itu, warga korban pembongkaran mengaku pasrah bangunan liar yang sudah dihuni selama 15 tahun dibongkar paksa petugas.
3: Sekitar ada 15 tahunan lah ya. Ya, habis gimana ya, tempat ngontrak juga ini ya susah. Kita usahanya juga kayak gini, cucu di sini dua. Kita udah nggak ada suaminya, udah meninggal. Ada, ada di sini.
1: Pasca pembongkaran, lokasi di sepanjang bantaran kali Kanal Banjir Barat ini rencananya akan dibuat tanggul. Sebanyak 70 petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, dikerahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan dan lapak usaha yang menutupi trotoar di sepanjang Jalan Ancol Baru, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Sebanyak 12 bangunan dari ujung pintu keluar Ancol hingga pintu masuk Jalan RE Marta Dinata dibongkar. Petugas juga menertibkan pedagang pasir dan kerikil yang menempati trotoar. Penertiban dilakukan untuk menata kawasan sekaligus mendukung penyiapan akses masuk dan keluar kawasan PT Jaya Ancol yang terintegrasi dengan Jakarta International Stadium.
4: 70 orang, 8 bangunan yang sudah kita tertibkan dari mulai ujung pintu keluar Ancol sampai dengan ujung pintu masuk Jalan RE Marta Dinata. Juga ada 12 ya, Pak Lurah ya, bangunan-bangunan lain yang sudah kita tertibkan seperti yang sedang kita kerjakan.
1: Nantinya di lokasi tersebut akan ditata menjadi taman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini menjadi tindak lanjut temuan Ombudsman pada inspeksi pekan lalu yang kini diketahui tidak memiliki izin atau tercatat sebagai aset milik negara. Di sisi lain, pembongkaran ini dilakukan terlalu dini hingga berpotensi hilangnya barang bukti.
5: Bangunan yang berada di area belakang Lapas Kelas 2 Cibinong yang sebelumnya diketahui disertai fasilitas mewah dan diduga ditempati oleh warga binaan pemasyarakatan dibongkar pada Rabu siang. Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran.
6: Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diketahui 10 dari 13 bangunan di Lapas Kelas 2 Cibinong bukan aset milik negara. Atas dasar itu, Komisi 13 DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan ke lapas mendesak pembongkaran segera dilakukan.
7: Yang dari 13 itu, 10 gedung itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi juga sudah dikuatkan lagi sama Pak Irjen, tidak dibangun dengan menggunakan APBN. Dan yang paling berbahaya, dibangun di bantaran sungai.
6: Meski demikian, pendapat berbeda datang dari Rike Diah Pitaloka.
8: Tadi sudah dikonfirmasi ke inspektorat ya, bahwa ini sudah dicatat, sudah dia bilang sudah dipotret, sudah. Jadi semua pembongkaran dan kemudian pemindahan seluruh barang, ini barang bukti investigasi sebetulnya, itu adalah ada proses-proses yang tidak asal bongkar keluarin gitu, enggak. ini banyak teman-teman kepolisian, inspektorat yang mengerti bagaimana SOP, prosedur, mekanisme suatu barang yang dalam penyelidikan itu dihilangkan atau dipindahkan, bukan dihilangkan, dipindahkan saja itu ada prosedurnya dan harus dipastikan siapa tadi orang yang mengeluarkan. Karena saya tidak mau kemudian Komisi 13 nanti dianggap menyetujui pembongkaran penghilangan barang tanpa tercatat, artinya ada proses prematur yang harusnya diselesaikan dalam investigasi.
6: Sebelum pembongkaran bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang ada di dalamnya dikeluarkan, mulai dari kasur, sofa, AC, hingga alat musik. Inspektorat Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan menyebut, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap temuan Ombudsman 23 September lalu. Meski demikian, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran berat dari pihak lapas kelas 2 Cibinong.
9: Bahwa memang ada perbedaan antara yang diungkap oleh Ombudsman Ori dengan yang terlihat sama-sama kemarin. Ini kita gali semuanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini hasil sementara ya. Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran

0: APBN. Ini ya swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di APBN. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Karena kalau kita lihat bersama di itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan beberapa fasilitas lain yang teman-teman sudah ketahui sekalian, yaitu ada tempat fitness, ada tempat simulator golf itu belum jadi. Baru ada karpetnya saja, baru rencana. Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya, termasuk ruangan asimilasi yang ada di belakang tiga kontainer.
1: Sebelumnya pihak lapas menyebut bangunan dan fasilitas mewah hingga minuman keras ini adalah rumah dinas pejabat dan petugas lapas. Meski demikian, pada rapat dengar pendapat di Komisi 13 Selasa lalu, diketahui ada sedikitnya dua warga binaan terpidana kasus korupsi tata kelola timah menempati bangunan ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Safrida Rasahan menduga narapidana Jimmy Marsin menempati salah satu hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Hal ini diungkap berdasarkan temuan Ombudsman saat sidak ke lapas dan foto Jimmy yang ada di ruang hunian.
3: Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia membenarkan dugaan sosok Jimmy Masrin yang tampak terlihat berada di hunian mewah Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut keterangan ini berdasarkan bukti dan temuan saat sidak di lapas. Selain itu, foto yang juga berada di dalam hunian tersebut menjadi bukti tambahan. Serta salah satu anggota Ombudsman mengaku berpapasan dengan Jimmy saat sidak di salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong.
4: Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami.
5: Berarti dia menempati fasilitas itu
4: ya? Ya, sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak IMIPAS.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar meminta Ombudsman berhati-hati setelah mengungkap sejumlah temuan di lapas dan rutan. Zulkifli menyebut temuan ini banyak disenangi publik, namun ada sejumlah pihak yang tidak senang. Maka dari itu, Zulkifli Anwar mengingatkan agar Ombudsman berhati-hati disantet dan terus menjaga marwah instansi.
6: Hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saya hanya mengingatkan.
3: Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyebut hingga saat ini tak ada teror yang datang ke pihaknya.
4: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat, sehat, dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan terhadap masyarakat.
3: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman pada Selasa kemarin untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lapas di Ambon, buntut temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon, Maluku. Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Selama sidak, Ombudsman tidak menemukan fasilitas mewah bagi tahanan koruptor. Namun, tim Ombudsman menemukan jumlah penghuni melebihi batas daya tampung alias over kapasitas.
1: Buntut temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap di area Lapas Cibinong, Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan sidak di 4 lembaga pemasyarakatan di Ambon pada Selasa. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamet memimpin langsung sidak keempat lapas tersebut, yakni Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Kelas 2A Ambon, dan Rutan Kelas 2A Ambon. Sidak menyasar sejumlah bangunan mulai dari Blok Nuri hingga Blok Kutilang yang ditempati para narapidana koruptor dan narkoba. Meski di dua blok tersebut dihuni tahanan para pejabat, Ombudsman tidak menemukan kamar mewah maupun bangunan berfasilitas yang lengkap. Ombudsman hanya menemukan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi batas daya tampung alias over kapasitas. Pihak lapas mengaku kelebihan kapasitas tersebut akibat bangunan lantai 2 belum sempat diperbaiki karena keterbatasan anggaran setelah bangunan tersebut diterjang bencana gempa bumi. Hasan Slamet mengatakan sidak tersebut untuk memastikan pemenuhan standar layanan di lapas, mencakup transparansi hak warga binaan, kejelasan prosedur serta perbaikan sistem pengawasan. Sejauh ini, standar pelayanan publik di 4 lapas yang didatangi sudah terpenuhi sesuai syarat dan undang-undang yang berlaku. Terkait sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai, mulai dari klinik hingga dapur, namun yang perlu diperbaiki adalah pelayanan satu pintu.
2: Kita melihat bahwa berbagai sarana dan prasarana yang ada di sini, itu sudah sangat memadai dalam kaitannya dengan kebutuhan warga binaan. Kita sudah melihat baik itu fasilitas di bidang kesehatan maupun di bidang dapurnya, kemudian sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan adalah ini berbanding terbalik nih yang ada di Jawa. Kalau di sana fasilitasnya itu mewah seperti ada kulkas, ada AC dan lain sebagainya, tetapi di sini berbanding terbalik.
1: Hasan Slamet berharap peristiwa jual beli bangunan alias kamar mewah di Lapas Cibinong tidak terjadi di Lapas Ambon. Ia menambahkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian penuh kepada daerah yang tergolong terpencil, terluar dan tertinggal atau 3T. Pasalnya, Maluku yang memiliki sekitar total 1.600 warga binaan masih membutuhkan perhatian pemerintah dari sektor infrastruktur. Bahkan dari itu, Hasan mengklaim Maluku merupakan provinsi yang terlupakan. Said Sota, Ambon, Maluku.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, membongkar gudang penyimpanan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 2 juta lebih produk impor tanpa izin edar dan diduga palsu senilai 25 miliar rupiah berhasil disita. Sementara Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium narkotika ilegal di sebuah perumahan mewah di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membongkar gudang penyimpanan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gudang di kawasan pergudangan Laksana tersebut telah beroperasi selama 1 bulan.

0: Petugas menemukan 287 item produk dengan total lebih dari 2 juta barang ilegal asal Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat senilai lebih dari 25 miliar rupiah. Barang-barang tersebut diduga masuk melalui jasa forwarder tanpa dokumen impor resmi lalu dipasarkan secara daring ke seluruh Indonesia. Dalam operasi ini, petugas juga mengamankan seorang warga negara asing untuk diperiksa lebih lanjut.
1: Kami menyampaikan hasil pengawasan terhadap sebuah gudang penyimpanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik impor di Kabupaten Tangerang Banten. Tidak memiliki izin edar, tidak memiliki izin impor, tidak memiliki standar, dan seterusnya. Saya ulangi, 2.082.039 pieces dengan estimasi nilai ekonomi melebihi 25 miliar rupiah.
0: BPOM telah menghentikan operasional gudang serta mengambil sampel produk untuk uji laboratorium untuk memastikan kandungan bahan berbahaya. Untuk mengusut tuntas jaringan impor dan distribusi ilegal ini, BPOM bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan Bea Cukai. Peredaran produk tanpa izin edar tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah berlantai 2 di klaster mewah kawasan Peak 2, Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Hunian tersebut ternyata dijadikan clandestine lab atau laboratorium ilegal pembuatan narkotika jenis etomidet. Petugas menyita barang bukti berupa 13 kg bahan baku etomidet, 11.000 ml cairan siap edar, peralatan produksi, serta lebih dari 20.000 cartridge atau pouch vape. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 3 pelaku, salah satunya warga negara Cina berinisial CF berusia 27 tahun.
2: Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap produksi etomidet dan telah mengamankan satu orang tersangka warga negara asal Cina. Berikut barang bukti yang telah diamankan oleh petugas, yaitu 20.514 cartridge, 13 bungkus bubuk bahan baku etomidet, dan 13.000 ml.
0: Untuk kepentingan penyidikan, para terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengusut jaringan peredaran narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, hancurnya jembatan penghubung antar desa mengakibatkan warga terpaksa menggunakan jasa perahu penyeberangan untuk alat transportasi. Namun, arus deras akibat cuaca ekstrim membuat penyeberangan di sungai menjadi berisiko.
4: Pasca bencana banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu, perjalanan antar desa Lubuk Sidup dengan arah 9 harus menggunakan perahu karena jembatan permanen yang hancur. Meskipun terdapat jembatan perintis bantuan TNI, namun masyarakat banyak menggunakan perahu meski harus membayar Rp5.000 sekali penyeberangan. Alasannya masyarakat khawatir melewati jembatan perintis lantaran bergoyang dan juga takut jatuh.
5: Ibu!
4: Namun penyeberangan melalui perahu juga beresiko. Pada Minggu 27 September sore, cuaca ekstrim yang terjadi pada Aceh Tamiang menimbulkan arus yang deras di sungai pada wilayah tersebut. Salah satu perahu penyeberangan rusak diterjang derasnya arus, para penumpang ketakutan karena perahu hampir terbalik. Beruntung seluruh penumpang yang berjumlah 6 orang selamat dan tidak ada kendaraan yang tenggelam.
6: Tunggul, kayu tuh, mau bergerak tuh, mau nyeberang. Udah bersewa, bergerak, kena kemudi, naik ke atas, jebol lantai, jadi kemudi itu nggak bisa digerakkan lagi, bisa diarahkan lagi, air masuk terus.
7: Sedangkan kan sudah ada jembatan nih bang, apa kira-kira bang?
6: Banyak yang takut bang.
7: Banyak yang takut
6: itu jembatan tuh goyang, banyak juga yang jatuh situ. Yang patah-patah ada.
4: Masyarakat berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan permanen pada wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau lokasi banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menteri PU menginstruksikan percepatan pembangunan sabodam di hulu Sungai Batang Baliang untuk menahan material banjir susulan.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendatangi lokasi banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Selasa malam. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana di lapangan berjalan optimal. Menteri Dodi menginstruksikan percepatan pembangunan sabodam dan cekdam di hulu Sungai Batang Baliang. Langkah ini menjadi prioritas untuk menahan material batu, lumpur, dan kayu agar tidak menerjang permukiman warga jika terjadi banjir susulan.
8: Saya datang malam sengaja bukan apa-apa, ingin lihat feel-nya aja. Bagaimana bahwa memang, tadinya saya sudah menginstruksikan kepada Dinas Sumber Daya Air untuk percepat pembangunan sabu dan balai teknis sabunya sudah di atas. Cuman kan saya ingin punya feel lebih pas lagi apakah perintah saya itu tepat atau tidak. Ternyata tepat kan, karena aliran sungai masih kencang. Dan tadi menurut Kepala Balai Air kan, masih hujan ya Bu ya? Hujan, jadi, dan di atas masih banyak kayu, jadi sepertinya memang sabudan yang cekdam di hulu sungai, sungai apa sih?
9: Batang Baliang namanya.
8: Batang?
9: Baliang.
8: Baliang, kan. Hulunya Batang Baliang itu harus segera dibangun. Paling enggak supaya kalau ada, masih ada kayu atau lumpur itu ketahan di atas, jadi yang dulu juga air.
5: Selain penanganan aliran sungai, Kementerian PU juga memastikan pasokan air bersih bagi ratusan kepala keluarga di pengungsian tetap tercukupi. Menteri Dodi turut mengapresiasi kinerja cepat tim balai dan operator alat berat yang terus siaga di lokasi bencana. John Nedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
3: Harga cabai rawit semakin pedas, menembus Rp72.000 per kilogram. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Polisi menangkap 3 dari 6 pelaku penganiayaan hingga tewas seorang pria di Tanjung Priok. Di Maluku Utara, polisi menerima puluhan senjata api berbagai jenis yang sebagian diantaranya merupakan bekas konflik.
1: Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus pengeroyokan dan penculikan seorang pria yang menyebabkan kematian di kawasan Tanjung Priok. Kasus bermula 6 September lalu, EY ditemukan warga dalam kondisi sekarat di Jalan Ampera, Kebon Bawang, Tanjung Priok. CCTV menjadi kunci, korban sebelumnya terekam dibawa paksa oleh 2 pria. Polisi menyebut korban dijemput paksa oleh Yusuf, lalu dibawa ke rumahnya di kawasan Tanjung Priok, kemudian dianiaya beramai-ramai.

0: lalu dibawa ke rumah Jeffrey dan kembali dianiaya. Dalam keadaan kritis, korban dibuang di pinggir jalan. Penyebab penganiayaan diduga karena korban menggelapkan motor Yusuf. Korban diminta menjualkan motor tersebut, namun uang hasil penjualan 1,5 juta rupiah tidak diberikan. Pada 23 September, tiga pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Bekasi dan Papanggo, Jakarta Utara. Sedangkan tiga pelaku lainnya, termasuk Jeffrey, masih dalam pengejaran.
1: Motifnya adalah terkait dengan gadai motor. Korban diduga menggelapkan motor yang motornya digadai oleh salah satu tersangka yang saat ini masih kita kejar, yaitu DPO atas nama Bani Saudara.
0: Polda Maluku Utara mendapatkan 32 pucuk senjata api ilegal dan ratusan butir amunisi tajam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat pada Rabu pagi. Senjata api ilegal tersebut terdiri dari berbagai jenis, baik senjata api rakitan, semi-rakitan maupun senjata api organik. Selain senjata api, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam serta 8 buah magazin. Penyerahan secara sukarela ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara. Kegiatan kepolisian tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate.
2: Lihat ini ya, abangnya, jenisnya ada 7 pucuk hari ini yang organik, yang asli, kemudian yang lain rakitan. Jadi kemungkinan yang rakitan adalah peninggalan konflik tahun 2000. Nah ini sedang kita telusuri yang organik. Ini organik ini didapat dari mana, kemudian akan dijual atau distribusikan, kami sedang dalami.
0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan 8 orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya Senin dini hari. 3 di antaranya merupakan anggota DPRD dari 3 daerah di Jatim. Saat didatangi petugas, 8 orang tersebut dalam kondisi sudah mengkonsumsi narkoba dan beberapa didapati sedang menggunakan narkoba.
3: 8 itu yang anggota dewan berapa orang? Ya?
4: Ada 3 orang.
3: Itu mereka sudah berkeluarga semua atau bagaimana?
4: Masing-masing sudah
3: berkeluarga semua.
4: Masing-masing sudah berkeluarga.
3: Itu mereka intens sering melakukan itu di Surabaya atau bagaimana?
4: Ya, baru sekali, Pak.
3: Baru sekali. Nah, itu saat digerebek ditemukan itu kondisi mereka seperti apa?
4: Dalam kondisi terpengaruh narkoba.
0: Kini polisi masih melanjutkan proses penanganan perkara, termasuk menelusuri pemasok narkoba berinisial C yang disebut dalam pemeriksaan sebagai pihak yang menjual sabu dan ekstasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, cabai rawit makin pedas. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, harganya menembus Rp72.000 per kilogram. Omset pedagang pun anjlok hingga 50%. Di sisi lain, kenaikan cabai harga pangan merambat ke warung nasi uduk, porsi menyusut, pelanggan pun mengeluh.
6: Harga cabai di pasar PON Kota Blitar, Jawa Timur makin pedas sejak sepekan terakhir. Harga semua jenis cabai kompak naik. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit dari Rp65.000 kini tembus Rp72.000 per kilogramnya. Tak hanya rawit, cabai keriting dan merah besar juga meroket hingga Rp10.000 dari harga normal.
7: Dalam minggu-minggu ini dari Rp65 sampai Rp70, sekarang yang paling bagus Rp72. Ada yang bisa jual lebih soalnya barang stoknya terbatas.
6: Imbas kemarau, harga cabai dan sayuran meroket. Ibu-ibu kini terpaksa irit belanja di tengah kondisi pasar yang kian sepi. Di sisi lain, kenaikan harga beras dan cabai di Kota Tangerang, Banten kian menyulitkan pedagang kecil. Salah satunya Ibu Titin, penjual nasi uduk di Kelurahan Batu Sari yang harus memutar otak agar dapurnya tetap ngebul. Naiknya harga membuat modal kulakan terus merangkak. Setiap hari Ibu Titin menghabiskan 15 liter beras dan 1 kilogram cabai. Tak ingin kehilangan pelanggan, Ibu Titin tetap mematok harga seporsi nasi uduk Rp10.000. Ia pun memilih mengurangi porsi nasi dan sambal. Naiknya harga pangan membuat omset turun drastis.
8: Omset tadinya Rp1.200.000 jadi berkurang Rp1.000.000. Ya, harapan saya ya bisa diturunin lah.
6: Ibu Titin pun harus sabar menghadapi keluhan pelanggan soal porsi yang menyusut. Ia berharap usaha kecilnya tetap bertahan di tengah